0: di waktu malam banyak sujud dan mereka berdiri, berdiri salat. Kemudian yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi, artinya beribadah di waktu malam, kemudian mereka terlihat sujud ataupun ruku dan mereka berdiri salat, mengharapkan akhirat, mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yahdharul akhirah, takut dengan akhirat. Takut dengan akhirat ikhwan mananya adalah khawatir dengan masa depan di akhirat, yang membuat dia tidak tenang, yang membuat dia kuat untuk berdiri salat malam, karena enggak ada jaminan saya dan antum selamat di akhirat. Makanya Ibnu Qayyim mengingatkan dalam Jawabul Kafi, apakah seorang yang mengharapkan akhirat kalau malam tidur? Kalau antum dan saya lihat sejarah para salaf, ternyata mereka tidak ada yang demikian. Jadi kalau kita ingin sorga dan kita pun tidak seperti mereka, berarti dari mana datangnya sebuah keyakinan? Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, makanya Syekh Munajjid membuat sebuah tulisan, katanya tulisannya judulnya As-Sabat Ba'da Ramadan, istiqamah setelah Ramadan. Ternyata isinya apa? Banyak orang Ramadan taat, setelah Ramadan mulai enggak taat. Waktu Ramadan masya Allah salat tarawihnya tiap malam, setelah Ramadan tahajudnya sepekan sekali, baca Quran waktu Ramadan semalam bisa 2 juz, setelah Ramadan 1 juz sepekan tidak juga. Makanya dawamu ta'ah ini tidak begitu, dia taat terus-terusan. Nah, termasuk juga kata Ibnu Taimiyah, seorang yang salat, al-musalli idza atala qiyamuhu aw ruku'uhu aw sujuduhu fahuwa qanitun. Jadi idza atala min qiyamihi wa ruku'ihi wa sujudihi, kalau seseorang itu berdirinya lama, sujudnya lama, rukunya lama, berarti itu qanit. Makanya Nabi satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Ali Imran, rukunya seperti berdirinya, panjang banget. Ini kunut. Wa qala ta'ala fi sifati ibadir rahman, Allah mensifati hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan mereka yabitun, bermabit, bermalam. Bermalamnya apa? Sujada wa qiyama, dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Baik.
1: Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu, baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar.

0: yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibn Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Bismillah. Bang, ente suka perhatiin gak ya kalau lafaz azan? Gimana antum dengarnya?
3: Standar lah, biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Kayak gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisah ya. Ini ada yang ngomong. Yang benar tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambung.
3: Orang mana itu?
2: Ada.
3: Gimana?
2: Ada lah teman gitu.
3: Emang benar saatnya begitu lafaznya?
4: Iya, bagusnya begitu.
2: Tuh. Pas lah itu.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagusnya itu memang satu. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar itu jadikan satu. Kenapa? Karena kan disebutkan dalam hadis ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, Umiro Bilal, Bilal diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah. Nah, ketika genap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika iqamah, maka tinggal satu, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Gitu.
4: Hanya dalam hadis Abdullah bin Zaid yang dikutip Abu Daud ya, dan hadis Bilal apa Abdullah bin Zaid yang mimpi azan itu di saat diajarkan iqamah dalam mimpinya itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadikan satu.
2: Disambung ya.
4: Kan sebagian orang kan ada yang mengucapkan takbirnya sekali Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah iqamah. Karena katanya memahami dari perkataan dari hadis Bilal. Bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan. Nah, mereka memahami kata ganjil di sini berarti satu. Padahal kalau dipahami Allahu Akbar itu empat, artinya berdiri sendiri, ya bisa dikatakan satu karena kan ganjil. Tapi masalahnya Allahu Akbar hanya sekali ini ya, kita tidak mendapatkan riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya.
3: No. Terus kalau ada doa sebelum aja nggak sih saat yang dikhususkan dan disyariatkan?
4: Sama sekali tidak ada bacaan apapun sebelum azan.
2: Langsung aja.
4: Para ulama juga sudah menyebutkan dalam kitab-kitab mereka tentang kesalahan-kesalahan azan, diantaranya muadzin mengucapkan bacaan-bacaan doa-doa tertentu sebelum azan. Ini semua tidak ada dasarnya. Ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dilakukan oleh para sahabat.
3: Anak pernah dengar dia pakai baca surat Anas dulu, Al-Hujud dulu, banyak.
4: Itu dia. Ya.
2: Tapi kalau setelah azan ada?
4: Oh, setelah azan muadzin cukup mengucapkan Allahumma rabbi da'wati tamma.
2: Adapun
4: ya, nah, yang diingatkan oleh para ulama kesalahan setelah azan muadzin mengucapkan dengan keras salawat. Nah, ini juga banyak ulama mengingkari dari baik dari mazhab Hanabilah maupun Syafi'iyah maupun yang lainnya. Wah, itu apa namanya kekhususan pendengar. Bukan bacaan muadzin. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar muadzin adzan maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku. Ini khitab untuk siapa? Untuk pendengar, bukan untuk muadzin.
3: Nah, terus kalau misalnya bagi

0: orang yang mendengar azan, sikap apa yang harus dilakukan? Misalnya dalam keadaan dia lagi nyetir atau dia lagi masak, apakah harus menghentikan dulu kegiatannya?
1: Tergantung kegiatannya apa, apakah hukumnya wajib, apa sunnah, apa mubah. Karena kan masalah menjawab azan terjadi ikhtilaf para ulama, apa hukumnya wajib, apa sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah saja. Tapi sunnah yang ditekankan, dan itu pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW sebuah padang pasir mendengar seorang muadzin adzan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah hanya mengatakan alal fitrah, dia di atas fitrah. Sehingga di sini jadi kendali oleh jumhur menunjukkan bahwa menjawab adzan itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau misalnya kegiatan kita ini sifatnya sunnah juga, nah kita lihat mana yang lebih besar maslahatnya, mana yang lebih besar manfaatnya. Contoh misalnya kita sedang baca Quran, terdengar adzan. Nah, para ulama mengatakan bahwa baca Quran itu adalah zikir yang sifatnya mutlak. Sedangkan menjawab adzan itu zikir yang sifatnya muqayyad, terikat. Sedangkan zikir yang muqayyad lebih utama daripada zikir yang mutlak. Maka di saat itu kita dahulukan menjawab adzan. Kalau misalnya kita sedang masak, kalau kita jawab adzan dulu, gosong. Ini bisa menimbulkan mudharat.
2: Mudharat ya.
1: Ya.
0: Beli bahan lagi.
1: Atau misalnya kita sedang apa namanya makan. Ya. Apakah jawab adzan dulu atau terusin makan? Terusin makan. Jangankan itu, kalau sholat sudah hadir aja makan dulu tidak didahulukan kalau makanan sudah ada. Ya. Nah, demikian pula kalau misalnya kita sedang menyambut para tetamu, sementara menyambut tamu hukumnya apa? Wajib.
0: Wajib.
1: Nah, kita lihat keadaan-keadaannya, mana yang harus didahulukan, apakah menjawab azan atau bagaimana, itu tergantung keadaan yang kita di atasnya. Ya,
2: gak bisa dipukul rata semua.
1: Betul.
2: Nah, kalau misalkan, kan kalau sholat subuh, azan subuh, kan ada lafaz as-sholatu khairu minan naum. Itu perlu dijawab, Mas?
1: Dia masuk di dalam keumuman perintah Nabi SAW. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, hendaklah mengucapkan seperti yang diucapkan.
2: Masuk ini berarti.
1: Oke, masuk. As-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum lagi.
0: Selama ini ada nggak kerja
2: awal kan
0: beritahu, ada juga beritahu juga gitu. Nah, terus kalau misalnya ingin apa si muazin itu, apakah ada disyariatkan untuk wudu dulu gitu?
1: Iya.
0: Kondisinya
1: pada umumnya zikir dianjurkan untuk di atas kesucian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inni karihtu an adzkurallaha ala ghairi thuhurin. Aku tidak suka berzikir kepada Allah di atas sesuatu yang tidak suci, ya, di atas hadas ataupun yang lainnya. Maka atas dasar itu disunnahkan muadzin di atas kesucian. Namun hukumnya tidak wajib. Ya, karena kenapa tidak wajib? Karena disebutkan dalam hadis, karena Rasulullah SAW yadzkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah senantiasa berzikir pada setiap keadaan. Namun keadaan yang paling utama seseorang berzikir itu di atas kesucian.
0: Dalam kondisi tahan.
1: Ya.
2: Ini ada satu perkara yang Anda suka perhatiin, Ustaz. Terutama di waktu sholat-sholat subuh gitu ya. Kan banyak di antara kita yang pengen buru-buru pergi ke kantor. Terus suka ada yang nyuruh-nyuruh muazin untuk komat gitu. Di antara jemaah. Boleh gak kayak gitu, Ustaz?
1: Yang harus kita perhatikan ya, kalau kita melihat dalil-dalil di Rasulullah SAW, iqamah itu hak imam.
0: Jadi kita nggak bisa sembarangan ya? Misalnya buru-buru gitu kan?
1: Makanya kalau kita lihat Bilal tidak berani iqamah kalau belum ya Rasulullah yang memerintahkan. Masuk ke dalam hadis bahwa Bilal iqamah itu di saat melihat Rasulullah datang. Jadi yang berhak untuk menyuruh iqamah itu adalah imam. Berhubungan dengan imam, bukan siapa? Bukan makmum. Bukan makmum yang nyuruh, komat-komat. Ya. Sementara imam ada.
0: Nah, Ustaz, kalau misalnya gini, kan ada tuh di timer-timer masjid tuh kan, begitu udah masuk waktunya, trit gitu, ternyata belum iqomah juga, itu gimana Ustaz?
1: Nah, itu timer ini sebetulnya malah menghilangkan sunnah bahwa iqomah itu adalah hak imam. Bukan hak timer. Ya, jadi qomat itu kapan? Kalau imam sudah memberikan aba-aba. Kalau sudah imam datang, barulah diucapkan iqomah. Timermu bunyi ke enggak bunyi ke. Pokoknya imam sudah memberikan aba-aba, dia datang, segera qomat. Makanya dengan adanya timer, sunah seperti ini hilang jadinya.
0: Jadi cuma hanya sebatas ini aja, dia menginformasikan waktunya aja ya Ustaz ya, tapi tidak terpaut dengan si timer tersebut ya.
1: Iya.
0: Tapi umumnya sekarang di masjid-masjid begitu deh.
2: Iya. Nah ini terakhir nih Ustaz, sekalian sama timer ini juga. Jadi benar nggak kalau imam belum ada, belum naik gitu, makmum udah pada bangkit duluan gitu, terus main tunjuk-tunjukkan imam gitu, itu gimana Ustaz?
1: Ya, sunnahnya sudah kita sebutkan tadi, iqomah itu kalau imam datang.
2: Oke. Okay.
1: Kecuali kalau memang diketahui imamnya tidak bisa hadir. Makanya di sini penting si muadzin itu untuk mengetahui keberadaan imam. Kalau si muadzin tahu kalau misalnya imam itu tidak ada di rumahnya atau sakit, maka boleh. Maka si muadzin bertugas untuk mencari pengganti. Begitu yang ada di zaman Nabi SAW.
2: Tunjuk-tunjukkan
1: dia. Iya, makanya Rasulullah ketika beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar sebagai imam. Makanya imam berusaha untuk mencarikan pengganti buat dia. Supaya tidak terjadi seperti itu, main tunjuk-tunjukkan. Silakan, silakan, silakan.
0: Iya. Ya.
1: Itu karena tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW.
2: Alhamdulillah, dapat banyak ilmu kita.
0: Iya. Masya Allah, ternyata banyak sunnah-sunnah yang hilang dari...
2: Banyak yang baru tahu kan?
0: Iya. Di masjid Anda paling seru.
2: Insya Allah, jazakallah khair, ustaz ilmunya.
0: Ayo minum-minum. Juga baru tahu.

0: Tanya Jawab.
1: Ketika kita berbuat dosa, kemudian tak lama setelah itu kita kena sakit, apakah itu tanda Allah sayang sama kita? Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan sakit? Nggih, kantun awake dhewe niku mertobat napa mboten nggih? Nek awake dhewe niku pun mertobat nggih, terus diparingi gerah dening Allah, insyaallah niku pinangka tanda tresnane Allah. Ning awake dhewe tu minta maksiat nggih, bar niku diparingi sakit ijik maksiat terus wonten. Kula nate nemahi wong niku tukang mendem, ngombe khamer. Terus diparingi gerah dening Allah. Nggih, paru-parune niku kirangan kobong napa pripun mboten. Ning mboten tobat, wonten rumah sakit niku malah njaluk dikirimi ciu kalih bojone niku. Dados ngantos pun ngatang-atang mboten saged tangi niku sik di ijik dicekoki ciu kalih bojone. Lah dheweke njaluk dhewe kok. Aku wae mbene ono ciu. Aku nek ra ngombe ciu mumet ngoten. Akhirnya dicekoki kalih gak bojone niku bar dicekoki bablas mati. Ah niku mboten Allah mboten tresno. Dumateng piyambakipun Allah tresna dumateng tiang-tiang ingkang mertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku tresna marang wong-wong sing seneng tobat. Menawi kula panjenengan sedaya tobat saking maksiat bibar tobat kok pinaringan gerah, niku tandha Allah tresna dumateng kula panjenengan sedaya. Mila antawis pendonganipun la ba'sa tahurun insyaallah. Niku supados napa? Gerah kalau wau saged ngicali dosa lan kesalahan ingkang sampun dipun lampahi. Wallahu taala alam. Apakah indera keenam itu benar niku ngetebus ngapusi? Adakah orang yang punya indera keenam mboten enten? Mboten enten indera keenam. Entene menungso diwangi dening setan iso weruh barang sing ra ketok. Niku sing diarani indera keenam. Jenengan mbok tekon dokter ten pundi mawon indra niku mboten enten sing keenam. Terus indra keenam niku nopo to? Indra keenam niku fungsine nopo kula taken? Nopo iso nyawang barang sing ra ketok tembus pandang? Nopo iso meramal? Nopo iso nyantet? Nopo iso nambani santet? Ah niku kan penggaweane dukun. Dukun itu adalah dukun niku nopo niku kawulane setan. Nggih. Lha mboten enten indra keenam. Ampun gelem napa diapusi nggih. Indra keenam mboten wonten. Wong sing ngaku-ngaku duwe indra keenam niku rata-rata rak dukun niku. Nggih. Rata-rata mboten nate ngaji kajian-kajian tauhid ngeten niki. Al-Qur'an sunnah nggih ada dasar pemahamanipun para sahabat. Apakah jin bisa mengetahui isi pikiran manusia? Mboten saged. Jin niku mboten saged mangertosi isi pikirane menungso. Dalilipun pundi? Dalilipun cariyosipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam ingkang dipun sebat wonten kitab Al-Qur'anul Karim. Dipun sebat Nabiullah Sulaiman niku lenggah ngeten niki. Semende wonten tekene niku. Semende wonten tekene Nabi Sulaiman nembe ngawasi wadyabalanipun nembe do kerja bakti gotong royong. Marang mongko wadya balane Nabi Sulaiman niku mboten mung menungso, kelebu jin barang niku. Jin niku dadi prajurite Nabi Sulaiman. Lha niku mukjizate Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman ya iso merintah jin, aku ya iso merintah jin. Ah nek ngono kowe dukun kowe. Sebab Nabi Sulaiman niku nggadahi mukjizat. Mukjizat niku khusus kagem nabi. Nek enten menungso kok iso perintah jin, nggih. Jine kon gendong mabur, mabur. Jine kok nyepake pangan, cepake pangan. Ateges dheweke niku pun dadi kawulane jin. Ketoke jin ngawula marang dheweke ning jane dheweke sing dadi kawulane jin. Nah, ceriyose Nabi Sulaiman nembe ngawasi jin-jin sing do nyambut gawe. Nabi Sulaiman sedo. Niku mboten enten le pirsa, mboten enten le ngerti nek Nabi Sulaiman sedo. Ngantos tekene Nabi Sulaiman niku dipangani dening rayap. Tekene coklek Nabi Sulaiman dawah jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun se sedo niku pinangka pratandha jin mboten saged mangerteni isi pikirane menungso. Jin niku nggih kaya awake dhewe ngeten iki nggih et awake dhewe niku saged sinau ilmu psikologi nggih psikologi. Oh wong iki nek cerita nek gugup karo menggeh-menggeh berarti ngapusi niku kan berdasarkan indikasi. Semantan ugi jin nggih ngoten niku. Sing angka kalih jin niku ora saged mabur cepet. Jin niku saged mabur cepet lan jin niku napa mboten ketok. Jadi nek enten dukun ten jero omah ngenten iki terus jenengan mara tenggene dukun apa Mas? Omahmu ngendi? Kula saking Klaten, Mas. Ya mau numpak NMAX to. Kok jenengan kok ngerti? Aku ki wong waskita, weruh sak durunge winar. Nomor platmu semene. Oh, nggih. Kowe rene mergo dompetmu ilang. Nggih, Mbah Dukun. Jenengan kok ngerti? Lah wong aku ki dukun sekti Mandraguna. Lah dheweke iki gur di wenehi ngerti dening jin. Jine mabur kleper. Mbah, nomere iki. Oh iya. Mbah, montore NMAX. Oh iya. Niku mboten ateges jin niku saged mangertosi barang gaib mboten. Nggih. Oh, montormu NMAX kuwi sing ilang kuwi saiki ana pasar kono ning nggon cerak selokan kae. Oh, jenengan kok ngerti ya? Ngerti aku wong sekti. Niku gur dikandani jin. Jine kan iso mabur cepet. Cah golek ana NMAX, nomere ngene-ngene ilang, nyebar. Jin do mabur ten pundi-pundi kon duwe. Oh, lah kae ketok. Kandake Mbah Dukun. Ngoten niku. Ning jin piyambak niku mboten saged ngerti pikirane menungso. Nggih. Mboten saged. Ada dasar dalil Al-Qur'an kala wau. Malah-malah wonten sawijining ustad nggih tukang ruqyah niku iso ngapusi jin kok. Nek jin niku iso ngerti pikirane menungso kudune kan ora iso diapusi nggih to. Ning nyatane jin niku kena diapusi. Nggih. Kula nate maos kitab nggih judulipun Hiwar ma'al syayatin, seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala, ulama saking Mesir mriku. Nggih, sewijining dinten Syekh Muhammad As-Sayyim niki kesel awake. Lungkrah. Tele-tele. Enten sing njaluk tulung kula mang tulungi. Bojo kula kesurupan, aku ki kesel tenanipun pisan niki mawon. Akhire Syekh Muhammad As-Sayyim dugi ten ngomahe. Niku wong wedok niku kelebon jin lanang lho. Kowe sapa? Aku jin. Jenengku si fulan. Kowe ning kene ngopo? Aku pengen nikah karo cah wedok iki kok. Lah iki cah wedok iki wis duwe bojo lho. Iki bojone. Ya seben, pokoknya aku seneng karo cah wedok iki, aku pengen rabi karo dheweke. Terus gandeng Syekh niku pun kesel. Iku Syekh ngok kondong, ya wis nek kowe metu dhisik, engko aku tak rembukan karo cah wedok iki gelem ra nikah karo kowe. Engko nek gelem, ya. Engko kowe tak nikahke saiki engko bengi. Tenan, tenan, metu engko gek bali rene ne. Oh iya. Jine metu cah wedok niku sadar. Terus Syekh niku mendhet banyu putih. Niku diwacake ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Disebulke ngoten niku. Tak sebul malah metu lebune niki. Mpun. Terus jine niku mlebu meleh. Piye wis tak rembuk apa urung? Wis tak rembuk, cah wedok iki gelem nikah karo kowe. Jare aku arep dirabekke bengi iki. Ya tak rabekke bengi iki. Ya, cah wedok iki ya wis gelem. Ning sadurunge tak rabekke, kowe ngombe ya iki pinangka ucapan selamat kanggo kowe saka aku. Banyu iki ombenen. Banyu iki kan ombe aku. Dalam rangka apa iki? Dalam rangka aku mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Bar ngombe engko tak rabekke. Diombe kalih jine niku. Wong wedok sing kesurupan niku. Di bar ngombe niku jine niku bengok-bengok. Waduh, waduh aku tok apusi awakku kobong, aku mati. Bar niku wong wedok niku sadar. Lah niku critane jin sing di apusi. Ateges jin mboten saged napa? Ngerti pikirane menungso niku kasebat wonten kitab judulipun Hiwar Ma'asyayatin, seratanipun Syekh Muhammad As-Sayyim rahimahullahu taala.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insyaAllah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, puncak daripada keagamaan adalah takwa. Dan orang yang paling tertinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah orang muttaqin. Sehingga hasil ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan nilai takwa. Di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. puasa disyariatkan di dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita beribadah, di antaranya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumulladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua juga di dalam rangka mewujudkan takwa. Bahkan harapan kita saat kita berumah tangga, tujuan utama anak cucu kita, generasi kita yang kita dapatkan adalah muttaqin. Seperti firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan anak cucu kami yang meneduhkan pandangan, menenangkan hati kita, dan menjadi imam untuk orang-orang muttaqin. Adapun balasan Allah kepada orang-orang yang muttaqin sangat hebat dan sangat menarik semua perhatian. Di antaranya firman Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin banyak kesuksesan. Hadaika wa anaba. Taman-taman, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Di antaranya adalah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari yang badannya sintal, bagus lagi elok. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di naungan-naungan yang bagus dan juga mata air yang sangat bagus di surga nanti. Kalau memang begitu, siapa sebetulnya muttaqin itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Sifatnya yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra', mereka yang mau infak dalam keadaan lapang dan sempit, kaya dan miskin, dalam keadaan mudah dan sulit. Kalau ada orang infak dalam keadaan kaya, itu biasa. Tetapi ada orang dalam keadaan miskin masih bisa infak, itu hebat. Terus kemudian setelah itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan dendam, bisa menahan amarah, terutama dia mampu melampiaskan, mampu mewujudkannya. Bahkan itu nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat di depan orang banyak dengan panggilan yang baik dan diberikan hurul ain. Dan yang selanjutnya, sifat orang muttaqin wal afina 'anil nas, bisa memaafkan manusia, memaafkan orang yang salah atau tidak bersalah, walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dizalimin. Kenapa, saudaraku seiman? Karena orang meminta maaf itu sulit, tetapi lebih sulit adalah memberikan maaf. Maka diberikan hadiah oleh Allah sehebat itu. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا إلا الله. Yaitu orang yang ketika berbuat salah, mendzalimi dirinya, berbuat keji dengan berbagai macam maksiat dan dosa, dia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, karena dia faham tidak ada yang mengampuni dosa seluruhnya, baik syirik, kufur dan dosa-dosa besar kecuali Allah. Dan selanjutnya yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dia tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan padahal dia sadar itu dosa, sadar itu maksiat. Memang betul, tidak ada manusia yang salah. kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap yang paling baik di antara yang salah adalah yang mau bertaubat. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada sepandai-pandai kuda melompat berjalan pasti juga kepleset. Dan sepandai-pandai tupai melompat juga gawal. Intinya yang paling terbaik di antara kita adalah mau menyadari cepat terhadap semua dosa kesalahannya. Dan at-taubatu an-nadmatu, tobat adalah menyesal. Menyesal bagian daripada taubat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang mendapat titel muttaqin dan mau mewujudkan sifat-sifat muttaqin yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang berharap surga? Siapa yang ingin mendapatkan jannatun na'im dan dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Fasilitas di akhirat nanti lengkap, maka menjadilah orang-orang muttaqin. Dan tipenya, karakternya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang muttaqin di setiap saat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim, innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Empat keutamaan salat sunnah rawatib. Pertama, salat sunnah rawatib menutupi kekurangan dalam salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu." Qala, "Yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati 'abdi." أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada salat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, orang yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat akan mendapatkan istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah, arba'an qabla dhuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al maghrib wa raka'atain ba'da al isya' wa raka'atain qabla salatil fajr." Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathrati sujudi lillahi, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khathiatan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan bagimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Demikian empat keutamaan salat sunnah rawatib. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara salat sunnah rawatib, bisa melihat videonya di link berikut ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.

0: Tanya Jawab.
1: Pak Abdullah di Cimahi.
2: Oh ya, silakan.
1: Mau tanya tentang tadi orang kafir punya warisan surga, orang muslim punya warisan neraka. Gimana itu penjelasannya?
3: Baik.
1: Syukron Ustaz.
3: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Jaja
2: Abdullah.
3: Pak Abdullah.
2: Cimahi.
3: Untuk menyebut Pak Jaja. Pak Abdullah di Cimahi, kalau Pak Jaja di Subang, Salemburnya. Iya, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalam di dalamnya selama-lamanya. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Imam Ibnu Hatim yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa ammal mu'minu fayabni afayubna baitu fayabni baitahu baitahu alladhi fil jannah wa yahdimu baitahu alladhi fil nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali baginya punya dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Semua kita begitu. Sudah dikapling di surga dan di neraka. Adapun orang mukmin, maka dia membangun rumahnya yang ada di surga dan menghancurkan rumahnya yang ada di dalam neraka. Lalu berkata, "Fal mu'minuna yarithuna manazilal kuffar li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Falamma qama haula bima wajaba 'alaihim minal ibadat wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqa lah ahraza haula nasiba ulaik law kanu ata'u rabbahum 'azza wa jalla bal ablagha min hadha aidan." Wahuwa ma thabata fi sahih Muslim an Abi Burdah an Abi Musa anin Nabi alaihi salatu wasalam qala yaji'un nasun yawmal qiyamah minal muslimin bidhunubi amthalil jibal fayaghfiruha Allahu lahum wa yadu'uha 'alal yahud wan nasara wa fi lafdin lahu qala rasul sallallahu alaihi wasallam inna aidza kana yaumul qiyamah dafa'a Allahu likulli muslim yahudiyan aw nasraniyan fayuqal hadza fakakum minan nar. Orang-orang mukmin mewarisi rumah-rumah orang-orang kafir di surga, karena orang-orang mukmin mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ketika orang mukmin melakukan kewajiban mereka berupa ibadah, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan perintah ibadah, maka bagian orang kafir yang akan dimiliki oleh orang kafir di surga kalau mereka taat, tapi karena tidak taat, maka mereka mewariskan atau memberikan rumah mereka di surga kepada ahli-ahli surga di kalangan orang-orang mukmin. Diperkuat dengan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Burdah, Abu Burdah dari Abu Musa, Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Nabi alaihi salatu wasallam, datang sekelompok manusia pada hari kiamat dari kalangan orang-orang muslim. Orang muslim itu punya banyak dosa. Mereka datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Bayangkan ini besar. Allah ampuni mereka dan Allah letakkan, Allah simpan atau Allah letakkan dosa tersebut di pundak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam lafaz lain dikatakan, apabila pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengoffer atau memindahkan azab untuk orang-orang mukmin yang berdosa tadi ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu berkata, hadza fakakum minan nar. Inilah bagian kamu di neraka, diwariskan. Kenapa orang-orang muslim kesalahan-kesalahan mereka itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena balasan atas kejahatan Yahudi dan Nasrani. Sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, dalam hati mereka tetap ada sentimen akidah kepada orang-orang muslim. Walaupun secara sosial mereka baik, dalam hati nama itu tetap aja ada ya sentimen keyakinan mah kepada orang-orang muslim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridha kepada engkau sampai kamu mengikuti agama mereka. Walaupun secara sosial baik, tetap menggibahi di belakang kita, bahkan banyak yang berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin, bahkan apa? Bahkan menghancurkan Islam dan kaum muslimin secara real nyata, melalui aksi-aksi yang nyata terlihat. Mereka didukung oleh kekayaan yang melimpah, oleh kekuasaan yang kuat, oleh media yang mereka kuasai di berbagai macam sektor, termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial, dari semua sektor dipakai untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Jahat enggak? Jahat. Makanya yang dijahati sebenarnya untung di dunia, untungnya di akhirat. Di dunia mungkin rugi karena kesalahan-kesalahan mereka ditimpakan kepada orang yang jahat. Jangankan orang kafir, orang muslim jahat ke orang muslim juga, nanti si pahala orang yang dijahati, yang didolimi itu ditimpakan ya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang muslim yang jahat. Kita gibah ke orang lain itu sama dengan kita kasih pahala kita kepada orang lain, dosa orang lain sini kita ambil, sama dengan begitu tuh. Ya, rugi apa tidak? Super rugi. Demikian juga orang-orang kafir. Makanya nanti di akhirat dosa kita ditimpakan kepada mereka, ya. Lalu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 disebut, wa tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan karena amal-amal yang kamu lakukan. Lalu berkata Imam Ibnu Katsir, fahum yaritsuna nasibal kufar fil jannah. Orang-orang mukmin mewarisi bagian orang-orang kafir di surga, ya. Itu penjelasan yang lebih rinci. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian Bulughul Maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Pemirsa sekalian, saya ingin bacakan dan jawab pertanyaan dari saudara Deni Kusuma Fajri dari Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika di tahiyat awal salah duduk tawarruk, baik saat sholat munfarid maupun berjamaah? Apakah harus melakukan sujud sahwi? Jazakumullahu khaira. Taib, kalau dia salah duduk saja, maka tidak ada anjuran bagi dia untuk sujud sahwi. Kenapa demikian? Karena sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang kelupaan. Sedangkan yang dilakukan orang ini adalah salah. Sujud sahwi itu ketika seseorang lupa, ketika seseorang ragu, ya. Ketika itulah sujud sahwi. Dan ragu atau dia salahnya pada hal-hal yang wajib atau hal-hal yang rukun. Adapun pada sesuatu yang disunnahkan, pada sesuatu yang misalnya ketika dilakukan lebih afdal, maka yang seperti ini tidak ada sujud sahwinya. Begitu pula ketika seseorang lupa bacaan, ya, misalnya dia lupa dengan ayat, akhirnya diingatkan. Maka yang seperti ini tidak menjadikan seseorang dianjurkan untuk sujud sahwi. Duduk tawarruk dan iftirash, khilaf para ulama pada mana yang lebih afdal. Pada mana yang lebih afdal. Misalnya duduk tasyahud pertama. Ini pendapat yang kuat, adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya adalah iftirash. Tapi bukan berarti kalau seseorang duduknya tawarruk di situ, dia salah. Bukan berarti demikian. Dia tetap boleh melakukan yang seperti itu, tapi dia meninggalkan yang lebih afdal. Sehingga orang yang seperti ini, salah duduk seperti ini, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi mungkin ada yang harus diperhatikan di sini. Bisa jadi orang tersebut duduk tawarruknya karena mengira dia di tahiyat akhir. Dia mengira di tahiyat akhir. Kemudian setelah itu dia ingat, ternyata ini baru rakaat yang kedua. Ini ternyata di tahiyat pertama. Kalau seperti ini ada ketambahan lupa. Kalau kenyataannya seperti ini berarti ada ketambahan lupa. Dia mengira pertamanya dia ngira itu tahiyat terakhir, makanya dia duduknya tawarruk. Di tengah-tengah tasyahud dia ingat, ternyata ini baru tahiyat pertama.

orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha, dan yang lainnya, bahwa makna makanan ahli kitab adalah sembelihan ahli kitab. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara bentuk penerapannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi undangan makan kambing yang disediakan oleh wanita saat peristiwa Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika ada wanita Yahudi di Khaybar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dagingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging itu karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ada racunnya. Kesimpulan yang menjadi kepentingan kita adalah kesediaan beliau makan daging kambing itu, padahal dia disembelih oleh orang Yahudi. Artinya, beliau menilai halal daging itu. Kriteria ahli kitab yang halal sembelihannya. Para ulama menegaskan bahwa semua yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka mereka ahli kitab, terlepas dari semua penyimpangan yang mereka lakukan. Syekhul Islam menjelaskan firman Allah yang menyatakan, yang artinya, sampaikanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Selanjutnya, beliau mengatakan, sasaran ayat ini adalah ahli kitab yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka mengikuti agama setelah terjadi pengubahan dan penyelewengan isi Taurat dan Injil atau Nasakh wa Tabdil. Ini menunjukkan bahwa semua yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka dia yang diberi kitab atau ahli kitab. Istilah ahli kitab ini tidak hanya khusus untuk generasi yang komitmen dengan isi Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan, dan tidak ada perbedaan antara keturunan mereka dan keturunan selain mereka. Kitab Al-Iman. Kesimpulannya, semua yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab, tanpa memandang adanya penyimpangan apapun dalam agama mereka. Ahli kitab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kafir. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kafirnya ahli kitab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah, yang artinya, orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Mereka dikafirkan oleh Allah unsur dari Trinitas, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali satu Tuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Sembelihan ahli kitab yang kafir halal. Di keterangan di atas, berarti ketika Surat Al-Ma'idah ayat 5 yang menghalalkan sembelihan ahli kitab ini diturunkan, mereka telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, termasuk wanita Yahudi yang menyuguhkan kambing bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita kafir. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa sembelihan syarat sembelihan ahli kitab yang halal. Pertama, jika kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya dan itu dilakukan di luar ritual ibadah mereka, maka sembelihannya halal. Karena jika di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita, mereka tidak sajikan sembelihan itu untuk Tuhannya. Kedua, jika kita tahu penyembelihannya, maka harus menjamin 1. Cara menyembelih mereka seperti yang dilakukan oleh Muslim. Dalam arti, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan urat leher. Bukan dengan cara dicekik, atau ditembak, atau digebuki, apalagi disetrum. 2. Ketika menyembelih, mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ibnu Arabi mengatakan, Allah mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan namanya ketika menyembelih, dan Allah mengizinkan sembelihan ahli kitab. Sementara mereka meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam, dan Allah salah satu unsur dari Trinitas, Maha Suci Allah dari pernyataan mereka. Karena itu, sekalipun ketika menyembelih mereka tidak menyebut nama Allah, tetap boleh dimakan. Dan jika menyebut namanya, sungguh Allah Maha tahu apa yang mereka ucapkan. Ahkam Al-Quran Ibnul Arabi. 3. Tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah. Misalnya, sembelihan ketika perayaan mereka atau sembelihan di tempat keramat mereka, sembelihan semacam ini tidak halal dimakan. Syekhul Islam menjelaskan, untuk sembelihan ahli kitab ketika hari besar mereka dan yang digunakan untuk persembahan kepada selain

Allah seperti mereka menyembelih untuk Al-Masih, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang masyhur dalam keterangan beliau, ini tidak dibolehkan memakannya, meskipun mereka tidak menyebut nama selain Allah. Dan terdapat riwayat yang juga melarang dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iqtida sirat al-mustaqim. Demikian, Allahu a'lam.

lisan atau lidah adalah nikmat Allah SWT kepada Bani Adam, nikmat yang sangat besar. Karena dengan adanya lisan dan juga lidah ini, banyak perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah seseorang bisa berbicara. Dan bicara ini adalah nikmat yang besar. Seseorang bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan kepada orang lain apa yang dia inginkan. Barulah mengetahui tentang besarnya nikmat lisan ketika seseorang melihat orang yang Allah ambil darinya nikmat lisan, sehingga menjadi orang yang bisu, kesulitan dalam menyampaikan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Dengan lidah, seseorang bisa makan dengan mudah, bisa merasakan nikmatnya makanan yang Allah berikan. Maka ini semua menunjukkan tentang besarnya nikmat lisan atau nikmat lidah yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Oleh karena itu Allah mengingatkan tentang nikmat ini kepada mereka dan mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi mereka atau baginya, bagi manusia, dua mata yang dengannya dia bisa melihat, wa lisanan wa syafatain, dan kami telah berikan kepadanya satu lisan dan dua mulut atau dua bibir. Allah SWT mengungkapkan atau mengatakan firman ini maksudnya adalah mengingatkan kita tentang besarnya nikmat lisan yang Allah berikan kepada seorang manusia.

0: Tanya Jawab.
1: Jika saya ingin berubah dengan mulai pergi ke masjid, tapi orang-orang pergi ke masjid selalu mengasingkan saya karena dulu saya tidak pernah berinteraksi sama mereka karena kesibukan tertentu. Jadinya saya suka malas jika ketemu mereka. Tapi kira-kira solusinya bagaimana jika saya ingin pergi ke masjid berhadapan dengan mereka? Nah, ini yang bertanya ini saya pikir bisa berubah. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya. Kalau sudah bisa menyadari diri itu modal. Dia berkata, saya pengen ke masjid, tapi di masjid saya diasingkan. Karena dia sadari, karena saya kurang berinteraksi dengan mereka. Dia sadar kekurangannya. Kalau kita sudah bisa menyadari kekurangan, Masya Allah, berarti langkah selanjutnya memperbaiki kekurangan itu. Memperbaiki apa? Kekurangan itu, Pak. Iya. Saya dahulu kurang berinteraksi dengan mereka,

0: sehingga saya pergi ke masjid, mereka mengasingkan mereka. Maka jangan Anda biarkan kekurangan Anda itu terus pada diri Anda. Maka Andalah yang harus memulai berinteraksi dengan mereka, karena Anda pula yang memulai untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Berarti Anda yang harus berani ketemu di jalan, assalamualaikum, senyum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, sehat, insyaallah. Kalau antum yang memulai salam, wajah berseri-seri, dia pun senang sama antum. Masalahnya antum selama ini cuek, wajahnya cemberut, gimana sama antum juga akan bisa berinteraksi, mas? Jangan pikiran kamu harus mereka yang mulai, salah. Tapi pikiran kita harus saya yang mulai, karena dulu saya memang tidak berinteraksi dengan mereka. Sekarang saya berubah. Beranikan diri, assalamualaikum akhi. Di masjid tegur mereka, assalamualaikum akhi. Setelah disalamin, enggak mau ngucapin salam juga, cuek juga. Ya sudahlah, yang penting saya berubah karena Allah, bukan karena mereka. Disinilah keikhlasan sangat dibutuhkan. Iya, sabar. Insyaallah suatu ketika, ketika Anda sabar, Anda diberikan kepada orang yang akan mencintai Anda ikhlas karena Allah. Sahih? Iya. Lihat, mungkin dia cuek sama Anda karena dia ingin melihat bagaimana sih kesungguhan Anda ke masjid. Kalau kamu semakin rajin ke masjid, lama-lama dia akan tersenyum kepada Anda. Masya Allah, rupanya dia bersungguh-sungguh ingin berubah. Akhirnya lama-lama dia tersenyum kepada Anda, insya Allah.
1: Mutiara Nasihat. Ini kita akan membahas tentang apa sumbernya, ya, dalam Islam atau dalam agama kita. Adab itu sumbernya dari mana kita mengambilnya. Nah, silakan dibaca halaman 8.
2: Wal aslu. Bismillah. Qala al muallif hafizallahu taala, wal aslu al wathiqu alladhi tubna alayhi al adabu amrani. Ahaduhuma al ahkamu syar'iyyatu wal akharu al a'rafu al mar'iyyatu. Fataratan yustamaddu al adabu min dalil syar'i. وطارةً يستمد الأدب من داعي العرف والنزع من هذين الموردين هو أسفل الموارد في تعيين الآداب وبيان ما يتعلق بها.
1: Ya, jadi adab itu sumbernya ada dua. Yang pertama adalah dalil, dalil syariat, Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah adat, adat istiadat masyarakat muslim. Ya, ada berapa? Ada dua. Apa yang pertama? Dalil dari syariat. Yang kedua, adat istiadat masyarakat muslim. Yang pertama adalah dalil syariat. Al-Quran dan hadis di dalamnya sangat banyak sekali yang membahas tentang adab. Bahkan sampai hal-hal yang kita anggap kok ada ya adabnya. Contoh misalnya, adab buang hajat. Apa? Adab buang hajat. Ke salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kalian itu loh, apa-apa diatur, sampai buang hajat pun diatur. Kira-kira orang kafir tersebut ketika ngomong seperti itu kepada sahabat Nabi, tujuannya memuji apa menghina? Hah? Tujuannya menghina. Kalian itu loh, agama kalian, apa-apa diatur, buang hajat aja diatur. Ingin menjatuhkan sahabat tersebut

0: ingin menghina sahabat tersebut. Tapi lihat bagaimana mental para sahabat Nabi SAW. Beliau menjawab, ajal. Iya, betul. Laqad 'allamana kulla syai'in hatta al-khira'ah. Betul. Nabi kami itu apa-apa diajarkan, bahkan buang hajat pun diajarkan caranya. Penginnya dihina malah napa? Malah bangga. Loh, bangganya di mana? Itu menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat sempurna. Jadi kita itu jangan minder dengan ajaran Islam. Ada sebagian orang itu minder untuk menampakkan keislamannya. Mau pakai jilbab, izin. Ya. Malu pakai jilbab. Nanti dikatakan terbelakang. Loh, coba kita perhatikan. Masyarakat primitif itu pakai jilbab apa enggak? Hah? Orang ketokan. Coba kita lihat gambar yang dulu kita pelajari ketika di sekolah. Gambar manusia apa? Purba. Apa sih jenengnya ya? Biar ya. Meganthropus. Lah siapa lah? Kayak gue lah. Ada gak di antara manusia-manusia purba itu yang pakai baju? Gak ada. Kalaupun ada, paling ya hanya untuk menutupi kemaluan saja. Jadi mana katanya kalau modern itu enggak pakai jilbab? Salah. Justru masyarakat yang modern, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memperhatikan adab. Salah satunya adab berpakaian. Jadi sumber yang pertama adalah dalil. Ya, dalil dari syariat. Dan dalil dari syariat itu banyak, lengkap, sempurna. Yang kedua, adat istiadat. Di sini dikatakan al-a'raful mar'iyah, uruf, kebiasaan. Ya. Kebiasaan yang umum di masyarakat kaum muslimin. Kalau masih ingat kemarin saya kasih contoh apa? Hah? Kok pada lupa? Apa? Bagus. Pakai bahasa kromo. Dari siapa ke siapa? Dari yang muda kepada yang tua. Itu diambil dari adat istiadat. Walaupun kalau kita cari dalil umum yang ada. Contohnya sabda Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaq khir kebirona, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Itu bagian dari penghormatan. Tapi tentunya ketika kita bicara tentang adat, tentunya ada batasannya. Ya, enggak semuanya kita ambil. Ada yang tidak bisa kita ambil, apa itu? Ketika adat istiadat tersebut menyalahi syariat. Itu enggak bisa kita ambil. Contoh, di beberapa masyarakat, anak untuk menghormati orang tuanya, caranya dengan apa? Sujud. Ada di sebagian masyarakat seperti itu? Ada. Begitu bapaknya datang, langsung sujud. Boleh enggak itu? Boleh atau tidak? Kenapa? Kenapa enggak boleh? Karena menyelisihi syariat. Syariat kita sujud itu hanya boleh untuk Allah. Ya. Itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan, ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Jadi sumber adab ada berapa tadi? Ada dua. Yang pertama dalil syariat, yang kedua adat istiadat kaum muslimin atau masyarakat muslim. Bagus, lanjut. Wahuma
1: wahuma sabiqani lima akabba alaihin nasu bi akharatin mimma stahsanuhu min ta'alifi ahli syarqi awil gharbi min ghairil muslimina wasammauhu brutukulan aw itikitan aw ghairu dhalika min al asma'i allati ja'aluha lahu fa innama yujadu fi dalaili syar'iyyati wal a'rafil mar'iyyati allati nashat 'alayha hadhihi al ummatul islamiyyatu arfa'u wa a'la mimma yujadu fi ghairiha.
0: Di sini penulis ingin menjelaskan bahwa sekarang banyak buku-buku yang diimpor ke negara-negara muslim yang membahas tentang adab ini, tapi dari sudut pandang non-muslim. Biasanya istilahnya protokol, biasanya istilahnya etika, ya. Itu dikasih contoh seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa adab yang diajarkan di dalam agama kita itu lebih unggul dibandingkan adab-adab yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Sehingga kita enggak perlu untuk sibuk mempelajari adab-adab yang diimpor dari negara non-muslim tersebut. Cukup kita ambil adab dari agama kita, dari adat istiadat yang ada di masyarakat kita. Kalau di Indonesia ada istilah ketimuran, ya. Adat apa? Ketimuran, unggah-ungguh atau sopan santun. Nah, itu lebih baik, ya, daripada yang diambil dari barat. Bahkan kadang-kadang yang diambil dari barat itu kadang-kadang jelimet. Contoh misalnya mau makan. Mau makan itu kudu gelar apa di sini? Kayak anduk kayak lo. Ya, saya juga kadang-kadang permula apa? Apa? Appetizer atau dessert? Appetizer, ya, ada appetizer, kue pendahuluan caranya. Kok ada makan besareng, kok ada penutupnya apa? Dessert, ya. Itu makannya bisa lama banget itu. Dalam jamuan makan bisa terlalu lama. Padahal dalam agama kita, hidup kita itu bukan untuk makan. Makan itu untuk hidup. Jadi terlalu jelimet ada sebagian. Nah, Nabi kita SAW ajarkan makan pakai tangan kanan, duduk, yang halal, yang thayyib, itu sudah lebih baik. Ya, jangan berlebihan, lebih menyehatkan. Lebih apa? Menyehatkan. Kadang-kadang kalau kita ikuti protokol makan yang dibikin oleh non-muslim itu, baru mukodimah saja wis wareg. Ya, karena mukodimah sebule apa? Mergi gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ini baru permulaan ini. Baru pendahuluan sudah kenyang, belum makan besarnya, belum makan penutupnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berlebihan. Akhirnya kelemon, ya, karena berlebihan. Jadi mengambil adab dan etika yang ada dalam agama kita dan yang umum di masyarakat muslim itu lebih utama, lebih istimewa dibandingkan apa yang diimpor dari negara-negara non-muslim. Ya.
1: Fahakikun bil mutahallina bil ilmi ayatahakku fi babil adabi bi amroini. Ahaduhuma ayyakuna mauriduhum fi ma'rifatil adabi huwa syar'ul qawimu wal urful mustaqimu fafihima gunyatun amma siwahuma. Wal akharu ayam tathilu tilkal adaba wa yatahaqqaqu biha fa innahum awlal khalqi bi ayyakunu ahla adabin fa inna safatal khalqi muhammadan sallallahu alaihi wasallam kan akmalan nasi adaban wa syari'una fi talabi mirathihi minal ilmi hariyun bihim ayyaktadu bihi fa yatahallaw bihadjihi wa khulukihi wa adabihi sallallahu alaihi wasallam.
0: Maka kesimpulannya dua, yang satu belajar, yang kedua dipraktekkan. Ya, kesimpulannya dua. Yang pertama, belajar. Kita tidak akan tahu seperti apa adab makan yang benar, adab tidur yang benar, adab majelis yang benar, adab buang hajat yang benar. Kita enggak tahu kalau enggak belajar. Maka yang pertama, belajar. Ya, tahap yang pertama kita belajar. Seperti apa dalil syariat yang menjelaskan tentang adab-adab itu. Yang kedua adalah praktek. Aniyam tasilu. Setelah belajar teorinya tinggal praktek. Ngapain kita belajar banyak-banyak kalau tidak dipraktekkan? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang sudah kita dapatkan. Insya Allah besok pada pekan depan kita akan memulai

0: adab yang pertama, yaitu adab salam. Adab apa? Salam. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Adakah nenek moyang manusia selain Adam? Al-Quran menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar di zaman Nuh alaihi salam, semua manusia ditenggelamkan dan mati, kecuali mereka yang berada di atas kapal Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Quran Surat Ash-Shu'ara ayat 119-120. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 75-77. Dalam surat As-Saffat pada ayat 77 di atas, Allah menegaskan, dan kami jadikan anak cucunya Nuh, orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ayat ini merupakan dalil bahwa keturunan yang tersisa hanya keturunan Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan yang lain disampaikan Qatadah, yaitu salah satu ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in. Semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan mereka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di tempat yang lain juga menegaskan, sesungguhnya Allah tidak memberikan keturunan dari nasab bagi kaum mukminin yang ikut Nabi Nuh selain Nuh alaihi salam. Al-Bidayah wa Nihayah. Berdasarkan keterangan di atas, kita menyimpulkan bahwa semua manusia yang hidup setelah zaman Nuh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Syith? Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang menghasilkan keturunan selain Nabi Syith. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari. Syith bin Adam, At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, dari Syith inilah adanya keturunan. Dan nasab semua manusia hari ini kembali kepadanya setelah ayahnya Adam, sehingga Syith adalah bapak manusia. Kesimpulannya, bahwa bapak manusia ada tiga orang. Satu, Nabi Adam alaihi salam, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan. Dua, Nabi Syith alaihi salam, satu-satunya keturunan Adam yang memberikan keturunan setelahnya. Tiga, Nabi Nuh alaihi salam, yaitu satu-satunya manusia yang berketurunan setelah banjir bandang. Demikian, Allahu a'lam.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, saya ingin bertanya, mana yang lebih utama, kajian langsung datang ke masjid tetapi tidak fokus, ataukah di rumah streaming tapi lebih fokus, terlebih untuk kita para ummahat yang memiliki bayi? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam, dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih cenderung tetap hadir di majelis. Karena sekali lagi, hadir di majelis bukan hanya mencari ilmu secara konten, tetapi mencari keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu penting, karena berkahnya ilmu itu salah satunya tergantung effort, tergantung usaha. Datangnya ke kajiannya beda dengan hanya dengar streaming di rumah, apalagi pakai wifi gratisan. Jadi gak ada modal sama sekali, udah wifi gratis pula. Tapi kalau kita datang, kita harus keluarin uang bensin, uang transport, mungkin taksi, mungkin Uber, terus harus makan malam pula, terus segala macam. Itu tuh pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala, pahala. Itu berkah, berkah, berkah, berkah, berkah.

0: Kan kita sudah katakan banyak ulama di Irak itu udah dapat hadisnya, tapi nggak puas sampai datang langsung ke Madinah biar dengar dari lisannya para sahabat Nabi SAW secara langsung. Jadi datang itu penting. Terus yang kedua, ini kan pertanyaannya ummahat yang bawa anak. Sekali lagi, anak itu dari dini diperkenalkan ke rumah Allah, tapi diedukasi, dididik. Jadi diperkenalkan nih rumah, terus jelaskan ke anak tersebut, ini rumah Allah, nah. Kondisikan, penting. Biar dari kecil fitrahnya kuat dan semangat ke masjid. Jadi sekali lagi mungkin kita gak dapat ilmu secara maksimal, tapi ada edukasi di sana ke anak-anak, ada pengkondisian. Jadi bagus banget. Terus yang ketiga, ketidakmaksimalan kita terhadap konten itu bisa dicari solusinya dengan mendengar rekaman setelah di posting atau diupload beberapa hari berikutnya. Jadi bisa. Adapun datang langsung nggak bisa diulang, hadirin, nggak bisa diulang. Tapi konten ada siaran ulang. Konten tuh ada siaran ulang. Datang langsung nggak bisa udah. Ini penting. Belum lagi kalau dengan datang langsung itu kita kenal orang-orang soleh juga. Kita dapat teman yang satu frekuensi dengan kita. Kita dapat sahabat di majelis. Jadi banyak sekali keutamaan yang rugi untuk kita hilangkan. Belum lagi keutamaan-keutamaan di majelis ilmu secara khusus. Majtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Tidaklah setiap sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca dan saling mengkaji Al-Quranul Karim, ila nazalat alaihimu sakina, kecuali ketenangan itu turun, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat itu meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat Allah menaungi mereka, wa dzakarakumullahu fiman indah, dan Allah menyebutkan mereka di tengah malaikatnya. Jadi banyak sekali keutamaan yang sayang dan yang tidak fokus itu dengar di upload yang rekaman. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Ana kemudian ikhwan kasih contoh banyak sekali di sini, ya, supaya kita sadar tentang masalah ini. Lihat di halaman, masih di halaman 4. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Di antara contoh lahan jali pada huruf yang dapat merubah arti. Perhatikanlah dengan seksama apabila terjadi kesalahan. Itu mesti ada koma tuh, dikasih koma di situ ya. Dalam arti tertukar atau salah melafadzkan antara dua huruf dari lafad-lafad di bawah ini, maka akan menjadi kesalahan yang fatal dalam makna, dalam maknanya. Yang pertama, perubahan antara huruf sin dan sad. Perubahan antara huruf sin dan sad. Lihat kalimat wa asarru dengan sin, wa asarru dengan wa asarru, ya. Lihat wa asarru dengan wa asarru itu artinya berbeda, ya. Lihat ana turunkan contohnya Qur'annya di bawahnya. Wa asarru nadamata lamma ra'awul 'adzab. Wa asarru. Lihat, beda dengan wa asarru wastakbaru istikbara. Asarru dengan asarru. Itu artinya berbeda. Kalau asarru artinya menyembunyikan. Kalau asarru artinya terus menerus. Contoh yang kedua antara lafad muhsinin dengan muhsi, pakai sad, muhsi si muhsinin dengan muhsinin, pakai sad. Si dengan si, beda ya. Nanti kita lihat makhrajnya dan sifatnya beda. Kalau dengan sin, muhsinin artinya orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Kalau muhsinin pakai sad artinya adalah orang yang menjaga kehormatan. Ada di Quran, dua-duanya ada, ya. Dan itu kita mesti membacanya dengan tepat, ya. Innahum kanu, ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Pakai sin. Kemudian ada ayat yang lain baca muhsinina ghayra musafihin. Itu beda antara sin dengan sad. Ya. Baik. Kita perhatikan dulu karena contoh yang lain, sad dengan sin pada kalimat qasamna dengan qasamna. Qasamna dengan apa? Qasamna. Qasamna, qasamna artinya apa? Membagi bagi. Qasamna, kami membagi bagi. Tapi kalau qasamna artinya apa? Kami membinasakan. Ya. Contoh di sini di ayat yang ketiga di surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah menggunakan kalimat qasamna. Nahnu qasamna, ya. Nahnu qasamna, qasamna. Lihat. Qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Qasamna. Artinya apa? Kami membagi-bagi di antara mereka ma'isyah mereka, kehidupan mereka di negeri dunia. Tapi kalau seseorang bacanya nahnu qasamna, dia gaya-gayaan, ya, bacanya gaya-gayaan, nahnu qasamna, ini artinya akan berubah, kami akan membinasakan kehidupan mereka nanti, artinya kami membinasakan kehidupan mereka artinya, ya. Contoh lagi ikhwan fillah, perubahan antara huruf dzal dan huruf dha. Ya. Ini pun kalau salah baca beda arti. Ya kan? Antara lafaz mahdzura dengan mahdzura. Kalau mahdzura dengan dzal artinya yang ditakuti. Kalau mahdzura dengan dha artinya yang dihalangi. Ya. Itu kalau salah baca juga beda arti juga, ya. Kemudian contoh yang lain antara lafaz al-munzarin, munzarin dengan munzarin di B, ya. Kalau munzarin, al-munzarin artinya orang-orang yang diberi peringatan. Tapi kalau mun al-munzarin, orang-orang yang diberi penangguhan. Beda, ya kan? Beda. Dan ini ikhwan fillah, nanti kita akan memperbaikinya dengan cara belajar makhraj. Kemudian yang keempat, contoh yang keempat loncat antara baca kaf dengan qaf. Antara baca huruf kaf dengan qaf. Kalau markum, markum ka markum itu artinya apa? Bertumpuk-tumpuk. Kalau marqum pakai qaf ini artinya tertulis dalam dengan catatan amal. Ya, dan contohnya di Quran semuanya ada. Jadi kita harus berusaha untuk apa namanya? Memperbaiki lisan kita. Ya, memperbaiki lisan kita. Dan ini sebuah hal yang wajar saya kira ikhwan fillah, ya. Karena bagaimanapun pula kita belajar membaca Quran ini harus serius. Harus mengenal huruf-huruf hijaiyah dulu. Karena huruf-huruf hijaiyah ini memiliki karakteristik tersendiri. Huruf-huruf hijaiyah memiliki karakteristik tersendiri dan insyaallah besok kita belajar khusus makharijul huruf. Ya, yang sudah belajar enggak apa-apa, teruskan belajar sampai supaya apa? Supaya lancar. Karena enggak mesti belajar itu sekali belajar langsung bisa. Terus belajar terus. Ya. Nah, dia punya karakteristik tersendiri dengan bahasa-bahasa yang lain beda. Ya. Baik, sekarang masuk kepada jenis lahan jali yang kedua.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alhaakumut takatsur.
4: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
5: Hatta zurtumul maqabir.
4: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
5: Kalla sawfa ta'lamun.
4: Janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
5: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
4: Dan janganlah begitu. Kala kamu akan mengetahui.
5: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
4: Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin.
5: Latarawunnal jahim.
4: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
5: Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin.
4: Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin.

0: Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu.
1: Mutiara Nasihat.
2: Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicara tentang surga itu milik Allah, bukan milik seseorang. Dan itu adalah merupakan rahmat Allah. Ya, karena surga itu milik Allah, Dia yang membuat syarat-syaratnya, prosedurnya, ketentuannya kalau mau masuk ke sana. Pemilik hotel buat syarat-syarat kepada semua pelanggan, kalau masuk hotel nih jangan kau ambil nih peralatan-peralatan dalam kamar, ini sekian dendanya. Ya, jangan kau bawa yang bukan mahrammu, macam-macam. Demikian juga surga. Ya, dan dia adalah merupakan rahmat Allah. Karena surga milik Allah, mintalah surga kepada sang pemilik agar engkau ditempatkan di sana. Ya. Banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah surga. Kata Nabi, wa idza sa'altumullahal jannah, kalau kan berdoa minta surga, fas'alu, mintalah al-firdausa, minta surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah, dialah surga tertinggi. Keyakinan kita surga milik Allah. Tak ada seorang pun makhluk memiliki surga, hanya Allah semata. Dan tak ada pun seorang makhluk yang dapat memasukkan siapa yang dia inginkan ke dalam surga. Tidak ada, karena bukan miliknya. Karena keyakinan sebagian daripada orang-orang yang salah, tergelincir, khilaf, mereka meyakini wali fulan bisa masukkan ke dalam surga siapa yang dikehendaki. Tidak ada cerita, bukan milik wali surga, milik Allah Jalla wa'ala. Memang ada nanti namanya syafaat. Syafaat juga milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'an, katakan Muhammad, semua syafaat itu milik Allah. Minta juga syafaat kepada Allah, dan Allah nanti berjanji memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah izinkan, berupa para nabi, ya, berupa orang-orang yang terbunuh dalam keadaan syahid, syafaat. Tapi surga milik Allah Jalla wa'ala. Anak-anak yang meninggal kecil, orang tuanya sedih, tapi dia sabar, ridha. Ini akan memberikan syafaat untuk orang tuanya masuk surga. Tapi surga milik Allah, bukan milik Nabi kita. Jangan minta surga kepada Nabi, itu syirik. Minta surga kepada Allah, pemiliknya. Ya. Jemaah sekalian, surga itu rahmat Allah. Dan setiap orang yang masuk surga adalah orang yang dapat rahmat Allah. Surga tidak kita masuki dengan sebab amal-amal kita. Amalan kita ini tak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk surga hanya dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita pun masuk surga bukan dengan amalan Nabi, tapi dengan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, jadi jangan pernah kita berbangga-bangga dengan amal yang kita buat. Tak ada apa-apanya. Dalam riwayat-riwayat Bani Israel sebelum kita, dengan jalurnya diceritakan, ada seorang yang ahli ibadah, beribadah menyembah Allah 500 tahun, meninggal dalam keadaan sujud. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nanti di hari kiamat, hai hamba, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Ahli ibadah ini bertanya, ya Allah, dengan rahmatmu kah? Bagaimana dengan 500 tahun ibadahku ini aku menyembahmu? Bagaimana aku mati dalam keadaan beribadah menyembahmu? Dengan rahmatmu mampukah aku masuk surga? Bukan dengan amalanku 500 tahun. Dia merasa, kenapa dengan rahmat Allah? Amalanku banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, "Malaikat, coba hitung dulu amal ibadahnya 500 tahun. Sudahkah dapat menutupi nikmat-nikmat yang kuberikan kepadanya?" Dihitung malaikat nikmat dua matanya dengan 500 tahun beribadah. Tak kurang. Habis seluruh 500 tahun ibadah itu habis dengan kenikmatan mata, bahkan kurang. Tak sempurna syukurnya dia untuk mensyukuri dua nikmat mata. Ketika dinilai, ketika dihitung. Akhirnya kata Allah, bagaimana malaikat ya Allah, kurang 500 tahun masih tidak cukup untuk mensyukuri nikmat dua mata. Kata Allah, malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Masukkan dia ke dalam neraka. Dia mau masuk surga dengan amalan 500 tahunnya kurang. Masukkan. Ya, maka berkatalah ketika itu ahli ibadah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Kata Allah, ya, dengan rahmatmu. Masuk dengan rahmatku. Malaikat, masukkan dia dengan rahmatku. Supaya kita jangan bangga dengan amal ibadah kita tak ada apa-apanya. Rahmat Allah begitu dahsyatnya. Karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi dia Allah yang jiwaku ini di tangannya, la yadkhulu al-jannata ahadun minkum bi'amalihi." Tidak akan pernah seorang pun yang terakan masuk surga dengan amalannya. Lalu mereka bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Engkau pun tidak." Qala wala ana, aku pun tidak masuk surga dengan amalanku, illa an yataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl, hanya karena rahmat Allah semata dan karunianya aku dimasukkan ke dalam surga. Hadis rawahu Muslim. Subhanallah. Ustaz, banyak dalam Quran ayat-ayat, bima kuntum ta'malun, dengan sebab kalian beramal. Bagaimana Ustaz? Antum katakan bukan amal yang masukkan ke dalam surga, tapi rahmat. Ini ayat, dengan apa-apa yang kalian amalkan. Amalan bukan menentukan seseorang masuk surga. Yang masuk memasukkan orang adalah rahmat Allah. Dan diantara bentuk rahmat Allah, diantara rahmat Allah, Allah tunjuki orang-orang beriman agar mereka beramal. Jadi amal adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan salah mengaji, jangan salah memahami kajian. Akhirnya ibu-ibu tak mau lagi salat. Bukan amal kok yang membuat masuk surga, rahmat Allah, tak usah aku salat. Ustaz tak katakan demikian. Jangan salah paham. Amal itu bagian daripada iman. Yang tidak beramal tidak beriman. Konsekuensi iman amal. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia surga yang kita masuk ke sana dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala semata. Tadi Ustaz sebutkan, karena surga milik Allah, tentu dia yang membuat, ya, kriteria siapakah orang yang bisa masuk surga. Tentu kita semua ingin ke sana. Kalau kita ingin, penuhilah apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan. Subhanallah. Apabila tidak terpenuhi syaratnya, engkau tidak akan mungkin masuk ke sana. Syarat pertama masuk surga harus ada badannya, mutlak, tidak boleh tidak. Keislaman, Islam. Yang tidak masuk Islam tidak akan masuk surga. Yakin? Yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa kau yakin? Nabiku mengatakan, dan Nabiku tak pernah berdusta. Mohon maaf semua orang-orang yang tidak masuk Islam. Keyakinan kami meyakini engkau sampai matimu tidak masuk Islam, engkau mati masuk neraka. Mohon maaf, ini akidah. Subhanallah. Berkata salah seorang sahabat, syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hunainan, kami ikut perang bersama Nabi dalam perang Hunain. Faqala li rajulin mimman yadda'i bil Islam, hadza min ahli an-nar. Ketika perang Hunain, Nabi katakan ada seseorang yang ikut perang bersama kaum muslimin. Nabi mengatakan ini orang penghuni neraka. Ya. Ikut bersama muslimin berperang dalam perang Hunain. Sebagaimana kita ketahui perang Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah setelah Mekah ditaklukkan. Setelah Mekah takluk, banyak orang-orang ikut Nabi berperang. Jumlah pasukan Nabi menaklukkan Mekah 10.000. Perang Hunain jumlah pasukan 12.000. 2.000 masuk ke dalam Islam. Sebagian tak murni, sebagian belum masuk Islam. Mungkin lisannya Islam, hatinya belum neraka. Falamma hadarnal qitala qatala rajulu qitalan syadida. Ketika pun akhirnya dia pun terluka. Faqila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, ar-rajulul ladzi qulta lahu, hari ini berperang sungguh berani, sungguh dahsyat dia berperang melawan musuh-musuh kita. Wa qad mata, dan dia telah mati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilan nar, dia mati menuju neraka. Fakana ba'dul muslimina an yirtab, bingung sebagian kaum muslimin, ini berperang mati-matian masuk neraka. Ragu mereka, apa maksudnya ini? Fabainama hum ala dzalik, tatkala mereka dalam kebingungan, orang berperang bersama pasukan kaum muslimin mati masuk neraka, maka mereka pun bingung. Sebagian mereka pun bingung tatkala mereka dalam keadaan demikian. Ya. Falamma kana min al-laili lam yasbir 'ala al-jirah fa qatala nafsah. Ya. Fa bainama hum 'ala dhalik idh qila innahu lam yamut walakin bihi jirahan shadidan. Tatkala diberitahukan, ternyata dia belum mati. Tapi dia terluka parah karena dia begitu dahsyat menerjang musuh-musuh, belum mati lagi. Falamma kana min al-laili lam yasbir 'ala al-jirah fa qatala nafsah. Ketika malam hari, ternyata dia tak sanggup lagi menahan derita luka-lukanya yang begitu banyak, akhirnya dia membunuh dirinya. Dalam beberapa riwayat dia ambil ujung pedang, dimasukkannya ke dalam perutnya, kemudian dia tekankan badannya ke tanah, tembus ke belakang, matilah dia dalam keadaan mati bunuh diri. Fa ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah kepada Nabi, ternyata dia belum mati, dan ternyata dia mati bunuh diri. Faqala Allahu akbar, kata Nabi, Allahu akbar, ashhadu anni abdullah wa rasuluh, aku bersaksi aku adalah hamba dan rasulnya. Thumma amara bilalan fanada finnas, setelah itu Rasulullah suruh Bilal, Bilal kumpulkan manusia. Orang pun berkumpul. Nabi pun bersabda, annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah, tidak masuk surga kecuali jiwa yang Islam. Laki-laki ini tak jelas keislamannya, luarnya, dalamnya tidak, tak masuk surga dia, mati bunuh diri. Tidak akan masuk surga kecuali muslim. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini hadis Imam Muslim meriwayatkannya. Maka ini syarat pertama, surga itu ada kuncinya. Kuncinya Islam. Tentunya maksud Islam yang di sini Ustaz maksudkan bukan sekedar KTP-nya. Jangan kau bawa-bawa KTP-mu. Aku penghuni surga. Kata siapa? Ustaz. Kapan kau bilang? Tak bilang tadi di kajian. Ini KTP-ku ini Islam. Bukan Islam KTP. Sekedar di KTP-nya Islam. Tak percaya Ustaz aku Islam. Ini KTP-ku. Kau ambil kakakku ya. Ini kakakku. Bukan itu tandanya. Tak percaya juga Ustaz, ini sejadah di rumahku. Islam itu bukan sekedar ucapan, aku Islam. Islam itu al-istislamu lillahi wahdah. Kau berserah diri, pasrahkan ibadahmu semuanya. Kau tundukkan dirimu hanya untuk dia semata, itu Islam. Arti Islam, berserah diri, ikut dengan apa yang Allah SWT tetapkan, itu Islam. Al-istislamu lillahi bita'ah, ketaatanmu hanya untuk Allah. Menunjukkan kepada kita, orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, tercemar keislamannya. Orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, terancam tidak masuk ke dalam surga. Subhanallah. Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu nar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimin min ansar. Orang zalim tak akan ada hari kiamat yang bisa membelanya, menolongnya. Karena itulah jemaah, hati-hatilah kita, jangan sampai kita berbuat syirik.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah.

0: sekalipun tidak mengonsumsi apapun. Rabi'ah juga diyakini sebagai tokoh sufi Wahdatul Wujud, menyatu raga dengan Sang Khalik. Ada yang membawakan riwayat bahwa Rabi'ah pernah mengatakan, "Aku adalah pendengaran yang dipakai olehnya untuk mendengarkan." Dan semua ini penyimpangan terkait sejarah Sayyidah Rabi'ah. Hingga Adz-Dzahabi mengatakan, "Dan ini sikap berlebihan dan kebodohan." Bisa jadi yang menceritakan hal ini, yaitu terkait Rabi'ah, adalah orang yang membolehkan akidah hulul atau wihdatul wujud untuk dijadikan alasan mengkafirkannya. Siar A'lam An-Nubala. Rabi'ah Al-Adawiyah hidup di zaman Imam Sufyan Al-Thawri. Rabi'ah termasuk wanita ahli ibadah, zuhud, dan selalu khusyuk, serta sering memberikan penjelasan tentang hikmah. Abu Sa'id bin Al-A'rabi mengatakan, terkait Rabi'ah, masyarakat banyak mendapatkan hikmah yang banyak darinya. Sufyan Al-Thawri, yang wafat tahun 161 Hijriah, pernah mendapat pesan dari Rabi'ah, "Kamu hanyalah hitungan hari tertentu. Jika sudah berlalu satu hari, hilanglah sebagian dirimu. Jika sudah hilang sebagian, sebentar lagi akan hilang semuanya. Dan kamu telah memahaminya, karena itu beramallah." Di antara perkataan hikmah Rabi'ah, "Aku memohon ampun kepada Allah karena kurang jujur ketika saya membaca istighfar." Ibadah Rabi'ah Al-Adawiyah. Salah satu wanita yang melayani Rabi'ah bernama Abdah bintu Abi Syawwal pernah mengatakan, "Rabi'ah melaksanakan sholat semalaman. Ketika sudah terbit fajar, beliau tidur sejenak di tempat sholatnya hingga fajar mulai menguning. Ketika beliau terbangun dari tidurnya, aku sering mendengar beliau mengucapkan, 'Wahai jiwaku, berapa lama kau tidur? Sampai berapa lama kau akan bicara? Hampir saja ketika kamu tidur, kamu tidak akan bangun kecuali sampai kiamat.'" Siar A'lam An-Nubala. Menurut Abdah bin Abi Syawal, ini merupakan kebiasaan Rabi'ah selama hidupnya hingga beliau wafat. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak ada riwayat yang sahih mengenai mukjizat atau karomah Rabi'ah sebagaimana yang sering diramaikan masyarakat. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa usia beliau 80 tahun dan beliau meninggal di tahun 180 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan semua umat yang meniti jalan kebenaran. Demikian, Allahu a'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana pengaruh akidah dan manhaj terhadap hubungan sesama mukmin, Ustaz? Yang nampak akhir-akhir ini sesama penuntut ilmu banyak berselisih. Mohon penjelasan dari Ustaz. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana sebenarnya hubungan antara manhaj akidah dalam hal yakni akhlak ya antara sama kaum muslimin? Sebagian orang baik akidahnya, bagus manhajnya, namun kenapa antara mereka terjadi berbagai macam bentuk perselisihan, bahkan perpecahan, saling hujat-menghujat satu sama lain? Subhanallah, mana akidah yang mereka pelajari? Ya, mana manhaj yang mereka telah pelajari? Kenapa tak mereka terapkan? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian perselisihan yang terjadi antara kaum muslimin, terkhusus para penimba ilmu, ya, jawabannya disebabkan karena dua hal. Tak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah karena al-jahlu, adanya kejahilan, karena tak pahamnya mereka bagaimana bersikap. Terkadang perselisihan itu dipicu oleh perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, perkara bukan sifatnya ijma', perkara yang sifatnya bukan qat'i, hanya gara-gara sebagian mengharamkan fotografi, ya, sebagian membolehkan fotografi, sebagian anti berdakwah dengan radio, dengan televisi, sebagian membolehkan, akhirnya saling celah-mencelah. Ini kesalahan fatal, menunjukkan mereka tak paham bagaimana sebenarnya adab dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, khilaf, khilafiyah, ijtihadiyah. Subhanallah, sungguh aneh, gara-gara ada sebagian orang menyaksikan siaran-siaran televisi dakwah, mendengarkan radio dakwah, kemudian dicela, dikatakan ini tidak sunnah. ya ini hizbi dan semacamnya, tentunya tak benar. Dan kita pun tak boleh pula orang-orang yang membolehkan berdakwah melalui sarana-sarana ini yang menghina yang tak menggunakan sarana ini. Hendaklah kita memiliki toleransi dalam perkara-perkara sifat ijtihadiyah khilafiyah. Gara-gara sebagian membuat yayasan, sebagian tak sepakat, akhirnya tak sepakat mencela, mentahzir. Ini semuanya dampak daripada al-jahlu, kejahilan. Yang pertama dampak daripada kejahilan, karena tak sungguh-sungguh mereka mengetahui bagaimana perkara-perkara perselisihan ini, baik dalam menyikapi perkara-perkara khilafiyah atau tanzilul ahkam dalam mempraktikkan hukum-hukum syar'i. Terkadang mereka salah tempat, tak tepat tempatnya dalam penerapan. Kapan seorang dikatakan ahlul bid'ah, kapan dia dikatakan bukan ahlul bid'ah, dan semacamnya. Mereka salah menempatkan. Yang intinya kembali kepada al-jahlu, ketidaktahuan. Kadang-kadang sebagian orang ya berpegang dengan perkara-perkara general, dia tak tahu ada perkara-perkara rincian dalam masalah tersebut. Ya, sehingga akhirnya terjadilah antara mereka perselisihan. Intinya sebabnya karena al-jahlu, tak sempurnanya ilmu. Ya, adapun yang kedua, karena adanya adzulmu, kezaliman. Kadang-kadang karena ada tendensi pribadi saja sebagian orang yakni menyisih yang lain, kadang-kadang tendensi pribadi karena kepentingan-kepentingan dirinya, ya, karena ingin dia senantiasa membawa bendera, tak mau dibawa, harus memimpin, tak mau dipimpin. Ketika muncul yang lain, dia melihat ini akan mengganggu eksistensinya sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai talib ilmi. Akhirnya dia mencela, mencari-cari berbagai macam alasan. Intinya adalah gara-gara perkara adzulmu, kezaliman. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah senantiasa berupaya untuk memurnikan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya untuk menghindarkan perpecahan ini adalah mengikhlaskan diri, karena sebagian perpecahan ini gara-gara dampak daripada tidak adanya keikhlasan dan kemurnian niat. Ada tendensi-tendensi pribadi sana, sehingga dibawa manhaj, sehingga dibawa-bawa akidah, padahal tak ada masalah, hanya tendensi pribadi saja. Bagaimana solusinya? Luruskan lagi niat, bersihkan hati. Ya, pastikan engkau hanya mengharapkan Allah SWT. Dakwah ini jika berkembang dengan si A, dengan si B, dengan si C, silahkan. Subhanallah. Mengapa kau harus iri ketika berkembang di tangan si A, di tangan si B? Dokter tak boleh iri ketika ada pasien sembuh di tangan dokter yang lain, dokter A, dokter B. Mengapa harus iri? Subhanallah. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Tugas Anda dikerjakan sama yang lain, alhamdulillah. Kemudian untuk solusi kejahilan, hendaklah kita banyak-banyak bertanya kepada para ulama dalam menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang kita persisihkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama sekiranya kalian tidak mengetahui. Untuk yakni dapat memperkecil kejahilan, bertanya kepada ulama, merujuk kepada ulama. Ya. Sebagian permasalahan karena mereka tidak mendudukkannya di hadapan para ulama, sehingga mereka mengambil kebijakan salah dalam menyikapinya. Bertanyalah kepada ulama. Inilah dua sebab perpecahan. Pertama karena kejahilan, yang kedua karena kezaliman, dan ini pula lah solusinya. Bertanya kepada para ulama, merujuk kepada mereka. Ya, tidak taksub kepada para ulama sehingga hanya menerima pendapat sebagian ulama, membuang pendapat lain. Kemudian hendaklah kembali meluruskan niat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ada pertanyaan di sini dari seorang perempuan lahir 86 lahirnya ini, insyaallah ibu rumah tangga tinggal di DKI Jakarta. Pertanyaannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau menanyakan, apa maksud dari jika suami yang ditinggal istrinya yang meninggal, kalau menikah lagi maka istri akan langsung masuk surga, dan kalau si suami menikah lagi, akankah bertemu kembali dengan istri yang meninggal tadi, dan siapakah yang akan bersama suami di akhirat nanti? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada siapa ini ya, saya manggilnya ya, masih muda ya, 86, mbak ya, ibu rumah tangga ini. Terima kasih atas pertanyaan yang dikirimkan kepada kita, dan makasih partisipasinya, dan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Ya, pertanyaannya ini menarik. Sebetulnya pertanyaannya, jika seorang istri itu wafat, kemudian si suami, kalau saya tidak salah tangkap dari pertanyaannya, si istri wafat, kemudian si suaminya menikah lagi, apakah berarti ini istrinya bisa langsung masuk surga? Ya. Kemudian kasus yang pertanyaan yang kedua, ya, jika si suami menikah kembali, ya, menikah kembali, siapa yang akan menjadi istri dari suami itu di akhirat nanti? Ya. Ini menarik ini jamaah. Kriteria masuk surga itu tentu adalah keimanan, ya. Kriteria masuk surga itu kan iman. Ya. Selama seseorang itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tentulah sifat-sifat ini yang menjadikan dia masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan seterusnya ayat-ayat yang sangat banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ya. Jika seorang istri wafat dan dia seorang istri yang beriman kepada Allah, bertauhid, beramal saleh, menjauhi semua kemaksiatan-kemaksiatan itu, dan menjadi seorang istri yang salihah kepada suaminya, maka tentu istri seperti ini adalah si istri yang menjadi penghuni surga. Ya. Ini istri yang menjadi istri penghuni surga. Tentu istri yang seperti ini, suami akan ridho dengan dia. Bukan ridho hanya sekedar ucapan seperti yang di masyarakat kita, Pak ridhoin ya Pak istrinya ya, ridhoin Pak. Ya bakalan tentu ya ridho lah, mau kawin lagi ya ridho deh. Bukan ini yang dimaksud. Ridho itu maksudnya apa? Dia bangga memiliki istri seperti dia. Dia bangga punya istri kayak dia. Seorang istri yang beriman, seorang istri beramal saleh, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, seorang istri yang taat, nurut, solihah dengan suaminya, solihah sama Allah, solihah sama suaminya, bangga dia memiliki istri yang seperti ini. Ketika istri yang seperti ini wafat, maka inilah istri penghuni surga. Tapi kalau kebalikannya, istri wafat tapi selama ini dia tidak berfungsi sebagai istri yang taat sama Allah, maksiat seringkali dia kerjakan, dan tidak berfungsi sebagai istri yang salihah, melawan, menentang. Lalu dia wafat, suaminya ridho pak, ridho. Ih tidaklah, ini bukan tipe wanita solihah. Ya, jadi bukan masalahnya istrinya wafat, suaminya kawin lagi. Tidak, ini tidak ada dasar hukum yang seperti ini di dalam Islam. Fahami ini dengan baik. Ya, kemudian ketika suami wafat, ya ketika suami wafat, siapa yang menjadi istrinya? Kan disebut memang di beberapa ayat dalam Al-Quran, seseorang itu bisa masuk surga dengan pasangannya. Di surat Al-Baqarah, walahum azwajun mutahharah. Nanti mereka di surga bersama di surga dengan pasangan-pasangannya. Di surat Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Surga-surga Aden yang mereka masuki, yaitu orang-orang beriman dan beramal soleh, akan bersama pula masuk surga dengan mereka, yaitu siapa? Orang tua mereka, pasangannya, anak-anak mereka. Man solaha, tapi gak spontanitas, man solaha, yang layak untuk masuk surga, mereka akan bisa bersamaan kembali. Dan masih banyak lagi ayat-ayat itu di surat Yasin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Mereka dengan pasangan-pasangannya akan berada di naungan-naungan surga sambil duduk bersandar di surga. Subhanallah. Dengan pasangan-pasangannya. Kemudian surat Ghafir, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga adnin yang engkau janjikan buat mereka. Siapa yang layak dari orang tuanya dan pasangan-pasangannya. Jadi kalau seorang suami wafat, istrinya juga menjadi istri yang salihah, maka mereka bisa bertemu di surga. Istri yang mana? Ya istrinya. Karena memang dalam syariat Al-Quran, suami kan boleh menikah lebih dari satu. Kalau dia punya istri satu, ya istrinya yang ini. Kalau istrinya dua, ya dua-duanya. Istrinya tiga, ya tiga-tiganya. Sedangkan perempuan, kan haram hukumnya perempuan itu menikah lebih dari satu laki. Tidak ada di dalam syariat Islam. Jadi kalau seorang wanita wafat, dia jika dia beriman di surga kelak bersama dengan siapa? Dengan suami di mana dia wafat saat itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenal Quraisy. Ketika terdengar nama Quraisy, yang terbayang adalah mereka suku yang jahat dan kejam, memusuhi kebenaran dan anti Tuhan. Padahal sejatinya tidak demikian. Quraisy itu nama kabilah. Di dalamnya ada orang soleh dan ada orang zalim. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Ahlul Bait, para Khulafa Ar-Rasyidun dan mayoritas sahabat Muhajirin, mereka keturunan Quraisy. Siapakah Quraisy? Sebelumnya kita akan melihat jalur nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yang artinya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Berdasarkan hadis di atas, orang yang bernama Quraisy adalah keturunan Bani Kinanah. Menurut para ahli sejarah, Quraisy adalah nama gelar dan bukan nama asli. Lalu siapakah nama asli Quraisy? Ahli sejarah berbeda pendapat tentang siapakah nama asli Quraisy. Ada dua pendapat dalam hal ini. Pertama, nama asli Quraisy adalah An-Nadr, putranya Kinana. Dia digelari Quraisy Al-Akbar atau senior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-13. Ini merupakan pendapat mayoritas ahli sejarah, di antaranya Ibnu Sa'ad, Al-Hazimi, Al-Qurtubi, Ibnu Hisham, Ar-Rafi'i, dan An-Nawawi, dan beberapa ulama lainnya. Kedua, nama asli Quraisy adalah kakek Nabi yang bernama Fihr, putranya Malik bin An-Nadr. Dialah Quraisy Al-Awsat atau junior. Berdasarkan pendapat ini, Quraisy adalah kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-11. Ini merupakan pendapat Ibnu Abdul Bar, Az-Zubairi, Ibnu Hazm, dan Zubair bin Bakkar. Ketika menyimpulkan kedua pendapat ini, Ibnu Khaldun mengatakan, An-Nadr itulah yang digelari Quraisy. Hanya saja, sebagian orang menyebut Fihr sebagai Quraisy, karena keturunan An-Nadr yang lelaki hanyalah Fihr, dan An-Nadr tidak memiliki keturunan lelaki selain Fihr. Mengapa dijuluki Quraisy? Ada beberapa versi yang menyebutkan hal ini, di antaranya yang dinyatakan Al-Qalqash Nadi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadr pernah naik kapal bersama rombongan. Tiba-tiba muncul ikan hiu besar yang mereka sebut Quraisy. Semua penumpang perahu ketakutan, lalu ditombak oleh An-Nadr dan berhasil terbunuh. Lalu dia memotong kepalanya dan membawanya ke Mekah. Ada yang mengatakan karena keturunannya suka mengalahkan kabilah yang lain, sebagaimana ikan hiu Quraisy yang mengalahkan kawanan ikan yang lain. Ada versi yang mengatakan kata Quraisy diambil dari kata At-Taqrish yang artinya At-Tajmi', yaitu berkumpul. Dinamakan demikian karena mereka berkumpul setelah mereka terpecah. Ada yang mengatakan kata Quraisy dari kata At-Taqarish yang artinya perdagangan. Hadis tentang Quraisy. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan keistimewaan kabilah Quraisy. Di antaranya adalah firman Allah di surat Quraisy. Allah ceritakan tentang kebiasaan mereka berdagang, dan Allah pilih mereka sebagai penghuni kota Mekah yang di dalamnya ada Ka'bah. Di samping itu, ada beberapa hadis yang menunjukkan keistimewaan orang Quraisy. Pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami pernah berada di salah satu rumah penduduk Ansar. Lalu datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berdiri dengan memegang kedua tiang pintu. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, pemimpin itu dari Quraisy. Mereka memiliki hak yang harus kalian tunaikan, kalian juga demikian. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kedua, Quraisy kabilah pilihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, yang artinya, sesungguhnya Allah memilih Kinanah di antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy di antara keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hashim di antara suku Quraisy, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Ketiga, manusia mengikuti Quraisy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia mengikuti Quraisy dalam urusan agama. Muslimnya mengikuti Muslim Quraisy, kafirnya juga mengikuti kafir Quraisy. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Awan Ustaz, gini, dulu kan Ana pernah, Ana kan penggiat dakwah di sosial media. Nah, dulu Ana pernah punya akun, suka motong-motong video. Nah, itu banyak yang repost Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Wah, itu Ana kadang kan ada rasa bangga juga. Semoga jadi pahala jariah.
5: Masya Allah.
4: Qadarullah, Ana tahu ada informasi, itu ternyata nggak boleh potong-potong video sembarangan, harus izin dulu.
5: Iya.
4: Nah, itu bagaimana Ustaz?
5: Iya, dalam masalah potong-potong video ya, kita harus membagi Ustaz menjadi tiga. Ya, ada tiga kriteria. Ya, kriteria yang pertama itu Ustaznya orangnya mengizinkan dengan tegas untuk di-share videonya, dipotong tidak ada masalah sama sekali. Yang penting ya tidak mengubah isi dari apa yang disampaikan. Ya. Nah, jadi kalau potongannya itu malah menjadikan tema atau poin yang disampaikan Ustadz berubah, maka tetap tidak boleh ya. Dia memang Ustadz ini mengatakan silahkan di-share, tidak usah izin saya. Ya. Maka apabila Ustadznya seperti ini, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah bagi kita sama sekali untuk memotong-motong videonya Ustadz seperti ini dan kita sebarkan kepada halayak ramai ya, pada kaum muslimin agar mereka mendapatkan manfaat. Dan memang tidak dipungkiri ya, video-video yang kecil itu lebih diminati.
4: Iya. Lebih enak.
5: Kalau kita misalnya membuka ya ada kajian
4: gitu ya,
5: 1,5 jam sudah
4: ngantuk,
5: males untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Tapi kalau video cuma 3 menit, 5 menit itu kita tertarik untuk melihatnya dari awal sampai akhir. Walaupun nantinya sampai sejam. Dia melihat 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini, 5 menit dari ustadz ini. Dan itu manfaat yang sungguh sangat besar ya, bagi kaum muslimin. Kriteria ustadz yang kedua ya, ada ustadz yang memang dia mengatakan kepada kaum muslimin ya, mengatakan kepada orang-orang jangan sampai video saya dipotong-potong.
4: Ya. Itu ada kan.
5: Ada yang seperti ini. Ya. Bahkan ada yang mengatakan jangan share video saya kecuali atas izin saya.
4: Mutlak.
5: Nah, yang seperti ini jelas ya, kita tidak boleh memotong-motongnya, bahkan kita tidak boleh men-share-nya kepada orang lain. Karena memang ustadznya tidak mengizinkan ya. Ini yang kedua. Kemudian ada kriteria yang ketiga, kriteria yang tidak kita ketahui. Apakah ustadznya mengizinkan untuk di-share tanpa izin? Dia merelakan di-share ataukah dia tidak membolehkan? Kita tidak tahu. Karena ustadz ini tidak pernah membahas masalah itu sama sekali.
4: Iya.
5: Ya. Kriteria yang ketiga ini ada dua celah. Celah yang membolehkan, ada celah yang
4: tidak
5: memperbolehkan. Celah yang membolehkan apa? Celah yang memperbolehkan adalah bahwa perkataan orang ya, dalam masalah ilmu ini seperti tulisannya. Seperti tulisan para ulama ya. Kita biasa menukil perkataan para ulama di zaman dahulu tanpa izin ke mereka. Kita sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu ilmu tentang itu. Boleh tidak ini?
4: Boleh.
5: Kita katakan boleh. Dan tidak ada bedanya antara tulisan dengan ucapan. Ya. Hanya beda media saja. Yang ini medianya suara, yang ini medianya tulisan. Ya. Ini celah yang membolehkan. Sehingga kita ya, boleh untuk mengambil ucapan orang lain, kemudian kita sebarkan. Karena itu ilmu, dan ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari dia. Dia belajar dari orang lain, sumbernya nanti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dasar dari ilmu itu wahyu. Ya. Sehingga boleh disebarkan. Ini celah yang pertama, celah yang membolehkan. Celah yang tidak membolehkan apa? Karena di zaman ini ya semua bisa dijadikan sebagai aset. Ya, semua bisa dijadikan sebagai aset. Ceramah bisa dijual sekarang.
4: Iya.
5: Ceramah bisa disalahgunakan dan ini sangat membahayakan ya, sehingga dari celah ini kita tidak boleh ya. Kita tidak boleh menyebar video ustadz atau memotong video ustadz tanpa izin ustadz tersebut ya. Ada dua celah ini menjadikan apa, kriteria ustadz yang ketiga ini menjadi abu-abu ya. Tidak jelas ini kita condong ke sini apa condong ke sini ya. Ya, sehingga pada keadaan yang ketiga ini atau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita izin ya. Sebaiknya kita izin kepada ustadznya dahulu. Ustadz, saya senang dengan kajian-kajian antum ya. Banyak faedah-faedah yang antum sampaikan. Tapi karena video-video yang panjang itu biasanya tidak diminati oleh kaum muslimin, dan kaum muslimin merasa berat untuk meluangkan waktu 1 jam, 1,5 jam atau sampai 2 jam ya. Sehingga ana pengin Ustaz memotong-motong video antum, boleh enggak? Nah, kalau misalnya ustaznya bilang tafadhol, silahkan. Asalkan muatannya jangan diubah-ubah atau disalahgunakan. Ya, kalau ustaznya sudah bilang seperti itu, maka jelas ini masuk kepada sesuatu yang sudah jelas, berarti dapat izin ya. Kalau misalnya kita ingin tidak capek dengan ustaz tersebut, kita bisa mengatakan, ustaz, video-video antum sangat bagus ustaz. Bagaimana kalau anak pengen potong video-video antum ya tanpa izin dengan antum, boleh enggak Ustaz? Ya, saya tidak akan mengubah konten yang antum sampaikan. Ya, ya kalau Ustaznya bilang tidak masalah ya, semua video anak silahkan dipotong-potong, tidak ada masalah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, ketika sudah mendapatkan izin yang umum seperti ini ya, secara menyeluruh, maka kita mulai boleh ya untuk menyebarkan video-video yang berkaitan dengan ustadz tersebut. Ustadz yang lain yang keadaannya atau kriterianya seperti ini juga demikian. Kalau kita ingin menyebar videonya dia, sebaiknya sebaiknya kita minta izin sehingga jelas ya apa yang kita lakukan. Karena jangan sampai ya, jangan sampai kita melakukan suatu yang baik tapi tidak jelas jalannya. Ya, padahal kita bisa mencari jalan yang jelas. Dan sungguh ya tidak repot, tidak ada sesuatu yang berat untuk meminta izin kepada ustaz. Dan ustaz pun akan mudah untuk mengizinkan hal tersebut ya. Intinya seperti itulah. Nah, kalau kita harus melihat tiga keadaan ya, ustaz itu.
4: Kalau tadi kan ada yang ustaz membolehkan, ambil aja gitu. Nah, tapi di kan di setiap ustaz itu dia enggak ada yang punya channel, ada yang enggak punya channel. Nah, itu gimana tuh ustaz? Ada yang misalkan Ustaz Firanda kan dia membolehkan, nah tapi dia masuk ke channel Yufid, tapi Yufid Mutlak sama Safda misalkan, itu nggak boleh Ustaz, itu gimana?
5: Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka hak ciptanya di Yufid.
4: Di Yufid
5: atau di Safda.
4: Walaupun kita,
5: Ustaz walaupun apa? Ustaznya membolehkan. Tapi kalau misalnya pemproduksi videonya tidak membolehkan, maka yang dikuatkan pemproduksi videonya. Kenapa? Karena video tersebut datangnya dari mereka dan itu dari usaha mereka,
4: hak miliknya.
5: Ya itu hak ciptanya di mereka. Sehingga kalau misalnya pihak memproduksi ya tidak mengizinkan untuk dipotong-potong atau di-share oleh orang lain, maka ya mereka yang punya hak untuk melarang ya. Ustadz Firanda bagaimana? Ustadz Firanda membolehkan.
4: Bolehkan.
5: Kita katakan kalau Ustadz Firanda ingin ya videonya boleh disebarkan, maka Ustadz Firanda bisa ngomong ke Yufid, tolong video saya yang ini jangan dilarang untuk di-share ke orang lain. Kalau nanti misalnya Yufid mengatakan iya boleh, atau Safda mengatakan ya Ustadz siap, maka ketika itu hak untuk melarang tidak ada lagi ya. Jadi ini lebih kepada produksi videonya, pemproduksi videonya itu yang lebih kuat karena mereka yang menjadikan itu menjadi video dan itu menjadi hak mereka.
4: Nah, ya,
5: kita harus perhatikan juga masalah itu.
4: Nanti untuk ini, untuk apa, nasihat ke teman-teman sebelum kita melakukan hal baik itu bukan cuma caranya aja, apa, niatnya juga. Jadi harus caranya harus benar.
5: Ya, jadi kalau kita ingin menyebarkan video-video ustaz, menyebarkan faedah-faedah yang ringkas dalam video-video potongan, ya. Ya, kita lihat ustadznya dahulu, apakah ustadznya itu kriteria pertama atau kriteria yang kedua atau kriteria yang ketiga. Kalau yang pertama yang kedua jelas hukumnya. Kalau kriteria yang ketiga ini sebaiknya kita minta izin dahulu ya.
4: Nah, ya. Syukran
5: Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Wa jazaka khairan.
6: Tanya jawab.
7: Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah boleh jika saya menggugat ke pengadilan karena mantan suami yang tidak menafkahi dengan baik anak kami, kadang diberi, kadang-kadang tidak. Padahal secara finansial beliau mampu untuk memberikan nafkah. Saya sudah sering menasihati tapi tidak ada perbaikan. Ataukah saya mengikhlaskan saja perbuatan beliau? Mana yang harus saya lakukan Ustaz? Silakan Ustaz.
8: Tayyib, selagi ikatan pernikahan itu masih berjalan, maka hak kewajiban masih menyangkut pada tanggung jawab masing-masing. Karena pada akhirnya, terutama laki-laki, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Karena laki-laki pimpinan, sehingga di sana ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Ada sebagian laki-laki yang akhirnya teledor ya, tanggung jawab yang mengakibatkan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dikecilkan, dia remehkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ancaman neraka itu lebih terang lagi. Di mana Rasulullah katakan, "Ma min 'abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun 'alaihi ra'ihatul jannah." Muttafaqun 'alaih. Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan tanggung jawab oleh Allah mati, saat mati dia berkhianat, menipu terhadap tanggung jawabnya, maka dia tidak menemukan baunya surga. Suatu kondisi yang sangat mengerikan bila orang itu mentelantarkan kewajiban, dan diantaranya falahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Wanita itu punya hak sepadan dengan kewajiban yang dia tunaikan, yaitu pelayanan ke suami, sebagai istri merawat anak dan yang lainnya, itu wajib memberikan nafkah. Walahunna mithlu alladhi alaihinna, sama sepadan, enggak kurang enggak lebih. Tetapi subhanallah, ada yang kadang-kadang udah grogotin harta istri, ya, kadang-kadang duit habis dihabisin, rumah kejual, mobil kejual, masih juga dia menelantarkan, bahkan mendolimi, kadang memukul, kadang KDRT, ya. Dari sinilah ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya antum bertakwa kepada Allah. Nah, soal masalah kaitannya gugat cerai, itu adalah hak masing-masing wanita. Kalau dia memandang maslahat dan kemudian setelah menguraikan hal itu kepada pengadilan, dan pengadilan diterima oleh pengadilan, silakan, enggak ada masalah, ya. Wallahu a'lam bisawab, karena tindakan-tindakan di antara sekian yang menyebabkan wanita boleh gugat cerai adalah tidak diberikan nafkah. Wallahu a'lam bisawab.
9: Taukah Anda?
10: Kita akan melihat, ya, melihat apa tafsir amin. Kalau kita membaca amin itu sebenarnya artinya apa? Amin termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain. Amin adalah permohonan doa, tapi tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bergandengan dengan doa yang lain. Dalam bahasa Arab, kata amin termasuk isim li fi'lil amr, kata benda yang berstatus sebagai kata kerja perintah, disebut dengan ismu fi'lil amri atau isim li fi'lil amri. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin tidak nemu, ya. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ulama berbeda pendapat terkait makna amin. Pendapat yang masyhur adalah amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian pendapat yang kedua, amin adalah salah satu dari nama Allah. Sehingga ketika, menurut pendapat yang kedua, saat orang itu mengucapkan amin, maka dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pendapat yang kedua ini kurang masyhur. Al-Asfahani menukil keterangan Al-Fasawi, Abu Ali Al-Fasawi rahimahullah, arada hadzal qail fi anna fi amin dhamiran lillah li'anna ma'nahu istajib. Orang yang berpendapat bahwa amin adalah nama Allah, maksud mereka bahwa dalam kata amin ada kata ganti untuk Allah, karena maknanya adalah istajib, sehingga jadinya ketika mereka baca amin ada kata ganti Allah yang disematkan di situ. Sehingga kalau dibaca lengkap, Allahumma stajib. Ini kita dapatkan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang ditulis oleh Al-Asfahani. Isinya adalah penjelasan tentang kalimat-kalimat yang asing dalam Al-Quran, dalam arti dia tidak seperti tafsir, jadi seperti kamus Al-Quran. Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran. Selanjutnya, bahwa dalam setiap kata perintah tersimpan kata ganti orang kedua. Misalnya, kita mengatakan, wahai budi, makanlah. Berarti dalam kata makanlah, terdapat kata ganti apa? Kamu. Sehingga jika kita membaca lengkap, makanlah kamu. Demikian pula ketika orang mengatakan kabulkanlah, di sana tersimpan kata ganti Allah. Sehingga jika kita baca lengkap jadinya kabulkanlah ya Allah. Dan itu hal yang ma'ruf dalam bahasa ya. Kalau kita menyuruh orang pulang ya. Kita menyuruh orang pulang. Maksudnya apa? Pulang kamu. Pasti di situ ada dhamir mustatir, kata ganti yang tersimpan, yang tersembunyi, dan asumsinya adalah kata ganti kamu. Berdiri, kita nyuruh orang berdiri. Maksudnya apa? Kamu berdiri. Makan, maksudnya kamu makan. Semua kata perintah, semua fi'il amr, itu tersimpan kata ganti orang kedua. Semua fi'il amr, semua kata perintah. Nah, ada yang diistilahkan dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Dan itu asumsinya takdiruhu, asumsinya adalah kamu. Kalau jamak berarti kalian. Kalau perempuan berarti kamu wanita. Asumsi dari dhamir mustatir. Ketika kita mengucapkan amin, yang artinya adalah istajib, maka di situ siapa yang diminta untuk mengabulkan? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ tersimpan kata ganti ya Allah. Istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Hadirkan perasaan semacam ini jamaah sewaktu kita membaca amin, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena sebenarnya amin adalah doa, meskipun dia tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus gandeng dengan doa yang lain. Sehingga kalau Anda tiba-tiba membaca amin, amin, amin, ini kosong, tidak ada ini, tidak bisa seperti ini. Sebelumnya harus ada. Misalnya apa, Pak? Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah aku rizki. Lalu kita mengucapkan amin. Semoga Anda hidupnya dikasih kebaikan oleh Allah. Kita mengucapkan amin. Sahalallahu umurakum. Amin. Sehingga amin itu pendahulunya adalah doa. Karena itu termasuk salah satu kekeliruan dalam baca amin adalah dia dibaca tanpa ada doa. Ini saya melebar sedikit, barangkali tidak ada dalam kegiatan sholat, maka tidak saya cantumkan dalam buku tafsir sholat. Jadi bagian dari kesalahan amin adalah membaca amin, baca amin sebelum didahului dengan doa. Apa ada yang seperti ini? Banyak kita jumpai. Orang sudah baca amin padahal belum ada doa. Contohnya gimana? Kita sering misalnya ada dapat info meninggalnya si A di grup WA. Begitu dapat info si A meninggal, maka yang kita lakukan apa? Ngasih ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ada salah satu anggota grup mengucapkan amin. Loh, kamu amin kenapa? Nah itu tadi ada bahasa Arab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus amin. Ada meme orang Indonesia kalau mendengarkan khutbah yang dibaca oleh para imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi, dia selalu mengaminkan amin, amin, amin, amin. Kenapa? Sudah doa, Pak. Taunya dari mana? Oh, itu dia baca bahasa Arab. Itu kayak Indonesia. Kalau sudah baca bahasa Arab, berarti khutbah mau selesai, sudah doa. Ini khutbah kok isinya doa semua? Sehingga dia baca amin sebelum didahului dengan doa. Tapi itu meme ya. Yang real terjadi apa? Yang real terjadi. Jadi imam sedang baca muqaddimah doa. Muqaddimah doa. Ya. Tapi jamaah sudah mengaminkan. Nah ini yang sering. Ya. Ini yang sering. Imam baru membaca muqaddimah doa, jamaah sudah mengaminkan. Ini kan gak cocok. Ini gak cocok. Cocoknya gimana? Muqaddimah doa itu belum ada permohonan, tapi isinya pujian dari Pak Imam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azami sultanik. Jamaah sudah amin, amin, amin. Yang imamnya baru membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Jamaah sudah amin, amin. Nanti dulu. Belum waktunya. Ini baru muqaddimah doa. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad. Jamaah sudah amin, amin. Belum apa-apa sudah amin. Seringnya kan kayak gitu ya. Nah itu amin di tempat yang salah karena tidak ada doa sebelumnya. Padahal isinya ini baru sifatnya muqaddimah doa. Kadang juga misalnya imam baru baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaahnya sudah amin, amin, amin. Dan itu termasuk di antara kekeliruannya. Makanya amin itu harus di titik yang benar. Ada titik amin. Ada titik amin. Nah titik amin itu berarti di penghujung penggalan-penggalan doa. Sehingga kalau penggalannya panjang, ya nanti dulu, tunggu dulu sampai selesai penggalan doa. Misalnya orang berdoa, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan wabah corona. Ya, misalnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal waba. Baru kalimat Allahumma inna na'udzubika, jamaahnya sudah membaca amin. Tunggu dulu sampai selesai minal waba misalnya. Baru silahkan baca amin. Sehingga harus tepat titik amin. Cuman prediksi kami ya, kenapa orang melakukan kesalahan semacam ini sehingga dia baca amin hanya pokoknya yang penting kalau dengar doa langsung diaminkan. Kemungkinannya adalah karena mereka tidak paham dengan isi doa yang dibaca oleh imam. Dan di samping itu mereka enggak ngerti bahasa Arab. Sehingga imam ini baca doa apa? Enggak tahu. Padahal bisa jadi imam itu membaca doa untuk kepentingan pribadi. Saya pernah melihat atau mendengar imam baca doa Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jamaahnya mengaminkan. Sehingga imam berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi jamaahnya mengaminkan. Wallahu ta'ala alam.
2: Siapakah orang fasik? Makna fasik secara bahasa. Imam Abu Ja'far At-Tabari menerangkan, makna kata fasik secara bahasa dalam dialek masyarakat Arab adalah keluar dari sesuatu. Karena itu, tikus gurun dinamakan fuwaisikoh karena dia sering keluar dari tempat persembunyiannya. Demikian pula, orang munafik dan orang kafir disebut orang fasik. Karena dua orang ini telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena itu, Allah menyifati iblis dengan firman-Nya yang artinya, kecuali iblis, dia tidak mau sujud, dia termasuk golongan jin, dan dia berbuat fasik terhadap perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Maksud kalimat dia berbuat fasik, keluar dari ketaatan kepadanya dan tidak mengikuti perintahnya. Tafsir At-Tabari. Makna fasik secara istilah. Syekh Utsaimin memberi penjelasan. Fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Fasik ada dua, yang pertama fasik besar, yaitu kufur, yang kedua fasik kecil. Contoh fasik akbar adalah firman Allah sebagaimana di surat As-Sajdah yang artinya, apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah jahannam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Quran Surat As-Sajdah ayat 18-20. Fasik dalam ayat ini, maknanya adalah kekafiran. Karena Allah kontraskan dengan iman dan diberi ancaman dengan siksa abadi di neraka. Sedangkan fasik kecil adalah perbuatan kefasikan yang tidak sampai pada derajat kekafiran. Misalnya firman Allah yang artinya, tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7. Allah dalam ayat ini menyebutkan kekafiran, kemudian kefasikan, dan maksiat. Artinya tiga hal ini berbeda, dan kefasikan dalam ayat ini adalah fasik kecil, artinya bukan kekufuran. Fasik kecil inilah makna perkataan para ulama bahwa di antara syarat persaksian itu diterima, orang yang bersaksi bukan termasuk orang fasik. Para ulama membuat kaidah, persaksian orang fasik tidak boleh diterima. Maknanya adalah fasik kecil, yaitu pelaku dosa besar. Demikian, Allahu a'lam.
6: Tanya jawab.
11: Bagaimana kalau sudah zikir sebelum tidur tapi masih mimpi yang buruk, apakah berarti zikir masih salah? Jamaah rahimakumullah. Kalau dari sisi syariat Allah tidak ada yang salah ya, tidak ada yang kurang dari syariat Allah. Sudah berdoa berzikir masih mimpi yang buruk, ya qadarullah, semua dengan takdir Allah. Kalau dari sisi introspeksi kita ingin agar zikir kita lebih khusyuk, lebih tenang, ya lebih bermakna, silakan. Ya mungkin kita perkuat lagi, mungkin dengan berwudu sebelum tidur, ya. Mungkin dengan baca Al-Quran sebelum tidur misalnya, sehingga hati kita penuh dengan cahaya Al-Quran, ya. Kita membaca Al-Quran, kemudian berzikir dan tidur, silakan. Artinya kalaupun masih melihat yang buruk, tidak masalah. Zikir adabnya tadi, segera bertawud, kemudian meludah ke kiri, meludah tipis ke kiri, meniup ke kiri 3 kali, setelah itu selesai. Ya sunnah kalau kita mengubah posisi tidur kita, sedikit geser kanan, geser kiri, atau merubah yang tadi untuk kaki, untuk kepala ya. Ini juga sunnah dan memudahkan kita untuk tidak kembali mimpi buruk ya. Demikian Allah Ta'ala a'lam.
12: Ada sebuah keluarga dekat sama kami. Mereka ini tinggal di luar. Mereka tinggal di luar liburan. Pas di liburan, rumah mereka di Bintaro. Mau ke rumah, ke Pondok Kopi. Kasih kabar ke istri sekitar ba'da asar. Kata mereka, kita start ya ba'da asar ya dari Bintaro. Istri saya kabari, mereka sudah start ba'da asar ke jam 4:30. Kira-kira antum kalau jadi saya, kita tinggal di Pondok Kopi, Jakarta Timur, mereka sampai jam berapa hadirin? Habis maghrib ya, itu estimasi saya juga, habis maghrib sampai. Habis maghrib belum datang. Habis isya belum datang. Jam 8 belum datang. Jam 9, jam 10, jam 11. Antum tahu mereka tinggal di luar negeri. Kita aja tinggal Jakarta setahun gak keluar rumah, bingung sekarang gitu. Ini udah berubah. Jadi dia dari Bintaro naik Jor. Itu kan udah tinggal lempeng aja, perbanyak tawakal, istighfar deh gitu. Sampai Pondok Kopi, beneran tinggal minjek gas. Jalan terus. Setelah Jati Asi, itu kan ada persimpangan yang mau ke Bekasi sama mau ke Cawang, bener gak? Pondok Kopi, dia tinggal lurus aja lagi. Habis itu ketemu Pondok Kelapa, lalu ketemu Bintara, keluar sampai tuh rumah kita. Karena nggak tahu jalan, bingung, dia belok kiri ke arah Cawang. Lalu masuk tol dalam kota. Masuk tol dalam kota ke arah Tanjung Priok. Lalu dia turun di Cempaka Putih. Jadi turun Cempaka Putih belok kiri. Ngelewatin kan rumah sakit Islam Cempaka Putih, lurus terus sampai Senen, lurus lagi Tugu Tani, masuk Merdeka, samping Gambir, terus kanan Monas, begitu sampai bundaran yang depannya BI, belok kiri masuk Tamrin, belok kiri lurus sampai Semanggi. Semanggi ambil kiri, masuk lagi Gatot Subroto, masuk tol lagi ke Pondok Kopi. Dari situ kan tinggal lurus aja tuh, keluar nanti Jati Bening gitu, atau keluar masuk ke lagi. Dia lurus pas sampai Cawang, kan ada pecahan, lurus Cikampek terus kiri Jagorawi. Dia kiri Jagorawi, Jagorawi ke arah Bogor. Abis itu kan sebelum Cibubur kan ada pintu gerbang tol Jor, masuk Jor lagi dari sana, barulah keluar Bintara. Sampai rumah jam 12 kurang. Apa sih yang bisa kita petik? Jangankan bicara sorga hadirin, bicara Bintaro Pondok Kopi aja nih nggak pakai ilmu, muter-muter, stres, bingung dia tuh. Dipikir udah bener, salah lagi. Pernah gak sih tuh bayangin perasaan gitu kan? Pengen Pondok Kopi, tiba-tiba nyasar kok ada Monas. Itu kan perasaan. Itu sederhana aja deh. Itu Bintaro Pondok Kopi. Gimana kalau kita bicara kehidupan yang lamanya 60 tahun, 70 tahun, terus cita-cita kita pengen sorga dan gak punya ilmu. Duh, kesian hadirin sekalian. Gak nyampe-nyampe. Alih-alih masuk surga ke neraka, na'udhu minna min dzalik. Masa surga gak pakai ilmu hadirin?
13: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun.
12: Katakan emangnya sama orang yang tahu dan orang yang gak tahu? Beda.

Maka di sini saya sebutkan, bagi masyarakat Indonesia, tidak tepat waktu telah menjadi budaya, karena tingkat kedisiplinan kita masih tergolong rendah. Bahkan di sebagian instansi, telat masuk kerja menjadi

korupsi waktu, Allah menyebutkan dalam Al-Quran karakter tatfif. Ada karakter manusia yang disebut dengan karakter tatfif, yaitu salah satu tindakan curang dalam transaksi jual beli. Mohon diperhatikan di sini, karakter tatfif itu berbicara tentang tindakan curang dalam transaksi jual beli. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah para mutaffif. "Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun." Yaitu orang-orang yang apabila mereka membeli, mintanya dipenuhi. "Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Dan ketika mereka menjual atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yukhsirun, semangatnya mengurangi. Yastaufun, semangatnya meminta untuk dipenuhi, enggak boleh ada yang kurang. Sehingga kalau beli, enggak boleh ada yang kurang. Kalau jual, seringnya mengurangi. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun?" Tidakkah mereka sadar kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah ingatkan dengan akhirat, bahwa perbuatan kalian seperti ini adalah sebuah pelanggaran terhadap hak orang lain. Bisa jadi ketika di dunia kalian aman, tapi jangan harap kalian bisa mendapatkan keamanan di akhirat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik. Kita coba melihat dari tafsir ayat ini. Secara tekstual apa yang disebutkan dalam teks ayat atau makna zahir, ayat ini menyebutkan tentang pelanggaran saat melakukan akad jual beli, di mana ada orang yang ketika menjual semangatnya mengurangi takaran, sebaliknya ketika membeli mintanya selalu dipenuhi. Bahkan kadang cuma tidak cuma dipenuhi, minta diimbui, kalau bisa ada tambahannya, sehingga timbangan ya sudah jelek, pak tambahi, ditambahi ya, meskipun cuman apa timun blunker sebagai tambahan. Nah, meskipun ayat ini secara tekstual berbicara tentang masalah jual beli, namun para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa makna ayat ini bersifat mutaaddi, artinya bisa melebar. Dalam arti makna ayat ini mencakup semua bentuk pelanggaran yang menyebabkan tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Karena karakter tadi ya, ketika menjual semangatnya mengurangi, ketika membeli semangatnya minta dipenuhi, berarti adalah karakter di mana dia pintar dalam menuntut hak tapi malas-malasan dalam menunaikan kewajiban. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, "Wadallatil ayatul karimah." Ayat yang mulia ini menunjukkan, "Ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu yajibu 'alayhi ay yu'tiyahum kullama lahum minal amwali wal mu'amalat." Ayat mulia ini menunjukkan bahwa setiap manusia, sebagaimana dia boleh mengambil haknya, kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu, sebagaimana dia boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain, dia juga berkewajiban untuk memberikan kepada orang lain semua hak mereka, baik terkait harta maupun transaksi muamalah yang lainnya. Sehingga As-Sa'di rahimahullah, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau memaknai bahwasanya ini berlaku lebih luas, tidak hanya terkait masalah jual beli saja, termasuk juga menyangkut hak dan kewajiban dalam semua muamalah, baik muamalah ketika kita menjadi karyawan, muamalah ketika kita menjadi apa misalnya, kita bertransaksi dengan orang lain, termasuk juga muamalah antara suami dan istri.
Sehingga mohon dipahami,

0: karakter tatfif, karakter tatfif, karakter tatfif tadi apa maknanya? Pandai menuntut hak. Kalau menuntut hak dia semangat, tapi tidak mau menunaikan kewajiban. Dalam masalah menuntut hak dia semangat, tapi dalam menunaikan kewajiban dia malas-malasan. Inilah karakter tatfif. Dan ini berlaku dalam setiap muamalah. Berlaku dalam semua muamalah. Tidak hanya jual beli saja, termasuk juga muamalah-muamalah yang lainnya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ada jual beli, yang ini disebutkan dalam ayat. Kemudian akad ijarah, ketika orang itu menjadi karyawan, termasuk muamalah terkait hubungan antara suami dengan istri, dengan keluarganya. Suami istri, atau suami dengan keluarganya, atau anak dengan orang tua, dan seterusnya. Seorang suami, dia punya tanggung jawab. Dia punya hak, dan dia juga punya kewajiban. Istri juga sama. Dia punya hak dan punya kewajiban. Ketika ada seorang suami yang pintar menuntut hak, tapi dia tidak bisa menunaikan kewajiban, maka dia suami yang mutaffif. Sebaliknya, ketika ada seorang istri yang pintar menuntut hak, tapi tidak bisa menunaikan kewajiban, dia juga bisa disebut sebagai seorang istri yang mutaffif. Intinya, karakter tatfif ini berlaku dalam semua praktek muamalah yang terjadi di kalangan manusia. Tidak hanya sebatas, ya, tidak hanya sebatas dalam praktek jual beli belaka, tapi juga dalam interaksi muamalah yang lainnya. Kita lanjutkan. Setiap hamba melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban, karakter tatfif dipahami sebagai bentuk semangat dalam mengambil hak, namun malas dalam menunaikan kewajiban. Karakter ini sangat berbahaya. Dari mana kita bisa sebut itu sangat berbahaya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman keras di lanjutan ayat bagi orang yang tidak mau memenuhi, bagi orang yang tidak mau memenuhi haknya atau tidak mau memenuhi kewajibannya tapi pintar menuntut hak. Allah Ta'ala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Artinya, masalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, menunaikan kewajiban dan seterusnya, ketika dia bermuamalah dengan orang lain, tidak murni urusan dunia, namun akan bersambung hingga hari hisab di akhirat. Sehingga itu bukan semata urusan dunia, tapi juga akan berhubungan dengan urusan di akhirat. Karena itulah sering kita sampaikan, ya. Sering kita sampaikan. Jadi masalah muamalah ini tidak hanya berbicara urusan dunia. Bukan sebatas urusan dunia. Tapi masalah muamalah bisa masuk dalam domain akhirat. Dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari setiap praktek muamalah yang kita lakukan. Baik jual beli, ijarah, termasuk ketika kita bermuamalah dalam keluarga, dan seterusnya. Sehingga mohon dipahami, masalah muamalah tidak hanya sebatas urusan dunia, tapi bahkan dia termasuk domain akhirat. Artinya, setiap hamba akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya.
1: Apakah sikat gigi termasuk siwak? Beberapa hadis menerangkan keutamaan bersiwak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Siwak dapat membersihkan mulut dan mendapat keridhaan Rabb, hadis riwayat Ahmad. Namun timbul pertanyaan, apakah bersiwak yang dimaksud pada hadis ini harus menggunakan kayu siwak atau boleh menggunakan benda lain seperti sikat gigi? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, Syafi'iyah dan Malikiyah, bersiwak boleh menggunakan benda apa saja, asal dapat menghilangkan kotoran mulut. Meski menggunakan kayu arok atau kayu siwak, ranting dan kayu basyam, yaitu sejenis tumbuhan berduri yang memiliki aroma harum, tumbuh di Saudi Arabia dan sekitarnya, itu lebih utama. Dalam Kifayatul Akhyar, fikih ringkas mazhab Syafi'i dinyatakan, ketahuilah bahwa bersiwak itu bisa dilakukan dengan potongan kain atau segala benda kasar yang dapat menghilangkan kotoran. Namun bersiwak menggunakan ranting atau kayu arok itu lebih utama. Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah menyatakan, siwak yang biasa dipakai oleh masyarakat dahulu adalah kayu arok dan basyam. Juga setiap benda yang dapat membersihkan gigi dan tidak mencederainya. Kedua, Hanafi dan Hambali dikatakan bersiwak bila menggunakan kayu arok, ranting tumbuhan, dan yang sejenisnya. Dari dua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, hakikat siwak adalah fungsinya, yakni dapat membersihkan mulut, bukan benda yang digunakan. Sehingga seorang yang membersihkan gigi menggunakan sikat gigi, mendapatkan keutamaan bersiwak yang tertera pada hadis di atas. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, hakikat siwak adalah benda yang dipergunakan. Sehingga yang mendapatkan keutamaan bersiwak adalah mereka yang mempergunakan kayu siwak dalam membersihkan gigi. Seluruh ulama empat mazhab sepakat bahwa bersiwak menggunakan kayu arok atau kayu siwak, kayu basyam, ranting tumbuhan, dan yang semisalnya adalah lebih utama. Pendapat yang lebih kuat. Pendapat Syafi'iyah dan Malikiyah adalah yang lebih tepat. Hal ini karena alasan berikut. Pertama, dari tinjauan bahasa Arab. Secara bahasa, siwak dapat diartikan tindakan menggosok gigi tanpa membatasi benda yang dipergunakan. Imam Az-Zubaidi rahimahullah menjelaskan, saka syai'a yasukuhu saukan, yang artinya menggosok sesuatu. Dari kata tersebutlah diambil penamaan untuk alat menggosok gigi. Kedua, bersiwak bukanlah ibadah mahdhah atau perbuatan yang murni ibadah. Akan tetapi, siwak adalah ibadah ghairu mahdhah atau tidak murni ibadah. Karena tujuan dari bersiwak dapat dicerna oleh akal, yaitu membersihkan mulut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bersiwak diperintahkan untuk tujuan memperindah, mensucikan, dan membersihkan mulut. Ketiga, Nabi SAW tidak membatasi siwak beliau menggunakan benda tertentu saja, seperti kayu arok atau kayu siwak saja. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, saat menceritakan detik-detik sebelum Nabi meninggal dunia, beliau bersiwak menggunakan dahan kurma. Abdurrahman bin Abi Bakar berlalu dengan membawa kayu kurma di tangannya. Nabi SAW melihat kepadanya. Saya pun mengira beliau butuh pada dahan kurma itu. Lalu saya ambil, saya kunyah ujungnya, kemudian saya bersihkan, lalu saya berikan kepada beliau. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai penutup, kami sertakan fatwa Syekh Ibnul Utsaimin dalam masalah ini. Beliau pernah ditanya tentang hukum menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol. Apakah bisa mendapatkan keutamaan siwak? Ya, menggunakan sikat gigi dan odol cukup untuk bersiwak. Bahkan hasilnya lebih bersih dan suci daripada siwak. Jika seseorang menggosok gigi dengan sikat gigi dan odol, maka dia telah melakukan amalan sunnah. Karena intinya bukan pada benda yang digunakan, akan tetapi pada perbuatan dan hasilnya. Sikat gigi dan odol lebih besar hasilnya daripada sekedar memakai siwak. Wallahu a'lam bissawab.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana hukumnya meruqyah dengan ada kegiatan terapi badan dengan air terjun atau dengan air hujan? Tayyib jamaah rahimakumullah. Kalau menggabungkan antara pengobatan natural, ya, pengobatan alami Ya, yang mana itu tidak terkait dengan keyakinan-keyakinan syirik seperti tadi, dan dianggap itu sebagai pengobatan, itu mujarab, itu mengobati, ada pengaruhnya, mungkin bisa terbukti secara ilmiah, silahkan, itu boleh, itu urusan dunia. Diobati dengan, ya mungkin herbal ini, herbal itu, dengan daun ini, daun itu, ya, atau diobati tadi seperti dengan air terjun tadi, mungkin hentakan air terjun itu bisa, ya, menggerakkan saraf-saraf yang mati atau yang sudah tidak berfungsi misalnya, itu ada, ya, secara ilmiah itu benar, ya silahkan, itu duniawi boleh. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Bersama dengan itu juga di ruqyah, silakan, ruqyah juga syar'i, artinya menggabungkan tidak masalah. Ya, seorang minum herbal sekaligus juga meruqyah misalnya, silakan, boleh. Herbal itu ya perkara duniawi, yang keumuman dalilnya adalah Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti menurunkan obatnya. Ya, kemudian dibarengi dengan ruqyah yang syar'i, silakan, itu diperbolehkan. Air hujan itu berkah, ya, artinya berkah yang datang dari Allah. Maka sunnahnya ketika terkena air hujan itu dengan membuka tutup kepala, ya, tutup kepala dibuka kemudian terkena hujan langsung, ya, demikian yang Rasulullah SAW contohkan, ya, di mana sesuatu yang langsung datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dari langit, hujan yang masih murni, masih bersih, kemudian turun, ya, sampai pada kita semuanya, itu keberkahan untuk kita, ya. Artinya kalau ada pengobatan juga dengan air hujan seperti itu secara urusan duniawi itu dibenarkan, artinya terbukti, silahkan, itu boleh, ya. Maka menggabungkan antara medis ataupun herbal, ya, dengan pengobatan syar'i dengan cara ruqyah itu diperbolehkan. Allahu ta'ala a'lam.

0: Nah, termasuk di antara kasus yang lain adalah masuk telat pulang cepat. Masuk telat pulang cepat. Inilah salah satu contoh korupsi waktu saat bekerja. Masuk telat pulang cepat. Padahal kantor telah menetapkan aturan waktu kerja. Namun karyawan yang korupsi waktu kerja, dia tidak akan bersedia ketika gajinya dikurangi. Karyawan mungkin saja telat masuk kerja. Tapi di saat yang sama dia tidak bersedia ketika gajinya dibuat telat. Dia mengurangi waktu kerja, gajinya dikurangi dia enggak mau. Dia telat ketika masuk kerja, gajinya dibuat telat dia enggak mau. Masyaallah. Oke. Ini contoh real yang ada di masyarakat kita, dan itu bagian dari karakter tatwir. Pelanggaran terhadap ayat di atas yang paling banyak kita jumpai di dunia kerja, yaitu telat masuk kerja tapi gajinya dibuat telat tidak mau, mengurangi waktu kerja tapi gajinya dikurangi tidak mau. Para karyawan semangat menuntut hak gajinya, tetapi mereka malas dalam menunaikan kewajibannya. Perlu kita pahami bahwa jam kerja termasuk amanah yang harus ditunaikan oleh para karyawan untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan waktu kerja bagian dari amanah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala annahu ya'muru bi'adatil amanat ila ahliha. Allah mengabarkan bahwa dia memerintahkan kepada para hamba untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Wa fi haditsil hasan, dan disebutkan dalam hadis yang hasan dari Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, addil amanata ila man i'tamanak, tunaikan amanah kepada yang memberikan amanah kepadamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan kau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Ahmad wa ahlu sunan dan para penulis kitab sunan, yaitu Sunan Nasa'i, Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, wa hadza ya'ummu jami'al amanat, dan perintah di sini mencakup semua amanah yang wajib untuk ditunaikan manusia, baik berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla yang menjadi kewajiban hamba seperti salat, zakat dan seterusnya. Sehingga Anda menunaikan salat, kita menunaikan salat, kita menunaikan zakat, bagian dari menjalankan amanah. Wa min huquqil ibad, termasuk juga hak hamba, ba'dahum ala ba'din, antara satu dengan yang lain, kal wada'i, seperti barang titipan. Anda mengembalikan barang titipan bagian dari bentuk apa? Menjaga amanah. Wa ghairi dhalika mimma ya'taminuna bihi ba'duhum ala ba'din, dan beberapa praktek amanah yang dilakukan oleh manusia antara satu dengan yang lain. Min ghairi tila'i bayyinatin ala dhalik, tanpa harus melihat dalil tentang itu. Artinya sangat jelas, kalaupun enggak ada dalil tentang masalah perintah menunaikan amanah, orang tahu kalau ini wajib untuk ditunaikan. Fa'amara Allahu Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala perintahkan bi'ada'iha, untuk ditunaikan amanah itu. Faman lam yaf'al dhalika fid dunya, siapa yang tidak melaksanakan hal itu ketika di dunia, akhadha minhu dhalika yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan menghukumnya kelak di hari kiamat, disebabkan karena dia tidak menunaikan amanah. Baik. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa amanah itu bisa bentuknya adalah hak Allah, berkaitan dengan hak Allah, bisa bentuknya berkaitan dengan hak makhluk. Berkaitan dengan hak makhluk, berarti ini melalui muamalah, interaksi di antara mereka, baik yang berkaitan dengan harta seperti transaksi jual beli maupun yang lainnya. Berkaitan dengan hak Allah, bentuk-bentuk ibadah yang kita laksanakan, dan Allah perintahkan ibadah ini, ada yang perintahnya wajib dan ada perintahnya anjuran. Melaksanakan perintah wajib dari ibadah berarti bagian dari menunaikan amanah. Selanjutnya, ada banyak sekali fatwa ulama yang mengingatkan tentang pelanggaran terhadap jam kerja, karena ini termasuk diantara bentuk pelanggaran terhadap amanah. Berikut diantaranya. Yang pertama, fatwa Ibnu Utsaimin tentang karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir. Dia sudah pulang sebelum jam kerja berakhir. Beliau mengatakan, la yahillu limuwadhdhafin ay yakhruja qabla intihai'id dawam. Tidak halal bagi karyawan untuk keluar meninggalkan kerja qabla intihai'id dawam, sebelum berakhirnya jam kerja. Wala ay yata'akhkhara an bad'id dawam. Dan tidak boleh telat ketika memulai jam kerja. Wala ay yakhruja fi asna'id dawam, dan tidak boleh keluar di tengah jam kerja. Li'anna hadha ad-dawam milkun lid-daulah, kata beliau. Ini beliau berbicara untuk ASN ya, aparat sipil negara. Karena jam kerja ini adalah milik negara. Ya'khudhu 'alaihi, yang dia ambil, muqabilan min baitil mal, dari sebagai ganti dari jam kerja itu diambilkan dari dana baitul mal. Sehingga si A bekerja, maka dia bertransaksi dengan negara, di mana ya, nanti gajinya akan dibayarkan oleh baitul mal. Kemudian beliau memberikan batasan ya, beliau ngasih ngasih pengecualian. Lakin ma jarat bihi al-'adah idza da'at al-hajatu ila al-khuruj fi athna'i ad-dawam. Akan tetapi jika ada satu tradisi di mana orang punya kebutuhan tertentu yang membolehkan bagi dia untuk meninggalkan jam kerja, karena ada satu kebutuhan yang mendesak, misalnya sakit, atau ada keluarganya yang meninggal, atau ada keluarganya yang sakit, atau karena faktor yang lainnya. Wasta'dzana ra'isahu, dan dia minta izin kepada ra'isnya, kepada pemimpinnya, atau kepada mudirnya, kepada direkturnya. Walam yata'attal al-amal, dan dia tidak menyia-nyiakan pekerjaan. Bi khurujihi, disebabkan karena dia keluar. Fa arju an la yakuna fi dzalika ba'sun. Saya berharap masalah seperti ini tidak ada, kondisi seperti ini tidak ada masalah. Saya berharap kondisi ini tidak menjadi masalah. Sehingga dia keluar padahal masih jam kerja dengan maksud karena ada hajat tertentu, dan itu diizinkan oleh atasan, kata beliau, fa arju an la yakuna fi dzalika ba'sun. Saya berharap kondisi ini tidak masalah. Nah, ini fatwa yang pertama.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Hukum jual beli konsinyasi. Ada beberapa pendekatan untuk kasus konsinyasi di tempat kita, dan kesimpulannya semua boleh. Pertama, akad mudharabah. di mana pemilik barang sebagai pemodal dan orang yang menjualkan sebagai mudharib. Akad ini tergambar seperti praktek berikut. Si A pemilik toko buku. Di kota X sedang ada pameran buku. Lalu si B menawarkan diri menjualkan bukunya si A dengan sistem konsinyasi. Dibayar sesuai yang laku dan si B mendapatkan diskon 30% dari setiap buku yang laku. Sisa buku yang tidak laku dikembalikan. Dalam posisi si A sebagai sahibul mal, sementara si B sebagai mudharib. Modal usaha yang dijalankan dalam bentuk buku. Praktek semacam ini banyak dilakukan para sahabat. Menjalankan misi dagang untuk barang milik orang lain, kemudian bagi hasil atau diberi persenan sesuai jumlah yang laku. Kedua, wakalah bil ujrah. Posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan atau al-mukil, sementara penjual sebagai wakilnya. Selanjutnya mereka menetapkan adanya ujrah atau upah sesuai kesepakatan. Selanjutnya, akad yang berlangsung adalah akad ijarah. Dalam wakalah bil ujrah, disyaratkan upah yang disepakati harus jelas. Ibnu Qudamah mengatakan, upah ijarah disyaratkan harus jelas. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Bagaimana jika tidak disepakati atau belum disebutkan di awal akad? Nilai upah bisa ditetapkan menyusul, mengacu pada nilai upah standar yang umumnya berlaku di masyarakat, atau ujroh mithl. Dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah dinyatakan, jika ada orang yang mempekerjakan orang lain untuk melakukan tugas tertentu, namun belum menyebutkan upahnya, maka dia berhak mendapatkan upah standar, sesuai nilai kerjanya. Untuk menerapkan ini, berarti posisi pemilik barang sebagai orang yang mewakilkan, sementara posisi penjual sebagai wakil. Wakil berhak mendapatkan upah tertentu. Misal, pasarkan 10 barang ini selama sebulan, laku berapapun, kamu saya kasih upah 1 juta. Ketiga, akad ju'alah. Jenis akad ketiga yang bisa dilakukan adalah akad ju'alah, di mana posisi pembawa barang sebagai maklar atau simsar yang mendapatkan upah berdasarkan barang yang laku. Upah ini disebut al-ju'al. Misalnya, saya titipkan 100 eksemplar buku ini dengan harga Rp35.000 per buku. Jika laku, kamu dapat 30% per buku dan sisanya yang tidak laku dikembalikan. Transaksi semacam ini dibolehkan. Imam Bukhari menyebutkan beberapa keterangan ulama. Menurut Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim An-Nakhai, dan Hasan Al-Basri, upah maklar itu dibolehkan. Ibnu Abbas mengatakan, tidak masalah pemilik barang mengatakan, jualkan kain ini. Jika laku lebih dari sekian, selisihnya milikmu. Ibnu Sirin juga mengatakan, tidak masalah jika pemilik barang mengatakan, jualkan dengan harga sekian, nanti keuntungannya milikmu, atau keuntungannya kita bagi. Berdasarkan keterangan di atas, harga jual untuk maklar atau orang yang memasarkan barang ada dua. Pertama, berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pemilik barang, dan posisi maklar berhak mendapatkan upah atau fee sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, maklar tidak boleh menaikkan harga. Kedua, diberi kebebasan untuk menetapkan harga sendiri atas seizin pemilik barang. Dan maklar berhak mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga dari pemilik barang. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Bagaimana hukumnya baca zikir pagi sore tanpa berwudu dan memegang mushaf tanpa berwudu? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, pertama, membaca zikir tanpa berwudu. Ya, memang para ulama sepakat bahwa baca zikir itu tidak harus berwudu dulu. Ya, memang semua ulama membolehkan, tidak ada masalah membaca zikir pagi sore atau zikir-zikir yang lain. Ya, bahkan zikir ini kan banyak, pemirsa. Ada zikir pagi sore, kemudian ada zikir dalam momen-momen tertentu, zikir mau tidur, zikir bangun tidur, kemudian kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah. Bagaimana kalau ini diharuskan untuk membaca, untuk berwudu dulu? Pasti akan menyulitkan buat kita semuanya. Ini menunjukkan samaha syariah Islamiyah, kemudahan syariat Islam ini, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi zikir memang tidak harus berwudu, ya gak apa-apa kita zikir pagi sore dan zikir-zikir yang lain tanpa berwudu. Pertanyaan kedua, di sini memegang mushaf tanpa berwudu. Nah, disinilah para ulama fikih berselisih pendapat, ya. Tapi kita tentu mencari jalan yang paling afdal, yaitu apa? Tentu Al-Quran ini adalah kalamullah. Alangkah baiknya kita membaca Al-Quran, memegang mushaf. Ini bicaranya memegang, ya, memegang mushafnya, memegang Al-Qurannya. Para ulama di sini berbeda pendapat, ya. Alangkah baiknya, afdalnya kita memegang Quran, ini adalah kalamullah, kita memegangnya dalam kondisi kita bersuci, berwudu. Tentu ini lebih afdal dan kita akan terbebas dari apa? Perselisihan para ulama. Para ulama yang mengatakan pun boleh memegang tanpa wudu, itu pun mereka pasti mengatakan, memegang berwudu itu tentu lebih afdal. Kalau toh kita memegang mushaf tanpa berwudu seperti wanita dalam kondisi menstruasi, maka dia masih bisa membaca Al-Quran dengan memegang Al-Quran yang ada terjemahnya. Toh mayoritas, rata-rata mushaf yang ada di masyarakat kita adalah mushaf yang berterjemah. Ya, Quran yang sampingnya, samping kirinya, samping kanannya ada terjemahnya. Ya, tentu ini diperbolehkan dan para ulama sepakat bahwa ini diperbolehkan, kita enggak perlu berwudu karena di situ ada bahasa Indonesianya. Atau kita memegang handphone, tablet, kita memegang handphone kita lalu kita membaca Al-Quran dari handphone kita, tentu ini diperbolehkan oleh semua para ulama, ya, tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lam shawab.

0: Kemudian kita lihat fatwa yang kedua. Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah tentang karyawan yang meninggalkan jam kerja untuk membeli sesuatu tanpa izin. Keluar dari kantor, beli sesuatu tanpa izin. Khurujul muwadzaf, keluarnya karyawan di saat dia bekerja untuk melakukan transaksi jual beli, la yajuz, hukumnya tidak boleh. Baik diizinkan sawa'un adzina lahu min qibalil mas'ul an amalihi amla, baik diizinkan oleh penanggung jawab terhadap pekerjaannya ataukah tidak. Sehingga dapat izin dari apa misalnya, dari kepala kantor, tetap tidak boleh. Tidak dapat izin apalagi juga tidak boleh. Kenapa? Lima fi dhalika min amrin mukhalafati wulatil amri, karena ini menyalahi aturan pemerintah yang sah. Ini menyalahi aturan pemerintah. Aturan pemerintah bagaimana? Siapa yang bekerja, dia harus memenuhi jam kerja, sehingga dia tidak boleh meninggalkan jam kerja sebelum waktunya. Bin man'i dhalika, yang melarang hal itu. Di samping itu, walima fihi min idha'ati amalihi. Di samping itu, ini juga menyebabkan pekerjaannya jadi tersia-siakan, tidak terlaksana. Alladzi tumina alaihi, padahal dia diberi amanah untuk mengerjakannya. Mimma yatarattabu alaihi idha'atu huquqil muslimin, yang itu bisa menyebabkan tersia-siakannya hak sesama muslim. Al-murtabitina bi'amalihi, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Sehingga orang mau ngurus administrasi, loh kantornya kok tutup? Kenapa ini? Mohon maaf pak, lagi keluar. Padahal antrinya banyak. Belum waktunya tutup, sudah tutup. Loh katanya sampai jam 12. Ini jam 11 kok sudah tutup? Ya bapak telat, harusnya sebelum jam 11. Nah itu tulisannya sampai jam 12. Jam apa misalnya, jam operasional dari jam 8 sampai jam 12. Dan saya pernah seperti itu ya. Saya datang tepat beliau berkemas untuk meninggalkan tempat. Padahal waktu itu masih jam 10 kalau tidak salah. Ya memang waktu pagi jam 8 itu antriannya banyak. Selesai semuanya bisa diselesaikan jam 10 kurang 15. Orangnya sudah berkemas, jam 10 saya datang, dia sudah mau keluar. Ya. Kemudian dia apa ya? Dia merasa enggak enak. Kenapa kok baru datang sekarang? Loh pelayanan kan sampai jam 12. Kenapa jam 10 sudah mau pulang? Karena menurut dia pekerjaan sudah selesai. Padahal layanan itu berdasarkan tentang waktu. Customer bisa saja datang jam 12 sesuai dengan jam pelayanan. Tapi dia sudah berkemas untuk meninggalkan tempat sebelum jam 12. Bahkan waktu itu masih jam 10-an. Di samping itu, al-ikhlal bil-qiyami bihi ala akmali wajhin. Dia tidak akan melaksanakan itu dengan cara yang sempurna. Disebabkan apa? Dia sering keluar. Jajan, bentar-bentar jajan. Sehingga layanan masyarakat menjadi terabaikan gara-gara praktek para aparat yang seperti ini karakternya. Dia suka keluar jam kantor, padahal banyak orang yang membutuhkan layanannya. Selanjutnya, Lajnah Daimah menyebutkan sebuah riwayat. Waqad rawa Abu Ya'la wal Askari. Abu Ya'la serta Al Askari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, Inna allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyutkinah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai apabila kalian bekerja, kalian kerjakan hal itu dengan mutkin, dikerjakan dengan serius. Pekerjaan yang mutkin artinya profesional. Mutkin artinya apa? Profesional. sehingga tidak dilakukan asal. Udahlah yang penting asal kerja aja, gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala menyukai apabila orang itu bekerja, dia bekerja secara profesional, dikerjakan dengan cara yang mutqin. Artinya jam kerjanya dipenuhi dengan baik, kemudian cara dia bekerja juga bekerja dengan baik. Itulah mutqin dalam bekerja. Wa akhrajal Baihaqi wa Tabrani nahwahu. Hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Sehingga kita kalau bekerja, bersikaplah profesional. Ya. Anda di bagian layanan untuk publik, berikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengakses sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Mohon jangan dikurangi. Buka jam 8, jam 8 baru sarapan. Sehingga banyak orang yang ngantri. Kenapa ngantri? Katanya buka jam 8, masih senam. Subhanallah. Biasanya kan kayak gitu ya. Ini orang sudah pada ngantri, tapi bagian layanan pelaksananya masih senam. Nanti bar senam sarapan, nunggu jam 9 baru buka. Selesai jam 11. Kadang kalau sudah merasa sepi, setengah 11 sudah tutup. Orang datang sebelum jam 11 kurang 5 menit, mohon maaf Pak, sudah tutup. Ini kurang 5 menit jam 11. Tapi mohon maaf Pak, sudah tutup. Dia mau ngomong apa? Ya, mungkin dia orang awam yang enggak ngerti, saya mau lapor kepada siapa padahal saya butuh. Kepentingan saya besok ini harus sudah saya urus untuk hanya bisa mendapatkan sebuah tanda tangan. Nah, waliyadzubillah, semoga seperti ini tidak berkelanjutan. Kita sangat berharap bahwa masyarakat kita bisa terlayani dengan baik ketika mereka ngurus administrasi kenegaraan yang itu merupakan bagian dari hak mereka, dan para karyawan, para ASN hendaknya memahami bahwasanya di posisi ini mereka punya tanggung jawab untuk melayani masyarakat dan mereka sudah mendapatkan gaji dari negara. Jika tidak, berarti mereka tidak menunaikan amanah.
1: Mudharib tidak boleh mendapat gaji khusus. Akad mudharabah termasuk akad syarakah yang tujuannya adalah mendapatkan keuntungan bersama. Jika ada hasil, dibagi bersama. Sebaliknya, jika ada rugi, ditanggung bersama. Seperti pepatah mengatakan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Karena itulah, tidak boleh dalam akad mudharabah maupun musyarakah ada satu pihak yang selalu di posisi untung, sementara dia tidak menanggung resiko rugi. Berangkat dari latar belakang ini, tidak boleh dalam akad mudharabah, mudharib mendapatkan gaji, sementara nanti dia juga mendapatkan porsi bagi hasil, misal digaji 2 juta per bulan. Karena jika ternyata keuntungan bulan ini hanya 2 juta, maka itu semua dimiliki oleh mudharib, sementara pemodal sama sekali tidak mendapatkan apapun. Atau yang lebih parah lagi, ketika bulan ini tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Asy-Syirazi, ulama Syafi'iyah, menjelaskan bagian dari aturan mudharabah. Salah satu pelaku akad mudharabah tidak boleh dikhususkan untuk mendapatkan uang senilai tertentu, kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan keduanya. Karena bisa jadi, uang senilai itu tidak didapatkan, sehingga dia tidak mendapatkan apapun. Dan bisa jadi, yang didapatkan hanya uang senilai itu, sehingga hak kawannya tidak ada. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Bahkan Ibnul Mudzir menyampaikan bahwa ulama sepakat mudharabah menjadi batal jika ada salah satu pihak mendapat jatah khusus. Ibnul Mudzir mengatakan, semua ulama yang saya ketahui bahwa qirat menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Al-Mughni. Demikian, Allahu a'lam.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Sore-sore gini mengopi paling pas nih Ustaz.
4: Mantap, insyaallah.
3: Ustaz habis bekam ya?
4: Iya.
3: Wah, termasuk sunnah ya Ustaz ya?
4: Iya dong.
3: Masya Allah. Oh ya Ustaz, ana mau nanya nih Ustaz, bagaimana sih Ustaz cara memilih seorang da'i atau guru yang bisa dijadikan sumber ilmu? Karena sekarang banyak banget nih da'i-da'i bermunculan, bahkan seperti selebriti sekarang Ustaz, banyak banget nih.
4: Ya sebetulnya kalau kita melihat dalil dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para ulama, sudah dijelaskan apa sih tips yang harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam memilih guru, mengambil ilmu. Yang pertama adalah hendaknya guru itu lurus akidah dan manhajnya. Ditunjukkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al asagir. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan Sanadnya Sahih. Nah, Ibnu Mubarak berkata, apa yang dimaksud dengan al asagir? Kata Ibnu Mubarak, al asagir itu adalah ahli bid'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa tanda hari kiamat adalah orang mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang pemikirannya. Berarti hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang. Ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
3: Pemahamannya nih Ustaz, maksudnya?
4: Iya, akidahnya. Pemahamannya, di mana dia mentaksil akidahnya di atas bukan akidah yang benar. Yang kedua, yaitu keahlian. Karena keahlian ini sangat penting sekali. Orang yang tidak ahli di bidangnya, yang tidak faham dalam suatu permasalahan, tidak boleh berbicara dalam masalah seperti itu. Makanya Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlu dzikr. Apa itu ahlu dzikr? Yaitu orang yang ahli terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Makanya Imam Nawawi berkata, la yambagi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyah. Tidak layak penuntut ilmu mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah ahli. Ini berarti dia punya kemampuan yang dalam, keilmuan yang dalam terhadap Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, ini adalah syarat keutamaan saja, berakhlak mulia yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup kita. Karena kan yang mana guru kan singkatannya digugu dan ditiru kan, bukan wagu untuk ditiru. Yang pertama ini yang paling utama, masalah lurusnya akidah dan manhaj penting. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan lurusnya akidah kita. Kalau kita salah dalam berguru, kita bisa menyimpang nantinya. Maka kalau kita lihat ya, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Kalau gurunya menyimpang, ya muridnya biasanya begitu.
3: Berantakan udah semuanya.
4: Kecuali kalau buahnya jatuh kena truk dibawa ke Lampung.
3: Bisa.
4: Makanya Ibnu Umar berkata, dinak, agamamu jagalah. Agamamu jaga. Fa'innama huwa damuka wa lahmu. Kenapa? Karena agamamu adalah darah dagingmu. Yakhud anil ladina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang.
3: Kalau ana mau ambil yang baiknya, buang yang buruknya aja. Nah, yang kayak begini ini nih, asal-asalan nih, hampir semua umumnya seperti ini nih. Yang comot-comot aja itu gimana Ustaz?
4: Kalau ente bilang ambil baiknya, buang buruknya. Sekarang ente punya ilmu enggak untuk membedakan baik dan buruk? Enggak punya kan? Sekarang kalau misalnya semua orang berkata yang penting ambil baiknya, buruknya buang, keilmuan dia sudah sampai mana sehingga dia bisa membedakan itu baik dan buruk? Perkataan seperti ini bisa diucapkan kalau ente ilmu ini sudah luar biasa. Tapi kalau ilmu masih masya Allah ya, sedikit ilmunya, kita juga belum bisa membedakan mana hak, mana batil, ini benar, ini salah, bagaimana kita akan bisa membedakan?
5: Kalau mengenai ada asar, saya mengatakan unzur makola, wala tanzur mantola. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Itu gimana mengenai asar itu, Ustaz?
4: Ya memang betul ada asar yang mengatakan demikian. Tapi asar itu tidak secara mutlak bisa difahami demikian. Kenapa? Karena ada juga asar yang lain yang bertabrakan dengan itu. Seperti misalnya Muhammad bin Sirin berkata, inna hadal ilma dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, lihat oleh kalian dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Lihat, terus apa bertabrakan? Tidak bertabrakan. Kalau kita perhatikan ya, saya berikan contoh sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Abu Hurairah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat fitr, makanan zakat fitr. 3 malam berturut-turut datang maling dan itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah tidak lepaskannya. Tapi apa kata si Malik ini? Maukah aku ajarkan kepada engkau ya Abu Hurairah, kalau kamu baca sebuah bacaan ini sebelum tidur, kamu akan dilindungi dari setan sampai pagi. Apa itu? Baca ayat kursi. Akhirnya ia melapor ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, walaupun dia tukang dusta. Tahukah kamu Abu Hurairah siapa orang yang tiga malam berturut-turut datang itu? Itu setan. Niat ketika yang diucapkan oleh setan benar, Rasulullah membenarkan. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, udah kamu belajar sama setan sana?
5: Oh, itu maksudnya.
3: Nah, itu lagi.
4: Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan kata-kata dan kita tahu itu benar, naam, kita terima siapapun yang mengucapkan. Hatta iblis pun, kalau ada maling ngomong ke kita misalnya, kamu jangan jadi maling ya kayak saya. Terima nggak?
6: Terima dong. Terima. Tapi kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, gak bisa kepada sembarangan orang.
3: Harus bisa membedakan ya Ustaz.
4: Iya, kalau kita bersimpuh menuntut ilmu, bedakan. Kenapa kita akan mengambil ilmunya? Maka dia harus orang yang mumpuni. Dia harus lurus akidah dan manhajnya. Supaya apa? Supaya ini betul-betul membimbing kita dalam agama kita, dalam hidup kita. Harus dibedakan antara ini dan itu ya.
3: Alhamdulillah.
5: Nambah. Masya Allah Ustaz, jazakallah khair Ustaz, jadi tambah ilmu hari ini.
3: Buat kita semua kopi tamu nih.
5: Masya Allah, dapat ilmu, dapat
3: pisang goreng.
4: Dicoba.
3: Nih, tapi nih.
7: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
8: Tanya jawab.
9: Ada beberapa pertanyaan dari Umahat di Kanada dan USA. Yang pertama adalah, Ustadz mohon nasihatnya, bagaimana bila kita ingin membalas setimpal dengan orang yang menzalimi kita? Kalau dinasihatin jangan dibalas, tapi bersabar, selalu dikatakan tidak apa-apa, kita boleh membalas. Nah, apabila kita melakukan seperti itu, apakah tetap mendapat pahala Ustadz? Mohon nasihatnya. Kemudian Ustadz yang kedua, bagaimana bila orang yang suka dizolimi tersebut melaknat orang yang menzoliminya, tetapi tetap berharap bahwa nanti di akhirat dia mendapatkan pahala dari orang yang menzolimi tersebut? Mungkin itu dulu Ustadz, yang kedua nanti disampaikan.
10: Barakallahu fikum. Iya, seseorang yang dizolimi, boleh dia membalas dengan yang setimpal, dengan seperti yang diperlakukan kepadanya. Tapi ada dua catatan di sini. Catatan yang pertama, bagaimana dia bisa mengukur bahwa itu telah benar-benar setimpal? Jangan-jangan lebih. Kalaulah kurang, maka itu yang diharapkan. Apakah baik perkataan ataukah perbuatan seperti pukulan atau yang lain, kalau balasannya lebih ringan, alhamdulillah, sudah dengan yang lebih ringan itu sudah merasa terlampiaskan, maka tidak masalah. Tapi yang masalah itu adalah kalau ternyata yang dibalaskan kepada si pelaku adalah lebih, maka ada kezaliman juga di sana yang terjatuh pada diri kita. Maka Islam mengajarkan ada tiga pilihan pada diri seseorang tatkala ia dizalimi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa, boleh. Ya. Kemudian yang kedua, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Kalau dia maafkan, maka itulah yang terbaik baginya. Kalau dia maafkan, itulah yang terbaik baginya. Dan yang lebih baik daripada itu adalah membalas dengan kebaikan. Jadi diperlakukan buruk, tapi ia membalas dengan yang baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jadi ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah membalas, tapi harus setimpal, tidak boleh lebih. Ini masih bisa diterima di dalam hukum Islam. Yang kedua, dia memaafkan. Ya, dia memaafkan. Yang ketiga, dia memaafkan sekaligus bisa membalas tapi dengan kebaikan. Dan belajarlah kita untuk senantiasa bersemangat melakukan yang terbaik. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, ya. Maka seseorang ketika ingin membalas dengan yang setimpal, dia harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya balasannya ini ternyata lebih berat, maka dia pun tidak ada bedanya dengan orang tadi yang juga melakukan kezaliman. Maka hendaklah ia berlatih untuk memaafkan. Memaafkan. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kalian memaafkan itu lebih mendekati nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun kalau seandainya seseorang kemudian dikatakan ingin membalas dengan yang setimpal dan lain sebagainya, dia bersabar ya. Dia pengennya membalas tapi kemudian pengen dapat kebaikan di akhirat. Kalau seorang itu sudah meminta haknya atas kezaliman yang diperlakukan kepada dirinya, artinya dia sudah mendapatkan balasannya di dunia. Jangan dia berpikir dia juga akan mendapatkan yang sama atau mengambil pahalanya di akhirat. Daripada seperti itu, tabung saja semuanya di akhirat agar bisa menjadi lebih baik, bahkan lebih adil dengan versi keadilan Allah Subhanahu wa taala yang absolut. Itu lebih baik. Wallahu taala alam.
8: Mutiara Belajar Tajwid.
11: Baik, sekarang masuk kepada jenis lahan jali yang kedua. Lahan jali pada harokat dan pada sukun. Kalau tadi lahan jali pada apa? Pada huruf. Sekarang lahan jali pada harokat dan sukun. Halaman 6. Tadi secara singkat kita sudah bahas lahan jali yang ada pada huruf, ya. Sekarang lahan atau kesalahan yang ada dalam harokat dan sukun. Antum lihat di halaman 6. Lahan jali yang ada pada harokat dan sukun. Lihat ikhwani fillah, lahan jali pada harokat dan pada sukun adalah seperti pada hal-hal di bawah ini. Kita sebutkan 5 hal dan saya nukil dari kitab Dirasat Ilmu Tajwid lil Mutaqaddimin. Yang pertama adalah tahrikus sakin. Mengharokati huruf yang sukun, yang mestinya sukun diharokati. Ya. Yang kedua taskinul mutaharik, mensukunkan huruf yang berharokat. Yang mestinya berharokat dibaca apa? Sukun. Ya. Yang ketiga isba'ul harakah, berlebihan dalam mengucapkan

0: fa'in. Ianya bertasydid tidak? Bertasydid. Ya. Kalau misalkan kita baca tidak bertasydid, kalau misalkan kita baca tidak bertasydid, kita baca iyyaka. Iyyaka wal 'iyadzu billah. Artinya itu jauh berubah. Ya kan? Kata ulama, kalau yang namanya iya, iya tanpa tasydid, ini artinya dau'u syamsi. Dau'u syamsi artinya apa? Sinar matahari. Kalau kita baca iyyaka berarti kepada sinar mataharimu atau kepada mataharimu kami menyembah dan meminta pertolongan kepada sinar matahari, kepada matahari. Itu gara-gara apa? Tasydid. Ya. Yang benar ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di tasydid. Tapi kalau dibaca iyyaka wal 'iyadzu billah, artinya apa? Berubah. Jadi yang keempat, takhfifu al musyaddad, artinya meringankan bacaan huruf yang bertasydid. Ini masuk ke dalam lahan jali dalam harokat. Yang kedua, tasdidul mukhaffaf. Tasdidul mukhaffaf, mentasdidkan huruf yang tidak bertasdid. Ini kebalikannya, enggak bertasdid dibaca tasdid. Ya, seperti sebagian orang baca gini, Maliki Yaumiddin dibaca, yang benar kan gini, Maliki, Maliki, Maliki Yaumiddin, dibaca Maliki Yaum, Maliki Yaum. Ini benar atau salah? Salah. Tapi banyak orang baca seperti itu, Maliki Yaumiddin. Yang benar Maliki Yaumiddin. Ya. Nah. Baik. Lahan jali pada harokat dan lahan jali pada sukun ini sama, ada yang bisa merubah arti, ada yang juga tidak merubah arti, tetapi tetap namanya lahan jali, kesalahan yang besar. Ya.
1: Mutiara nasihat.
2: Kemudian di sini kita akan membahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, atau keseimbangan antara iwad dengan muawad. Keseimbangan antara iwad dengan muawad. Apa itu iwad dan apa itu muawad dalam akad ijar? Keseimbangan iwad dan muawad. Ketika seseorang bekerja sebagai karyawan, hakikatnya terjadi jual beli jasa. Sehingga berlaku rumus keseimbangan iwad dan muawad. Iwad artinya uang yang diterima, muawad artinya jasa yang diberikan. Berlaku rumus iwad sama dengan muawad. Rumus ini kapan sih Pak diberlakukan? Rumus ini berlaku untuk akad muawadot. Hanya berlaku untuk akad muawadot, yaitu akad komersil. Akad komersil apa saja? Jual beli. Apalagi sewa. Apalagi ijarah al-ashkhas. Ijarah ashkhas yang sedang kita bahas ya. Transaksi ijarah, namun dengan apa? Dengan melibatkan jasa manusia, termasuk akad salam dan seterusnya. Di situ adalah akad-akad komersil, akad muawadhat, dan harus terjadi keseimbangan antara iwad dengan muawad. Baik. Sekarang kita detailkan iwad dan muawad untuk akad ijaratul ashkhas. Iwad artinya sesuatu yang diterima, dan muawad sesuatu yang diserahkan atau bisa dibalik ya, intinya

0: kita menerima apa itu adalah iwat kita, itu adalah muawat kita, dan kita menyerahkan apa itu adalah iwat yang kita berikan. Sehingga kalau kita sebagai seorang pemilik perusahaan, maka iwat adalah gaji, bayaran. Sedangkan muawat adalah jasa yang diberikan oleh karyawan. Nah, kita lanjutkan. Dalam akad ijarah, iwat adalah gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Sementara perusahaan mendapatkan muawat, yaitu manfaat yang didapatkan perusahaan dari karyawan. Jika iwat sudah dibayarkan, sementara muawat tidak ada, maka termasuk kezaliman. Gaji diserahkan, sementara ini tidak ada. Ini tidak ada. Kamu digaji, tapi kamu tidak kerja. Dolim. Yang sudah dibayar, dia tidak menunaikan kewajibannya. Nah, terdapat keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang iwat dan muawat dalam ijarah, di mana beliau mendapatkan pertanyaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan terkait jam kerja. Beliau mengatakan, ada sebagian karyawan yang datang telat setengah jam atau pulang lebih cepat setengah jam sebelum jam kerja selesai. Bahkan kadang telat satu jam lebih. Bagaimana hukumnya karyawan seperti ini? Jawaban Imam Ibnu Utsaimin, "Adh-dhahir anna hadza la yahtaju ila jawab," kata beliau, nampaknya ini enggak butuh untuk dijawab. Pertanyaan seperti ini enggak butuh untuk dijawab. Kenapa? Karena bagi beliau ini pelanggarannya sangat jelas. Li'annal 'iwada, lalu beliau memberikan keterangan, karena yang namanya iwat wajib ayyakuna fi muqabilil muawwat. Karena iwat itu harus berbanding dengan muawwat. Iwat harus berbanding dengan muawwat. Fakama annal muwaddaf la yarda antangkus ad-daulatu min ratibihi syai'an. Maka sebagaimana karyawan itu tidak ridha ketika negara mengurangi gajinya, maka dzalika yajibu alla yanqusa min haqqi ad-daulati syai'an. Maka wajib bagi dia untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Sebagaimana karyawan enggak ridha ketika negara mengurangi gajinya, maka dia juga wajib untuk tidak mengurangi hak negara sedikit pun. Fala yajuzu lil insan ay yata'akhkhara 'anil dawami rasmi. Sehingga enggak boleh bagi orang untuk telat dari jam kerja yang resmi. Wala ayataqaddama qabla intihaihi, dan juga tidak boleh ayataqaddama, tidak boleh untuk maju, maksudnya adalah pulang duluan, qabla intihaihi, sebelum selesai jam kerja. Sehingga di sini kalau kita lihat zahirnya dari keterangan Ibnu Utsaimin, iwat adalah gaji. Iwat adalah gaji. Sementara muawat adalah jam kerja. Sehingga kalau ini tidak mau dikurangi, jangan mengurangi bagian ini. Itulah keseimbangan antara iwat dengan muawat. Siapa yang mengurangi salah satu, maka dia telah bertindak kedzaliman. Seorang karyawan telah menyerahkan jam kerjanya sehingga dia siaga bekerja, tapi ternyata majikan enggak bayar gaji. Maka dolim, disebabkan karena dia tidak membayar gaji. Demikian pula sebaliknya, ada karyawan yang dia sudah mendapatkan gaji, tapi ternyata jam kerjanya dia tidak maksimal. Ini juga dolim dari pihak karyawan. Dan hamba mereka bisa saling mendolimi dengan cara seperti ini. Tayyib. Karena itulah kita menekankan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa pada waktu bekerja hakikatnya perusahaan telah membeli waktu kita, dan itu adalah muawat yang harus kita serahkan kepada mereka. Dan di sini saya sebutkan tentang perusahaan telah membeli waktu Anda ketika Anda bekerja. Ketika Anda menyetujui aturan penerimaan pegawai di instansi tempat kerja, maka hakikatnya pihak instansi telah membeli waktu karyawan dengan nilai sesuai gaji yang disepakati. Karena itu, karyawan tidak boleh mengurangi jatah waktu tersebut dengan masuk telat atau pulang cepat atau meninggalkan jam kantor untuk kepentingan pribadi. Syekh Fauzan menjelaskan tentang status karyawan yang waktunya telah dibeli perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-muwadzafu yajibu alaihi al-hudur, karyawan wajib untuk hadir, fi makanil amal, di tempat bekerja, dari awal waktu kerja sampai berakhirnya waktu kerja. Dan dia enggak boleh keluar dari tempat itu dengan pulang ke rumahnya atau a'malil khasah atau dia punya kegiatan pribadi fi waqtid dawam, di waktu kerja. Wajib bagi dia untuk tetap berada di tempat kerja walau kanal muraji'una qalilin, meskipun klien yang datang sedikit. Pak, sudah enggak ada layanan, sedikit yang datang, meskipun antum harus tetap siaga di situ. Anda harus tetap siaga di situ, berada di dalam kantor, sehingga kalau ada orang yang datang untuk ngurus surat atau tertentu atau hal yang lainnya, bisa dilayani. Jangan ditunda, besok saja ya, besok saja. Nah, besok sudah Sabtu, libur. Terus Ahad, libur lagi. Senin, tanggal merah. Selasa, apa? Upacara. Pak, ini mohon maaf pak, layanannya pekan depan. Subhanallah. Kasihan ini masyarakat. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Kata Syekh Fauzan, li'anna waqta ad-dawam milkun lil'amal, wa laysa milkan lahu. Bahwa jam kerja adalah milik instansi, bukan milik pribadinya, bukan milik karyawan. Li'annahu qad ishtara minhu hadzal waqta, karena instansi tersebut telah membeli waktu kerja dari orang itu. Birratib alladhi yastalimuh, dengan gaji yang telah dia terima. Sehingga berlaku ini ya, iwatnya adalah gaji, muawatnya adalah jam kerja. Nah, fala yajuzu lahu ayabkhasa syai'an, sehingga dia tidak boleh mengurangi sedikit pun minal waqtil limasalihil khasa, dari waktu kerja yang ditetapkan untuk kepentingan pribadi, illa biudhrin yukirruhun nizam alwadhifi, kecuali karena ada udhur yang disetujui oleh peraturan karyawan. Misalnya ada yang meninggal ya, ada yang sakit dan seterusnya, sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Jannatul Imam atau Imam Ibnu Utsaim rahimahullah. Artinya dalam hal ini bahwasanya orang yang korupsi kerja, korupsi jam kerja, hakikatnya dia telah mengurangi bagian dari muawwad yang seharusnya dia serahkan, dan itu bagian dari amanah. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Ingat selalu, apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar. Dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar.

0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini.
1: Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil ardha mihada wal jibala awtada.

0: Afa.
1: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat,

0: aja.
1: Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok.
0: Wa

0: Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.
1: Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba.
0: Sesungguhnya neraka jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.

0: nako.
1: Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

0: أعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Tanya jawab.
2: Ustaz, bagaimana membersihkan dan menyelesaikan hutang dari jalan riba? Apakah jika kita sudah bertobat dari riba, doa yang kita panjatkan susah terkabul karena riba yang sudah kita lakukan?
3: Ya, ahibati fillah. Riba ini menjadi salah satu penyebab kita hidup dalam kehinaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallatallahu 'alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau sistem perdagangan kalian itu 'ayna, inah ini riba yang terselubung. Artinya riba yang terselubung itu menunjukkan orang-orang yang takut sama riba, akhirnya ditutup-tutupin. Ya, dan kita melihat sekarang di Indonesia ini ada riba enggak? Ada. Di mana kita lihat? Ada orang mengatakan lembaga riba. Pernah lihat anak kasih hadiah hantu? Kalau ada orang lembaga riba, enggak ada. Ketika utang piutang ada yang mengatakan, Bapak utang 1 juta, ribanya 100 ribu. Na'udzubillah, haram. Oh ya, afwan. Enggak boleh riba. Bunganya 100 ribu. Ah, enggak apa-apa. Iya, kalau bunga enggak apa-apa, kata dia. Riba ada haram. Jadi dinamakan dengan yang bukan namanya. Sehingga orang itu melakukan itu biasa. Dan ini bahaya sekali. Dan kalian sudah sibuk dengan dunia kalian, sibuk dengan pertanian kalian, peternakan kalian, kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, hina. Jumlahnya banyak, tapi seperti buih yang tidak ada harganya. Itu terjadi. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini. Enggak bakal dicabut. Oh, karena jumlahnya banyak dicabut kehinaan. Lah, ada satu solusi. Kembali kepada agama kalian. Bagaimana akidah kita? Kembali benar seperti akidahnya Rasul SAW. Bagaimana muamalah kita? Seperti muamalahnya Rasul SAW. Jadi kalau bicara Islam, kita ini bingung. Islam yang mana, Ustaz? Enggak usah neko-neko. Islamnya Nabi Muhammad sama sahabatnya sudah kayak gitu, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Ini solusi, kita harus belajar. Makanya pentingnya belajar agama supaya kita tahu. Tapi kembali kepada pertanyaan itu, iya, Nabi Alaihissalam mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhud, fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, itu neraka lebih pantas. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang melakukan perjalanan panjang, Ash'ad, Aghbar. Kondisinya memprihatinkan. Kusut dan kusam. Kusut rambutnya, kusam wajahnya, penuh dengan debu. Dia angkat tangan, memohon kepada Allah. Dia panggil Allah dengan namanya. Ya Rab, Ya Rab. Tapi kata Nabi SAW, gimana mau dikabulkan doanya? Makannya haram. Minumnya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya sudah, hidupnya dengan yang haram. pakaiannya juga aneh. Gimana mau dikabulkan? Akan tetapi jemaah, orang yang bertobat, Allah akan menghapuskan dosa-dosa. Allah tuh maha baik. Allah tuh gembira dengan orang yang bertobat. Akan tetapi, terkadang Allah menerima tobatnya, tapi ada konsekuensinya. Seperti Nabi Adam alaihissalam, Allah terima enggak tobatnya? Terima. Nabi Adam mengatakan, apa doanya Nabi Adam? Masya Allah, hati hadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima tobatnya Nabi Adam. Allah maafkan, tapi hukuman tetap jalan. Allah turunkan Nabi Adam dari surga. Karena itu konsekuensi, tapi dosanya selesai. Jadi boleh jadi antum sudah bertobat kepada Allah, tapi antum masih merasakan dampak dari dosa tersebut, enggak ada masalah. Ini dapat menjadi pengangkat derajat antum. Karena dosa antum sudah dihapuskan, musibah yang menimpa kita itu boleh jadi menghapuskan dosa atau mengangkat derajat. Dan semoga kok dikatakan tadi, doanya kok enggak dikabul-kabulin. Bukan enggak dikabulkan. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku kabulkan. Hanya saja bentuk dikabulkannya doa itu satu dari tiga hal. Kita bisa lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah, yakin doa mereka, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Mereka minta agar bala itu diangkat. 13 tahun mereka hidup tertindas. Tapi ternyata setelah 13 tahun hijrah, enggak selesai urusannya di Mekah. Bagaimana dengan doa-doa mereka? Dikabulkan sama Allah. Tapi jawabannya satu dari tiga hal. Apa satu dari tiga hal? Nah, yang pertama dikasih. Nah, yang kedua diganti, ditunda di akhirat. Masya Allah, kasih hadiahnya. Masya Allah, mana hadiahnya? Masya Allah, boleh dikasih amplop antum. Masya Allah, bar, kayaknya doanya langsung dikabulkan ini. Iya jamaah. Jadi bentuk dikabulkannya doa itu yang pertama dikasih langsung, yang diminta dikasih. Minta apa? Anu Ustaz, minta istri Ustaz. Ya, gak ada yang nerima ana Ustaz. Minta sana, minta sini. Padahal ana sudah doa, dikasih. Mungkin diganti. Dikasih ganti. Ada yang minta anak, sampai mati gak punya anak. Kadang-kadang gak dikasih. Ada yang langsung dikasih. Minta anak, dikasih anak. Yang kedua diganti. Diganti apa? Dengan dijauhkan dari bala, dari petaka, dari musibah yang dia gak pernah berdoa minta selamat dari itu. Allah ganti. Allah selamatkan dari musibah yang akan menimpa dia yang setara dengan doa dia aja. Sebagian orang minta motor, berdoa minta motor bertahun-tahun gak pernah dikasih motor. Boleh jadi Allah selamatkan dia gak ketabrak motor. Lebih baik mana dia? Punya motor tapi kakinya tinggal satu. Ahsan gak punya motor, kakinya dua. Boleh jadi Allah kasih itu. Maka kita selalu berbaik sangka sama Allah. Yang ketiga, ditunda. Dikumpulkan di akhirat nanti. Dan itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jangan putus asa. Ketika antum berdoa, tapi kita tuh perlu evaluasi diri ya. Kadangkala ana sudah doa gak dikabulkan. Coba engkau lihat. Bisa jadi salahnya ada pada dirimu. Apa salahnya? Syarat dan ketentuan tidak terpenuhi. Kita itu kadangkala kalau download aplikasi, pernah baca syarat dan ketentuan itu? Nggak pernah. Langsung ke bawah. Setuju. Dan itu kadang-kadang terjadi, kita berdoa, kita merasa anak sudah, tunggu dulu. Antum lihat, mungkin antum kurang beradab. Pernah Nabi SAW melihat seorang sahabat berdoa minta sama Allah, langsung minta. Kata Nabi SAW, ini orang terburu-buru ini. Kalau mau berdoa itu, hendaklah memuji Allah dulu. Puji Allah, sanjung Allah, puja Allah Jalla Jalaluh. Kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Baru minta. Jadi jangan terburu-buru dan jangan pernah putus asa, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Barakallahu fikum, itu yang dapat Anda sampaikan.
4: Mutiara Nasihat.
5: Baik, kita lanjutkan sedikit tentang perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, bahwa seorang mukmin menggabungkan antara amal salihnya, kebaikan-kebaikannya, digabungkan dengan rasa takut. Sementara orang-orang munafik, mereka itu malas, mereka berbuat buruk, tapi mereka merasa aman. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 hingga 61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Allah berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang telah berbuat, mereka telah mengerjakan, mereka telah beramal, tapi ternyata kalbu mereka takut, karena mereka merasa bahwa mereka akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itulah yang selalu bergegas dalam kebaikan, dan mereka selalu terdepan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan dua ayat ini, Aisyah bertanya, Rasul, mereka berbuat baik kok takut? Padahal konteksnya tentang kaum mukminin. Kaum mukminin itu adalah mereka yang berbuat kebaikan, telah berkorban di jalan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalbu mereka takut. Maka Aisyah bertanya, apakah ketakutan mereka itu karena mereka mungkin mencuri, karena mungkin mereka minum khamr atau melakukan kemaksiatan yang lain? Mereka beribadah tapi takut. Mungkin mereka karena merasa berdosa jadi mereka takut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq. "Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum." Mereka hamba-hamba yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang puasa, salat, sedekah dan yang lain, tapi mereka takut amal-amal kebaikan mereka itu tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka begitu banyak melakukan kebaikan, tapi mereka memiliki kekhawatiran jangan-jangan amal mereka tidak diterima. Bukan karena prasangka buruk kepada Allah, tapi itulah yang akan membuat mereka terus beramal, tidak putus. Sampai kapan? Sampai mati. Tidak pede, apalagi kagum terhadap amal ibadahnya. Oh, saya sudah baik kemarin Ramadan, sekarang tidak usah baik-baik. Sudah banyak tabungan saya kemarin. Tidak.

bersumpah tidak menyentuh istrinya. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan tentang hukum sumpah suami untuk tidak menggauli istri. Sumpah ini disebut ila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Quran Surat Al-Baqarah ayat 226. Yang dimaksud ilah adalah sumpah suami yang masih normal dengan menyebut nama Allah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya selamanya atau selama lebih dari 4 bulan. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa memahami bahwa pernyataan suami disebut ilah jika memenuhi 5 keadaan. 1. Suami memungkinkan untuk melakukan hubungan badan. 2. Bersumpah atas nama Allah atau dengan menyebut salah satu sifat Allah. 3. Sumpahnya berisi menghindari hubungan badan di kemaluan, bukan di dubur. 4. Tidak mau jima selama 4 bulan atau lebih. 5. Istri memungkinkan untuk diajak hubungan badan. Dalam kajian tentang ilah, ada dua fokus pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai sumpah. Orang yang bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya berarti telah bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Karena itulah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sumpah ini statusnya maksiat dan suami berdosa. Seperti orang yang bersumpah, demi Allah saya akan minum khamar. Sumpah semacam ini, meskipun tujuannya untuk maksiat, statusnya sah sebagai sumpah. Konsekuensi sebagai sumpah yang sah adalah jika dia langgar, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Sementara isi sumpah tidak boleh dia laksanakan karena itu maksiat, sehingga wajib bagi dia untuk melanggarnya. Kedua, pembahasan mengenai tekad suami untuk tidak menggauli istrinya. Para suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan atau tanpa batas, diberi pilihan oleh Allah. 1. Dia batalkan sumpahnya selama rentang 4 bulan. Artinya, dia harus menggauli istrinya di rentang 4 bulan. Yang itu berarti, dia harus membatalkan sumpahnya. Dan sebagai konsekuensinya, dia harus bayar kafarah sumpah. 2. Dia ceraikan istrinya. Jika sampai 4 bulan dia belum mau menggauli istrinya, maka dia diperintahkan untuk menceraikan istrinya jika istrinya menuntut. Dan jika dia menceraikan istrinya, berarti tidak melanggar sumpah. Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Imam Bukhari membawakan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jika sudah berlalu selama 4 bulan, maka suami yang melakukan ilah ditahan sampai dia menceraikan. Dan tidak jatuh cerai sampai suami menceraikan istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud ditahan di sini adalah ditahan oleh hakim dan diminta untuk menentukan kembali ke istrinya dan melakukan hubungan atau menceraikan istrinya. Ini menunjukkan bahwa bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan selamanya tidak langsung talak. Perceraian baru terjadi jika suami mengatakan kalimat talak atau kalimat cerai kepada istrinya. Demikian, Allahu a'lam.

man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan fikih kepada dia. Dan apa makna fikih? Kita sudah jelaskan fikih bisa berarti faqiha yafqahu, artinya Allah akan berikan pemahaman yang benar. Pemahamanlah yang merupakan rahim dari kebaikan dan rahim dari keburukan. Karena cara kita menghadapi problematika dalam hidup itu tergantung pemahaman kita dan sudut pandang kita dalam masalah itu. Kalau pemahamannya benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kita akan mudah menyelesaikan masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi kalau pemahamannya keliru, maka itu awal dari bencana, bencana, dan bencana. Lalu ternyata di samping berasal dari faqiha yafqahu, ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar pun menjelaskan fikih bisa berasal dari kata kerja faquha yafquhu yang bermakna lebih dalam lagi. Di level ini seseorang menjadikan fikih sebagai karakternya. Jadi fikih sudah menyatu dengan kehidupan kesehariannya. Terlepas namanya manusia bisa khilaf dan pasti khilaf. Namanya manusia masuk ke dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tetapi dia tahu bagaimana cara bangkit, dia tahu bagaimana cara move on yang benar, dia tahu bagaimana cara merespon sebuah kesalahan. Dan itulah orang-orang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Orang terbaik atau orang-orang baik di masa jahiliyah, ketika dia masuk Islam atau ketika dia hijrah, maka dia akan jadi orang yang terbaik jika faquhu, bukan faqihu, tapi yang lebih tepat faquhu, sebagaimana dirajikan sebagian imam. Dan arti faquhu adalah sara al-fiqhu lahu sajiyah. Fikih itu jadi karakter yang gak bisa dipisahkan, tabiat. Jadi orang-orang yang setiap langkahnya itu, atau pada dasarnya langkah-langkahnya itu ilmiah, cara dia berbicara itu ilmiah, cara dia ngobrol itu ilmiah. Walaupun ayat gak keluar, walaupun hadis gak keluar, tapi orang yang punya ilmu bisa nilai, ini anak ilmiah cara bicaranya, cara dia masuk, cara dia diam, kapan dia harus diam, kapan dia harus bicara, kalau dia bicara apa yang harus dia sampaikan, gimana kalau di hadapannya orang tua, bagaimana kalau di hadapannya anak seumurannya, di hadapannya anak-anak, dia tahu bagaimana cara harus bicara. Dan kalau dia mundur, itu ilmiah. Dan itu yang harus kalian dan kita semua kejar, gimana derap langkah kita itu ilmiah sesuai dengan kaedah.

0: Co ale chciałem?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan.
1: Assalamualaikum.
2: Afikum barakallah.
1: Begini saat menjalani berpikir pada doa kita termasuk khusyuk itu Ustaz.
2: Nah.
1: Apa itu bukan termasuk memikirkan waktu di luar sholat Ustaz?
2: Berpikir membaca doa, memilih doa iftitah.
1: Iya, itu apakah kan berpikir waktu di luar sholat?
2: Baik.
1: Nah, terus yang kedua, doa sebelum salam itu apakah bisa dibaca ketika sujud?
2: Dibaca ketika sujud.
1: Ya, sujud itu Pak.
2: Ya.
1: Terima kasih.
2: Barakallahu. Jazakumullah khairan. Memilih doa iftitah mana yang akan dibaca, apakah itu tidak termasuk memikirkan di luar sholat? Doa iftitah yang mau kita baca itu bagian dari sholat atau bukan sholat? Kalau jawabannya yaitu bagian dari sholat, dan karena ada banyak pilihan sehingga kita mikir dulu mana yang mau kita pilih, itu kan bagian dari memikirkan dalam sholat. Cuman karena gerakan itu tidak otomatis sehingga kita mengambil mana yang kita butuhkan. Sama sebagaimana ketika imam itu membaca surat, selesai dia membaca Al-Fatihah, dia baca surat, kadang dia mikir surat apa yang akan dia baca, dan itu bagian dari sholat. Sehingga ketika dia mikir apa yang akan dia baca, itu bagian dari memikirkan konten sholat. Dan kalau sudah bicara memikirkan konten, berarti masuk pada kategori memikirkan dalam sholat. Karena apa yang dipikirkan ketika itu belum dibaca, berarti yang dipikirkan adalah milihnya. Kecuali kalau Anda sudah membaca, misalnya membaca surat Inna atau Inna Kal Kautsar, tapi yang dipikir doa sujud, nah itu kejauhan. Ini tidak sinkron dengan apa yang dibaca. Tapi kalau belum baca dia mikir, nah itu kan bagian dari memikirkan apa yang harus dia baca, dan itu masuk bagian dari memikirkan konten sholat. Sehingga ini bukan termasuk mengganggu kekhusyuan. Yang kedua, apakah doa sebelum salam bisa dibaca ketika sujud? Nabi SAW memotivasi ketika sujud itu, beliau tidak menyebutkan doa tertentu. Beliau hanya menyampaikan wa amma sujudu fa akthir fihi minad du'a faqaminun ayyustajabu lahu. Adapun ketika sujud, maka perbanyaklah untuk berdoa. Faqaminun ayyustajabu lahu. Ada peluang besar doa itu akan dikabulkan. Karena dia adalah kondisi terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan dalam kalimat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan doa seperti apa, apa batasannya. Sehingga para ulama mengatakan bebas doanya. Yang penting Anda berdoa ketika sujud dengan ya tentu saja memperhatikan koridor ketika jadi imam, tidak boleh terlalu memberatkan makmum. Kemudian sifatnya proporsional, artinya jangan cuma ditaruh sujud terakhir saja, kadang di sujud pertama, sujud kedua, sesuai dengan kebutuhan. Wallahu a'lam. Dan boleh ya. Boleh juga dengan apa? Doa setelah atau sebelum salam Anda boleh baca ketika sujud. Nah.
0: Taukah Anda?
2: Salah satu di antara rukun sholat yang banyak disepelekan oleh masyarakat, bahkan tidak hanya kelas orang awam, termasuk juga sebagian tokoh yang ada di negara kita dan di tempat-tempat yang lainnya. Rukun itu adalah tuma'nina, di mana banyak orang melakukan gerakan dalam sholat tapi terlalu cepat sehingga dia tidak tuma'nina ketika sholat. Baik. Sebelum membahas rukun-rukun sholat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam sholat yang sering dilupakan. yaitu tumakninah. Kita berikan beberapa catatan. Yang pertama tentang definisi tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun salat. Tumakninah ketika rukuk berarti tenang sejenak setelah rukuk sempurna. Tumakninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan demikian seterusnya. Sehingga orang disebut tumakninah ketika dia tenang sejenak setelah dia berhasil melakukan posisi rukun dengan sempurna. Kemudian catatan yang kedua, tumakninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Karena sekali lagi ini adalah rukun. Jika tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Jika orang sholat dan dia tidak tumakninah maka sholatnya tidak sah. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Yang pertama adalah hadis al-musi' fi salatihi. Hadis yang dikenal dengan hadis al-musi' fi salatihi. Anda hafalkan istilah ini ya. Hadis al-musi' fi salatihi. Yaitu hadis tentang orang yang sholatnya salah. Hadis ini dikenal dengan sebutan hadis al-musi' fi salatihi. Hadis orang yang sholatnya salah. Karena menceritakan orang yang sholatnya salah berkali-kali. Kemudian diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimal. Diajari oleh Nabi SAW bagaimana cara sholat minimal yang statusnya sah dalam Islam. Sehingga hadis musyi fi salatihi dijadikan sebagai salah satu standar dalam fikih sholat. Bagaimana sih cara sholat yang benar sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Secara umum ada dua hadis yang sering disinggung oleh para ulama ketika mereka membahas fikih sholat. Yang pertama adalah hadis dari Malik ibn al-Khuwairith di mana Nabi SAW bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli." Lakukanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan hadis ini jadi standar. Sholat yang benar seperti apa? Sholat yang benar adalah seperti yang dikerjakan Nabi SAW. Dan yang kedua adalah hadis musik fi salatihi, di mana Nabi SAW mengajari seorang sahabat yang sholatnya berkali-kali salah. Lalu beliau ajarkan bagaimana cara sholat yang minimal yang benar dan diterima secara syariat. Kita baca hadisnya. Suatu ketika ada seseorang yang masuk masjid. Kemudian orang ini sholat dua rakaat. Seusai sholat orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di dalam masjid. Kemudian dia menyampaikan salam dan Nabi SAW pun menjawab salamnya. Namun setelah itu Nabi SAW menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Kemudian orang ini balik mengulangi sholatnya. Setelah diulangi orang ini balik lagi menghadap Nabi SAW menyampaikan salam dan beliau jawab salam itu. Kemudian disuruh ulangi lagi. Salli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Dan ini Masya Allah berlangsung sampai 3 kali. Lalu orang ini mengatakan, di kutipan ini tidak saya sebutkan, orang ini mengatakan, "Ma uhsinu ghaira dzak." Aku tidak bisa mengerjakan sholat yang lebih baik dibandingkan itu. "Fa'allimni," karena itu tolong ajari aku. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Dan ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal oleh Nabi SAW adalah karena dia tidak tumakninah ketika sholat. dia bergerak ruku dan sujud terlalu cepat sehingga tidak tumakninah ketika mengerjakan salat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, jika Anda menjumpai ada orang yang tidak tumakninah ketika salat, sikap yang ideal, saya bicara sikap ideal ya, yang kita lakukan adalah mengingatkan yang bersangkutan, Bapak, salat Bapak tidak tumakninah, ini enggak boleh yang kayak gini, tolong diulang. Tapi saya yakin barangkali Anda akan menjumpai apa, penghinaan atau ejekan. Kamu aliran radikal. Kamu ngajinya di mana? Gitu kan? Mungkin akan keluar kalimat seperti itu. Baik. Dan kalau misalnya tidak memungkinkan untuk disampaikan secara langsung, minta nomor HP-nya, silahkan Anda WA. Bahwa saya tadi melihat sholat Bapak tidak tumakninah. Nah, masalah dia kemudian emosi, dia marah, itu urusan pribadi dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hal yang sama juga terjadi pada sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai ditegur oleh Hudzaifah dan beliau bertanya, sudah berapa lama Anda sholat semacam ini? Orang itu mengatakan, arba'una sana, ia selama 40 tahun, Masya Allah. Berarti usianya ya, sekitar 50-an ya. Karena mungkin di bagian awal waktu dia kecil gak dihitung. Usianya sekitar 50-an. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun karena sholatnya batal. Lalu Hudzaifah mengatakan, walau mitta wa anta tusalli hadhis sholata la mitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah, bukan di ajaran, di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dan karakter sahabat itu memang seperti ini, sensitif melihat maksiat dan sensitif melihat kesalahan, karena mereka enggak punya model seperti di tempat kita ya, pekewuh, enggak enakan. Nanti kalau saya ngomong langsung, jangan-jangan. Ya. Nanti disebut teroris, ya. Mengingatkan orang sholat salah disebut teroris misalnya ya, atau disebut radikal ya. Sehingga sekarang begitu mudah orang menggunakan gelar radikal. Bisa jadi orang radikal menuduh radikal kan, gitu ya. Sehingga jadinya maling teriak maling. Tapi seperti itulah perjuangan yang perlu kita hiasi dengan kesabaran. Karena hal yang sama juga dialami oleh orang soleh sebelum kita. Para nabi yang mereka jauh lebih bertakwa, para rasul, dan puncaknya adalah ulul azmi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul di kalangan ulul azmi. Orang kalau enggak punya tekad kuat, begitu menghadapi satu dua ujian, dia kemudian malas untuk melanjutkan pekerjaan. Tapi kalau orang punya al-azm, punya tekad kuat, dia menghadapi satu ujian, dua ujian, dia tetap lanjutkan. Dia tetap lanjutkan. Selama dia yakin itu adalah benar, dia akan selalu berusaha untuk memperjuangkannya sampai titik darah terakhir, artinya sampai kematian menjemputnya. Karena siapapun pasti mati, tinggal selanjutnya apakah matinya di atas jalan kebenaran, matinya mati yang mulia, ataukah mati terhina. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga fitnah yang melanda negeri ini segera berakhir dan Allah Ta'ala melimpahkan kesabaran, bagi kaum muslimin ahlu sunnah dalam memegang kebenaran yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal qabidi 'alal jamri, sebagaimana layaknya orang yang menggenggam bara api. Sehingga rasanya kalau ada satu dua berita yang nyantol di grup, kita baca judul aja sudah sakit hati ya. Makanya kami sarankan kalau tidak begitu penting udahlah skip aja. Dan di grup itu kalau banyak berita clear chat insyaallah lebih aman bagi hati. Ya. Karena penyelesaiannya bukan dengan banyak mengkonsumsi berita, tapi penyelesaian yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa meredam fitnah ini dengan cara mari kita bersama-sama belajar. Fokus untuk sesuatu yang produktif agar ibadah kita tidak banyak terganggu. Tayyib jamaah. Jadi idealnya memang harus diingatkan ya ketika menjumpai orang seperti ini. Cuman yang memang sensitif, kadang kalau kita mengingatkan muncul komentar seperti tadi, tiba-tiba orang jadi gak suka. Baik. Tapi itulah konsekuensi ketika kita mau menyampaikan kebenaran. Cuman caranya harus hati-hati ya. Kalau sekiranya gak bisa secara langsung ya, Anda bisa minta, Pak boleh gak saya minta nomor HP-nya, kemudian kita kasih artikel, atau Anda kutipkan artikel yang ada di sini, Anda sampaikan ke yang bersangkutan, tadi sholat Bapak tidak tumakninah karena gerakannya terlalu cepat. Nah, kemudian bagaimana kalau menjumpai imam seperti ini? Nah, ini lebih parah lagi. Kalau menjumpai imam tidak tumakninah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh, ini gimana ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka makmum batal sholatnya. Sehingga makmum harus mufarokoh, meninggalkan imam yang tidak tumakninah, dan sholat di rumah ya, dalam rangka untuk mengganti sholat yang tadi dia kerjakan bersama imam yang tidak tumakninah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sehingga saya yakin makmumnya kepontal-pontal dan imamnya terlalu cepat. Imamnya terlalu cepat. Karena begitu dia sujud baru mendarat, langsung sudah naik. Itu yang sering terjadi. Nah, di posisi imam tidak tumakninah seperti ini, maka makmum sholatnya batal dan dia harus tinggalkan tempat jamaah itu untuk kemudian sholat sendiri, baik di rumah maupun di masjid yang lain.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Kajian Mutiara Siang.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani yang semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun siang hari ini Anda berada. Alhamdulillah kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa sobat Qur'ani, untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Fadlan Fahamsyah MHI Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul Sikap Ahlu Sunnah Terhadap Ilmu Kalam, Ya, untuk mempersingkat waktu, Sobat Qurani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amalan soleh. Selamat mendengarkan.
6: Sina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده

0: ba'du.
1: Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dipertemukan Allah kembali di majlis ilmu yang berbahagia di Masjid Al-Hidayah. Semoga seperti nama masjid ini, orang-orang yang hadir diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga perjalanan kita ke tempat ini dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang kita pelajari sirahnya, kita genggam erat sunnahnya, kita pelajari sirah para sahabatnya. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama beliau, bersama para sahabat di surganya yang paling tinggi dan paling luas. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, kita lanjutkan kajian kitab Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i fi isbatil aqidah. Manhaj al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan aqidah, yang digarang oleh Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Jadi buku ini judulnya Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Manhajnya Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Kitab ini bukan kitabnya Imam Syafi'i, bukan. Kitab ini karangan ulama kontemporer yang abad belakangan sekarang ini. Beliau meneliti tentang bagaimana Imam Syafi'i, metodologi beliau, metode beliau dalam menetapkan akidah. Maka beliau melakukan penelitian semua kitab-kitabnya Imam Syafi'i, baik Al-Um, Ar-Risalah, atau kitab-kitab tentang Imam Syafi'i diteliti sama beliau. Terus dibuat kesimpulan-kesimpulan. Bagaimana Imam Syafi'i meneliti, bagaimana Imam Syafi'i menetapkan dan mentakrir akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metodenya yang dipakai itu apa? Jadi, kitab ini karangannya Imam Syafi'i apa bukan? Bukan. Ini penelitian tentang Imam Syafi'i. Sejujurnya kitab ini jujur ya, kurang pas kalau untuk dikaji di forum kajian kayak gini. Sebenarnya saya sudah baca bolak-balik ya. Tak baca lagi. Ini butuh kekhusyukan ya, dan butuh bawa kitab dan butuh didengarkan seksama ya, karena ini kajian ilmiah. Terus diletakkan sama beliau bagaimana Imam Syafi'i ya, metode beliau dalam menetapkan akidah. Gak ada kitab khususnya Imam Syafi'i tentang itu, gak ada. Tapi beliau itu membongkar kitab-kitabnya beliau, dicari-cari, terus diambil, disimpulkan, ditaruh di penelitiannya ini gitu. Ya, jadi kadang-kadang kitab ini judul terus pengarang ngomong panjang lebar. Itu omongannya enggak ada omongannya Imam Syafi'i sama sekali. Itu ucapan siapa? Beliau sebagai seorang peneliti. Nah, mungkin nanti saya enggak mau panjang lebar tentang ucapan beliau, tapi langsung ke apa? Mana ucapannya Imam Syafi'i yang mendukung penelitian beliau ini? Beliau ya dalam kitab ini menjelaskan secara umum akidah salaf itu kayak gimana. Jadi pertemuan pertama saya jelaskan ke panjenengan biografi Imam Syafi'i, gitu? Halo? Sudah saya sampaikan. Saya enggak mau tanya, kalau tak tanya khawatir jenengan lupa. Jadi intinya mengingatkan saja bahwa sudah saya sampaikan tentang biografi Imam Syafi'i. Nomor 2, sebelum ke bagaimana Imam Syafi'i menetapkan akidah, pengarang kitab ini menjelaskan dulu tentang metode salaf dalam menetapkan akidah. Mari sudah kita jelaskan toh di awal, mendahulukan dalil-dalil daripada akal. Kan gitu kemarin itu. Kemudian di antara metode salaf adalah berpegang teguh pada zahir nas-nas atau teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah tanpa apa? Mentakwil. Sudah kita jelaskan ini. Ini saya ngomong kayak gini supaya kita ingat lagi apa yang pernah kita pelajari gitu loh. Jadi panjang lebar peneliti pengarang kitab ini menjelaskan bagaimana metode para salaf dalam menetapkan mentakrir akidah. Oke, sudah jelas. Sudah disampaikan dulu. Sudah itu bab berikutnya pengarang kitab menjelaskan metode ahli kalam dalam menetapkan apa? Akidah. Saya mau tanya, sudah saya sampaikan belum? Duh, gak dijawab. Ya Ustaz, soalnya libur 2 bulan. Sudah 1 bulan, libur 2 bulan, makanya lupa. Nah, sekarang saya mau rojak ringan supaya kita tahu apa yang kita pelajari, ya kan? Jadi, pertemuan pertama kita jelaskan biografi Imam Syafi'i. Pertemuan kedua kita jelaskan bagaimana metode salaf dalam menetapkan apa? Akidah. Sudah kita pelajari itu. Setelah itu pengarang kitab ini menjelaskan bagaimana metode ahli kalam. Kholaf, bukan salaf, tapi apa? Kholaf, ahli kalam, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah dan aliran kalam lainnya dalam menetapkan akidah. Di antara kemarin yang sudah kita pelajari, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ya. Mu'tazilah kalau ada akal, kalau ada dalil, menurut mereka enggak cocok dengan apa? Akal. Mereka lebih mendahulukan akal. Itu ditulis resmi di apa ucapan-ucapan mereka seperti Ar-Razi dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari. Kemudian di antara metode para ahli kalam dalam menetapkan akidah, mereka dalam masalah asma' wa sifat enggak mau berpegang dengan dohir nas. Kan gitu kemarin saya jelaskan. Enggak mau berdalil dengan dohir teks. Enggak mau. Tapi mereka apa? Mentakwil. Mentakwil nusus. Nah itu kemarin sampai situ kemarin saya jelaskan. Nah sekarang kita masuk pembahasan. Setelah itu nanti pengarang kitab ini akan menjelaskan metode Imam Syafi'i dalam menentukan akidah. Jadi bab pertama itu isinya 3. 1, bagaimana para salaf menetapkan akidah. Yang nomor 2, bagaimana ahli kalam dalam menetapkan akidah. Baru masuk yang nomor 3, bagaimana Imam Syafi'i menetapkan apa? Akidah. Nanti kita akan tahu Imam Syafi'i ikut yang salaf apa Imam Syafi'i ikut yang ahli kalam. Itu skemanya kayak gitu. Jadi pertama manhaj salaf dalam menetapkan akidah. Yang dua, manhaj ahli kalam dalam menetapkan akidah. Nah, nanti nomor 3 nih yang sebentar lagi nanti kita pelajari adalah manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Nah, dari sini nanti dikomparasikan sama pengarang kitab ini. Berarti Imam Syafi'i ini cenderung kemana? Cenderung yang ke ahli kalam, kan gitu ya? Atau cenderung ke manhaj apa? Salaf, kan gitu? Ya, susunannya kayak gitu itu. Nah, sebelum kita masuk pembahasan bagaimana manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, di sini ada judul yang kemarin belum kita pelajari. Kalau di yang bawa Arabnya PDF, saya bawa PDF-nya ini halaman 74, yang bawa terjemahan halaman 82. Nggih. Betul, Pak. Nah, 82. Dibuka dulu 82, sampun. Nah. Di situ ada sub pembahasan mauqifu ahli sunnati wal jama'ati min ilmil kalam. Sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap ilmu kalam. Ini ngaji memang untuk serius ngaji. Ya. Nek gak kuat ya, ngantuk, males gitu. Makanya harus serius nih. Mauqifu ahli sunnati wal jamaati min ilmil kalam. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu yang ngomong ngalur ngidur tentang ketuhanan tapi mengedepankan apa? Logika akal, tidak mau rujuk kepada teks-teks agama, nas-nas syar'i. Bagaimana sikapnya ahlu sunnah terhadap ilmu kalam? Kita mulai dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam 4, Imam mazhab 4 itu, Abu Hanifah itu yang paling sepuh. Yang paling sepuh siapa? Imam Abu Hanifah. Kita mulai dari Imam Abu Hanifah. Yang bawa kitab sudah ketemu? Sudah ketemu? Yang bawa kitab bahasa Arab halaman 74, yang bawa terjemahan halaman 82. Kita mulai dari ucapannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tinggal di Kufah. Kufah itu mana Ustaz? Sekarang Kufah itu di mana? Di Irak. Bismillah. Madhabnya Imam Abu Hanifah sekarang tersebar di Asia Tengah, Asia Selatan, dan juga termasuk beredar di Turki. Asia Tengah itu kayak pecahannya Uni Soviet itu. Ada Kazakhstan, ada apa lagi? Tajikistan. Nah, itu madhabnya Hanafi, termasuk Asia Selatan seperti Pakistan, India, termasuk juga yang punya madhab Hanafi sekarang ini daerah Turki sana. Itu madhabnya Hanafi secara fikih, tapi kalau secara akidah mereka satu sama imam-imam yang lain. Bagaimana Imam Abu Hanifah? Perhatikan, Imam Abu Hanifah berkata, Inni wajadtu ahlal kalam qasiyatan qulubuhum. Sungguh aku menjumpai ahli kalam, orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, yang mau mengedepankan akal, tidak mau merujuk ke dalil-dalil syar'i. Qasiyatan qulubuhum, hatinya itu keras. Ghalidatun afidatuhum, keras hatinya. La yubaluna mukhalafatal kitabi was sunnah, mereka tidak mau tahu, mereka menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Walaysa indahum wara'un wala taqwa, mereka tidak memiliki sifat wara' dan sifat takwa. Apa wara' itu? Gak punya sifat wara'. Ya, gampangannya kehati-hatian. Ya. Itu ucapannya Imam siapa? Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga dalam kesempatan lain beliau berkata, Imam Abu Hanifah pernah ditanya, ya, su'ila amma ahdatsahun nas minal kalam fil a'rad wal ajsam. Beliau pernah ditanya tentang apa yang diada-adakan manusia tentang pembicaraan sifat Allah dan zat Allah. Beliau menjawab, alaika bil athar, ikutilah athar. Alhamdulillah. Alaika bil athar, ikutilah athar, jejak para salaf. Dalam masalah apa? Nama Allah dan sifat Allah. Wa tariqatis salaf, ikutilah metode para salaf. Wa iyyaka wa kull muhtatsatin, dan hati-hati jangan mengikuti cara-cara orang-orang yang mengada-ngadakan dalam agama. Fa innaha, wa iyyaka wa kull muhtatsatin fa innaha bid'ah. Hati-hati dengan perkara yang baru dalam agama, karena perkara baru dalam agama itu bid'ah. Jadi mengingatkan umat ini harus mengikuti pakemnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti metode salaf. Dari sini kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah tidak ikut ilmu kalam, tapi beliau justru mengikuti manhaj apa? Salaf dalam penetapan akidah. Dan beliau mengingatkan umat ini untuk tidak berbuat bid'ah. Dan bid'ah yang paling jelek adalah bid'ah dalam masalah akidah. Dulu zaman sahabat ya sederhana sekali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah ada di atas arsy. Sami'na wa ata'na, enggak pernah mikir gimana Allah, enggak pernah mikir gitu. Allah di atas ya sudah, sami'na wa ata'na. Terus datang orang-orang ilmu kalam datang, mereka mulai memikirkan sifat Allah, zat Allah, dan mereka berkata, kok bisa Allah di atas? Kalau Allah di atas berarti Allah kecil dong. Karena Allah terbatasi oleh apa? Arah, kan gitu kan? Kalau Allah di atas berarti kecil dong Allah ini. Mereka mulai memikir-mikirkan sifat Allah, zat Allah, terus dipakai main logika, sehingga akhirnya mereka menolak nusus, mereka menolak teks-teks agama. Padahal di Al-Quran banyak sekali, dan ini sudah sering setiap pertemuan kita ingatkan, Allah subhanahu wa ta'ala banyak berfirman yang menunjukkan dirinya di atas baik atas zatnya ataupun yang di atas selain zatnya juga sifat-sifatnya. Ahlus sunnah sederhana, mengikuti metode salaf, mengimani gitu aja, gak mau ribet-ribet. Agama yang sesuai fitrah. Nah itu yang diingatkan oleh Imam siapa? Abu Hanifah. Ikuti metode salaf, gak usah yang aneh-aneh. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dulu para sahabat memikirkan sesuai fitrah, ya semudah saja Allah turun, ya Allah turun. Tapi tentu turunnya Allah beda dengan turunnya apa? Makhluk, menetapkan tanpa menyerupakan. Ya itu diingat-ingat itu. Menetapkan tapi tanpa menyerupakan. Sami'na wa ata'na. Mereka enggak mau. Loh, kalau Allah turun ke langit dunia, padahal di dunia ini enggak ada yang kosong dari sepertiga malam. Mana ada di muka bumi ini yang kosong dari sepertiga malam? Tidak ada kan? Halo? Karena sepertiga malam akan terputar dengan sendirinya. Sekarang di Papua, setelah itu lagi di Maluku, setelah di Maluku, Sulawesi, Sulawesi ke mana? Kalimantan, Kalimantan ke Jawa, Jawa ke Sumatera terus. Kalau memang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, padahal dunia ini tidak ada yang sepi dari sepertiga terakhir, masa Allah itu naik turun, naik turun? Mulai mereka memikir-mikirkan itu, akhirnya menolak, enggak mungkin Allah ini turun karena enggak sesuai akal. Ahlus sunnah enggak ribet-ribet, Allah turun sami'na wa ata'na. Nggih. Iman. Mereka dituturi, dikandani Allah turun enggak mau. Tapi mereka mengatakan seorang wali bisa tembus ke Sidratul Muntaha, percaya. Loginya terbolak-balik mereka. Oh, cukup ahlus sunnah wal jamaah mengimani apa yang sudah Allah sampaikan. Allahu yaf'alu ma yurid. Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Allah mampu, Allah kuasa. Ya. Kita enggak harus memikirkan takyifnya bagaimananya. Cukup diapakan? Ya. Imam Abu Hanifah mengingatkan itu, ikuti metode para salaf. Dulu para sahabat itu memahami agama dengan simpel, sederhana. Tidak senjelimet itu seperti yang mereka. Mereka mengatakan ya, Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan ke atas, Allah di atas sudah cukup. Sebagaimana ada yang adanya apa? Nas-nas syar'i. Jelas kira-kira ya jemaah? Itu yang diingatkan Imam siapa tadi? Sekarang kita pindah Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid yang terkenal. Di antara muridnya beliau adalah Al-Qadhi Abu Yusuf. Beliau berkata ke Bisir Al-Marisi. Beliau berkata kepada Bisir Al-Marisi. Dedengkotnya ya, ilmu kalam. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf berkata, "Al-ilmu bil kalami wal jahlu." Ilmu tentang ilmu kalam itu kebodohan. Mengilmui ilmu kalam itu kebodohan. Dan bodoh dari ilmu kalam itu ilmu. Paham? Mereka ini tidak menyederhanakan sesuatu, meribetkan sesuatu, dilogika. Makanya para salaf dulu membenci ilmu kalam. Sesuatu yang sederhana dirumitkan sama mereka. Kalau ahli sunnah wal jamaah datang ayat, datang hadis, nggih sami'na wa ato'na, selesai urusan. Mereka enggak, orang ahli kalam enggak diribet-ribetkan. Pakai teorinya Aristoteles, Plato, ya. Bagaimana Aristoteles? Karena gini. Kenapa kok terjadi kayak gini? Karena dulu di zaman pemerintahan Abbasiyah, ketika khalifahnya Al-Ma'mun, Al-Ma'mun ini, di zamannya Al-Ma'mun terjadi penerjemahan besar-besaran kitab-kitab Yunani kuno diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi kitab-kitabnya Aristoteles, Plato, Socrates itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Sehingga terpengaruh loh sebagian cendekiawan-cendekiawan muslim di zaman itu, bahkan menguasai istana para kaum Mu'tazilah. Kan gitu ceritanya. Ketika Mu'tazilah menguasai istana di zamannya Khalifah Al-Ma'mun, maka Al-Ma'mun terpengaruh dengan pikiran-pikiran mereka ini, sampai akhirnya Imam Ahmad yang membawa bendera Ahlus Sunnah di penjara. Dianggap kolot, dianggap pikirannya cupet, sampai Imam Ahmad di penjara, dicambuk. Oke, itu terjadi gerakan apa? Terjemahan kitab besar-besaran itu. Zamannya khalifah siapa tadi? Al-Ma'mun. Dinasti Abbasiyah. Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf mengingkari ilmu kalam dan beliau berkata, ini muridnya Imam siapa tadi? Abu Hanifah. Al-ilmu bil kalami jahalum, jahalun. Mengilmui ilmu kalam itu kebodohan. Wal jahlu bil kalami huwa ilmun, dan bodoh dari ilmu kalam justru itulah ilmu. Wa idza sar ar-rajulu ra'san fil kalami kila zindiqun. Apabila orang menjadi ketua dalam ilmu kalam, maka dia akan berubah menjadi orang zindiq. Berubah menjadi orang apa? Zindiq. Qala Al-Imam Malik, sekarang Imam Malik. Imam Malik berkata, ya urutannya itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik ini, kalau tadi Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah, jauh dari Al-Madinah, maka sebaliknya Imam Malik ini tinggalnya di mana? Di Madinah. Jadi Imam Malik ini ya jamaah, melihat anak cucunya sahabat. Antara Imam Malik dengan Rasulullah cuma keletan dua orang. Ngerti keletan apa? Antara Imam Malik dengan Rasulullah itu ada dua orang generasi. Imam Malik belajar ke Nafi', Nafi' tabi'in. Imam Malik tabi'ut tabi'in. Imam Malik belajar ke Nafi', Nafi' belajar ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar ke Rasul. Rasul dapat dari Jibril, Jibril dari Allah. Ini mata rantai emas periwayatan hadis. Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasul. Rantai emas periwayatan hadis. Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Di Madinah itu kan anak cucunya para sahabat. Makanya dari sisi madhab fikih, madhab Malik lebih banyak dalilnya daripada madhab Hanafi. Madhab Hanafi dikenal dengan madrasah ro'yi. Ro'yi bukan yang ahli kalam loh ya, beda pembahasan. Karena memang Kufah pada waktu itu untuk mendapatkan riwayat ada, tapi tidak sebanyak riwayat yang ada di kota apa? Al-Madinah. Oke. Kita baca apa ucapannya Imam Malik tentang ahli kalam ini. Imam Malik berkata, ahlul kalami bi'sal qaum. Penganut ilmu kalam sejelek-jelek kaum. la yuslam alaihim aw la yuslam alaihim wa tizaluhum ahabbu ilayya. Kata Imam Malik, penganut ilmu kalam sejelek-jelek kau, tidak perlu mengucapkan salam kepada mereka, menjauhi mereka lebih aku sukai. Ya mungkin ya bisa dikatakan bahwa ilmu kalam ya mirip orang liberal zaman sekarang ya gitu. Mirip-mirip begitulah. Ahli liberal, ngotak-ngatik agama, dianggap ini enggak relevan. Nah gitu ya. Kemudian al-imam siapa sekarang? Imam Ahmad. Imam Malik. Harusnya Imam Syafi'i dulu. Mana Imam Syafi'inya kok enggak? Kok diloncati sama pengarang kitab ini? Urutannya kan Abu Hanifah, terus Malik, Syafi'i, Ahmad. Tapi ini kok langsung loncat Imam Ahmad? Iya betul ya, loncat ya. Mana Imam Syafi'inya? Tak cari dulu. Enggak disebutkan di sini ya? Padahal judulnya apa? Judul kitabnya Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Isbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam menetapkan aqidah. Tapi kita baca Imam Ahmad sesuai apa yang ditulis pengarang dulu ya. Qala Imam Ahmad, la yuflihu sahibu kalami abada. Sahibu kalamin abada.

iblis. Lam taskutul kudama'u, lam taskut al kudama'u min fuqaha'i hadhil ummah 'anil kalam ajzan walakinnahum ra'au annahu la yashfi ghalilan thumma yaruddu sahiha qalilan fa amsiku anhu wa nahu 'anil haudhi fihi. Madza qala Imam Abu Ibnu Jauzi, mereka beliau berkata, para ulama serta seluruh ulama-ulama fikih umat ini mendiamkan, mengabaikan ilmu kalam. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka menganggap ilmu kalam itu tidak mampu menyembuhkan orang yang haus, tidak menyegarkan orang yang haus, bahkan dapat menjadikan seorang yang sehat menjadi sakit. Oleh karena itu, para ulama salaf zaman dahulu melarang orang mempelajari ilmu kalam. Nah, kemudian di sini, nah ini ada ucapan bagus ini. Para salaf dulu menggambarkan ilmu kalam itu lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'rin la sahl fayurtaqa wala saminun fayuntaqa. Ilmu kalam itu seperti daging unta yang busuk yang ada di ujung gunung, yang ada di puncak gunung yang terjal. Saya ulangi, ilmu kalam itu seperti daging unta yang busuk yang ada di puncak gunung yang terjal. Menggapainya repot, kalaupun dapat enggak bermanfaat. Di situ ilmu kalam tepat sekali ini. Ilmu kalam itu ibarat apa tadi? Daging apa? Unta yang busuk tapi ada di atas bukit yang terjal. Sulit mempelajarinya, ruwet pakai logika-logika mantek. Tapi kalaupun dapat tidak membawa manfaat, enggak sedia apa-apa. La sahlun yurtaqa, tidak mudah dicapai, tapi juga tidak, kalaupun bisa dicapai pun tidak apa? Bermanfaat. Ya ini masih banyak lagi ucapan salaf. Saya rasa cukup ya. Panjang lebar nih beliau sampaikan. Saya anggap cukup itu ucapan salaf tentang ilmu apa? Ilmu kalam. Lah sekarang kita masuk ke halaman 80 yang bawa kitab Arabnya, yang terjemah halaman 89. Yang terjemah halaman 89. Usul Syafi'i fi itsbatil aqidah. Dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Imam Syafi'i kalau menetapkan akidah pakai apa? Metodenya bagaimana? Beliau peneliti ini yang punya kitab ini menulis dasar yang pertama. Al-iltizamu bil kitabi was sunnah, berkomitmen, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, wa taqdimuha alal aqli, dan mendahulukan keduanya daripada akal. Itu dasarnya Imam Syafi'i dalam masalah akidah yang pertama, komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah, serta mendahulukan keduanya daripada apa tadi? Akal. Setelah itu pengarang ngomong panjang lebar, tapi bukan ucapannya Imam Syafi'i. Maka yang kita butuhkan adalah mana ucapan Imam Syafi'i yang membenarkan penelitian Anda ini, bahwa Imam Syafi'i itu apa tadi, komitmen terhadap Al-Quran. Kalau kita kan nggak mau ribet-ribet, langsung aja poin pertama, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Langsung mana ucapannya Imam Syafi'i, kan enak tek gitu kan. Tapi belum panjang lebar, namanya peneliti. Panjang lebar di sini baru nanti beliau ngerucut ke ucapan Imam Syafi'i. Lah, kalau ini di kitab aslinya halaman pertama masih belum ketemu ucapan Imam Syafi'i. Sampai di halaman 91. Kalau di terjemahan 91. Langsung aja mana ucapan Imam Syafi'i yang menunjukkan poin itu, kan gitu kan

0: intinya kita ini ya kan, kita nggak harus panjang lebar membaca ucapannya siapa pengarang kitab ini. Halaman 91 ya, wasyafi'i rahimahullah ya. Ini beliau mengatakan, Imam Syafi'i berkata, tapi masih kesimpulan beliau, beliau belum menunjukkan teksnya Imam Syafi'i. Saya lihat 91 ini di terjemahan itu belum ada rujukan ke mana kitabnya Syafi'i yang menyebutkan itu. Masih panjang lebar olahan kata dari siapa? Pengarang kitab. Yang kita butuhkan kan sebenarnya mana teksnya Syafi'i yang menunjukkan itu. Halaman 90 belum ketemu. Halaman 89 belum ada. Halaman 90 belum ketemu juga. Halaman 91 ditulis Imam Syafi'i menerangkan, tapi enggak ada rujukannya di kitab apa Imam Syafi'i ngomong kayak gitu. Jadi masih ini opini siapa? Itu maksud saya. Makanya aku ngomong kalau sampean, kitab ini kayak kurang cocok kalau untuk apa? Di orang-orang kita ini yang awam-awam enak kan ngaji tek langsung dari lagi ini loh. Nah, ini kita ini ngaji kitabnya peneliti, bukan langsung bukunya Imam siapa? Tapi iya, makanya nggak mungkin kita baca semuanya karena satu bulan sekali dan ini kan panjang lebar sebuah penelitian, gitu kan? Jadi langsung aja. Jadi saya ulangi ya, dasar-dasar yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah, dasar pertama, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta mendahulukan keduanya daripada apa? Akal. Setelah itu beliau ngomong panjang lebar. 89 belum ketemu, 90 belum ketemu, 91 beliau ngomong Imam Syafi'i menjelaskan tapi gak ada apa? Rujukan. Betul gak sih? Betul kan? Padahal yang kita butuhkan itu apa? Mana Imam Syafi'i yang ngomong biar gak panjang-panjang gitu. Nah, baru ketemu di halaman berapa? 92. Itu menurut. Jadi gitu maksud saya ya. 92. Tapi 91 beliau sudah ngasih isyarat. Wa Syafi'i rahimahullah, ini kesimpulan beliau setelah membaca teks-teksnya Imam Syafi'i disimpulkan. Wa Syafi'i rahimahullah ahadu a'immati salaf dhahaba fi dhalika madhhabus salaf as-salih wa huwa yara annal kitaba was sunnah huma masdarut tasyri'. Coba dilihat halaman 91 di bawah ayat. Sudah ketemu? Yang bawah kitab halaman 91 setelah ayat. Ketemu dah? Nah, baru beliau ngomong telah dijelaskan mandat salafus saleh dalam menetapkan akidah. Salah seorang yang menempuh cara mereka adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum dan rujukan bagi seorang pemberi fatwa. Tapi gak ada banyak rujukannya. Nah, itu bagi saya masih kurang marem. Langsung aja mana teksnya Imam Syafi'i yang rujukan itu kan gitu. Boleh gak Ustaz kita membaca kitab terus kita kritik? Boleh-boleh aja. Sah-sah saja ya kan? Terus beliau juga, pengarang kitab ini juga mengatakan ya, di paragraf setelahnya, la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftian an yahkuma wala an yufti illa min jiyati khabarin lazimin wa dhalikal kitab thumma sunnah. Nah, di paragraf berikutnya nih, halaman 91 yang bawa terjemahan. Dalam kaitan ini Imam Asy-Syafi'i berkata, mengemukakan bantahannya terhadap orang yang mengambil istitsan, beliau berkata, semua itu merupakan dalil bahwa tidak boleh bagi seorang menganggap dirinya pantas menjadi hakim atau mufti atau pemberi fatwa untuk memberi keputusan hukum atau fatwa kecuali dengan dalil yang tetap yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi beliau enggak merujuk di kitab mana. Itu yang maksud saya, kitab ini kayaknya kurang pas kalau untuk kajian, tapi gak apa-apa, kita sabar. Baru ketemu kitab Al-Um di halaman 92, nah itu kalau itu bisa. Itu baru paragraf yang ketiga. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan sejumlah dalil yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah serta tidak boleh menentang dan menolaknya. atau di saat atasnya itu ya, footnote halaman 151 itu sudah ucapannya Imam Syafi'i itu, karena itu diambil penulis dari kitab Al-Um. Kalau Al-Um kan miliknya Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah. Kesimpulannya ya jamaah, saya rasa ini suatu yang jelas ya, tidak perlu dipanjang-panjangkan, bahwa Imam Syafi'i menganjurkan kita bahwa beliau itu komitmen kepada apa? Al-Qur'an dan sunnah, dan mendahulukan keduanya daripada akal pikiran manusia. Baik. Kemudian halaman 94. Silakan dibuka. Ya, karena tidak semua di kitab ini ucapannya Imam Syafi'i, ya, jadi tidak harus panjang lebar kita berbicara. Halaman 94 sudah ketemu. Wa dzakara al-amtsilata lahu ma nazala jumlatan wa fasal wa fasalathu as-sunnah nabawiyah. Imam Syafi'i menyebutkan beberapa contoh ayat yang merupakan jawaban secara jelas dan rinci terhadap masalah-masalah itu, dan ayat yang bersifat global yang dijelaskan as-sunnah. Contoh aqimus shalah, tegakkanlah salat. Gimana caranya salat? Maka datanglah sunnah. Sehingga Imam Syafi'i berkesimpulan, kita ini enggak bisa paham Al-Qur'an kecuali dengan apa? Sunnah. Ya, halaman 94 yang bawa terjemahannya. Ada ungkapan bagus, Pak, terhadap Al-Qur'an dan sunnah ini. Mana yang lebih butuh? Al-Qur'an butuh sunnah apa sunnah butuh Qur'an? Mana yang lebih butuh? Al-Qur'an butuh sunnah apa sunnah butuh Qur'an? Atau kedua-duanya saling butuh? Hah? Gimana? Al-Qur'anu ila as-sunnati ahwaju minas sunnat. Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila al-Qur'an au kama qala. Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Al-Qur'an. Saya ulangi, Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Al-Qur'an. Mengapa? Karena Al-Qur'an itu sifatnya apa? Global. Sedangkan sunnah itu sifatnya terperinci. Yang global itu enggak bisa dijalankan kalau kita enggak merujuk kepada as-sunnah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat. Gelondongan global. Rinciannya enggak ada. Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduk di antara dua sujud, enggak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an gelondongan saja atau global saja, dirikanlah salat. Bagaimana cara salatnya? Itu ayat enggak bisa dijalankan kalau tanpa penjelasan dari apa? As-sunnah. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Berapa persentasenya? Zakat apa saja yang dizakati? Nisabnya berapa? Kapan dikeluarkan? Siapa saja yang berhak? Enggak ada. Masih global, baru bisa dijalankan kalau kita mau merujuk ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Al-Qur'an. Perhatikan ya jemaah yang dirahmati oleh Allah, fungsi dari as-sunnah terhadap Al-Qur'an banyak. Di antara fungsinya adalah Al-Qur'an itu, as-sunnah itu perjelas dari apa yang global di dalam Al-Qur'an, memperinci apa yang masih global dalam Al-Qur'an. Seperti tadi itu, aqimish shalah, tegakkanlah salat. Bagaimana caranya? Perinciannya ada di sunnah. Fungsi yang kedua, sunnah itu pentafsir Al-Qur'an. Jadi pertama tadi apa? Memperjelas, memperinci. Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Tapi cara nih, apa perinciannya? Ada di hadis. Jadi fungsi yang pertama, memperinci apa yang masih global. Nomor dua, fungsi dari as-sunnah adalah menafsirkan Al-Qur'an. Contoh, Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta. Jagalah salat-salat dan juga salat wusta, salat tengah. Salat tengah itu salat apa? Enggak paham kalau kita enggak lihat apa? Hadis. Ternyata prakteknya salat wusta itu salat apa? Asar, karena pada waktu itu Madinah dikepung oleh lautan musuh. Ahzab, tentara aliansi sekutu mengeroyok kota Madinah. Akhirnya Rasul dan para sahabat atas usulan Salman Al-Farisi membuat apa? Parit. Saking loyonya ngejar, sebelum pasukan musuh datang ngejar, buat parit itu. Wah, ngejar waktu sampai Rasul dan para sahabat lupa gak sholat asar. Sampai sudah malam, Umar bin Khattab datang ke Rasul. Ya Rasul, kita belum sholat asar. Maka Rasul berdoa, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara saghaluna an sholatil wusta. An sholatil wusta. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka dengan api. Mereka telah melalaikan kita dari sholat wusta. Ha, baru tahu deh kita bahwa sholat wusta yang di Al-Quran tadi, sholat apa? Sholat asar. Jadi itu fungsi yang keberapa? Dua. Fungsinya sunnah adalah pentafsir Al-Quran. Fungsi yang nomor berapa? Tiga. Fungsi yang nomor tiga dari as-sunnah adalah pentakid Al-Quran. Apa artinya takid? Penguat. Wis diterangno di Al-Quran, diterangno mana nang nggone hadis. Bukan tafsir, bukan memperjelas, tapi menguatkan. Wis diterangno di Al-Quran, diterangno mana nang nggone hadis. Berarti apa ini fungsinya nomor tiga ini? Takkit, penguat. Penguat. Jadi fungsi pertama memperjelas, tafsil. Memperjelas itu bahasa Arabnya tafsil. Yang nomor dua apa tadi? Tafsir, betul? Yang nomor tiga sekarang apa? Takkit, penguat. Yang nomor tiga, takkit, penguat. Yang nomor berapa sekarang? Contoh penguat apa? Penguat ini di Al-Quran diterangkan hukum khomer haram. Kan ada innamal khomru wal maizir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Khomer itu haram, amalannya syaitan. Terus di hadis ada lagi penjelasan tentang bahaya khomer, bahwa orang yang minum khomer terlaknat. Berarti ini menguatkan Al-Quran, bukan menafsiri, bukan memperinci, tapi apa? Menguatkan. Semakin kuat. Sudah dilarang dalam Al-Quran, dilarang lagi dalam hadis, penguat. Yang nomor pinten? Empat. Fungsi dari hadis adalah membuat hukum baru yang belum dicantumkan di Al-Quran. Mustaqil, berdiri sendiri dalam ya hukum yang tidak ada di Al-Quran. Apa? Nulisnya gimana coba? Apa tadi? Saya ngomong tadi apa? Iya, membuat hukum yang berdiri sendiri. Jadi di Al-Quran gak ada itu, adanya di hadis. Hukum ini gak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Apa gitu? Ya, berdiri sendiri gitu maksudnya. Mustaqil, berdiri sendiri. Tidak menjelaskan Al-Quran, tidak menafsiri Al-Quran, tidak menguatkan Al-Quran, tapi berdiri sendiri untuk menentukan hukum. Ada nggak kayak gitu itu? Oh, ada contoh. Seorang laki-laki diharamkan menikahi wanita bersaudara dalam satu rumah tangga. Maksudnya begini, ada wanita namanya Aisyah, punya adik namanya Fatimah, adik kakak, sama-sama perempuannya. Terus laki-laki ini menikahi Aisyah, setelah itu menikahi adiknya Aisyah juga namanya Fatimah, sehingga dia mempoligami dua adik kakak bersaudari. Itu haram dalam Islam. Itu ada di Al-Quran. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Gak boleh mengumpulkan adik kakak bersaudari dalam pernikahan. Jelas ya? Itu ada di Quran kalau itu. Tapi datang hadis berdiri sendiri ngasih hukum yang lain, enggak boleh mengumpulkan wanita dengan bibinya atau keponakannya. Jadi kalau misalnya menikahi Aisyah, Aisyah ini punya tante namanya Zainab. Setelah menikah sama Aisyah, menikah juga sama Zainab, padahal Zainab itu tantenya Aisyah, haram dalam Islam. Tapi ini hukum enggak ada di Al-Qur'an. Halo. Jelas enggak? Adanya di mana? Hadis. Jadi fungsi yang nomor pinter ini 4 mustaqil berdiri sendiri. Contoh, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang diharamkan gua bahasa hurrimat alaikum maitah, bangkai, babi, darah dan disembeli yang bukan karena Allah. Ya sudah enggak ada lagi. Seandainya haram halal itu pakai Al-Qur'an tok, banyak yang halal semua nanti. Lah, kebanyakan haram-haram itu selain di Al-Qur'an tadi, ada hadis yang berdiri sendiri menjelaskan apa? Hukum sesuatu yang haram. Paham enggak sih? Keharaman hewan predator enggak ada di Al-Qur'an. Adanya di mana? Hadis. Betul apa enggak? Setiap yang berkuku tajam, pemangsa, predator, haram. Enggak ada di Quran. Adanya di mana? Hadis. Maka ini bukan tafsir, bukan penguat, bukan satunya apa tadi? Memperinci, tapi yang nomor 4 apa tadi? Berdiri sendiri. Mencari keharamannya ular di Al-Qur'an enggak ketemu. Keharaman ular baru ketemu di mana? Di hadis, karena kata Nabi ada 5 hewan fasik yang harus dibunuh. Boleh dibunuh bahkan engkau ada di tanah haram. Di tanah haram kan enggak boleh membunuh hewan, betul toh? Tapi khusus 5 hewan ini meskipun di tanah haram boleh dibunuh. Bahkan ketika sholat boleh dibunuh. Zaman sholat nih, tiba-tiba ada hewan ini. Sholat lo ini boleh dibunuh. Ular dan kalajengking. Nek tikus repot, meloyang layu sholatnya lah, ngejar. 2 Pak, ular sama apa? Oke, kata Nabi, khamsu fawasik yuktalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan fasik, hewan perusak yang dibunuh meskipun di tanah haram. Boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Enggak bayar apa? Dam. Apa saja 5 hewan perusak ini? 1 Al-fa'r, tikus. Tikus ini Pak bisa mencuri Pak, tikus. Serius bisa mencuri. Syekh Utsaimin punya penjelasan tentang ini, bahwa tikus itu bisa mencuri. Setelah itu saya browsing di internet, di YouTube, Syekh Utsaimin dan tikus, langsung muncul video. Judulnya, kalaulah bukan karena CCTV gak ada orang yang percaya. Ternyata itu tikus ngambil di dompet, terus dibuka, diambil tuh uangnya, pergi dia. Ini bukan tikus ngepet, tikus sungguhan. Aku gak ngomong tikus apa ngepet, ini tikus sungguhan. Syekh Utsaimin menceritakan tentang gurunya itu Imam Sa'di, bahwa hati-hati dengan tikus di rumahmu, bisa mencuri dia. Setelah itu Syekh Utsaimin kehilangan emas, dicari gak ketemu-ketemu. Terus Syekh Utsaimin itu ingat penjelasan gurunya Syekh Sa'di. Syekh Sa'di yang punya kitab Tafsir Karimi Rahman. Saya punya kitabnya. Nah, itu gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin pernah dinasihati gurunya, hati-hati dengan tikus, tikus ini bisa nyuri. Nah, Syekh Utsaimin ini kehilangan apa tadi? Emas. Maka beliau iling apa jenenge nasihati guru nih. Maka dia mencari di tempat yang biasanya kelihatan tikus. Dibongkar sama Syekh Utsaimin, ketemu itu cincin di situ. Jadi jangan nyalakan tuyul, bisa jadi ya karena apa namanya? Tikus. Boleh dibunuh tikus ini. Dan Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib Yaman yang terkenal gagah perkasa dalam sejarah, dalam negeri Sabak, ratunya namanya Ratu Balkis. Yaman subur makmur zaman dulu ya Pak, sudah diterangkan dalam Al-Quran kan, subur luar biasa. Itu karena mereka punya Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib, kalau musim hujan ditampung semua. Zaman dulu ini, ditampung semua airnya. Kalau kemarau itu air dipakai untuk pertanian melimpah ruah. Tapi jebol, yang jebolkan adalah di antara riwayat, karena ketika orang-orang Sabah sudah lupa sama Allah, ya mereka banyak kufur, Allah perintah, Allah datangkan apa? Tikus-tikus, akhirnya jebol, grogoti. Nah, tikus ini hewan yang kita disuruh Nabi membunuhnya. Apa hubungannya dengan haram dalam hadis, Ustaz? Mungkin biar enggak melebar-lebar, ngapain Ustaz padahal menjelaskan ini? Karena apa yang diperintahkan membunuhnya berarti dia haram untuk dimakan, karena disifati Nabi perusak. Jadi enggak ada di Quran. Cari keharaman tikus di Quran, mana ada? Enggak ada. Adanya di mana? Nah, inilah yang saya maksud nomor 5 tadi apa? Nomor 4 ya? Apa tadi nomor 4? Mustaqil, berdiri sendiri. Nomor 2 yang kita disuruh membunuh apa? Al-hayya, ular. Ular suruh bunuh. Tapi kata Nabi, kalau ular dalam rumah jangan langsung dibunuh. Ular dalam rumah jangan langsung dibunuh. Karena biasa jadi itu adalah jin. Waktu perang Ahzab, perhatikan baik-baik. Ada seorang sahabat Nabi bertamu ke rumah sahabat yang lain. Ketika mau masuk ke rumah sahabat, ternyata sahabat ini sedang sholat. Ditunggu sama tamunya. Nunggu sahibul bait sedang apa? Sholat. Maka tamunya duduk. Ternyata ada suara desisan apa? Ular. Maka ini sahabat ngambil tombak atau pedang mau membunuh apa? Ular itu yang ada di rumah. Tapi sahabat yang sedang sholat ini ngasih isyarat. Ojo. Si. Ojo dia apa-apa. Setelah selesai sholat dijelaskan. Kalau ada ular di rumah jangan langsung di usir dulu. Bacakan ayat kursi, usir dulu. Kalau dia jin, dia akan lari. Kalau enggak jin, mesti baca ayat kursi si induk kono, ya enggak apa-apa paten kono. Kata sahabat ini, lihatlah rumah di depan itu. Itu dulu rumah pengantin baru. Pengantin apa? Baru. Waktu perang Ahzab, si laki-laki ini ikut membuat apa? Parit. Terus dia izin ke Nabi, karena pengantin anyar kan, mungkin kangen lah sama istrinya. Ya Rasul, izin nengok siapa? Ya istri, nengok siapa lagi, nengok istri ke rumah. Pulang, ternyata istrinya di luar. Cemburu dia, ente ngapain di luar? Kenapa enggak nunggu aku di mana? Di dalam. Kata istrinya, sebentar wahai suamiku, lihatlah apa yang ada di rumahmu sana. Maka sahabat ini masuk rumah, ternyata di rumah itu ada apa? Ular. Terjadi keributan, ternyata itu ularnya mati, sahabat ini wafat mati juga. Berita ini sampai ke Rasulullah. Kata Rasulullah, lain kali kalau kalian ketemu ular di rumahmu jangan langsung di ya usir itu. Ayo, ya Allah, wahai musuhnya Allah, keluarlah engkau dari rumahku. Bacakan ayat kursi, bacakan surat kul wallah kul a'udzu bi falaq min nas. Nanti insyaallah dia keluar kalau jin. Tapi kalau tetap di situ dan bisa membahayakan keluargamu, apalagi ular berbisa, bunuh. Ya. Nah, itu ya. Nomor 3 yang disuruh bunuh adalah al-aqrab, kalajengking. Kalajengking boleh dibunuh bahkan ketika Anda sholat. Anda sholat ada kalajengking, boleh bunuh. Nomor berapa? 4. Al-hid'ah. Al-hid'ah itu sejenis burung elang. Burung elang. Hid'ah jenis burung, sejenis burung elang. Suruh bunuh. Antum lihat di internet, ketika jadi internet, sebab kebakaran Australia. Australia pernah terjadi kebakaran hebat. Setelah diteliti, ternyata di antara penyebabnya adalah burung elang itu memindahkan apa? Bara api. Api itu di cengkeram terus dipindah sehingga semakin apa? Ada videonya, saya pernah lihat. Makanya Nabi Muhammad SAW khid'ah suruh bunuh. Nomor berapa itu? 4. Iya, nomor 4. Nomor lima adalah al-kalbul akur, anjing gila, anjing yang menyala. Ya. Ada tambahan lagi satu hadis, apa itu? Yang belum saya sebutkan apa ya? Ada lima tadi ya. Ada tambahan satu. Bukan, jejak beda sendiri, ada lagi jejak. Enggak, lima ini ada hadis lain yang tuker gitu loh. Ada tambahan satu tapi saling nuker. Apa ya? Saya ulangi. Pertama tadi apa? Tikus, ular, kalajengking, elang, persatu. Dalam anjing gila sudah lima kan? Tapi ada hadis lain tambahan satu tapi ini teroper gitu loh. Jadi ada saling hurab. Burung gagak. Gagak itu cerdas. Cerdas burung gagak itu. Jadi dia itu kalau nah ini enggak tahu kenapa kok Rasulullah. Iya, insyaallah huruf ya, seingat saya huruf. Huruf itu gagak. Gagak itu cerdas, Pak. Antum kalau lihat itu, saya dulu anak saya lihat upin-upin itu, burung gagak itu kalau cari minum kok enggak bisa tuh di botol itu enggak bisa, paronya enggak gaduk, enggak sampai. Dia ngambil apa? Batu, batunya di taruh di botol itu sehingga airnya kena. Itu hukum apa itu? Pak, kalau kita belajar kimia. Ya? Iya. Padahal enggak belajar kimia deh, tapi ngerti deh. Termasuk Nabi Adam kan lihat apa? Gagak itu. Kok Nabi Adam? Nabi siapa? Anaknya Nabi Adam. Memang cerdas, Pak, gagak itu. Gagak makan biji-bijian. Dia ngerti enggak bisa. Maka itu bijinya, Pak, ditaruh di jalan raya di aspal. Ditunggui, kalau ada mobil lewat pecah baru diambil. Nah, cerdas. Tapi nggak tahu Nabi menyuruh untuk itu membunuh. Ada lain yang disuruh membunuh adalah apa? Cicak. Semua hewan yang Nabi menyuruh kita disuruh untuk membunuhnya haram karena fawasik. Hadis lain yang menunjukkan bahwa mereka mustaqil menciptakan hukum, bukan penguat, bukan pemerinci, bukan tafsir, tapi nomor 4 tadi apa? Menciptakan hukum sendiri, diantaranya adalah na'i mustaqil namanya, menciptakan hukum sendiri. Nabi melarang membunuh hewan. Ya. Naha Rasulullah an qatlin namla wan nahla wal hudhud was surat. Nabi melarang membunuh namla, semut. Semua yang Nabi melarang kita untuk membunuhnya otomatis enggak boleh dimakan. Betul? Nabi melarang kita membunuh hewan, maka hewan yang kita dilarang membunuhnya enggak boleh kita makan. Loh kan itu kan larangan membunuh, Ustaz, bukan larangan makan. Enak kon pangan, enak kon pateni toh. Betul apa enggak? Yang pertama adalah annamlah, semut. Jadi semut enggak boleh dipateni, Pak. Dan haram enggak boleh dimakan. Semut enggak boleh dimakan. Karena kalau engkau makan berarti engkau membunuhnya. Nomor 2 annahla, tawon atau lebah. Lebah enggak boleh dibunuh. Nomor 3 alhudhud, burung hudhud. Burung hudhud enggak boleh dibunuh. Burung hudhud itu bukan burung mitos, Pak. Sampai detik ini banyak burung hudhud. Ketika jadi internet hudhud. Kayak burung pelatuk gitu. Terus ada jambulnya, mahkotanya bagus. Waktu saya di Riyadh, saya sering jumpai itu di depan asrama kita. Masih banyak kok. Sampai sekarang masih ada burung hudhud banyak. Coba di internet aja klik burung hudhud, muncul di masih banyak. Jadi burung hudhud itu bukan burung mitos. Burung sungguhan sampai detik ini masih ada. Gak boleh dibunuh hudhud. Wasurat, dan Nabi juga melarang membunuh burung surat, sot rok dal. Ketik di internet burung sot rok dal surat de. Muncul burung yang itu kalau di Surabaya namanya burung cendet, kalau menurut orang Lamongan namanya pentet, menurut orang Surabaya apa tadi? Cendet. Tapi sekarang mulai langka ya. Dulu saya banyak itu di desa saya. Sekarang mulai langka. Dan cendet itu bisa meniru apa? Suara. Ya. wasurat, itu enggak boleh dibunuh. Termasuk yang enggak boleh dibunuh adalah difda'. Apa difda'? Katak. Semua hewan yang kita dilarang membunuhnya, otomatis kita dilarang untuk memakannya. Kecuali kalau kataknya dimakan terus keluar lagi, itu ini kan enggak mungkin. Kembali ke materi terlalu jauh ya, tapi intinya saja kedudukan apa tadi? As-sunnah terhadap Al-Qur'an. Yang pertama mufassil atau tafsil. Apa tafsil tadi? Pemerinci, perinci. Nomor dua tafsir, pentafsir. Nomor tiga apa? Ta'kid, penguat. Sudah ada tapi dikuatkan lagi. Yang nomor empat apa tadi? Mustaqil, berdiri sendiri. Nah, itu fungsinya Al-Qur'an, fungsinya As-Sunnah kepada Al-Qur'an. Ada orang yang ingkaru sunnah, enggak mau mengikuti sunnah, maunya Al-Qur'an toh. Bagaimana itu ibadah kalau Al-Qur'an toh? Enggak bisa. Al-Qur'an itu enggak bisa dijalankan kalau enggak ada apa? As-Sunnah. Tayyib. Sekarang kita buka tanya jawab. Silakan kalau ada, masih ada 20 menit sebelum adzan. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan, monggo. Itu diterangkan di halaman 99, Mbak. Tapi saya simpelkan biar panjenengan langsung dapat poinnya. Sudah ketemu nomor 99 apa? Kedudukan sunnah menurut Imam Syafi'i. Beliau panjang lebar di sini, saya sederhanakan saja bahwa fungsinya sunnah terhadap Al-Qur'an. Kurang satu menit, saya rasa cukup nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang Muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
1: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Hukum menertawakan kentut. Di antara adab dalam Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak menghina keadaan orang lain yang dirinya sendiri juga melakukannya. Kentut adalah bagian dari rangkaian metabolisme tubuh manusia, sehingga semua orang yang normal mengalaminya. Untuk itu, ketika kita mendengar ada orang yang kentut, kita dilarang menertawakannya, karena kita sendiri pun pernah mengalaminya. Dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Beliau menceritakan tentang kisah unta Nabi Saleh yang disembelih kaumnya yang membangkang. Beliau menafsirkan firman Allah di surat Asy-Syams. Kemudian beliau menasihati agar bersikap lembut dengan wanita dan tidak boleh memukulnya. Kemudian beliau menasihati sikap sahabat yang tertawa ketika mendengar ada yang kentut. Mengapa kalian menertawakan kentut yang kalian juga biasa mengalaminya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menertawakan kentut kebiasaan jahiliyah. Dalam Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Turmudi, Al-Mubarakfuri mengatakan, dahulu mereka para sahabat di masa jahiliyah, apabila ada salah satu peserta majelis yang kentut, mereka pada tertawa. Kemudian beliau melarang itu. Tuhfatul Ahwadi. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, umumnya orang akan menertawakan dan terheran dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi pada dirinya. Sementara sesuatu yang juga dialami dirinya, tidak selayaknya dia menertawakannya. Karena itulah, Nabi SAW mencela orang yang menertawakan kentut, karena kentut juga mereka alami. Dan semacam ini, yaitu menertawakan kentut, termasuk adat banyak masyarakat. Syarah Riyadhus Salihin. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga menyebutkan satu kaidah. Ini merupakan isyarat bahwa tidak sepantasnya bagi manusia untuk mencela orang lain dengan sesuatu yang kita juga biasa mengalaminya. Syarah Riyadhus Salihin. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bu Syahdila bertanya, Assalamualaikum Kak Erlan, Waalaikumsalam. Mau tanya, berarti ilmu parenting di luar sana yang banyak itu jangan kita langsung terima juga ya? Jadi harus kita lihat juga dalam ilmu parenting dalam Islam juga. Iya, justru Islam yang kita jadikan sebagai standar parameter untuk bisa menyaring mana yang bisa kita terima, mana yang tidak kita terima. Jadi ada konsep-konsep pendidikan, konsep-konsep pengasuhan yang sifatnya usul, yang sifatnya basic banget. Dan ini Islam kita yakini sebagai suatu ilmu yang komprehensif gitu ya, suatu konsep yang sudah jadi final, harus kita terima dan harus kita terapkan. Adapun konsep pendidikan dan pengasuhan yang sifatnya itu teknis, ya praktikal gitu ya, maka nggak ada salahnya kita terima dari luar. Misalnya gimana sih teknik megang pensil yang baik gitu ya, atau gimana sih biar anak itu mau makan nggak melakukan gerakan tutup mulut misalnya gitu. Gimana sih teknik-teknik efektif supaya anak itu toilet trainingnya sukses ya. Nah, hal-hal yang teknis seperti ini, hal-hal yang praktikal seperti ini, selama dia nggak bertentangan dengan syariat, maka kita terima nggak mengapa gitu ya. Tapi hukum asalnya apa yang maslahat dan tidak bertentangan dengan Islam, maka enggak masalah kita pelajari dan kita terapkan. Gitu ya Bu ya, barakallahu fiik.

0: 안돼.
1: Baik. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Catatan yang ketiga, karena tuma'nina hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tuma'nina. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tuma'nina bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. Sehingga silakan batalkan dari awal. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang gerakannya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dari jamaah atau mufarokoh dan sholat sendirian. Nah, biasanya tidak tuma'nina itu terjadi pada rukuk dan sujud. Biasanya demikian ya. Sehingga Anda perhatikan, rukuk, iktidal, sujudnya terlalu cepat. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tuma'nina disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi SAW bersabda, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih gambaran orang yang mencuri sholatnya? Kata Nabi SAW, la yutimmu ruku'ahu wala sujudahu. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Baik. Kita coba lihat hadis ini ya. Rasulullah SAW mengatakan, dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Jadi dalam tuma'nina yang paling sering jadi korban tuma'nina, korban tidak tuma'nina, korban tidak tuma'nina itu rata-rata adalah rukun rukuk, kemudian sujud, iktidal, atau begini aja ya. Ini saya salah ngasih keterangannya. Kebaliknya, terlalu banyak ini nanti kalau saya sebutkan. Ada gerakan di mana orang itu pasti tuma'nina. Gerakan yang pasti tuma'nina. Gerakan pasti orang itu tuma'nina. Ada di dua gerakan. Pertama, baca surat. Yang kedua, tasyahud. Di dua gerakan inilah bisa kita pastikan secepat apapun sholat seseorang pasti dia tuma'nina. Dulu beredar video ya, video sholat tarawih yang tercepat di jagat raya. Sholat tarawih berapa rakaat itu? 21 rakaat, tapi diselesaikan dalam waktu 10 menit atau 15 menit. Masya Allah.

0: kemudian baca apa? Yasin, Allahu Akbar. Dia tumaknina berdirinya itu. Makanya dia berdiri lama, menyelesaikan Fatihah dengan cara sangat cepat itu. Nah, saat tasyahud juga sama, dia duduk, kemudian salam. Itu cuma tumaknina. Sehingga kurban tumaknina itu bukan di dua gerakan ini. Kurban tumaknina kebanyakan adalah ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itulah kurban tumaknina. Makanya tenang sejenak di dua tempat ini enggak cukup. Orang harus tenang sejenak ketika ruku, ketika sujud, ketika iktidal, ketika duduk di antara dua sujud. Sehingga tidak boleh kemudian sampai culat-culit ya, perpindahannya terlalu cepat. Sementara dia hanya tenang di dua posisi ini. Karena itulah Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang mencuri dalam sholat, kata beliau, la yutimmu, orang itu tidak menyempurnakan ruku'aha wala sujudaha. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Sehingga ketika sholat di posisi ini gerakannya cepat. Baik. Kemudian mohon diperhatikan bahwa tadi ya, tuma'nina itu baru dihitung sejak posisi rukun sempurna. Sejak posisi rukun sempurna. Jika belum sempurna melaksanakan rukun, maka belum dihitung tuma'nina. Kadang ada orang ketika sholat ya, ada orang ketika sholat dia merasa saya sudah baca 3 kali, padahal posisi punggung masih di sini. Nah, sehingga begitu sampai di sini dia merasa sudah baca 3 kali. Begini ya, saat bergerak ke bawah, Allahu Akbar, Subhanallah, baca subhana rabbiyal azim 3 kali itu dalam proses bergerak turun, subhana rabbiyal azim dul langsung naik, sami Allahu liman hamidah. Sehingga begitu sampai di sini langsung dia naik ya, seolah-olah gerakan itu begitu cepat, langsung dia naik, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Nah, begitu berdiri tul langsung turun, Allahu Akbar. Saat proses sujud ya, saat proses sujud masih di sini, dia sudah berdoa. Nah, begitu sampai di bawah sejajar dengan lututnya ya, langsung dia naik, Allahu Akbar, langsung naik. Subhana rabbiyal a'lanya diproses turun tadi, subhana rabbiyal a'la. Begitu sampai bawah naik. Penyakit seperti ini banyak terjadi di masyarakat, sehingga dia merasa saya sudah baca 3 kali, kok bisa-bisanya enggak disebut tuma'nina, karena Anda bacanya masih dalam proses pergerakan. Makanya kalau baca doa rukuk dan sujud itu hanya punya satu hafalan, biasanya jadinya otomatis seperti tadi, dan itu menyebabkan terlalu cepat dalam pengucapannya. Kemudian catatan yang berikutnya, kita diajarkan untuk saling mengingatkan agar sholat kita sempurna. Karena itu jika kita menjumpai ada orang yang sholatnya tidak tuma'nina, maka kita harus mengingatkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Karena jika dibiarkan, sholat yang dia kerjakan bisa berstatus batal. Sehingga kita ingatkan ya, kalau bisa sholatnya diulangi dengan cara tadi ya. Jika tidak bisa langsung, sampaikan pelan-pelan.
1: Apakah pajak bisa mewakili zakat?

0: Dalam fatwa Syabakah Islamiyah disebutkan beberapa perbedaan antara zakat dengan pajak. 1. Zakat diambil dari harta kaum muslimin yang Allah wajibkan dengan ketentuan tertentu. Sementara pajak diwajibkan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakatnya. 2. Zakat diserahkan kepada 8 golongan penerima zakat. Sementara pajak sama sekali tidak ada hubungannya dengan 8 golongan penerima zakat. 3. Batasan zakat dan waktu mengeluarkannya telah ditentukan oleh syariat, sehingga muslim tidak boleh mengurangi atau memanipulasi zakat. Sementara pajak, negara yang menetapkan, mungkin saja wajib pajak memanipulasi laporan atau membayar dengan nilai kurang. 4. Zakat harus diserahkan secara ikhlas agar terhitung sebagai amal yang sah. Sementara pajak boleh saja diserahkan dengan terpaksa. 5. Aturan zakat berlaku sama untuk muslim sedunia. Sementara pajak berbeda-beda antar negara tergantung dari kebijakan pemerintah. Karena itu, pajak tidak bisa mewakili zakat. Dua hal yang semuanya ketentuannya berbeda. Sehingga para ulama menegaskan, pajak tidak bisa mewakili zakat. Dalam fatwanya, Lajnah Daimah pernah ditanya tentang pajak, apakah bisa menjadi pengganti zakat? Jawaban Lajnah, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak boleh dihitung sebagai zakat untuk harta yang wajib dizakati. Tetapi zakat itu wajib dia bayarkan zakatnya dan dia bayarkan kepada golongan dalam syariat yang telah ditegaskan oleh Allah. Fatwa Lajnah Daimah. Dalam fatwanya yang lain, Lajnah Daimah menjelaskan, beban pajak yang diwajibkan pemerintah kepada rakyatnya tidaklah menggugurkan kewajiban zakat dari orang yang memiliki harta satu nisab dan telah mengendap selama 1 tahun. Mereka tetap wajib membayar zakat dan menyerahkannya kepada golongan dalam syariat yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, dan seterusnya. Quran Surat At-Taubah, ayat 60. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ana terus terang ngeri, sedep-sedep ngeri ya dengar cerita antum. Miris banget gitu. Artinya ada rumah tangga muslim, bahkan seperti kata antum, dikenal rajin kajian, bahkan firaq pisah gara-gara orang ketiga gitu, gara-gara perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ana sama antum dijaga nih dari fitnah ini. Luar biasa. Karena memang fitnah perempuan ini seperti yang dikatakan Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Emang manusia itu dijadikan tanpa indah syahwat, kecintaan kepada wanita. Ini disebut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah duniawi. Yang pertama kali Allah sebut fitnah wanita, perempuan, karena memang begitu dahsyatnya fitnah wanita ini, dia melahirkan fitnah-fitnah yang lain. Seseorang gara-gara perempuan dia bisa berdusta, berkhianat, tidak lagi amanah, dia bisa menipu, bahkan akhirnya dia jatuh ke fitnah harta, ya, fitnah uang. Dia terdorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang, ya, demi wanita. Ini fitnah wanita melahirkan fitnah harta, termasuk juga melahirkan fitnah kekuasaan untuk mendapatkan harta, bahkan fitnah syubhat, ya. Kita tahu kisah yang terkenal tentang Imran bin Hattam, seorang yang dulunya dia ahlu sunnah, kemudian dia terfitnah oleh kecantikan seorang wanita, padahal wanita tersebut berpemikiran khawarij, teman-temannya udah nasehatin, jangan nikahi wanita itu, dia punya pemikiran menyimpang. Dia beralasan, enggak, saya nikahi dia untuk nasehati dia. Ternyata Umar bin Khattab ini berubah. Dia kena fitnah syubhat dari istrinya. Akhirnya dia jadi khawarij. Itu bahayanya fitnah perempuan. Itu sebabnya Allah nyebutin fitnah perempuan ini nomor satu. Baru kemudian Allah sebutkan fitnah anak-anak, fitnah harta, fitnah kendaraan, dan seterusnya. Fitnah emas dan perak. Saking bahayanya. Nabi SAW sampai menyatakan dalam sabdanya, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adar ala rijali minan nisa." Saya tidak meninggalkan untuk umatku satu fitnah yang lebih mengkhawatirkan, lebih berbahaya daripada fitnah wanita. Artinya, ya, Nabi hendak mengatakan kepada para sahabat, ya, fitnah harta, insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, umat beliau ini bisalah, bisa menahan rasa lapar, bisa bersabar dari kemiskinan. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Fitnah yang itu sangat-sangat-sangat berbahaya sekali. Karena memang dijadikan indah. Wanita itu dijadikan indah di mata seorang laki-laki. Tambah indah lagi dengan bisikan-bisikan syaitan. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan deh kita dilindungi, ya, anak antum semua, semua keluarga, saudara-saudara kita kaum muslimin dilindungi dari fitnah ini, bahaya.
3: Tanya jawab.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pernah suatu ketika saya emosi katanya, dan terbawa dengan keadaan karena kondisi bingung dan kesal, sehingga saya mengucapkan perkataan untuk tidak menikah. Setelah itu saya sadar dan saya minta ampun kepada Allah agar saya bisa menarik kata-kata itu lagi. Apakah tobat dan sadar tersebut dapat menarik kata-kata tersebut? Dan bila itu telah diaminkan oleh malaikat, masih bisakah untuk tidak terwujud karena telah merasa berdosa dan bertaubat? Ya, terima kasih kepada Ibu Ika atau Mbak Ika, ya, di Sumatera Barat. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Kalau itu hanya sekedar ucapan saja, mama karena kesel, trauma atau apa, ya, kemudian seseorang mengatakan, udah saya gak mau deh menikah gitu. Saya gak mau menikah. Kemudian setelah itu dia menyadari bahwa gak semua laki-laki itu seperti itu gitu kan, ya. Dan macam-macam, ada yang jahat memang, dan yang baik juga banyak, ya. Lalu dia menyadari kesalahannya itu. Lalu apa yang terjadi? Dia merubah perkataannya. Apakah dia bisa bertaubat dari ucapannya? Yo, tentu bisalah. Apalagi ucapannya ini tidak ada sumpah, karena dia pernanyanya tidak menyebutkan kalau dia bersumpah, hanya mengatakan dia tidak mau menikah. Ya, kalau hanya sekedar ucapan itu, ya tidak ada konsekuensi hukum berkaitan dengan masalah ini. Ya, silahkan Anda merubah persepsi gambaran yang ada di pikiran Anda. Ya. Kenapa? Ya memang harus dirubah. Kenapa? Karena tidak semua orang itu seperti yang kita lihat. Ya, bisa jadi yang Anda lihat di sini adalah laki-laki yang tidak baik, tapi laki-laki yang baik ini masih banyak, ya. Untuk itu kita harus pandai-pandai mengatur pembicaraan kita, kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Yang keempat, jangan mudah membuat mengeneralisir penilaian sesemua. Melihat ini buruk terus kita generalisir, kemudian kita anggap semuanya ini kayak begini. Ya tidaklah. Nasihat Rasulullah SAW adalah ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Ada tiga nasihat Rasulullah SAW. Hafalkan lu ini ya. Hafalkan. Yang pertama apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Terus semangat. Ayo. Gunung kudaki, lautan ku seberangi, digigit ikan piranha enggak apa-apa, begitu jemaah. Ya. Semangat untuk mendapatkan yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat terus. Yang kedua, istain billah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hidayah. Allah yang memberikan kebaikan. Kalau toh kita setelah sampai di finish belum mendapatkan apa yang kita inginkan, lah ta'jas, jangan melempem, kata orang Jawa. Jangan putus asa. Ya, terus raihlah. Positiflah, berpikir positif. Hari esok yakin baik buat saya. Terus berbuat, doa saya dikabulkan sama Allah. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Doa, yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 가 안 돼 안 돼.
1: Apa batasan tumakninah? Apa batasan tumakninah? Kapan seseorang bisa disebut telah melakukan tumakninah? Batasan tumakninah. Baik. Batasan tumakninah adalah dia mampu untuk membaca satu kali doa. Satu kali doa setelah sempurna. Setelah sempurna melakukan rukuk. Setelah sempurna melakukan rukun. Sehingga tumakninah ketika rukuk berarti dia bisa membaca satu doa rukuk setelah sempurna gerakan rukuk. Allahu Akbar Subhanallahil Azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar Subhanarabbiyal A'la. Allahu Akbar Rabbighfirli. Rabbighfirli. Setelah sempurna dia melakukan rukun lalu membaca satu doa, maka dia sudah dianggap telah tumakninah. Dengan pengucapan yang normal ya. Kalau dia bacanya enggak normal, terlalu cepat ya, tidak dihitung. Allahu Akbar Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terlalu cepat, enggak dihitung gitu. Dan biasanya orang terlalu cepat ya ketika baca. Baik. Karena itu ketika membaca pastikan rukun sudah sempurna dulu baru baca. Wallahu ta'ala alam. Kemudian para ulama mengatakan khusus bagi imam, imam tidak boleh hanya atau tidak boleh terlalu cepat gerakannya meskipun dia tumakninah. Ada tumakninah yang minimalis ya, yang itu menyebabkan makmumnya jadi gak bisa mengikuti dengan irama yang bagus. Karena mungkin makmumnya ada yang tua, ada makmum yang sakit, sehingga gerakan terlalu cepat. Allahu Akbar Subhanallahil Azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar Subhanallahil Azim. Sami'allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Terlalu cepat seperti ini sampai makmumnya jadi enggak karuan. Ada yang masih proses berdiri, ada yang sudah berdiri, ada yang masih di bawah, akhirnya enggak karuan. Ini salat jamaah terlalu cepat meskipun bisa jadi imamnya tumakninah. Karena sanggup untuk membaca satu kali doa. Tapi para ulama mengatakan di posisi imam seperti ini makruh. Makanya bedakan antara makmum dengan imam, antara orang yang sendirian dengan sholat sendirian dengan imam. Kalau dia sholat sendirian dengan sholat minimalis silahkan. Tapi kalau jadi imam sholat minimalis jangan dilakukan, karena nanti menyebabkan makmum itu jadinya apa? Enggak bisa ngejar imam dengan ritme yang sempurna. Sehingga ada yang naik, ada yang turun, enggak karuan. Dan itu sering kita jumpai di masjid-masjid yang imamnya gerakannya cenderung lebih cepat. Meskipun bisa jadi dia tumakninah. Sehingga dia bisa baca sekali. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'allahu liman hamidah. Dia minimalis salatnya. Cuman sayangnya makmumnya jadi enggak bisa ngejar dengan baik. Wallahu ta'ala alam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Haid setelah menopause. Istri saya sudah 2 tahun lebih tidak mens atau sudah menopause. Apabila sekarang keluar lagi, bagaimana dengan kewajiban sholatnya Ustaz? Adanya usia menopause, Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat At-Talaq. Allah berfirman, para wanita yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Ayat ini hanya menyebutkan adanya masa menopause, namun tidak disebutkan berapa batasan usianya. Karena itulah, sebagian ulama menguatkan pendapat bahwa tidak ada batas usia menopause. Di antaranya Imam Ibnul Utsaimin, beliau mengatakan, jika pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada batas minimal dan maksimal untuk usia haid itu lebih kuat, dan ini pendapat yang lebih benar, maka pahami bahwa semua darah normal yang keluar dari rahim wanita tidak ada sebab luka atau semacamnya, statusnya adalah darah haid. Keterangan lain disampaikan Syekhul Islam, tidak ada batasan usia haid bagi wanita. Bahkan andai usianya di atas 60 atau 70 dan dia melihat ada darah normal yang keluar dari rahim, maka statusnya haid. Kondisi menopause yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Surat At-Talaq ayat 4, bukan penjelasan tentang batas usia haid. Andai itu kaitannya dengan batas usia haid, tentu akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hukum asal darah yang keluar dari rahim wanita adalah haid, meskipun keluar di sekitar usia menopause. Syekhul Islam mengatakan, pada asalnya semua darah yang keluar dari rahim adalah haid, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu istihadhah. Sehingga acuan haid atau tidak adalah keluarnya darah, yang tidak kurang dari 1 hari dan tidak lebih dari 15 hari. Kecuali jika diketahui sebab keluarnya darah karena ada luka atau masalah lainnya di rahim. Demikian, Allahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ustaz, saya sempat dekat sama seorang akhwat, kemudian kami berpisah karena memutuskan untuk sama-sama berhijrah. Qadarullah, si akhwat tersebut sedang mengalami futur karena lingkungannya yang kurang baik. Apakah saya boleh bertemu untuk menasihatinya atau saya biarkan saja? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Semua kita masuk ke dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan dalam surat Al-Maidah ya, ayat 2. Intinya, selama untuk ketakwaan dan kebaikan itu diperbolehkan. Berbicara dengan yang bukan mahram, hukumnya boleh apa tidak? Boleh, tapi dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam ilmu fikih. Di antaranya, jika ada hajat yang syar'i. Ini hajat yang syar'i enggak nih, ikhwan-ikhwan? Kok enggak sih? Syar'i ini. Syar'i, futur kita kasih nasihat, adilu nasihat, ini syar'i. Tapi perlu kita ingat, kaidah dalam ilmu fikih, dalam bab hajat, ada sebuah kaidah yang dijelaskan para ulama, al-hajatu qadar biqadariha. Hajat itu seperlunya, gitu loh. Terus yang berikutnya, jika bisa di-cover oleh sesama wanita, gak perlu sampai ke kita. Jadi pertanyaan, bisa di cover enggak? Jadi artinya kalau misalnya kita punya teman akhwat juga yang bisa nasihatin si akhwat tersebut yang lagi futur, maka kita minta tolong dia, nanti tolong nasihatin fulana karena fulana lagi futur. Jadi selama itu bisa di cover di dunia perakhwatan, maka biarkan akhwat menyelesaikan kehidupan mereka sendiri. Tapi kalau semua sudah angkat tangan dan antumlah pemberi nasihat tersebut, maka Allah Ta'ala misal, kalau memang hajatnya demikian dan kalau enggak dia bisa down gitu, boleh, tetapi seperlunya gitu loh. Seperlunya, gak perlu nanya-nanya yang lain, langsung to the point aja. Gak perlu antum bilang, mohon maaf anti atau mohon maaf ukti, sebelum kita mulai saya mau tanya, udah makan malam atau belum? Gak ada hubungannya, ngapain nanya udah makan? Nanya udah makan lah, segala macam ditanyain, udah. Langsung aja to the point, saya nasihatkan demikian. Jadi seperlunya, dan saya rasa dunia akhwat bisa mengcover gitu loh. Dan hati-hati banget jemaah dalam masalah ini.
0: Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di antara sekian kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita adalah nikmatul ukhuwah, nikmat saudaraan di atas iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala nyatakan ukhuwah di atas keimanan merupakan suatu nikmat. Sehingga law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau infakkan seluruh isi bumi ini untuk mengukhuwahkan, merapatkan barisan, mempertautkan hati, kamu tidak akan bisa. Akan tetapi Allah lah yang mempertautkan hati-hati kita di atas keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara dan hendaknya didamaikan di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan persaudaraan yang kita bangun di atas keimanan. Mathihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayangnya, perhatiannya dan cintanya sesama saudaranya seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'adwun tad'a sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Tubuh ini anggotanya ada yang sakit. Entah tangan, entah kaki, entah kepala, maka yang lainnya tidak bisa tidur dan kepanasan. Itulah selayaknya, itulah seharusnya. Bila sekarang saudara kita sedang menderita kelaparan di belahan dunia lain, kita juga merasakan pedih perihnya kelaparan. Bila sekarang saudara kita merasakan musibah, bencana alam, di antara mereka ada yang mati, di antara mereka ada yang luka, maka kita juga harus merasakan penderitaan mereka. Pembantaian dari musuh-musuh mereka, baik kafir, munafik, kita juga harus merasa pedih perihnya yang mereka rasakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum ta yuhibba li'ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah seorang itu beriman dengan iman yang benar, dengan iman yang sempurna, hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maknanya, apa yang enak buat mereka, enak buat kita juga. Apa yang susah buat mereka, susah buat kita juga. Senang kita bersama senangnya mereka, sedih bersama sedihnya mereka. Itulah hakikat daripada persaudaraan yang harus kita bangun. Kalau kita menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan suatu gambaran yang indah, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dah. Perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bukan saling melemahkan, merontokkan, apalagi saling bermusuhan, gesekan, dan saling memberikan suatu pertolongan musuh lain untuk menghancurkan umat Islam. Bahkan katanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, siapa yang membantu musyrikun, orang kafir, dalam rangka untuk menyerang, melemahkan kaum muslimin, maka itu termasuk pembatal, pembatal keislaman. Kita punya hak atas kita. Yang pertama adalah hak harta. Kita harus berikan, kita harus bantu, kita harus tolong dengan harta kita. Minimal kita berikan sesuatu yang lebih daripada kita. Syukur-syukur sesuatu yang masih kita senangin, dan puncaknya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita mengalah untuk saudara kita walaupun kita dalam keadaan kesulitan. Perlu diketahui, saudaraku yang dirahmati Allah, hak selanjutnya yang harus kita berikan kepada saudara kita adalah hak tenaga, hak badan. Kita bantu secara badaniah, kita angkut barangnya ke kendaraan, kita bantu ketika saat pindahan, atau mungkin saat kena musibah, kita bantu kebersihannya dan yang lainnya. Adapun ada hak ilmu, kita ajarkan saat dia lemah ilmunya, kurang dan minim ilmu terutama agamanya, itu hak kita, hak saudara atas kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mengajari teman kita yang kurang ilmu. Selanjutnya, hak lisan untuk bicara, maksudnya kita harus berbicara tentang nama, memanggil dengan nama baik, berbicara nama kebaikannya, dan juga kehormatannya, harga dirinya, dan ini kita puji di tempat-tempat yang mungkin dia dicela, ini hak saudara atas kita. Lisan kita, kita harus gunakan untuk memuji dia, memberikan suatu apresiasi kebaikan atas dia. Dan yang tidak kalah pentingnya, hak lisan untuk diam, tidak membicarakan tentang kehormatannya, mencercanya, mengumpatnya, mencelanya. Dan lisan kita tidak kita gunakan untuk ghibah namimah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hak-hak yang terkait dengan pembelaan kehormatan mereka, kita jaga nama baik mereka, dan juga yang tidak kalah pentingnya, kita sambung silaturahmi terus, walaupun dia telah meninggal dunia, kita sambung silaturahmi dengan keluarga mereka. Inilah hak-hak yang harus kita penuhi. Inilah kewajiban yang harus kita tunaikan atas saudara kita dalam rangka mewujudkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu satu dengan yang lainnya, bersaudara. Demikian aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حقا فالمدبرات أمرا.
1: Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
0: Yawma tarjufur rajifah, tatba'uha radifah, qulubun yawma idhin wajifah, abasaruha khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: Yaquluna a inna lamardudun fil hafirah.

0: Sirah.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اذهب إلى فرعون إنه طغى.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.

0: فَتَخْشَى.
1: Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar supaya kamu takut kepadanya.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.
1: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: yasha'.
1: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: أَمْكُمْ.
1: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi, sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: Waburrizatil jahimu liman yara.
0: Dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

0: Al-Ma'wa.
1: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.
0: Yes,

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Sunnah berdehem setelah kencing. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan terkait masalah buang air. Satu, kajian terkait sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang air. Dua, kajian yang hubungannya dengan masalah medis. Pertama, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait adab buang air. Seseorang bisa menyebut praktek tertentu sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia punya dalil. Selama dia tidak memiliki dalil, dia tidak diperkenankan menyebutnya sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi aturan yang sangat mudah dalam buang air, meskipun beliau sangat menekankan untuk berhati-hati dalam masalah najis. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, mayoritas azab kubur disebabkan masalah kencing. Hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, dan yang lainnya. Beliau juga mengajarkan beberapa hal sebagai penyempurna adab ketika buang air. Salman Al-Farisi bercerita, sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, agar kami tidak beristinja dengan tangan kanan dan tidak beristijmar dengan kurang dari 3 batu atau beristinja dengan kotoran kering atau dengan tulang. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Dan masih beberapa adab lainnya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui dengan membaca dalil yang sahih dari beliau. Apakah ada anjuran untuk berdehem? Ada beberapa hadis dhaif yang menyebutkan cara tertentu ketika kencing. Di antaranya, 1. Duduk dengan posisi jongkok. Kaki kiri diduduki tumitnya, sementara kaki kanan tegak di depan. Dari Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk jongkok dengan duduk di atas tumit kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Hadis ini didhaifkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, juga didhaifkan An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhaddab, karena di sana ada dua perawi yang majhul. 2. Menggerakkan kemaluan. Terdapat hadis yang menyatakan, apabila kalian kencing, hendaknya dia gerakkan zakarnya, yaitu disentil 3 kali. Derajat hadis. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab Toharoh, bab membersihkan sisa kencing setelah kencing, dari jalur Zam'ah, dari Yazdad, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Yazdad bukan sahabat dan Zam'ah perawi yang dhaif. An-Nawawi mengatakan, mereka sepakat hadis ini dhaif, Yazdad bukan sahabat. Di antara yang menegaskan demikian adalah Al-Bukhari dalam At-Tarikh, Abu Hatim Ar-Razi, putra Abu Hatim, Abdurrahman, Abu Daud, Ibnu Adi, dan yang lainnya, Al-Majmu'. Sementara untuk berdehem, kami tidak menjumpai dalilnya. Artinya, baik duduk jongkok, mengurut, atau menyentil kemaluan, termasuk berdehem seusai kencing, sama sekali tidak bisa ditegaskan sebagai bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak punya riwayat yang sahih bahwa itu ajaran beliau. Syekhul Islam pernah ditanya, untuk orang yang selesai kencing, agar lebih bersih, apakah harus berdehem, naik turun, bergerak, dan seterusnya, untuk memastikan kencingnya sempurna keluarnya? Jawaban beliau, berdehem setelah kencing, bergerak, gerakan naik turun, atau menggunakan tali, mengurut zakar agar mengalir, atau semacamnya, semua itu tidak ada ajarannya, tidak wajib, tidak pula sunnah menurut para ulama. Termasuk menyentil zakar, tidak ada ajarannya menurut pendapat yang benar, tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Majmu' Al-Fatawa. Mengenai pertimbangan, ini bermanfaat secara medis dan bisa membuat kencing lebih tuntas, itu masalah lain. Namun kesimpulan medis tidak boleh kita bawa pada ranah sunnah selama tidak didukung dalil. Kedua, tinjauan medis. Ini kembali pada pertimbangan kesehatan. Namun tinjauan medis tidak bisa dijadikan alasan bahwa itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk bisa disebut bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang harus memastikan bahwa itu sahih dari beliau, agar tidak termasuk dalam ancaman hadis. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menyampaikan satu hadis dariku dan dia punya dugaan kuat itu dusta, maka dia termasuk salah satu pendusta. Hadis riwayat Muslim. Jika memang betul, berdehem setelah kencing itu bermanfaat secara kedokteran. Boleh saja orang melakukannya, namun tidak boleh disebut sebagai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak ada bukti dari riwayat yang sahih. Hanya saja, jangan sampai ini membuat seseorang jadi was-was ketika buang air, sehingga orang bisa membutuhkan waktu sangat lama hanya untuk sekali buang air. Demikian, Allahu A'lam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Tanya jawab. Ada Pak Sutri sudah menikah 3 tahun, belum dikaruniai anak. Dan si istri divonis dokter, kemungkinan hamil bisa, tapi kecil.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling beruntung, orang yang paling pintar, dialah orang yang senantiasa di pelupuk matanya hadir kematian. Apa kata Nabi? Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling dahsyat persiapannya menyambut kematian yang datang kepadanya. Wa asyadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil maut. Mereka lah orang yang senantiasa bersiap menunggu kematian dengan segala macam bentuk persiapan-persiapan mereka. Ulaika humul aqyas. Hakikat yang beruntung, mereka itulah orang-orangnya. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Dhahabu bi syarafid dunya. Mereka akan pergi meninggalkan dunia ini membawa kemuliaan, wa karamatil akhirah, dan mereka akan menghadap akhirat dengan membawa kemuliaan pula. Hadis Sahih Ibnu Majah, wa Tabrani, wa Hasanhu al-Mundhiri, wal Haythami, wa qala al-Iraqi isnaduhu jayyid.
7: Mutiara belajar tajwid.
8: Baik, sekarang kita masuk ke contoh-contoh pengaruh lahan jali pada harokat dan sukun yang bisa merubah makna. Ingat-ingat, lahan jali yang ada pada harokat itu ada yang bisa merubah makna, ada juga yang tidak merubah makna, tetapi tetap sama-sama salahnya. Nah, saya kasih contoh-contoh pengaruh lahan jali pada harokat yang sukun yang bisa merubah makna. Contohnya yang pertama, halaman 6, lafaz yafturun dengan lafaz yaftarun. Kalau yang pertama taknya berharokat apa? Taknya berharokat apa? Doma, lihat yaf turun. Kalau yang kedua yaf tarun, tulisannya sama enggak? Huruf-hurufnya sama. Ya, fa, ta, ra, waw dan nun. Cuma bedanya di harokat di dalam ta. Kalau yang pertama doma, yaf turun. Kalau yang pertama fathah, yaf tarun. Ada enggak perbedaan dari sisi maknanya? Ada. Apabila huruf ta-nya berharokat dhammah, dia memiliki makna kalau yafturun yang dhammah artinya adalah berhenti atau malas dan enggan beramal. Ini yang disebut dengan futur. Ya, sering mendengar futur? Ya. Ungkapan wah dia sudah futur. Ya kan? Artinya dia sudah memble. Enggak semangat lagi. Enggak beramal lagi. Ya kan? Dulunya semangat, rajin, giat, jadi futur. Dia sudah futur. Futur fi'il mudhari'nya yafturun. Ya. Lihat. Ta-nya dhammah. Artinya futur. Tapi kalau ta-nya fathah yaftarun artinya mengada-ada. Berbuat iftira. Berbuat apa? Iftira, mengada-ada. Ini semuanya ada di Quran. Contoh Surat Al-Anbiya ayat 20 dan Surat Al-Ankabut ayat 13. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 30 ayat 20 itu taknya di dhammah. Yaf tu yafturun. Ini ketika Allah berbicara tentang malaikat. Saya bacakan. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Yusabbihunal laila wan nahara. Mereka bertasbih, para malaikat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-laila wan nahar, siang malam. La yafturun, tidak futur. Apa arti tidak futur? Tidak malas, tidak tertimpa rasa malas, tidak enggan, terus semangat, enggak futur. Ya. Kemudian kita lihat ikhwan, yaftarun di ayat yang ke-13 surah Al-Ankabut, wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Yang artinya sungguh-sungguh mereka akan ditanya nanti pada hari kiamat tentang iftiroknya mereka, pengada-adaannya mereka, karangan-karangan mereka tentang masalah agama. Ya. Kalau dibaca yafturun maka artinya berbeda. Artinya mereka futur, tentang futur mereka. Ini salah kan? Ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah, antara lafaz sihriya dengan sukhriya. Yang kedua, lafaz sihriya dengan sukhriya. Ya. Semuanya sama. Yang berbeda apa? Harokat saja. Kalau sihriya, sinnya dikasrah. Kalau sukhriya, sinnya di dhammah. Artinya kalau dikasrah, sihriya itu artinya ejekan. Kalau sukhriya artinya memperkerjakan. Ya. Ini semuanya ada di Al-Qur'anul Karim. Ya. Contohnya tinggal antum baca. Jadi ketika antum baca fattakhattumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri. Sinnya di dhamma atau di kasrah? Di kasrah. Oleh karena itu enggak boleh fattakhattumuhum sukhriya karena akan merubah arti. Ya. Begitu juga selanjutnya dan selanjutnya, ikhwan fillah. Ini contoh-contoh yang merubah. Lihat halaman 8. Nomor 8. Halaman 8 nomor 8. halaman 8 nomor 8 ya. Lafaz jim, nun dan tak marbutoh. Alif lam, jin, jim, nun dan tak marbutoh. Ini akan memiliki arti tersendiri ketika jimnya itu di domah atau di kasroh atau di fathah. Ya, kalimat jannah dia punya makna sendiri. Kalimat jinnah, jimnya di kasrah, punya makna sendiri. Kalimat junnah, jimnya di apa? Di domah, punya makna sendiri. Ini karena lihat, subhanallah ya, dalam bahasa Arab beda harokat saja artinya apa? Berubah. Artinya berubah. Contoh ikhwani fillah, huruf jim yang berharokat fathah, al-jannah atau jannah. Lihat jimnya di fathah, jannah, jannah. Ini artinya apa? Surga, taman, taman, surga. Tapi kalau jimnya di kasroh, al-jinnah, jinnah, artinya apa? Jin. Artinya jin. Ya. Kalau jimnya di domah, al-junnah, junnah, artinya apa? Tameng, junnah. Anda pakai junnah. Ya, saya pakai tameng. Tapi kalau anda, saya pakai jinnah, berarti saya pakai jin. Ya. Nah, lihat jannah ketika di fathah surga, ketika di kasrah jin, ketika di domah jadi tameng. Itu artinya punya arti yang beda-beda, dan itu semua Allah sebutkan di Quran. Itu semua Allah sebutkan di Quran. Contoh di bawahnya antum lihat ada kan ayat-ayatnya, lihat فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, jannah. فَقَدْ فَازْ, dia telah beruntung, sukses. Ayat yang kedua, وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Jin di sini artinya apa? Jinnah di sini artinya apa? Jin. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً. Junnatan, mereka menjadikan sumpah-sumpahnya mereka, orang-orang munafik ini, sumpahnya sebagai junnah, tameng. Sebagai apa? Tameng belaka. Ya. Fasaddu an sabilillah, mereka menghalangi dari jalan Allah. Tayib. Dari sini ikhwan fillah, mudah-mudahan setelah kita baca ini semakin sadar kita akan pentingnya membaca Quran dengan benar, akan pentingnya perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Jadi indah sekali Al-Quran ini, unik, indah dari sisi ininya saja, ya kan? Lihat beda huruf bisa merubah arti, walaupun ada yang tidak merubah arti. Panjang pendek bisa merubah arti. Harokat bisa merubah arti, subhanallah. Eh? Dan ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kan gampang, ya enggak? Bahasa Indonesia, antum mau dipanjangkan, dipendekkan, enggak ada masalah, ya kan? Enggak masalah, kecuali kalau antum penekanannya lain, ngomongnya maka bisa bermakna lain, ya. Dia duduk, Kalau antum ngomong dia duduk, bener enggak? Sama aja, enggak berubah, kan gitu. Ya? Nah,

0: Firdaus, surga paling tinggi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bayangan manusia tidak akan sanggup menjangkau keindahan surga. Puncak kenikmatan ini dirahasiakan oleh Allah penciptanya, membuat manusia semakin penasaran dan selalu berharap untuk bisa mendapatkannya. Sebagai muslim yang sadar akan akhirat, dia akan berlomba untuk bisa mendapat balasan yang terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, untuk mendapatkan keindahan surga itu, seharusnya manusia berlomba. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Sebab itulah, Allah ciptakan surga bertingkat-tingkat. Amal manusia tidak sama. Di antara tingkatan itu, yang paling tinggi adalah Firdaus. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi umatnya untuk berlomba mendapatkan Firdaus. Di antaranya dengan memohon kepada Allah untuk dimasukkan ke surga Firdaus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di surga itu terdapat 100 tingkatan. Allah menyediakannya untuk para mujahid di jalan Allah. Jarak antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Karena itu, jika kalian meminta kepada Allah, mintalah Firdaus, karena sungguh dia adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Di atasnya ada Arsy Sang Maha Pengasih, dan darinya sumber sungai-sungai surga. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Hibban. Semakin dekat Arsy, semakin agung. Ibnul Qayyim mengatakan, makhluk yang paling suci, paling tinggi, paling bercahaya, paling mulia, paling atas posisinya, dan paling luas adalah Arsy Allah Ar-Rahman. Karena itu, layak dia beristiwa di atasnya. Dan semua yang lebih dekat dengan Arsy, maka dia lebih bercahaya, lebih suci, dan lebih mulia dibandingkan yang di bawahnya. Untuk itulah, surga Firdaus menjadi surga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya, dan paling agung karena dia paling dekat dengan Arsy. Dan Arsy adalah atapnya. Al-Fawaid. Berikan harapan besar untuk mendapatkan Firdaus. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi agar umatnya meminta kepada Allah surga Firdaus. Mungkin ada orang yang berkomentar merasa tidak layak untuk meminta surga yang paling tinggi. Ini adalah kesalahpahaman. Dalam masalah akhirat, kita diminta untuk mencari yang terbaik, bukan pesimis. Agar manusia terpacu untuk selalu berlomba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham ketakwaan umatnya tidak sama, sehingga balasan yang mereka terima akan berbeda. Namun beliau memotivasi mereka untuk minta Firdaus, menumbuhkan optimis mereka untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Al-Mubarak Furi mengatakan, ini menunjukkan bahwa Firdaus berada di atas semua tingkatan surga. Karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajarkan umatnya dan memperbesar harapan untuk mereka, jika kalian minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana menyikapi bila mana orang tua tidak pernah ibadah dan masih melakukan bid'ah? Saya sering mengingatkan untuk sholat. Saya selalu mendoakan hidayah untuk keduanya, terutama ayah saya. Bagaimana saya mengingatkan tanpa menggurui? Karena jika saya mengingatkan adik-adik saya lewat telepon agar tidak menunda sholat dengan sedikit keras, mohon masukannya. Dalam kita berdakwah dan menyampaikan agama Allah ini kepada orang lain, maka kita dituntut untuk lemah lembut. Ini adalah termasuk adab di dalam mendakwahkan agama Allah. Bahkan seandainya orang yang di depan kita adalah orang yang kafir sekalipun, lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun ketika diutus oleh Allah kepada Bani Israel dan disuruh pergi ke Fir'aun mendakwainya. Allah mengatakan faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepadanya, yaitu kepada Fir'aun, dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dia menjadi orang yang ingat atau dia menjadi orang yang takut. Padahal Fir'aun orang yang mengatakan aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Dan Allah tahu bahwasanya Fir'aun akan meninggal dalam keadaan kafir. Meskipun demikian Allah SWT menyuruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun untuk berdakwah dengan cara yang lembut. Dan Nabi SAW mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wala yunza'u an syai'in illa syanah. Kelemah lembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan memperbaiki, menjadikan dia indah. Dakwah ketika disampaikan dengan lemah lembut maka akan menjadi indah. Dan tidak diangkat dari sesuatu, dihilangkan dari sesuatu kecuali akan memperjelek. Asalnya indah, bagus dakwah, tapi kalau disampaikan dengan cara yang keras maka ini akan menjadi jelek kesannya. Apalagi ini adalah orang tua kita yang mereka dahulu pas masih muda karena kesibukan sibuk mencari rezeki untuk kita, mereka tidak sempat untuk belajar.

0: malih tetembungan oh mungkin nek cadaran kuwi carane ngono kuwi to. Oh mungkin nek ngaji kuwi ora gelem srawung karo menungso. Kula saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak semanten ugi Kang Mas Mbak Yu adik-adik nalika kepanggih tiang sanes utaminipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh utawi tiang-tiang awam ingkang dereng ajek pengajian monggo sami di arwi. Assalamualaikum Budhe, assalamualaikum Pak D, kados pundi pawartosipun, lenggahipun wonten pundi, tindak pengawasan didereke kalian sinten, lan sak piturutipun supados kaum muslimin menika saged ngraosaken rahmatipun, kesaenanipun al-manhaj as-salaf, manhajus salaf. Nggih. Pilih tiang-tiang ingkang ngaji menika nggadahi akhlak ingkang minulya. Wah piye wong aku wis gawan lahirku ya akhlakku wis kaya ngene. Ora iso diwawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'allumi. Ngelmu iku digayuh kanthi cara sinau lan sifat ingkang sae, akhlak ingkang minulya menika ugi saged dipun sinaoni segedik mboko segedik kedah wonten usaha supados dakwah Islam niki ahli sunnati wal jamaah niki saya ngrembaka saya kathah kaum muslimin ingkang kepincut wangsul bali tumuju agami Islam ingkang murni, wangsul bali tumuju Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian praktek agaminipun para sahabat lan para ulama ussalah. Mugi-mugi layang katresnan menika migunani kagem kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para kaum muslimin sedaya. Wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani penggalih kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wallahu taala alam bissawab.
1: Ngalah berkah dengan rambut Nabi. Ngalah berkah atau tabarruk dengan bekas fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, mereka pernah bertabarruk dengan air bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baju beliau, minuman beliau, rambut dan seluruh bekas fisik yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari tindakan mereka. Menunjukkan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Karena memang pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia mengandung keberkahan dari Allah azza wa jalla. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah kami. Lalu beliau tidur siang. Beliau berkeringat ketika itu, kemudian ibuku mengambil botol dan mengumpulkan keringat itu di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dan bertanya, "Ummu Sulaim, apa yang sedang kamu lakukan?" "Ini adalah keringat Anda ya Nabi," jawab Ummu Sulaim. "Kami akan campur dengan parfum kami, itu adalah parfum terbaik." Dalam riwayat dijelaskan jawaban Ummu Sulaim, "Kami mengharap mendapatkan barokah keringat ini untuk anak-anak kami." Rasul pun berkata, "Anda benar." Hadis riwayat Bukhari. Di kesempatan lain, sahabat Abu Juhaifah radhiyallahu anhu mengisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kami saat hari panas terik. Air wudu disiapkan untuk beliau. Seusai wudu, orang-orang bergegas mengambil sisa wudu beliau. Lalu mereka mengusap-usapkan pada tubuh mereka. Kemudian beliau sholat duhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Beliau sholat menghadap sebuah tombak kecil. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan para ulama sepakat membolehkannya. Dalam ensiklopedia fikih diterangkan, para ulama telah sepakat atau ijma disyariatkannya ngalah berkah dengan bekas fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama sirah atau sejarah Nabi telah menyebutkan banyak hadis tentang tabaruk para sahabat yang mulia dengan bekas-bekas fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macamnya. Mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah. Hanya untuk Nabi. Tabaruk dengan fisik atau bekas fisik manusia tidak boleh dilakukan kecuali kepada fisik yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dilakukan pada para wali Allah lainnya atau orang-orang soleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, dahulu para sahabat berharap berkah dari keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga berharap berkah dari air ludah beliau, baju dan rambut beliau. Adapun untuk selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita berharap berkah dari baju, rambut, kuku, atau segala sesuatu yang melekat pada fisiknya, kecuali hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Syarah Riyadhus Shalihin. Terbukti dalam praktek para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Nabi, tak ada satu pun riwayat yang menyebutkan bahwa seorang pun dari mereka bertabaruk dengan bekas wudu atau rambutnya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Masih adakah rambut Rasulullah saat ini? Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, sanad adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, niscaya orang akan mengklaim sesukanya. Sanad adalah data urutan orang-orang dalam jalur periwayatan sebuah kabar. Mengenai rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika saja itu benar, tidak perlu dipermasalahkan. Namun, membuktikan keotentikan rambut beliau yang mulia harus ada bukti berupa jalur sanad yang terjaga dan bisa dipertanggungjawabkan. Apakah bukti ini bisa diupayakan pada zaman ini? Mari kita simak keterangan dari para pakar sejarah, di antaranya berikut. 1. Keterangan Syekh Ahmad Basa Taimur. Beliau menyatakan dalam buku beliau Al-Athar An-Nabawiyah, tak satu pun riwayat valid yang bersambung sampai ke Nabi berkenaan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersebar di masyarakat sepeninggal beliau. Rambut-rambut beliau yang sampai kepada mereka mungkin bersumber dari para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka, yang telah tersebar setiap helainya. Hanya saja sangat sulit mengidentifikasi riwayat yang valid dengan yang tidak. Al-Athar An-Nabawiyah. 2. Keterangan pakar hadis abad ini, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau menjelaskan, kita mengimani bahwa boleh bertabaruk dengan bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah mengingkari hal ini, sebagaimana yang disangkakan orang-orang. Namun tabarruk agar berkat memiliki syarat-syarat, di antaranya adalah iman yang diterima di sisi Allah. Siapa yang tidak jujur Islamnya, dia tidak berhak mendapatkan keberkahan ini. Disyaratkan pula untuk mereka yang ingin bertabaruk dengan bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk benar-benar mendapatkan benda tersebut, kemudian menggunakannya untuk wasilah mendapat berkah. Beliau melanjutkan, kita semua mengetahui bahwa bekas-bekas fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti baju, rambut, atau yang lainnya telah punah. Dan tidak seorang pun di antara kita yang mampu menghadirkan benda-benda tersebut dengan yakin dan valid. Maka dari itu, bertabaruk dengan hal-hal demikian zaman ini menjadi pembahasan yang tidak terlalu penting, hanya sekedar praduga atau klaim semata. Oleh karenanya, tidak perlu kita memperpanjang pembicaraan tentang masalah ini. Mausu'ah Al-Albani fil Aqidah. Sarana ngalah berkah yang pasti. Jika kita menginginkan betul berkah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu sarana yang valid dan pasti dapat keberkahan, yaitu bertabaruk dengan ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai detik ini jejaknya masih terjaga bahkan hingga hari kiamat. Silahkan ngalah berkah dari meneladani sunnah-sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keterangan menarik dari Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah. Penduduk Madinah di saat kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan keberkahan saat mereka beriman dan taat kepada beliau. Dengan berkah ini, mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan setiap mukmin yang beriman kepada Rasul serta patuh kepada perintahnya, mereka mendapat keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan iman serta ketaatan mereka kepadanya, berupa kebaikan dunia dan akhirat yang tidak ada yang tahu nilainya kecuali Allah. Majmu' Fatawa. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ini juga nih yang antum kirim ke Ana nih, screenshot nih. Ini bukti bahayanya pamer kemesraan depan umum, apalagi dipamerin di medsos ya. Itu bisa mengundang orang-orang yang hasad. Dan seperti kata antum kan, sampai ada yang pisah ya suami istri karena setiap hari umbar kemesraan, kelihatan mereka luar biasa bahagianya gitu ya. Setiap hari seolah-olah mereka itu putri dan pangeran setiap hari. Tapi ternyata cerai, serius cerai. Ya itu dia. Boleh jadi itu mengundang mata-mata orang yang hasad. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam, di ayat-ayat yang terakhir, wa iyyakadzul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sungguh orang-orang kafir itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar hampir-hampir mencelakakan engkau dengan pandangan mata-mata mereka. Mata mereka yang hasad itu bisa memudaratkan dengan izin Allah tentunya. Ini bahaya. Mata orang yang hasad ini bisa mendatangkan mudarat. Ini mulai jadi ya, kita pamer kemesraan, apalagi di medsos, yang melihat medsos itu tidak khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa saja, ternyata boleh jadi ada orang kafir, orang-orang fasik di situ, orang-orang yang menyimpan hasad.
4: Tapi kata mereka, Ustaz, itu ada dalilnya mereka pamer kemesraan, yaitu
3: apa itu?
4: Ketika Rasulullah bersama Aisyah lari-lari di apa, lari-lari gitu kan, kemudian ada yang kemak-kemakan,
3: oh,
4: sama apa, Sofia, kuda, itu gimana, Ustaz?
3: Pertama, apakah kita bisa sebut itu sebagai memamerkan kemesraan? Ya, karena kalau kita lihat redaksi hadisnya dan konteks hadisnya, yang menceritakan kisah itu Aisyah. Ketika Aisyah itu misalkan diajak oleh Rasulullah melihat Habasyah yang bermain di masjid. Itu kan dari kamarnya Aisyah. Aisyah yang menceritakan kejadian tersebut. Apakah itu bisa disebut sebagai memamerkan kemesraan? Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kisah Sofia misalkan, ya, yang dia, mohon maaf, tidak terlalu tinggi lah posturnya, sehingga ketika dia akan naik gitu ke hewan tunggangan, Rasulullah meletakkan pahanya, ya, kemudian Sofia, subhanallah, naik dari pahanya Rasulullah SAW. Dan itu yang melihat siapa dulu? Yang melihat kejadian itu para sahabat. Dan kita tahu para sahabat mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Beda dengan pamer kemesraan di medsos misalkan. Medsos semua orang bisa ngelihat. Orang kafir bisa ngelihat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpan hasad dalam hati mereka, ya. Saya rasa itu enggak bisa jadi dalil ya terkait pamer kemesraan. Ya, mungkin menggandeng tangan istri, ya, dalam rangka kita menunjukkan kita care gitu, kita jaga dia gitu. Saya rasa itu tidak masalah ya. Tapi pamer kemesraan yang dimaksud itu setiap saat, apalagi setiap saat di medsos ya, sampai peluk-pelukan, itu saya rasa nggak wajar. Kemudian mengumbar nikmat, ya. Adapun terkait firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terkait nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka ceritakan ia, sebut-sebut ia. Itu dalam rangka mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka pamer diri, unjuk gigi gitu loh. Ya, kita ceritakan saya dapat nikmat ini, oh masyaallah saya, istri saya atau suami saya, pasangan saya itu soleh atau soleha gitu. Ya. Itu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan saya, menjodohkan saya suami atau istri yang soleh atau soleha, begitu ya. Tapi kalau niatnya itu misalkan pamer nikmat dalam rangka ini loh saya gitu loh. Ini loh hebatnya saya, betapa beruntungnya saya dan itu niat yang salah. Itu niat yang salah. Dan ketika kita menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menyebutnya kepada semua orang. Kita ceritakan nikmat itu kepada orang yang kita tahu dia itu care kepada kita, sayang kepada kita. Kalau kita mendapatkan kebaikan, dia mendoakan keberkahan dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur. Ya beda dong dengan pamer tapi niatnya untuk antum tahu sendiri lah ya, pamer kekayaan, pamer gue punya yang lo gak punya, itu beda.
4: Dalam hal ini pamer kemesraan pasangan gitu kan, dan ini banyak terjadi kasus yang pada akhirnya orang-orang yang melihat itu ingin bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka gitu.
3: Ya, itu dong, seperti yang antum post, yang antum kirim ke Ane nih kan. Iya tuh kan, dia cerita tentang kebaikan suaminya, kemudian ada yang komen, gimana sih cara dapat suami yang kayak gini? Ada lagi yang komen terus rebut aja suaminya. Aduh, ini kan aduh bahaya, dan boleh jadi itu penyebab keretakan rumah tangga yang selama ini sudah terbina, masya Allah gitu ya. Tiap hari kelihatannya mesra banget gitu, tapi ternyata akhirnya viral.
4: Dan itu pernah kejadian.
3: Kejadian ya?
4: Pernah kejadian. Jadi ya karena dia sering pamer kemesraan, akhirnya istrinya atau suaminya tuh direbut sama yang pernah melihat.
3: Nah itu dia. Akan muncul upaya-upaya takhbif itu tuh, memisahkan antara pasangan, dua pasangan yang sah gitu ya, suami istri yang sah. Karena boleh jadi ada hasad yang muncul, kemudian dari hasad itu muncul ain. Dan ingat loh sabda Rasulullah SAW, al-ainu haqqun, ain itu efeknya, dampaknya hak nyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, sebagai bentuk ujian. Bisa orang yang matanya hasad itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada orang yang jadi objek hasad dia. Nah, makanya kan kita tahu dalam Al-Quran di surat Yusuf, Nabi Yakub kan bapaknya Nabi Yusuf, ya Nabi Yakub bilang, la taqsus ru'yak, wahai Yusuf jangan ceritakan mimpimu. Dia punya mimpi bagus gitu kan, jangan ceritakan mimpimu gitu kepada saudara-saudaramu, karena itu bisa menimbulkan hasad. Ini pelajaran berharga buat kita. Tidak semua nikmat yang kita dapatkan itu kita ceritakan kepada semua orang. Kita ceritakan kepada orang-orang yang, orang-orang tertentu saja, orang tua kita, orang-orang yang betul-betul care dan sayang sama kita, atau kepada seorang yang berilmu, orang alim, ustaz misalkan, yang dia kita tahu ketika kita menceritakan nikmat itu, dia mendoakan keberkahan kepada kita, atau paling tidak mengucapkan masya Allah, tabarakallah dan seterusnya. Ya itu tadi, supaya kita terhindar dari ain itu.
4: Jadi ya, kalau bisa berarti pamer kemesraan di Mekah tuh di, jangan dilakukan saja.
3: Ih janganlah. Jangan.
4: Tapi ntar ada yang pengen suaminya.
3: Iya. Istrinya. Akhirnya nanti orang-orang yang hasad berupaya untuk memisahkan mereka berdua dengan cara apapun, bahkan sampai dengan cara sihir sekalian. Ya. Bila perlu.
4: Karena ya, mungkin pasangan yang pengin dapat pasangan tersebut melihat pasangannya enggak seperti apa yang
3: betul. Iya. Dia membanding-bandingkan pasangannya dengan pasangan orang lain. Loh, suami saya kok enggak kayak gitu ya. Istri saya kok enggak kayak gitu, gitu. Betul. Nah, akhirnya membanding-bandingkan, akhirnya membenci pasangannya. Bahkan ya membenci pasangan padahal belum tentu pasangan orang lain yang dia lihat itu lebih baik daripada pasangan dia. Ya kan yang diperlihatkan itu casing, penampilan luar. Jati dirinya enggak tahu. Dan ingat, ini salah satu indikasi. Orang kalau sering sekali pamer diri, itu pertanda dia tidak bahagia. Dia pamer tentang pasangannya, kecantikan istrinya. Sebenarnya dia gak bahagia dengan istrinya.
4: Itu untuk menutupi diri aja.
3: Dia butuh pengakuan orang lain. Itu yang membuat dia merasa seneng gitu. Sehingga dia butuh untuk memamerkan apa yang dia miliki. Tujuannya apa? Pengakuan dari orang lain. Dia butuh bahagia dari pengakuan orang lain. Itu tanda-tanda orang gak bahagia loh itu. Jadi jangan silau dengan orang yang memamerkan kemesraan atau pasangannya. Itu boleh jadi dia tidak bahagia, sehingga perlu mengumbar diri. Boleh jadi Anda jauh lebih baik gitu. Pasangan Anda jauh lebih baik. Wallahu a'lam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Petang edisi Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk melanjutkan kebersamaan ini kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah dengan pembahasan materi yang berjudul Pertarungan yang akan terus terjadi hingga kiamat, yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Jamaluddin LC Hafizahullah. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita muji Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya, atas karunia dan kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan ini kita akan membahas pembahasan dari kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah dengan judul Ma'raqatut Tauhidi Wasyirki, pertempuran peperangan antara tauhid dan kesyirikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari bagian ini masih bagian dari rangkaian dua pembahasan sebelumnya, atau bahkan 3-4 pembahasan sebelumnya yang memberikan kepada kesigapan, kesiapan dan kesabaran di dalam memegang agama Allah yang benar, di dalam menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla dan syariatnya para nabi dan rasul, bahwa memegang agama Allah Azza wa Jalla, berada di atas jalan tauhid, butuh perjuangan, butuh kesabaran, dan merupakan sunnatullah dari dulu sampai hari ini. Tauhid dan kesyirikan akan selalu berselisih, akan selalu berperang dan tidak bisa bersatu. Di sini dikatakan inna ma'rakatat tauhidi ma'asyirki qadimatun, bahwa peperangan, pertempuran, perkelahian antara tauhid dengan kesyirikan adalah perkelahian yang sudah lama, sejak zaman dahulu kala. Mundu zamanir rasul Nuhin alaihi salam, sejak Rasul pertama. Sejak Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam telah ada pertempuran, telah ada perseteruan antara tauhid dan kesyirikan. Ketika Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk meninggalkan peribadatan berhala-berhala, yang mana berhala-berhala tersebut telah mengakar pada kaumnya Nabi Nuh, telah menjadi budaya dan kebiasaan mereka yang telah mereka sembah lama. Nabi Nuh AS berdakwah 1000 tahun kurang 50, berdakwah 950 tahun mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang beriman dengan dakwah sepanjang itu tidak sampai 100-an orang, hanya kisaran 80 orang dengan dakwah 950 tahun. Mereka mengingkari, mereka melawan, mereka mendustakan dakwahnya Nabi Nuh AS. Ketika Nuh AS mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mereka katakan sebagai sahir, sebagai tukang sihir, mereka katakan sebagai majnun, orang yang gila. Ketika Nuh AS mengingatkan mereka tentang siksa Allah Azza wa Jalla, bukannya mereka takut, tapi justru balik mengancam dan menantang, mengatakan kalau benar turunkan siksa Allah, minta kepada Tuhanmu supaya siksa tersebut diturunkan. Maka Nuh AS pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya diturunkan kepada mereka banjir bandang, dan Allah hanya menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman saja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَأُوقَ وَنَسْرًا. Mereka, kaum Nabi Nuh, mengatakan jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan kalian. Ketika mendapatkan dakwahnya Nabi Nuh, mereka berbicara di antara mereka, mereka saling ingatkan, mengatakan jangan kalian sekali-kali tinggalkan berhala, tuhan-tuhan yang selama ini kalian sembah. Jangan tinggalkan Wad, jangan tinggalkan Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Jangan tinggalkan berhala tersebut. Waqad adallu katsira. Sungguh orang-orang tersebut telah menyesatkan banyak orang. Berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentang siapa Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr yang disembah oleh orang-orang kaumnya Nabi Nuh ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di dalam menafsirkan ayat ini, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan tentunya Ibnu Abbas tidak mungkin akan menafsirkan ayat seperti ini kecuali berdasarkan ilmu yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut kalau dalam ilmu hadis, hadisnya mauquf tapi hukumnya marfu. Ya, yang mengucapkannya adalah sahabat tapi dihukumi sebagai hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak mungkin Ibnu Abbas mengucapkan ini dari dirinya. Perkara gaib. Ya, tidak mungkin dia ucapkan dari dirinya, dia karang-karang, melainkan dari nas yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, "Hadhi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh." Nama-nama ini, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr, nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika orang-orang ini meninggal dunia,
8: orang-orang saleh ini meninggal dunia, syaitan menggiring orang-orang tersebut, membisiki mereka, mengatakan aninsibu ila majalisihim, buatkan mereka patung-patung kenangan, buatkan mereka semacam ya patung yang mengingatkan kita tentang mereka. Allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asmaihim, ya, buatkan mereka patung, tempatkan di mana mereka biasa bermajelis, dan berikan nama sesuai dengan nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad, dan benar mereka lakukan, ya, mereka terima masukan itu, masukan dari syaitan, dan motivasi awalnya adalah sebagai penyemangat, sebagai penggugah, sebagai pengingat tentang kesalehan mereka, tentang kebaikan mereka, ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya baik, mengingatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu adalah langkah pertama syaitan untuk menjerumuskan mereka kepada dosa yang lebih besar. Ya. Falam tobat, awalnya tidak disembah. Hatta idha halaka ula'ik, hingga generasi itu kemudian sudah meninggal dunia. Generasi dengan motivasi sebagai pengingat sudah tiada. Watanasakhal ilmu ubidat, ilmu dilupakan, ilmu tauhid dilupakan, kewajiban ibadah kepada Allah dilupakan, niat awalnya sudah terlupakan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka disembah. Berhala-berhala tersebut kemudian dijadikan sebagai sembahan, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, jadi adanya perlawanan, pertentangan terhadap dakwah yang mengajak kepada tauhid telah ada sejak dulu, sejak dakwah tauhid pertama kali disampaikan oleh Nuh alaihi salam. Begitu juga kemudian setelah datangnya rasul-rasul yang lain. Tsumma ja'a ar-rusulu min ba'di Nuhin. Kemudian datang silih berganti rasul-rasul setelah Nabi Nuh alaihi salam. Yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah. Mereka mengajak kaumnya, mereka mendakwahi kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja. Wa tarki ma ya'buduna min dunihi minal alihah, dan meninggalkan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap mereka mendapatkan perlawanan. Semua mendapatkan perlawanan. Semua mendapatkan pertentangan. Disebutkan ikhwan fiddin rahimakumullah bahwa kaum pertama yang menyembah berhala setelah Nuh alaihissalam. Jadi setelah Nabi Adam salam, 10 abad lamanya manusia di atas agama Allah Azza wa Jalla, muncul kesyirikan di tengah-tengah kaum Nuh alaihissalam. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh dan mendakwahi mereka, mengajak mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak beriman. Akhirnya Allah binasakan semuanya. Hanya tersisa Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya saja. Nah, sepeninggal Nabi Nuh alaihissalam, ya, orang-orang mentauhidkan Allah. Lalu pertama kali terjadi kesyirikan berikutnya adalah di kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Maka Allah Azza wa Jalla mengirimkan, ya, mengirimi mereka seorang rasul yang mengajak mereka kembali kepada Allah. Kaum Ad ini mereka disebutkan ada di daerah kalau sekarang antara Yaman dengan Aman, ya, antara Hadramaut dengan Aman. Di sana dulu mereka berada kaum Ad, dan kaum Ad adalah kaum yang terkenal dengan fisiknya, besar badannya, kuat badannya. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka di tengah-tengah mereka pertama kali terjadi kesyirikan. Hud alaihissalam kemudian mendakwahi mereka. Allah berfirman, wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad kami utus seorang rasul yang bernama Hud alaihissalam. Qala ya qaum i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hud mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya sembahan selain Allah, kalian tidak punya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Afala tattaqun, tidakkah kalian takut kepada Allah, tidakkah kalian mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah azza wa jalla? Tapi apa? Mereka dustakan, mereka tolak, mereka ingkari, mereka lawan kaum atau Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya Allah kirimkan mereka badai, Allah kirimkan mereka angin yang membinasakan mereka. Kemudian Allah mengisahkan tentang kaum Samud. Kaum Samud yang disebutkan tinggalnya di pegunungan, pegunungan yang merupakan pegunungan bebatuan. Mereka orang-orang yang membuat rumah dengan memahat pegunungan. Gunung-gunung batu itu dipahat, di situ mereka tinggal. Dan kaum Samud mereka ada di bagian barat Hijaz, bagian utara kerajaan Saudi sekarang, sampai ke Syam. Itu disebut dengan daerah Samud. Wa ila Samud akhahum salihan, kami utus kepada kaum Samud saudara mereka salih. Qala ya qaumi ibudullah, salih mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin gairuh, kalian tidak punya sembahan yang benar kecuali Allah azza wa jalla. Namun mereka lawan, mereka tolak, mereka dustakan. Akhirnya Allah azza wa jalla kirimkan mereka petir yang membinasakan mereka. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiban, kemudian Allah azza wa jalla juga kisahkan tentang kaum Madyan. Kaum Madyan kalau sekarang dikenal dengan Madain Salih. Kaum Madyan Allah kirimkan kepada mereka Syu'aib. Dan kaum Madyan adalah negeri yang terkenal dengan perdagangannya, negeri yang dikenal dengan penggembalaan ternaknya, kambingnya, kaum Madian. Tapi mereka di dalam perdagangan, mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengurangi timbangan. Dan kaum Madian juga menyembah pohon yang bernama pohon Aik, sehingga mereka dikatakan sebagai Al-Aikah. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba, kami kirim kepada kaum Madyan saudara mereka Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, maka dia mendakwahi kaumnya mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan yang benar kecuali Allah azza wa jalla. Masya muslimin rahimakumullah, kita dapatkan pelajaran dari kisah Madian ini bahwa permasalahan yang ada di mereka, di situ ada permasalahan ekonomi. Ya, permasalahan tidak jujur dalam timbangan. Di samping juga di situ ada permasalahan beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Kaum Nabi Lut, permasalahan yang tampak, yang terlihat adalah permasalahan sosial. Kemudian pada Nabi Musa alaihissalam disebutkan yang lebih menonjol adalah masalah perpolitikan. Di samping ada penyembahan kepada selain Allah azza wa jalla. Pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya ada, masalah akhlak ada, masalah sosial ada, masalah ekonomi ada, semuanya ada. Tapi dengan berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda itu, semua memulai dakwahnya dengan dakwah kepada akidah, dakwah kepada tauhid. Ya. Nah, kaum Madian yang permasalahan menonjol mereka adalah yang mengurangi timbangan, zalim di dalam perdagangan, berbuat curang dalam perdagangan, di samping juga beribadah kepada selain Allah, menyembah pohon. Maka Nabi Syuaib mendakwahi mereka pertama kali adalah mengajak mereka kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang Ibrahim alaihissalam. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Semua Tuhan yang kalian sembah, patung, berhala, bintang, matahari, bulan, malaikat, semua yang kalian sembah, aku berlepas diri darinya. Illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali satu Tuhan yang kalian sembah, itu saja yang aku kecualikan. Itu yang tidak aku tinggalkan, itu yang aku tidak berlepas darinya. Siapa dia? Allah yang menciptakanku, dia yang akan memberikanku petunjuk. Jadi kaum Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang didakwahi oleh Ibrahim, ayahnya, kaumnya, menyembah banyak berhala, menyembah banyak sembahan, termasuk juga mereka menyembah Allah azza wa jalla. Mereka melakukan kesyirikan. Maka Ibrahim mengumumkan, aku berlepas diri, aku meninggalkan semua yang kalian sembah kecuali satu, Allah yang menciptakanku, dia yang akan memberikanku petunjuk. Ikhwan fillah rahimakumullah, dari sekian kisah rasul-rasul yang disebutkan, Ibrahim alaihissalam adalah di antara nabi yang tidak mendoakan celaka terhadap kaumnya. Kaum Ad dibinasakan, kaum Samud dibinasakan, kaum Madian dibinasakan, kaum Nuh dibinasakan. Adapun Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan pertentangan dari kaumnya, tidak mendapatkan sambutan yang baik dari kaumnya, dia yang memilih pergi. Dia di Babil di Irak berdakwah, tidak banyak yang menerima. Justru Ibrahim yang disudutkan, yang didustakan. Maka dia pun berhijrah. Dia tinggalkan Irak, dia pergi ke Syam. Di Syam, di Palestina, juga tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Maka Ibrahim AS berpindah ke Mesir, berhijrah ke Mesir. Dan ternyata di sana dia mendapatkan raja yang zalim. Bahwa raja tersebut tidaklah mendengar ada perempuan cantik kecuali diambilnya. Ya. Dan kisah Ibrahim tentunya panjang, yang akhirnya Ibrahim alaihissalam diberikan hajar oleh raja tersebut sebagai imbalan, kemudian dinikahi oleh siapa? Oleh Ibrahim alaihissalam. Awalnya diberikan kepada Sarah istrinya. Ya, kemudian dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam, yang kemudian dari hajar tersebut lahir Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah, artinya bahwa setiap rasul mendapatkan pertentangan, setiap nabi mendapatkan perlawanan. Dari Nuh, Hud, kemudian Salih, Syuaib, Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mendapatkan perlawanan. Ya. Kemudian Syekh menyebutkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza Rasulullah wa huwa alladhi kana ma'rufan indal Arab qabla al-bi'tsati bisadiqil amin. Lihatlah Nabi kita alaihi salatu wasallam, yang sebelum berdakwah beliau dikenal sebagai as-sadiqul amin, dikenal sebagai orang yang jujur, yang amanah, terpercaya. Lamma da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidih, manakala beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, watarki makana ya'budu aba'uhum, dan meninggalkan semua sembahan yang disembah oleh nenek moyang mereka. Nasu sidqahu wa amanatah, lupa mereka dengan kejujuran dan amanah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memberikan julukan, mereka yang mengakui beliau sebagai orang yang jujur, tidak bohong, orang yang amanah, tidak khianat, tatkala dakwah itu telah mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah, mengajak mereka untuk meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah, mereka lupa semuanya. Mereka yang memberikan, mereka yang melupakan gelar as-sadiqul amin itu. Waqalu sahirun kadzdzab, justru mereka mengatakan tukang sihir, tukang bohong. Allah azza wa jalla berfirman, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy merasa heran. Merasa heran ketika ada pemberi peringatan yang datang dari tengah-tengah mereka sendiri. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, orang-orang kafir itu mengatakan ini adalah seorang tukang sihir, seorang pendusta. Aja'alal alihata ilahan wahida, dia ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak sebagai satu tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab, mereka mengatakan ini sungguh perkara yang aneh, yang mengherankan. Allah berfirman juga, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasul, ya, demikianlah wahai Muhammad, demikianlah, ya, apa yang kau dapatkan ini juga didapatkan oleh rasul-rasul sebelummu. Tidak pernah ada rasul yang datang sebelummu kepada suatu kaum illa qalu sahirun aw majnun, kecuali pasti mereka juluki mengatakan sahir aw majnun, mereka katakan tukang sihir atau orang yang gila. Atawasaw bih, apakah mereka saling pesan dengan julukan buruk tersebut? Apakah mereka saling wasiatkan untuk memberikan laqab, gelar-gelar yang jelek tersebut? Balhum qaumun taghun, sungguh mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, jika para rasul mendapatkan perlawanan, mendapatkan pertentangan, bahwa tauhid akan selalu bertentangan dan kesyirikan, ada peperangan, ada perkelahian, ada pertempuran antara tauhid dan kesyirikan, maka sampai hari ini juga akan terjadi. Dan itu adalah sunnatullah. Wa fi asrina al-hadir, di zaman kita sekarang, kata beliau, hinama yad'ul muslimu ikhwanahu ilal akhlaqi was-sirki wal amanah, ketika seorang muslim mengajak saudaranya kepada akhlak, kepada kejujuran, kepada amanah, la tajidu mu'aridan lah, maka tidak akan ada yang menentangnya. Ketika engkau melihat orang berdakwah mengajak kepada akhlak, mengajak kepada kejujuran, mengajak kepada sifat amanah, maka akan aman, tidak akan mendapatkan pertentangan, tidak akan mendapatkan perlawanan. Fa idza qama yad'u ila at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul, tapi ketika sudah menyinggung tauhid, ketika sudah mengajak kepada beribadah kepada Allah azza wa jalla, meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah sebagaimana dakwahnya para rasul, ya, qama an-nasu yu'ariduna, orang-orang akan menentangnya. Yang tadinya diterima, yang tadinya disambut, tidak ada perlawanan, ketika mulai sudah bergeser masuk kepada dakwah tauhid, maka orang-orang akan menentangnya. Orang-orang akan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Dituduh Wahabi, ya, disematkan tuduhan tersebut supaya orang-orang tidak menerima dakwahnya, supaya mereka ditolak. Ketika dibawakan ayat Al-Quran, dikatakan ini ayat Wahabi. Ketika dikatakan, dibawakan kepadanya hadis, misalkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika disampaikan hadis yang mengajak untuk beribadah kepada Allah, dikatakan hadza hadithun Wahabi, ini adalah hadis Wahabi. Padahal hadis yang mengajak kepada kejujuran, ayat-ayat yang mengajak kepada sifat amanah, sumbernya sama dengan hadis yang mengajak mentauhidkan Allah dan ayat-ayat yang mengajak memurnikan ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya mengatakan, wa idza wada'al musalli yadayhi ala sadrihi, ketika melihat orang yang sholat dan dia meletakkan tangannya di atas dadanya, bukan di perutnya, bukan di pinggangnya, ketika melihat ada orang yang sholat, dia letakkan kedua tangannya di atas dadanya, aw harraka isba'ahu fit tasyahud, atau dia melihat orang menggerakkan jarinya ketika bertasyahud, kama fa'ala rasulu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, qala an-nasu anhu wahabi. Di situ mulai orang-orang mengatakan dia sebagai orang yang wahabi. Fa asbaha al-wahabi ramzan lil muwahhidi. Akhirnya istilah wahabi menjadi simbol, menjadi gelar, menjadi tanda bagi orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Padahal wal wahabi mansubun lil wahab. Padahal kata wahabi ini kalau ditelusuri, kalau dilihat asal katanya, dilihat akar katanya, diambil dari kata al-wahhab. Apa itu al-wahhab? Al-wahhab artinya yang maha memberi, dan itu bagian dari asma'ul husna, bagian diantara nama-nama indah bagi Allah. Wahuwa ismun min asma'illah, itu adalah satu diantara nama-nama Allah. Alladhi wahaba lahu tauhid, yang telah memberikannya tauhid, dan itu adalah nikmat terbesar dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bertauhid. Maka di sini dikatakan sebagai penutup, maka bagi orang-orang yang berada di atas tauhid, orang-orang yang mengajak kepada tauhid, orang-orang yang berusaha meneladani, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para rasul, hendaklah mereka bersabar. Wasbir ala ma yaqulun, sabar. Sabar dengan apa yang mereka katakan. Sabar dengan apa yang mereka lontarkan. Wahjurhum hajran jamila, jangan diladeni. Jangan dihadapi berhadap-hadapan, jangan. Tinggalkan mereka, tapi tinggalkan hajran jamila, dengan ditinggalkan dengan peninggalan yang baik. Tinggalkan, ya, sampaikan maaf, tidak dilayani, tidak dihadapi, ya, jangan tinggalkan tapi dengan menyampaikan kata-kata yang tidak baik. Fasbir li hukmi rabbik, sabar engkau dengan ketetapan Tuhanmu. Bahwasanya tauhid dan kesyirikan akan selalu berhadap-hadapan, akan selalu bertentangan, akan selalu berlawanan, itu sudah ketetapan Allah. Fasbir li hukmi rabbik, sabar dengan apa yang menjadi keputusan Allah, sabar dengan apa yang menjadi sunnatullah. Wala tuti' minhum asiman aw kafura, tapi jangan ikuti mereka, ya, tetap pada pendirianmu, tetap dengan agama yang kau pegang, jangan ikuti mereka, jangan ikuti orang-orang yang berdosa ataupun yang melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pembahasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi modal dan dasar kita untuk tetap teguh, bertahan, dan terus belajar dan belajar. Terus hadir di majelis ilmu, karena sungguhnya majelis ilmu ini bagian dari cara kita untuk bertahan, bagian dari cara kita untuk menambah keimanan. Antum lihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang jauh dari majelis ilmu, yang renggang dengan majelis ilmu, mungkin dulunya rajin, dulunya bersemangat, kemudian Allah uji dengan suatu ujian, akhirnya jauh, akhirnya jarang hadir di majelis, ya, tentu bukan majelis saja, ya, banyak majelis alhamdulillah, ya. Dengan sebab itu kemudian sedikit demi sedikit mereka luntur, sedikit demi sedikit akhirnya mereka balik justru melawan dakwah yang benar. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Soal jawab.
2: Mengapa kok kita harus belajar tauhid terus? Gitu ya. Jadi saya pernah ada di salah satu masjid di kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi ya. Pertanyaannya mirip dengan pertanyaan saudara kita dari Surabaya tadi. Jadi kenapa kok nggak harus ngaji tauhid terus? Persis dengan yang disampaikan oleh khatib pada waktu itu. Khatib pada waktu itu menyebutkan 4 alasan dan saya keluar dari masjid langsung saya catat karena saya khawatir lupa dengan 4 alasan itu. Kenapa kok harus belajar tauhid terus? Kok tidak bosan begitu ya? Yang pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, dalam riwayat 5 hari, ada riwayat yang lain menjelang wafat, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kain di wajah beliau. Jadi Rasulullah berbaring, beliau menutupi wajahnya dengan kain. Setelah itu Rasulullah membuka kainnya dan Rasulullah berkata, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Rasulullah di akhir-akhir hayat beliau, ya, beliau mengatakan dalam kondisi kritis, beliau mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat penyembahan, sebagai masjid tempat beribadah. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Makna yang pertama, dibangunkan masjid. Makna yang kedua, diposisikan seperti posisi masjid. Sholat di situ, baca Quran di situ, khataman Quran di situ, itikaf di situ. Ya. Nah, ini Rasulullah berwasiat. Ini menjelang wafat. Seakan-akan Nabi ngomong, nanti kalau aku mati, jangan kalian jadikan kuburanku tempat penyembahan. Pertanyaan saya, ketika Rasulullah wafat, itu sudah Fathu Makkah apa enggak? Jawabnya sudah. Fathu Makkah berarti sudah enggak

0: ada orang kafir Quraisy, semua sudah Islam semua. Jazirah Arab sudah dibersihkan dari kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW kalau mendengar ada suku yang masih menyembah berhala, Rasulullah menyuruh Ali, Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid untuk mendatangi dan menghancurkan berhala itu. Steril sudah. Dan Rasulullah di akhir hayatnya itu ngomong di hadapan siapa? Apakah di hadapan orang-orang yang lemah imannya? Enggak. Rasulullah ngomong di depan para sahabat, pendekar-pendekar tauhid. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan, hati-hati, kalian jangan niru Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Jadi Rasulullah menjelang wafat pun mengingatkan umat tentang masalah tauhid. Makanya harus tauhid terus. Makanya dikatakan, at-tauhidu awal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban pertama dan kewajiban paling terakhir. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Kewajiban terakhir. Jadi Nabi saja di akhir-akhir hayatnya masih mendakwakan tauhid. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, kenapa kok harus tauhid terus? Karena para nabi itu pendekar tauhid tetap takut kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam di antara doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala, dari berbuat kesyirikan. Padahal beliau nabi, punya anak namanya Ismail nabi, punya anak Ishak nabi, Ishak punya anak Yakub, Yakub nabi, Yakub punya anak Nabi Yusuf nabi. Jadi nabi punya anak nabi, punya cucu nabi, punya cicit nabi. Semua anak keturunannya ini nabi. Tapi Nabi Ibrahim tetap takut kesyirikan. Gak bosan ngaji tauhid. Selalu minta sama Allah perlindungan dari syirik. Itu jawaban yang nomor dua. Jawaban yang nomor tiga, mengapa kalau kita harus ngaji tauhid? Karena masyarakat ahli tauhid pun bisa berubah menjadi masyarakat melakukan kesyirikan kalau tidak ada da'i yang mengajarkan. Gak terus harus diilangatkan. Makanya kalau antum lihat, kalau baca kitabnya, diterangkan bahwa sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini enggak ada kesyirikan. Enggak ada kesyirikan. Ada 1000 tahun ya. Seingat saya 1000 tahun ini enggak ada kesyirikan. Tapi ketika orang-orang ahli ilmu banyak yang mati, mulailah timbul-timbul kesyirikan. Jadi masyarakat ahli tauhid pun bisa berubah menjadi ahli syirik. Kalau enggak ada umat yang, enggak ada ulama, enggak ada da'i yang menjelaskan. Yang keempat, kenyataannya masyarakat kita sekarang ini masih membutuhkan ngaji tauhid. Banyak yang masih pakai jimat, masih percaya tatoyur. Di desa saya itu kalau bulan selo nggak ada orang berani walimah, itu nggak ada selo, karena mereka menganggap selo itu seselani barang Allah, tempat-tempat jelek, takut kuala, takut kena bala, nggak mau menikah pada bulan selo. Orang-orang masih banyak pakai jimat. Banyak-banyak orang-orang yang di pinggir jalan berjualan masih pakai penglarisan. Kenyataannya masih butuh begitu ya. Jadi itu ada 4 jawaban ya. Yang pertama tadi ya, enggak usah saya ulangi ya, dibolak-balik. Jadi intinya tetap harus ngaji tauhid dan juga ngaji yang lain gitu loh ya. Yang ngaji tentang sholat, ngaji tentang zakat, ngaji tentang sirah nabawi, ngaji tentang macam-macam, tetapi prioritas kita harus selalu menjaga tauhid kita. Itu ya.
1: Mutiara Nasihat.
2: Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mulai hari ini akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Abdillah Al-Usaymi Hafizahullah, yang berjudul Syarhu Al-Adabil Asyarah, penjelasan tentang 10 adab. Kita akan baca sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Kenapa 10 adab dan apa saja adab-adab tersebut? Insyaallah kita akan temukan di dalam kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang kitab silakan dibuka di halaman 7. Iqra.
3: Qala al-musannif waffaqahu Allah, bismillahirrahmanirrahim. I'lam hadani Allah wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Anna min a'dhabi adab, anna min a'dhamil adabi 10. قال الشارح وفقه الله: ابتدأ المصنف وفقه الله رسالته بالمسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجرها.
2: Jadi penulis yaitu Syekh Al-Utsaimin mengawali bukunya ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau nulis surat kepada para raja-raja yang didakwahi agar masuk Islam. Nah, buku ini mirip dengan surat sehingga diawali dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
3: ثم ذكر أن من أعظم الآداب عشرة، والآداب كثيرة العدد متفرقة الأبواب، والمعدود منها في هذه الرسالة عشرة خصت بالعد لاتصافها بالعظمة، وهي بلوغها غاية الأهمية.
2: Di sini yang dicantumkan di dalam buku ini ada 10 adab. Apakah di dalam Islam itu adab cuma 10? Cuma 10 atau banyak? Banyak. Ya. Adab banyak banget di dalam Islam. Kenapa kok di sini yang dipilih 10? Karena 10 adab ini adalah termasuk adab-adab yang terpenting. Adab-adab yang terpenting sehingga dipilih oleh beliau 10. Pentingnya di mana? Dilihat dari dua hal yang akan kita pelajari habis ini. Jadi kita bisa menilai 10 adab ini termasuk adab-adab yang terpenting karena dua hal. Lanjut.
3: ووصفت الآداب العشرة المذكورة فيها بأنها من أعظم الآداب لأمرين: أحدهما الاعتناء بها شرعا، فدلائل الشرع متكاثرة في بيان الأحكام المتعلقة بتلك الآداب العشرة.
2: Alasan yang pertama, kenapa kok dipilih 10 ini? Karena dalil yang membahas 10 ini banyak banget. Dalil yang membahas 10 adab ini banyak banget di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya dalil itu menunjukkan bahwa hal tersebut penting, bahkan sangat penting. Jangankan dalil yang banyak, satu dalil saja itu menunjukkan bahwa yang dibahas itu penting. Apalagi kalau dalilnya banyak. Nah, 10 adab ini adalah termasuk hal-hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW dalam banyak dalil, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa 10 adab ini sangat penting karena dalil yang membahas hal-hal itu banyak. Yang kedua alasannya apa?
3: Wal akhar kasratu wuqu'iha wa isti'maliha 'urfa. فإن من الجاري بين الناس اتباع هذه الآداب لكثرة رواج ما يتعلق بها من الأحوال في يوم أحدهم وليلته.
2: Alasan yang kedua, karena 10 hal tersebut sering sekali kita gunakan di dalam keseharian. Sehari semalam hampir-hampir kita tidak bisa menghindar dari 10 hal itu. Saya kasih contoh misalnya. Di sini misalnya ada adabut ta'am, adab makan. Makan itu pekerjaan harian atau mingguan? Hah? Pekerjaan harian. Aktivitas harian, makan. Ya. Terus misalnya di sini ada adabu an-naum, tidur. Ini setiap hari dari kita tidur. Ya. Kemudian di sini ada adabu al-kalam, adab berbicara. Setiap hari kita berbicara. Sehingga dipilih 10 poin ini oleh penulis karena memang 10 hal tersebut adalah aktivitas yang setiap hari kita lakukan. Sehingga kita sangat perlu untuk mempelajari itu, karena setiap hari kita butuhkan. Kalau yang setahun sekali kita kerjakan saja kita pelajari, apa contohnya? Puasa Ramadan itu kan setahun sekali kita pelajari fikihnya, kita pelajari hukum-hukumnya, padahal itu dipakai setahun sekali. Ada amalan yang seumur hidup sekali kita kerjakan, apa itu? Haji misalnya, itu kita pelajari. Bahkan ada sebagian orang sampai ikut pelatihan haji setahun, dua tahun, padahal cuma dikerjakan sekali seumur hidup. Lah ini makan, minum, berbicara, bermajelis, ya, salam. Ini adalah hal-hal yang kita kerjakan setiap hari. Berarti ini perlu kita ketahui adabnya seperti apa. Ini sebabnya kenapa dipilih 10. Alasan yang pertama apa tadi? Karena banyak banget dalilnya. Yang kedua, karena rutin dan sering kita kerjakan setiap hari. Itu alasannya kenapa dipilih 10. Lanjut, sekarang kita akan mempelajari adab itu maknanya apa. Ya, adab kata apa? Adab itu maknanya apa? Ya.
3: Wal adabu jam'u adabin wa huwa ma humida syar'an aw 'urfa.
2: Ma humida syar'an aw 'urfan. Adab itu adalah sesuatu yang terpuji. Sesuatu yang terpuji dipandang dalam timbangan syariat atau kebiasaan yang umum di masyarakat. Apa adab itu? Sesuatu yang terpuji dipandang dari timbangan apa tadi? Syariat atau kebiasaan yang umum di masyarakat. Ya. Sesuatu yang terpuji dalam timbangan syariat, yang dijadikan ukuran adalah syariat. Ya. Untuk mengetahui ini baik atau tidak baik, landasannya, timbangannya, barometernya yang pertama adalah syariat. Kalau misalnya Al-Quran mengatakan itu baik, ya pasti baik. Jujur, baik atau tidak baik? Baik. Ya. Allah dalam Al-Quran memerintahkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya. Berbicaralah dengan ucapan yang jujur, yang tepat, yang baik, yang benar. Itu berarti berbicara jujur adalah adab yang terpuji. Ya. Atau ukurannya adalah kebiasaan yang umum di masyarakat. Tentunya yang dimaksud di sini masyarakat muslim. Ya, bukan masyarakat kafir, bukan masyarakat non-muslim, bukan. Masyarakat muslim. Ya. Misalnya di dalam kebiasaan masyarakat Jawa, itu kalau anak kecil atau yang muda ngomong sama yang tua, itu pakai bahasa apa? Kromo inggil, ya, bahasa halus. Itu adab atau bukan? Adab, ya. Itu adab. Sehingga perlu kita perhatikan, perlu kita perhatikan dan perlu kita pelajari, ya. Jangan sampai seorang anak ngomong kepada bapaknya, "Pak, sampun mangan." Astagfirullah. Kok sampun apa? Mangan. Sampun apa? Dahar. Ya. Itu termasuk adab. Karena landasannya kebiasaan yang umum di masyarakat muslim. Ya. Baik, lanjut.
3: Fal mahmudatu syar'iyyatu wal 'urfiyyatu tusamma adaba wa haqiqatuha khisalul khairi. ويسمى المتحلي بها متأدبا
2: يوصف
3: مؤدبا يوصف بأنه ذو أدب ووجه نعته بذلك اجتماع خصال الخير فيه ذكره ابن القيم في مدارج السالكين.
2: Jadi intinya adab itu adalah seluruh kebiasaan atau perilaku baik. Ya, seluruh perilaku baik, khisalu al khair. Seluruh perilaku baik itu dinamakan adab. Sumbernya apa tadi? Apa tadi sumbernya? Syariat. Yang kedua apa? Kebiasaan yang umum terjadi di masyarakat muslim. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang dua poin tadi, syariat, kemudian kebiasaan yang umum di masyarakat, agar lebih jelas lagi biidznillahi azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketika musafir bermakmum di belakang mukim, musafir disyariatkan untuk mengerjakan sholat secara qasar. Qasar sholat berarti mengerjakan sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena itu, istilah qasar hanya berlaku untuk sholat 4 rakaat. Terdapat banyak dalil mengenai hal ini. Di antaranya, firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholatmu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. 2. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya sering menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dan beliau melaksanakan salat tidak lebih dari 2 rakaat sampai Allah wafatkan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. 3. Keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan sholat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk musafir 2 rakaat, untuk mukim 4 rakaat, dan sholat khauf ketika perang dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana jika musafir bermakmum dengan mukim? Musafir yang bermakmum dengan mukim, dia tidak boleh qasar, namun dia sholat 4 rakaat seperti orang mukim. Musa bin Salamah pernah menyatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekah, lalu saya sampaikan, jika kami sholat bersama Anda, kami sholat 4 rakaat. Namun jika kami kembali ke tempat singgah kami, maka kami sholat 2 rakaat. Mendengar pernyataan Musa bin Salamah, Ibnu Abbas mengatakan, itulah ajaran Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika itu menetap di Mekah, sehingga beliau mukim di Mekah. Sementara Musa bin Salamah hanyalah musafir yang singgah di kota Mekah. Ketika Musa bin Salamah sholat menjadi makmum Ibnu Abbas, Musa mengerjakan 4 rakaat. Namun ketika Musa sholat di kemah tempat singgahnya, beliau qasar. Dan kata Ibnu Abbas, ini sesuai ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, musafir yang menjadi makmum di belakang orang mukim, dia tidak boleh qasar meskipun dia hanya menjumpai tasyahud akhir. Syekh Masyhur Hasan Salman menjelaskan, musafir sholat 4 rakaat ketika jadi makmum di belakang mukim adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang musafir menyusul gerakan imam yang mukim di posisi apapun, wajib sholat 4 rakaat. Musafir menyusul imam dapat 2 rakaat untuk sholat 4 rakaat, apa yang harus dilakukan? Jawaban, musafir ini harus menambah kekurangannya 2 rakaat. Jika musafir menyusul imam dapat 3 rakaat, apa yang harus dilakukan? Jawaban, musafir ini harus menambah 1 rakaat, sehingga sholatnya 4 rakaat. Demikian pula ketika musafir ini tidak mendapatkan rakaat apapun. Misalnya, dia dapat imam di tasyahud akhir. Inilah pendapat yang rajih. Demikian, Allahu a'lam.
5: Tanya jawab.
6: Ustaz, kenapa sih ikhwan yang baru hijrah atau sudah mulai kenal sunnah memiliki kesan yang sombong di masyarakat, di mata masyarakat yang awam atau belum mengenal sunnah? Sombong itu apa sih, Pak? Ini harus kita pahami dulu ya. Kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran terus menganggap remeh manusia. Ada ikhwan baru ngaji sunnah, masya Allah, ngelihat orang yang belum ngaji, ngelihat orang yang baru ngaji, Allah, junior saya senior. Benar nih sombong nih benar. Dan biasanya Pak, orang sombong itu karena cetek ilmu. Lihat aja yang baru belajar silat, biasanya petantang petenteng Pak. Tapi kalau udah ban hitamnya gak petantang petenteng, biasa aja. Yang petantang petenteng tuh biasanya ban putih, yang baru-baru belajar. Sama ini juga, kalau baru-baru ngaji biasa petantang petenteng dulu. Wih, sunnah nih, udah hijrah nih, gitu kan? Iya. Kenapa? Karena kekurangan ilmu, masih dangkal ilmunya. Iya. Tapi kalau kamu lihat mereka yang udah lama ngaji, insya Allah enggak. Iya. Tapi kalau ada orang yang udah lama ngaji kok sombong juga, penyakit itu Pak, penyakit dari iblis. Iya. Maka dari itu saudaraku, kalau kamu melihat ada orang yang udah ngaji sunnah kok kesannya sombong sama masyarakat awam, artinya dia tidak mau gaul, tidak mau bercampur baur dan yang lainnya, jangan itu jadikan panutanmu. Dan jangan salahkan sunnah yang ada pada dia, karena sunnah tidak mengajarkan demikian. Itu kesalahan individunya, itu kesalahan dia. Panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang musibah Pak, ada ikhwan dapat hidayah gara-gara dapat ketemu ikhwan yang tawadu dan akhlaknya bagus, alhamdulillah banget Pak. Yang musibahnya ada orang baru ngaji ketemunya sama ikhwan yang akhlaknya bengal, waduh musibah, hampir futur wallah, hampir futur. Sampai ada seorang temannya cerita ke saya, Ustaz, saya dulu baru pertama-tama ngaji sama antum hampir futur Ustaz. Kenapa Pak? Bayangin saya setiap datang dipelototin sama dia, kayak saya hantu saja. Gara-gara saya gak berjenggot, gara-gara saya gak di atas mata kaki, dipelototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau bukan saya ingat ini sama Allah, saya sepukul itu orang, kata dia. Nah ini memang ada tipe-tipe seperti ini. Maka dari itu kamu jangan jadikan ini sebagai patokan kamu. Ini individu. Iya, masih banyak insya Allah mereka-mereka yang tawadu, yang akhlaknya bagus, yang mereka berbaur dengan masyarakat, yang mereka tidak eksklusif insya Allah. Kalaupun ada yang eksklusif, mungkin dia eksklusif karena tidak ingin berbuat maksiat. Karena apa? Kemampuan manusia dalam bergaul itu berbeda-beda. Ada yang masya Allah pandai dia bergaul, pandai dia memberikan warna di masyarakat. Ada lagi orang yang kurang bisa bergaul. Kalaupun bergaul, dia akan terwarnai oleh masyarakat yang buruk, sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak bergaul. Seperti ini pun tidak disalahkan Mas. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting bagi kita adalah saya ingin berubah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Keikhlasan sangat penting Mas, ya, dalam perubahan dalam hidup kita.

0: My favorite.
1: Kita akan melakukan mudzakarah, saling mengingatkan dalam rangka untuk bisa semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan para ulama salaful ummah, orang-orang saleh yang menjadi pendahulu kita, dalam setiap pertemuan dengan sesama muslim mereka punya semangat bagaimana agar saling mengingatkan di antara sesama muslim. Salah satu di antara peringatan yang mereka sampaikan adalah man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki bagian rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain, memperbaiki hati atau memperbaiki aktivitas yang dia lakukan ketika tidak dilihat orang, balasannya adalah aslahallahu ala niyatah. Allah akan memperbaiki bagian lahiriah yang kelihatan oleh orang lain. Saya ulang, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Barang siapa yang memperbaiki kondisi batinnya yang tidak nampak orang lain, bisa bentuknya memperbaiki hati, memperbaiki niat, atau memperbaiki perbuatan yang dia lakukan ketika tidak dilihat oleh orang lain. Pada saat kita sendirian, tidak ada satupun orang yang menyaksikan apa yang kita perbuat, bainana wa bainallah, selain kita dengan Allah Ta'ala, maka balasannya aslahallahu ala niyatah, Allah akan memperbaiki bagian lahiriah dari aktivitas kita, sehingga akhlak seorang muslim akan kelihatan semakin indah ketika dia berusaha untuk memperbaiki aktivitas amal batinnya. Selanjutnya, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang pentingnya waktu dalam kehidupan para ulama.

0: Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى

0: وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
1: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.
0: Kalla innaha tadhkirah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan.
0: Faman syaa'a dzakarah fi shuhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah.
1: Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis malaikat yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian, bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan, serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin mustirah, dhahikatun mustabshirah, wawujuhun yawma'idhin 'alayha ghabarah, tarhaquha qatarah, ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Cara taubat dari menyebarkan video porno. Ada beberapa bentuk dosa ketika seseorang menyebarkan gambar atau video porno di dunia maya. Pertama, masuk dalam ancaman di surat An-Nur, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur, ayat 19. Menyebarkan kekejian bisa dalam bentuk menyebarkan tuduhan zina atau menyebarkan berita perzinaan dan semua yang bisa memicu syahwat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, disebabkan mereka menginginkan tersebarnya kekejian di tengah kaum mukminin, maka mereka mendapat azab yang menyakitkan di dunia dalam bentuk ujian sakit seperti stroke atau kebutaan. Dan di akhirat, mereka mendapat azab neraka dan yang lainnya. Kedua, mereka harus menanggung dosa setiap orang yang melihat gambar atau video porno yang mereka sebarkan. Karena Allah tidak hanya mencatat amal yang kita kerjakan, namun Allah juga mencatat pengaruh dan dampaknya. Ketika amal buruk kita memberikan dampak buruk kepada orang lain, maka kita juga turut menanggung dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya sepenuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Quran Surat An-Nahl ayat 25. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung semua dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim. Anda bisa bayangkan, ketika video itu ditonton oleh ratusan ribu, bahkan jutaan orang, betapa besarnya dosa orang yang menyebarkannya. Ketiga, orang yang menyebarkan gambar atau video porno, termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Karena semua ajakan untuk maksiat adalah berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu diperbaiki. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. As-Suyuti menyebutkan keterangan dari Abu Bakar bin Ayyas. Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, beliau berkomentar, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke penduduk bumi ketika mereka dalam kondisi rusak, yaitu masa jahiliyah. Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak kepada perbuatan yang bertentangan dengan

0: apa yang dibawa oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ad-Dur Al-Manthur. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai melakukan pelanggaran yang sangat merugikan ini. Lalu bagaimana cara taubatnya? Semua orang yang pernah berbuat dosa punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan ketika bertaubat kepada Allah. Apapun bentuk dosanya, sebesar apapun kualitas dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ayat ini memberikan harapan terbesar bagi para hamba. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. 1. Menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang dia lakukan. Dan bahkan itulah inti taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Untuk bisa menyesal, Anda tidak harus menunggu ketangkap basah atau ketahuan orang yang Anda segani atau dipermalukan di depan orang lain. Penyesalan bisa dilakukan ketika dia merasa telah bertindak sangat bodoh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. 2. Bertekad untuk tidak mengulanginya. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya, karena bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan cepat atau lambat. 3. Dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah. Semoga ini bisa membantu untuk menggugurkan dosa, karena ketaatan bisa menghapus dosa maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 114. 4. Bersihkan video atau gambar porno yang pernah disebarkan dari sumbernya, terutama di medsos, sebisa yang Anda lakukan. Sementara yang dikopas orang lain, Anda minta kepada yang bersangkutan untuk menghapusnya. Karena tanggung jawab orang yang sudah berbuat kerusakan adalah mengembalikan apa yang dia rusak seperti sedia kala, atau memperbaikinya, atau minimal menghilangkan sumber yang bisa merusak. Allah menceritakan, ada orang Yahudi yang menyebarkan kesesatan, padahal dia tahu itu sesat. Lalu Allah perintahkan mereka untuk bertaubat dengan cara menjelaskan kepada umat manusia bahwa yang dulu dia sampaikan adalah kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati, kecuali mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159-160. Di sana ada penegasan cara taubatnya, kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran. Karena taubat orang yang merusak masyarakat tidak cukup sebatas menyesali, memohon ampun, dan meninggalkan dosanya, tetapi dia harus memperbaiki apa yang telah dia rusak. Sebagaimana taubat bagi orang yang merusak barang milik orang adalah dengan mengganti barang itu. Menyebarkan kesesatan termasuk merusak. Menyebarkan video porno juga merusak. Taubatnya dengan menghapus video itu dan menjelaskan kepada mereka yang terkena dampaknya untuk meninggalkan video jahat itu. 5. Lakukanlah amal soleh kebalikannya. Sebagaimana dulu Anda pernah menyebarkan video jelek, maka berusahalah untuk menyebarkan video kebaikan. Ketika seorang muslim menyebarkan kebaikan di masyarakat dan ada yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala dari perbuatannya dan pahala dari setiap orang yang mengikutinya. Dan semoga pahala itu bisa menghapus dosa Anda karena video jelek yang sudah tersebar sebelumnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengajak kepada hidayah, maka baginya pahala sebagaimana pahala setiap orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia menanggung dosa sebagaimana dosa setiap orang yang mengikutinya, tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustaz menerangkan bahwa ada klaim bahwa Yahudi mereka mengklaim adalah umat yang terpilih.
3: Umat ya?
2: Sehingga mereka umat yang terpilih.
3: Terpilih.
2: Sehingga mereka mempunyai pemahaman kalau berbuat dosa mereka hanya sebentar saja di neraka di sana. Nah kemudian ketika ayat mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim itu justru umat Islam lah yang sebenarnya kita mengklaim kita sebagai umat yang terpilih, Ustaz. Dan bagaimana juga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga, Ustaz. Kemudian juga dengan hadis tentang bitokoh, Ustaz. Kira-kira salah nggak ketika kita sebagai Muslim mengatakan bahwa sebenarnya umat yang terbaik adalah umat Muslim, Ustaz?
3: Nah.
2: Demikian, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.
3: Nah, wajazakallah khairan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Pertama tentang klaim Yahudi bahwasanya dia adalah umat terpilih. Ini Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan sehingga ini secara umum adalah perkataan Bani Israel. Baik Bani Israel yang beragama Yahudi maupun Bani Israel yang beragama Nasrani. Mereka mengklaim nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putranya Allah. Maksudnya adalah kami ini hamba terdekatnya Allah. Wa ahibba'u dan hamba yang paling dicintai oleh Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalasnya. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakanlah wahai Muhammad, lalu kenapa Allah menghukum kalian disebabkan karena dosa kalian. Kalau emang kalian adalah hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya Allah menghukum kalian, sebagian di antara kalian ada yang dijadikan sebagai apa? Babi, ada yang dijadikan sebagai monyet. Sehingga sebutan Yahudi adalah saudara babi dan monyet. Karena dulu ada di antara mereka yang dijadikan seperti itu. Ada juga di antara mereka yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hukuman, ada yang ditenggelamkan di bumi ya, seperti Qarun. Yang itu juga termasuk Bani Israel. Kemudian ada berbagai macam hukuman yang lainnya. Sehingga itu bukti bahwasanya mereka bukan hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka ketika mereka berbuat dosa. Artinya bertentangan dengan klaimnya. Baik, sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah taala dengan berbagai macam pujian. Pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sehingga keberadaan mereka disebut oleh Allah sebagai khair ummah. Mereka tidak mengklaim, tapi Allah taala yang ngasih pujian. Yang kedua, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah aku jadikan kalian sebagai ummatan wasata, sebagai umat pertengahan. Pertengahan itu artinya apa? Karena dia yang paling proporsional, yang paling sempurna di antara yang lain, sehingga Allah jadikan dia sebagai wasit, sebagai umat pertengahan. Dan Allah jadikan dia sebagai saksi, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Sehingga nanti Bani Israel ketika mereka dihisab oleh Allah, Allah datangkan umat Muhammad. Umat Muhammad dijadikan sebagai saksi. Dan itu berlaku bagi umat-umat sebelumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, yang ayat ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengarnya. Allah berfirman, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana ketika datang satu waktu di mana aku datangkan, ini ada di surat An-Nisa ayat 41, aku datangkan saksi untuk semua perbuatan umat. Dan mereka nanti enggak terima. Umatnya Nabi Nuh yang dijadikan saksi umat Muhammad SAW. Lalu mereka enggak terima. Ya Allah, kenapa yang jadi saksi umat Muhammad? Sehingga saksi itu kan yang menilai ini benar atau salah. Itu penilaian siapa? Saksi. Sehingga posisi saksi itu lebih tinggi dibandingkan yang jadi, yang disaksikan. Kalau saya jadi saksi perbuatan si A, maka posisi saya lebih tinggi dibandingkan si A. Karena saya yang bisa menentukan, kamu ini nanti akan dihukum ataukah dapat pahala. Sehingga saat saya dijadikan sebagai saksi, maka posisi saya lebih tinggi dibandingkan yang dipersaksikan. Sehingga umatnya Nabi Nuh mereka menolak, kenapa kok bisa umat Muhammad jadi saksi? Padahal saat kami hidup mereka belum lahir. Umatnya Nabi Hud juga sama, dihadirkan saksi di kalangan umat Muhammad SAW, mereka protes, ya Allah, mereka itu belum lahir saat kami ada. Akhirnya umat Muhammad ditanya, dari mana kalian bisa jadi saksi? Apa jawaban umat Muhammad SAW? Mereka mengatakan, min kalami Rabbi, ini dari kalam firman Rabbku Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an yang berbicara itu. Sehingga kita bisa menilai umatnya Nabi Nuh mereka durhaka. Umatnya Nabi Hud mereka durhaka. Umatnya Nabi Saleh mereka durhaka. Atas berita yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Sehingga kita jadi saksi karena kita membenarkan isi Al-Qur'an. Di saat itulah mereka tidak bisa lagi menolak. Di saat itu mereka sudah tidak bisa lagi menolak kebenaran persaksian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waji'na bika 'ala haula'i syahida. Lalu nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai saksi untuk seluruh perbuatan umatnya. Sehingga ayat ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa? Beliau akan berkata benar terhadap perbuatan umatnya, padahal umatnya itu adalah umat yang sangat beliau cintai, umat yang sangat beliau sayangi. Tapi ada perbuatan umatnya yang salah. Sehingga dengan itu menjadi sebab mereka dihukum oleh Allah. Ibaratnya begini ya, orang tua sangat sayang kepada siapa? Anak. Tapi anaknya ini diadili oleh hakim. Dan orang tua tidak boleh berbicara kecuali yang benar. Orang tuanya menyaksikan anaknya ini durhaka, anaknya salah. Padahal orang tua sangat cinta kepada anaknya. Misalnya anaknya melakukan apa misalnya? Melakukan tindakan pembunuhan kepada orang lain. Dan orang tuanya yang jadi saksi. Maka sang orang tua ketika diminta untuk jadi saksi dan saksinya diterima, ini terlepas dari hukum masalah peradilan di mana persaksian antara orang tua dan anak itu tidak diterima. Anggap misalnya diterima, orang tua dalam kondisi sayang dengan anaknya, tapi dia nggak berani untuk mengucapkan kecuali kebenaran. Sehingga ketika ditanya oleh hakim, betul anakmu melakukan seperti ini, dan itu saksi utama. Lalu orang tua mengatakan, betul wahai Pak Hakim, anak saya pelakunya. Kira-kira gimana? Diketuk palu oleh hakim, anakmu kalau begitu akan dihukum dengan hukuman sekian puluh tahun. Tok, penjara dia. Padahal orang tuanya sangat sayang kepada anak itu. Nah, kenapa Nabi Muhammad SAW menangis pada saat beliau didatangkan oleh Allah untuk jadi saksi bagi umatnya? Karena banyak umatnya yang mereka menyalahi aturan syariat, mereka durhaka kepada Allah, dan nanti beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi, ini umatnya durhaka masuk neraka, ini umatnya seperti ini masuk neraka. Sehingga beliau tidak tega dengan itu, dan beliau menangis saking cintanya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Tapi kita tidak cinta kepada diri kita sendiri. Dan ini salah satu di antara bukti bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan, sehingga Allah jadikan mereka sebagai saksi bagi umat yang lainnya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, dan selanjutnya kita berusaha untuk meniti jalan kebenaran ini semaksimal mungkin, agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai umatnya yang istiqomah di atas kebenaran. Wallahu ta'ala alam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
5: Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis agar kita semaksimal mungkin memanfaatkan waktu, karena usia kita ini pendek. Anda dikasih oleh Allah usia berapa lama? Berapa lama jam? Saat ini walhamdulillah kita sudah punya usia, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Sampai kapan kita akan meninggal? Tidak ada satupun manusia. Namun usia umat yang paling pendek diletakkan oleh Allah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati baina 60 ila 70." Usia umatku itu hanya antara 60-an sampai 70. Sekitar 60-an sampai 70-an. Artinya usia kita relatif lebih pendek dibandingkan umat masa silam. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam usianya berapa jemaah? Usianya berapa? Hah? Lebih dari 1000. Beliau berdakwah, Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, beliau berdakwah al-fasanatin illa 50 am. Dakwahnya saja itu selama 950 tahun. Dakwahnya saja belum termasuk usia sejak kecilnya. Sehingga kalau kita ukur, misalnya kok Nabi Nuh berdakwah sejak usia 40 tahun atau 50 tahun, berarti usia beliau kurang lebih 1000 tahun. Masya Allah. Orang di masa silam mereka bisa hidup selama 1000 tahun, selama ratusan tahun. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih oleh Allah jatah hidup lebih pendek. Dan itu pun banyak orang yang enggak betah, Pak ya. Sehingga kadang di usia 80 tahun dia sudah membayangkan kapan mati. Keluarganya juga sudah membayangkan kapan bapak segera mati. Karena manusia semakin tambah umur ada banyak kelemahan yang terjadi pada dirinya, sehingga terkadang dia justru ngerepoti keluarganya. Gak bisa melakukan A, gak bisa melakukan B, dibantu oleh keluarganya. Dan itu kondisi real yang dialami oleh masyarakat serok. Tayyib jamaah. Karena itulah Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah SAW kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menepuk pundakku. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Umar jejer, lalu ditepuk pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian beliau berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil. Jadilah manusia di dunia ini seperti ka'annaka gharibun, seperti layaknya orang asing. Au'ah. Baik. Bagaimana tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar? Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa' wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika limaradik wa fi hayatika limautik." Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunda amal itu sampai sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunda pelaksanaan amal itu sampai pagi. Wa khudh min sihhatika limaradik, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang kondisi sakit. Wa fi hayatika limautik, dan manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, kita coba kembali kepada kalimat yang dinyatakan Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah manusia di dunia ini seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dipahami oleh para ulama berisi tentang dua motivasi. Pertama, motivasi untuk tidak terlalu cinta kepada dunia. Yang kedua, berisi motivasi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan yang Allah berikan kepada kamu. Baik, coba kita lihat motivasi yang pertama. Hadis ini berisi motivasi agar kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Gambarannya seperti apa? Seperti orang asing atau orang yang hanya lewat. Bagi orang asing, ketika dia tinggal di hotel atau musafir yang cuma singgah sebentar di teras sebuah gedung yang sangat tinggi, ada nggak keinginan bagi dia untuk memiliki tempat itu? Umumnya tidak ada. Dalam pikirannya, kapan saya bisa cepat pulang? Kapan saya bisa tiba di rumah saya? Itulah dalam pikiran orang asing. Sehingga Anda misalnya safar, ya, Bapak Ibu umroh sampai di Saudi, kemudian Anda menginap di sebuah hotel. Hotel itu megah. Kita tidak berbicara ini dekat Masjidil Haram. Banyak di antara mereka yang ketika sudah kangen rumah, dia berharap pingin segera pulang. Enggak kepikiran kapan saya bisa punya gedung seperti ini. Kapan saya bisa punya rumah di sini. Tapi dia pinginnya cepat pulang. Seperti itulah orang asing. Dia tidak punya keinginan untuk menetap lama di tempat itu. Tapi dia hanya menginap semalam atau dia hanya mampir, kemudian langsung dia meninggalkannya. Tidak ada sedikit pun keinginan untuk memiliki harta yang ada di sana. Suasana seperti ini juga dialami oleh siapapun yang sedang safar. Sebatas mampir, dia enggak berharap bisa beli tanah di situ. Dia enggak berharap punya properti di situ. Karena harapan dia bagaimana dia bisa cepat sampai di rumah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dua tingkatan. Pertama, orang asing, yang kedua orang mampir. Biasanya yang lebih lama tinggal yang mana, Pak? Yang mana? Orang asing. Orang asing bisa jadi dia tinggal dalam waktu 2-3 hari. Ada urusan tertentu. Tapi dia terasing. Gak punya kenalan, gak punya keluarga, tidak ada yang bisa diajak ngobrol lama. Paling setelah dia menyelesaikan kebutuhannya, dia akan pergi. Cuman kenapa dia berada di situ? Karena dia punya hajat, punya kepentingan. Dan ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu orang mampir. Orang mampir lebih sebentar. Dia cuma mampir untuk beristirahat, setelah itu dia pergi. Sehingga speser pun orang yang mampir ini tidak ada keinginan untuk menetap lama, apalagi nginep di tempat itu. Nabi SAW kondisinya yang mana? Orang asing atau orang mampir? Yang mana, jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan beliau seperti orang mampir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagaimana interaksi beliau dengan dunia? Beliau mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia? Illa kamu safirin yastadillu tahta syajar thumma raha wa tarka. Posisiku terhadap dunia itu sebagaimana musafir yang singgah di bawah pohon terus pergi dan dia tinggalkan pohon itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam interaksi beliau dengan dunia itu berada di posisi sebagaimana layaknya orang mampir, enggak lama-lama. Dalam arti beliau sama sekali tidak punya keinginan sepeser pun untuk netep dan nginep di dunia. Karena tujuan beliau adalah akhirat. Sehingga selalu yang ada dalam niatnya, yang selalu ada dalam hatinya, kapan bisa segera sampai di tujuan. Itu kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tingkatan di bawahnya, yaitu orang asing. Dia tinggal dalam kurun waktu tertentu menjadi TKI. Ngumpulkan apa? Ngumpulkan bekal. Biar apa? Biar nanti dia bisa pulang. Dia bekerja. Mungkin butuh waktu sekian tahun dan gak ada kepikiran mau netep di situ. Dia ingin segera pulang setelah kebutuhannya selesai. Dan itu kondisi kaum muslimin pada umum. Bagi muslim yang dia hidup di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan, kalau kamu enggak bisa sebagaimana layaknya musafir yang mampir, minimal jadilah seperti orang asing. Artinya enggak punya harapan besar, enggak terlalu bernafsu untuk bisa memiliki banyak dunia. Yang penting cukup untuk bekal, setelah itu dia tinggalkan tempat tersebut. Baik. Ini motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua, hadis ini berisi motivasi manfaatkan waktu sebisa mungkin. Dan itu adalah tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau memahami pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah kamu manusia di dunia ini sebagaimana layaknya orang yang mampir atau orang yang asing. Dipahami oleh Ibnu Umar, bayangkan kamu akan mati besok. Bayangkan kamu akan mati besok. Sehingga ketika kamu sudah membayangkan seperti itu, enggak ada kesempatan bagi kamu untuk menunda amal. Karena manusia yang menunda amal itu dia punya bayangan, saya masih lama tinggal di sini. Padahal belum tentu dia diberi oleh Allah usia lebih panjang. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, segerakan amal yang kau kerjakan, jangan ditunda sampai besok. Sehingga beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu di waktu sore, jangan tunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan kalau kamu di waktu pagi, jangan tunggu sampai nanti sore. Artinya segerakan beramal, belum tentu Allah kasih usia yang lebih panjang setelah ini. Mafhum insyaAllah? Paham ya? Baik. Sehingga kalau Bapak Ibu ditanya, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabilin." Jawabannya ada dua makna tadi. Maksud dari hadis ini adalah motivasi agar kita tidak terlalu ambisi terhadap dunia. Makna yang kedua, jangan terlalu membayangkan kalau kita akan dikasih usia panjang oleh Allah, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sehingga segerakan amal, jangan menunda untuk beramal. Alhamdulillah. Paham insyaAllah jemaah?

Taubat dari mengurangi timbangan ketika berdagang. Saudara-saudari yang kami hormati, telah kita ketahui bersama bahwa Allah Ta'ala mewajibkan kita agar jujur dalam melakukan transaksi jual-beli. Di antara perintah Allah Ta'ala adalah untuk jujur dalam menakar dan menimbang barang dagangan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Quran Surat Al-An'am ayat 152. Dan telah kita ketahui juga bahwa mengurangi takaran atau timbangan dalam transaksi jual-beli merupakan perbuatan dosa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Jika seandainya kita pernah melakukannya, maka seharusnya kita bertaubat dari perbuatan tersebut. Pertama, dengan mengakui bahwa hal tersebut merupakan perbuatan dosa. Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, tidaklah sah taubat kecuali dengan mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan dosa, mengakui bahwa kita telah melakukannya, dan berusaha melepaskan diri dari akibat buruk dari dosa tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Madarijus Salikin. Kemudian, tentunya kita perlu mengetahui bagaimana caranya agar taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan, syarat-syarat taubat adalah 1. Ikhlas kepada Allah. 2. Penyesalan atas maksiat yang pernah ia lakukan. 3. Meninggalkan dosa tersebut. 4. Bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang. 5. Taubat dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau rahimahullah menambahkan, apabila dosa atau maksiat tersebut berupa kecurangan atau kebohongan kepada manusia dan pengkhianatan atas sebuah amanah, maka yang wajib ia lakukan adalah meninggalkan dosa tersebut, dan apabila menghasilkan harta dari jalan yang haram seperti ini, maka diwajibkan kepadanya agar mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya, atau meminta dihalalkan kepada pemiliknya tersebut. Beliau melanjutkan, maka apabila dosa berkaitan dengan harta atau uang, maka hendaknya ia kembalikan kepada pemiliknya, dan taubat tidak akan diterima kecuali dengan mengembalikannya. Misalnya, Anda mencuri harta dari seseorang, dan Anda telah bertaubat dari perbuatan itu, maka wajib bagi Anda untuk mengembalikan harta curian tersebut kepada orang yang telah Anda curi hartanya. Dan apabila Anda tidak mengetahui pemiliknya, atau pemiliknya sudah tidak berada di tempat semula dan tidak diketahui posisinya, maka bersedekahlah dengan harta tersebut atas nama pemiliknya sebagai bentuk berlepas diri dari perbuatan dosa ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya dan menyampaikan sedekah tersebut kepada pemilik harta. Syarah Riyadhus Shalihin. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga pernah ditanya tentang orang yang melakukan kecurangan ketika jual beli, maka beliau pun menjawab, maka ia wajib bertaubat kepada Allah dan wajib mengembalikan kelebihan uang yang ia dapatkan dengan cara tersebut kepada pemiliknya apabila ia mengetahui pemiliknya. Dan apabila ia tidak mengetahui, hendaklah ia bersedekah dengan kelebihan uang yang telah ia peroleh dengan cara yang tidak benar. Fatwa Ibnu Baz. Maka dengan demikian, insya Allah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kita tidak lagi mengingat berapa jumlah uang yang pernah dicurangi, maka tentunya berusahalah untuk memperkirakannya. Kemudian berbanyaklah melakukan amal soleh, seperti sedekah dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Quran Surat Hud ayat 114. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik tersebut menghapus perbuatan buruk. Hadis

pilih kesaenan lan perkawis ingkang nggih mboten sae rupa musibah, bala, bebendu, gerah, bangkrut nggih. Lan sak piturutipun ingkang mboten dipun remeni dening manungsa menika sedanten sampun dipun takdirake dening Allah Subhanahu wa taala. Kelebu napa niki jenenge jawah nggih, udan niku sampun takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten sawiji ingkang saged napa nekake udan, mboten wonten sawiji ingkang saged ngundang udan. Pawang hujan niku mboten wonten. Niku ngedebus kerincing. Mboten enten menungsa iso nekake udan. Tapi kan kita bisa membuat hujan buatan. Hujan buatan niku nggih mboten gampang kaya sing dibayangke nggih to. Mboten sedanten papan niku saged didamel hujan buatan, mboten saged. Lah nek saged mbok papan-papan sing kekeringan kuwi mbok digawe udan, hujan buatan. Hujan buatan niku nembe saged dipun tindakake nalika wonten sawijining wewengkon, wonten sawijining tlatah, wonten sawijining daerah niku kathah mendungipun. Mendungipun ompol-ompolan, mpun matumpuk-tumpuk, mpun ireng gerteng, lan niki enten pesawat sing nibani obat napa kula mboten ngerti napa obat mumet napa obat napa. Abar ditibani obat niku mengke mendunge terus ambiar dadi udan. Nek mboten enten mendung nggih mboten saged. Ateges udan menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi nek udan mandhap niku nggih mboten enten saged nyetop. Bup, udane mandhek aja nyerak kene mboten wonten. Hanin tangga kula niku ajeng ewuh mantu niku ngundang pawang udan niku nyatane nggih mboten udan niku mung peneran. Nggih. Nek peneran siji diceritake ten pundi-pundi ngundang pawang terus udan gejebreh enten mboten. Udan gejebreh dayane rane sing teko lempere bosok kabeh. Enten mboten kathah. Ning mboten nate dipun cariyosaken nggih. Dados ampun kapilut kanthi napa niku jenenge? Pengendikanipun para dukun nggih sing ngaku-ngaku dadi pawang udan.

0: Tanya Jawab.
1: Istri Nabi Muhammad SAW itu ada 11 atau 13 ya. Dan yang mempunyai anak apa hanya Khadijah. Apakah di surga ada perintah dan larangan yang ada di dunia? Suwun, oh njih, sami-sami. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulullah ba'd. Terima kasih saudara kita ini Agus dari Semarang ya, atas pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaannya tiga, satu tersusun satu tapi ada tiga ini. Pertanyaan pertama, ada berapa istri Rasulullah SAW? Para ulama kita mengatakan istri Rasulullah SAW itu ada 11 jamaah. Ayo kita mengenal Ahlul Bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita baca sholawat tuh setiap hari. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlih, keluarganya. Keluarga Rasulullah SAW siapa? Ya, istri-istri beliau diantaranya. Siapa istri Rasulullah SAW? Seperti pertanyaan

Ya ini kalau tak salah umurnya saat itu 50 tahun jamaah, umur Suwaida setelah ketika dinikah oleh Rasulullah SAW. Kemudian urutan yang ketiga adalah Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ini dinikah setelah menikah dengan Saudah. Ya, saat itu Aisyah masih kecil. Ya, Aisyah masih kecil sekali. Ya. Kemudian yang keempat adalah Hafsah, yaitu putri Umar ibnul Khattab, yaitu janda, saat itu sudah janda. Ya, janda seperti layaknya Khadijah juga janda, Saudah janda, Aisyah yang masih gadis. Yang keempat Hafsah juga janda, janda dari namanya Khunais bin Hudzafah radhiyallahu an, sahabat ini Khunais ini. Kemudian yang keempat adalah Zainab bintu Khuzaimah. Ya, janda juga. Ya. Kemudian yang keenam adalah Ummu Salamah. Ini yang populer juga. Ya, dinikah oleh Rasulullah SAW setelah suaminya wafat. Nama aslinya Hindun bintu Abi Umayyah. Nama aslinya. Kemudian yang ketujuh adalah Zainab bintu Jahsh. Ini yang terkenal dengan apa? Satu-satunya istri Nabi SAW yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zainab bintu Jahsh. Ini juga dinikah oleh Rasulullah SAW setelah bercerai dari Zaid bin Haritha. Kemudian yang keempat adalah Juwairiyah bintul Harith. Berasal dari suku Mustaliq, Yahudi ini keluarganya. Tentu masuk Islam. Kemudian dinikah oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini yang sembilan, ini dahsyat nih. Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Nama aslinya Romlah. Kayak orang Betawi ya namanya Romlah nih. Romle kata orang Betawi ini, seperti kameramennya gitu kan. Romlah bintu Abi Sofyan. Gitu ya. Ini putri dari Abu Sofyan yang saat itu masih musyrik nih Abu Sofyan, tapi putrinya sudah menikah dengan Rasulullah SAW. Yang ke-10 Sofiyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Ini dari suku Nadir nih, sukunya Yahudi. Sofiyah masuk Islam, dinikah oleh Rasulullah SAW. Kemudian Maimunah bintul Harith. Inilah yang terakhir dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memiliki sariyah. Sariyah ini kan rampasan perang ya. Namanya Maria. Ya, Maria. Jadi kalau ditanya istri Rasulullah SAW ya 11. Lalu putra-putra Rasulullah dari siapa? Putra Rasulullah SAW dari Khadijah radhiyallahu anha. Siapa itu? Al-Qasim, makanya disebut Abul Qasim. Kemudian Abdullah. Tapi kedua putra Rasulullah SAW ini wafat sejak masih kecil. Kemudian dari Khadijah pula lahir putri-putrinya yang empat. Yang pertama adalah Zainab yang menikah dengan Abul As, wafat di masa Rasulullah SAW. Kemudian Ruqayyah yang menikah dengan, terakhir menikah dengan Utsman. Yang pertama menikah dengan putranya, siapa? Putranya Abu Lahab. Kemudian, ini sebelum Islam nih. Kemudian setelah Islam, menikah dengan Utsman ibnu Affan. Lalu wafat di zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika Perang Badar. Kemudian putri Rasulullah SAW yang ketiga, Ummu Kulthum. Juga terakhir menikah dengan Utsman ibnu Affan, tentu setelah kakaknya Ruqayyah wafat. Ummu Kulthum juga wafat di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Ya, Rasulullah SAW juga punya anak dari Maria, bukan dari Khadijah, namanya Ibrahim. Ini pun Ibrahim wafat masih kecil. Adapun dari yang lain, Rasulullah SAW tidak memiliki anak. Nah, poin pertanyaan yang ketiga dari Mas Agus di sini, apakah di surga ada perintah dan

larangan yang ada di dunia, tidaklah. Makanya Allah sebut surga itu darun na'im, tempat kenikmatan. Ya. Darul khuld, tempat mereka akan hidup kekal abadi. Ya. Tempat di mana mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Jadi tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi larangan, yang adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, kita memohon kepadamu surga dan semua amalan-amalan yang bisa memasukkan kita menuju surga. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu bagi seorang muslim adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan sisa usianya. Dan tidak ada manusia yang tahu berapa lama sisa usianya. Karena itu kata kuncinya adalah bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya di sisa usia. Ada sebuah cerita. Cerita ini dialami oleh seorang ulama tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Siapa namanya? Beliau rahimahullah pernah ketemu dengan orang yang sudah tua, usianya 60 tahun. Sudah 60 tahun, Bapak? Usia berapa sekarang? Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti sudah kelebihan ya? Wallahu a'lam, kita tidak tahu berapa sisanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Fudail bin Iyad ketemu dengan orang yang usianya 60 tahun. Lalu ditanya oleh Fudail, "Kam marra 'alaika min as-sana?" Berapa usia Bapak? Orang itu menjawab, "Situna sana." Usia saya 60 tahun. Fudail langsung mengatakan, "Masya Allah, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak berjalan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi Bapak akan sampai. Duh, kita semua akan melakukan perjalanan menuju Allah. Manusia baik muslim maupun kafir, semuanya berjalan menuju siapa jemaah? Menuju kematian. Menuju Allah. Sehingga ketika seorang hamba itu tambah usia, berarti tambah mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik muslim maupun kafir. Karena kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah ta'ala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaki." Wahai manusia, "innaka kadhibun ila rabbika." Sesungguhnya kamu itu capek melakukan perjalanan menuju Rabbmu. "Famulaki," sampai kalian ketemu Allah. Ketemu Allah di sini maknanya apa, Jep? Mati. Karena semua orang yang mati dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik muslim maupun kafir. Baik. Karena itulah seorang hamba yang hidup sebenarnya dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini ditanya oleh Fudail, 60 tahun usianya, dikomentari oleh Fudail, "Anta tasiru ila rabbika sittina san." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. "Tushiku antam lubah." Sebentar lagi Bapak akan sampai. Berapa tahun, Mas? 25 tahun, Masya Allah. Kapan sampainya? Wallahu a'lam. Baik. Spontan orang itu langsung mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Begitu disampaikan sama Fudail, sebentar lagi Bapak akan sampai, "Inna lillahi wa inna ilaihi." Ditanya oleh Fudail, tahu maknanya apa "inna lillahi wa inna ilaihi"? "Inna lillah," sesungguhnya kita ini milik Allah. Karena kita milik Allah, maka kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Karena kita milik Allah, sehingga kita tidak boleh menghamba kecuali kepada Allah. "Wa inna ilaihi raji'un," dan kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita akan dibangkitkan oleh Allah dan kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. "Wa inna sanus'al," dan kita akan ditanya oleh Allah. "Falyu'id lil mas'alah," di jawaban. Karena itu mari kita siapkan untuk jawaban pertanyaan Allah ta'ala. Mari kita siapkan jawaban untuk pertanyaan Allah. Orang itu semakin ketakutan. Beliau gemeteran. "Tamal hila," terus gimana solusinya? Apa yang bisa harus aku lakukan biar nanti saya berhasil ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Fudail bin Iyad, "Yasirun liman yassarahullah." Gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Baik. Kemudian beliau memberikan sebuah nasihat layak untuk kita catat semua. Bila perlu teks Arabnya Bapak Ibu hafal. Fudail ibn Iyad rahimahullah mengatakan, ahsin bima baqiya yughfar laka ma madha fa innaka in asakta bima baqiya ukhidta bima baqiya wa bima madha. Sudah selesai? Saya ulang ya. Ahsin fima baqiya. Perbaiki dirimu di sisa usiamu. Perbaiki dirimu di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha. Maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Karena kunci dari amal itu berada di mana jemaah? Di penghujungnya. Kalau penghujungnya baik, seluruh yang dikerjakan dinilai baik. Dan sebaliknya. Maka Fudail kasih nasihat kepada orang ini. Ahsin bima baqiya. Perbaiki dirimu di sisa usia. Yughfar laka ma madha. Allah akan mengampunimu untuk perbuatan dosa yang dulu pernah kalian kerjakan. Fa innaka in asakta bima baqiya. Kalau di sisa usiamu kamu belum berbuat baik, masih saja tenggelam dalam perbuatan maksiat, masih sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ukhita bima baqiya wa bima madha. Kamu akan dihukum oleh Allah dengan dosa yang telah kau kerjakan di masa silam dan dosa yang kau kerjakan di sisa usia. Sehingga kata kuncinya di mana jemaah? Memperbaiki di bagian sisa usia. Baik. Ada enggak yang tahu berapa sisa usianya? Sisa usianya berapa tahun? Wallahu a'lam. Enggak ada rumus yang namanya lebih muda matinya lebih lama dibandingkan yang lebih tua. Sehingga di kuburan enggak ada tulisan, Pak, khusus 60 tahun ke atas. Ada jemaah? Enggak. Karena itu semua waktu yang kita hadapi nanti itulah sisa usia. Sehingga sekalipun nasihat ini diberikan oleh Fudail kepada orang yang usianya 60 tahun, tapi berlaku bagi semua manusia. Perbaiki dirimu di sisa usiamu, yughfar laka ma madha, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu di masa silam. Karena kunci dari amal ada di penghujungnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penentu amal itu adalah bagian ujung. Kalau ujungnya baik, maka seluruhnya dianggap baik. Dia mendapatkan apa jemaah? Husnul khatim. Makanya bagian dari doa yang baik adalah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dikasih husnul khatim. Karena innamal a'mal bil khawatim, kunci dari amal itu ada di penghujungnya. Awalnya baik tapi ujungnya jelek, maka kebaikan di masa silam enggak dihitung. Ini bagaimana cara Allah Ta'ala menentukan hisab hamba ketika mereka hidup di dunia.
1: Tayamum karena waktu sholat mau habis. Kasusnya, bolehkah tayamum karena alasan dikhawatirkan keluar waktu padahal ada air? Berikut kesimpulan dari kitab fikih menurut 4 madhab. 1. Menurut Hanafiyah, bahwa dalam masalah ini, sholat dibagi menjadi 3 macam. 1. Sholat yang tidak memiliki batas waktu, sehingga tidak dikhawatirkan keluar dari waktunya. Seperti sholat sunnah yang tidak tertentu waktunya, misal, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudu. 2. Sholat yang memiliki batas waktu, tetapi tidak memiliki badal atau pengganti, seperti sholat jenazah atau sholat aid. 3. Sholat yang memiliki batas waktu, tetapi memiliki badal atau pengganti, seperti sholat Jumat atau sholat 5 waktu. Sholat Jumat bisa diganti dengan sholat zuhur, sholat lima waktu, bagi yang tidak sempat mengerjakannya pada waktunya karena udzur, dia bisa qadha dengan mengerjakannya setelah waktunya selesai. Untuk sholat sunnah yang tidak memiliki waktu khusus, tidak boleh tayamum selama masih ada air, kecuali jika ada batas waktunya, seperti sholat sunnah ba'diyah duhur atau maghrib atau isya, di mana jika sholat ini ditunda untuk wudhu dulu menyebabkan keluar waktu, maka boleh tayamum. Untuk sholat jenazah dan sholat id, boleh tayamum meskipun ada air, jika dikhawatirkan waktunya habis apabila harus wudhu. Untuk Jumatan, tidak boleh tayamum selama masih ada air. Tidak masalah ketinggalan, dan nanti sholat zuhur sebagai pengganti Jumatan dengan berwudhu. Demikian pula semua sholat wajib. Jika ada yang tayamum, padahal masih ada air, maka wajib diulang. 2. Menurut Malikiyah, apabila seseorang berwudhu yang hanya cukup untuk mencuci 4 anggota wudhu atau melakukan mandi junub bisa menyebabkan dia terlambat sholat, maka boleh tayamum dan mengerjakan sholat apapun, dan tidak perlu mengulang sholatnya setelah mendapat air. Sementara untuk Jumatan, bolehkah tayamum apabila dikhawatirkan kehilangan waktu jika berwudhu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang masyhur dalam madhab Maliki, tidak boleh tayamum. Adapun untuk sholat jenazah, tidak boleh tayamum, kecuali bagi mereka yang tidak mendapat air. 3. Keterangan Syafi'iyah. Tidak boleh tayamum sama sekali selama masih ada air. Karena jika dia tayamum sementara masih ada air, berarti tidak memenuhi syarat tayamum, dan artinya tayamumnya tidak sah. 4. Menurut Hambali, tidak boleh tayamum hanya karena khawatir kehabisan waktu sholat, kecuali jika dia seorang musafir dan dia tahu dalam perjalanan sekian kilometer lagi akan ada air, namun jika dicari, waktu sholat akan habis. Dalam kondisi ini, dia boleh tayamum. Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah. Berdasarkan keterangan dari keempat madhab di atas, mereka sepakat bahwa jika kita antri air untuk wudhu, namun jika ditunggu Jumatan sudah selesai, maka tidak boleh tayamum. Tapi tetap antri untuk mendapatkan air, sehingga bisa berwudhu dengan air. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Barang siapa mengerjakan 12 rakaat pada siang dan malamnya selain salat wajib, Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Tolong penjelasannya, Ustaz. Iya, hadis ini maksudnya adalah salat nawafil atau yang kita biasa dengar qabliyah dan ba'diyah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang melakukan 12 rakaat maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Apa sajakah 12 rakaat tersebut? 2 rakaat sebelum subuh, yang kita biasa dengar namanya rakaatayil fajr atau rakaatul fajri, 2 rakaat salat fajar, maksudnya adalah qabliyah subuh, yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan 2 rakaat tersebut baik dalam keadaan safar ataupun mukim, tidak pernah ditinggalkan Nabi. Berarti beliau itu bangunnya lebih awal, bahkan dalam beberapa kesempatan, kalau tidak salah di antaranya adalah pada saat momen perang Tabuk di tahun 9 Hijriah, Nabi SAW pernah tertidur bersama segenap sahabatnya karena perjalanannya jauh dari Madinah ke Tabuk, 750 km kurang lebih, dan di sana menunggu sampai 20 hari sementara tentara Romawi tidak jadi mendekat. Makanya Nabi SAW mengatakan nusirtu birru'bi masirat syahrin, aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takutnya rasa takut yang ada pada musuh dari perjalanan sebulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong Rasul, salah satu caranya adalah memberikan rasa takut kepada musuh dari jarak perjalanan sebulan. Jarak perjalanan kaki dari sini ke mana sebulan, musuh itu sudah merasa takut menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak datang. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur bersama para sahabatnya, begitu terjaga sudah mulai menyingsing matahari, Nabi SAW tetap sholat dua rakaat sebelum subuh, namun beliau sedikit mempercepat dari biasanya. Jadi ini dua rakaat yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa arba'u raka'atin qabla dhuhri wa raka'atani ba'daha. Empat sebelum zuhur dan dua setelah zuhur. Berarti sudah berapa? Delapan. Dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua setelah zuhur. Kemudian waraka'atani ba'dal maghrib, dua rakaat ba'da maghrib. Waraka'atani ba'dal isya, dua rakaat setelah isya. Monggo dijaga, siapa yang menjaganya semoga dapat satu istana di surga. Jadi pahala Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak. Jalan-jalan kebaikan juga banyak. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim, bersama pemateri para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
2: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan Madrasah Aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat mulai dari TPA sampai kesetaraan baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfid yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran, di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Mutiara Nasihat.
6: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya penentu amal itu adalah bagian ujung. Kalau ujungnya baik, maka seluruhnya dianggap baik. Dia mendapatkan apa, Jam? Husnul khatim. Makanya bagian dari doa yang baik adalah kita memohon kepada Allah taala agar dikasih husnul khatim. Karena innamal a'mal bil khawatim, kunci dari amal itu ada di penghujungnya. Awalnya baik tapi ujungnya jelek, maka kebaikan di masa silam enggak dihitung. Ini bagaimana cara Allah taala menentukan hisab hamba ketika mereka hidup di dunia. Sehingga ada dua pendekatan yang berbeda. Kalau di dunia penentu baik buruknya ada di ujung. Kalau di akhirat, penentu baik buruknya ada di depan. Hidup di dunia, penentu baik buruk manusia ada di mana, Jemaah? Di ujung. Di akhirat, penentu baik buruknya penilaian terhadap hamba ditaruh di depan. Makanya yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu bihi minal abdi min amalihi as-salat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari amal hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka Allah nilai amal yang lain baik. Kalau sholatnya buruk, maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, "Unduru hal lahu min tatawwu." Coba perhatikan, dia punya sholat sunnah atau tidak? Kalau dia punya sholat sunnah, maka sholat sunnahnya digunakan untuk menutupi sholat wajib yang masih kurang. Sehingga jika sholatnya bagus, berarti nilai pertama udah bagus, selanjutnya dianggap. Makanya ada keutamaan besar bagi orang yang menjaga sholat jamaah, menjaga waktunya, menjaga tata caranya, termasuk suasana batin ketika sholat, karena ini penentu ketika seorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Taala di akhirat. Tanya. Sebaliknya ketika seorang hamba dalam kondisi di ujung akhirnya itu buruk, dia akan dihukum oleh Allah untuk dosa di masa silam dan dosa yang akan datang. Makanya ada banyak sekali pelajaran dalam sejarah yang kita bisa mengambil iktibar darinya. Disebabkan karena orang tidak mau memanfaatkan sisa usianya, Allah Subhanahu wa Taala jadikan dia menyimpang di sisa usia. Saya sebutkan beberapa kisah. Ada orang yang hafid Quran dan dia bertugas sebagai muadzin di daerah perbatasan. Daerah perbatasan, satu wilayah muslim, sebelahnya wilayah non muslim. Suatu ketika muadzin ini naik menara untuk mengumandangkan adzan, tapi dia gak bisa jaga pandangan. Pada saat dia berada di atas, dia ngelirik ke arah bawah, lirak-lirik. Dia melihat ada seorang gadis Nasrani. Kemudian dia jatuh cinta kepada gadis itu. mungkin gak sekali lihat, bisa jadi beberapa kali lihat. Sampai akhirnya dia menaruh hati jatuh cinta kepada gadis. Akhirnya dia kirim surat, dilempar ke arah tempat gadis itu. Wallahu alam rumahnya ada di mana. Yang jelas pokoknya dia di atas menara, bisa melihat ke arah gadis Nasrani, dan dia jatuh cinta kepada gadis Nasrani. Dilempar surat ke sana. Dia ingin melamar gadis itu. Sang gadis memberikan jawaban, kamu kalau mau menikahi saya gampang, turun dan keluar dari daerah perbatasan, silahkan tinggal di rumah saya. Dia pun langsung menyanggupi, turun dia. Kemudian dia ke arah rumah gadis itu, lalu menyatakan cintanya, mau menikah dengan syarat pindah agama. Akhirnya dia apa? Murtad. Dia pindah agama. Setelah sekian tahun, dia itu bercerita. Dia bercerita, seluruh hafalan Quranku itu hilang, sampai surat Al-Fatihah. Padahal jamaah ya, kita kalau surat Al-Fatihah meskipun ngantuk, salah nggak? Nggak salah ya. Saking ngelotoknya surat Al-Fatihah. Seluruh hafalanku hilang, sampai surat Al-Fatihah. Selain satu ayat di awal surat Al-Hijr. Satu ayat di awal surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu masa di mana orang kafir itu menyesal kenapa dulu dia enggak masuk Islam. Satu ayat itu tok yang masih dia ingat. Jadi ini ada kejadian aneh. Ini orang lupa seluruh ayat Al-Qur'an, tapi ayat yang dia ingat justru ngantemi dirinya. Karena kan kalimatnya rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Akan datang satu masa di mana nanti orang-orang kafir dia berangan-angan, andaikan dulu saya jadi seorang muslim. Nah, kamu kenapa milih kafir? Sehingga satu ayat itu yang justru malah dia ingat. Dia lupa semua Al-Qur'an. Dan orang ini mati dalam kondisi suul khatimah, karena dia mati dalam keadaan apa, jemaah? Dalam keadaan non-muslim. Manusia yang dia menghafal Quran butuh waktu cukup lama, perjuangan untuk menghafal Al-Qur'an capek, melelahkan, tapi dia menyimpang di akhir hayatnya sehingga dia menjadi non-muslim, dia menjadi kafir, murtad. Kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, ini dialami oleh seorang ulama, bahkan termasuk tokoh dalam sejarah Islam, namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia menulis sebuah buku membantah Syiah, yang bantahan itu sering dijadikan rujukan oleh ulama yang lain. Saking bagusnya buku itu, sampai para ulama menilai buku beliau ini dengan sebutan laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan bukunya. Orang ini telah membeli surga dengan judulnya apa buku itu? Buku itu berjudul At-Tirah Bainal Islam Wal Wataniyah, pertarungan antara ajaran Islam dengan ajaran paganisme. Menyampaikan dalil logika yang sangat kuat untuk menghantam orang-orang Syiah dan turunan Syiah. Sampai disebut oleh para ulama laqad ishtara fi kitabil jannah, orang ini telah membeli surga dengan bukunya. Tayyib. Namun apa yang terjadi pada Abdullah Al-Qasimi? Dia melakukan safar ke berbagai negeri kafir. Dia tinggal di Mesir ya. Lalu dia terpengaruh dengan pemikiran ateis. Sampai pada puncaknya dia enggak mau mengakui keberadaan Tuhan. Sehingga jadi itu Pak, penulis buku dua jilid dengan judul tadi As-Sira Bainal Islami Wal Wataniyah, berisi tentang masalah penguatan akidah dan bantahan kepada orang-orang Syiah, dan bantahan itu cukup bagus sampai dipuji oleh para. Namun ujung akhirnya dia tidak memperbaiki diri, tapi justru membuat dia menyimpang dan akhirnya dia jadi orang ateis. Waliyadzubillah. Lelahnya dia, capeknya dia dalam memikirkan apa yang harus dia tulis, capeknya dia dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya Syiah, gak dinilai sama sekali, semuanya hilang karena dia di ujungnya dalam kondisi su'ul. Yang ketiga, kejadian yang dialami oleh salah satu khalifah Bani Abbasiyah, anaknya Harun Ar-Rasyid. Ada beberapa anaknya Harun Ar-Rasyid yang dia menjadi penerus kekhalifahan bapaknya, dan itu berturut-turut. Yang pertama Al-Amin, Muhammad Amin. Yang kedua Al-Ma'mun. Lanjutannya Al-Mu'tasim. Yang berpihak kepada Ahlussunnah, Al-Amin. Al-Amin ini berpihak kepada Ahlussunnah. Sehingga setelah wafatnya Harun Ar-Rasyid, dipimpin oleh Al-Amin, kaum muslimin Ahlussunnah, mereka dikasih kesempatan untuk banyak berdakwah, menyampaikan hadis dan seterusnya. Namun Al-Amin ini diberontak oleh Al-Ma'mun. Sehingga belum selesai masa kekhalifahan, beliau dibunuh oleh utusan Al-Ma'mun, lalu yang menggantikan adalah posisi Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini menaruh dendam kepada Al-Amin. Karena dulu waktu Al-Amin ini berkuasa, Al-Ma'mun cukup disingkirkan. Efek samping dari dendam masalah ini, karena dulu Al-Amin itu berakidah Ahlussunnah, Al-Ma'mun ingin mencari akidah yang lain. Didekatilah oleh Ibnu Abi Duat. Pahamnya apa Ibnu Abi Duat? Mu'tazilah. Pahamnya Mu'tazilah. Kemudian dia pun menetapkan keputusan. Seluruh masyarakat di daerah Baghdad dan para ulama yang tinggal di negeri kaum muslimin harus punya pemahaman Mu'tazilah. Satu pernyataan yang dipaksakan untuk diucapkan. Al-Quran adalah makhluk dan bukan kalamullah. Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Akhirnya terjadilah fitnah besar. Banyak kaum muslimin yang diuji dengan seperti ini. Ada ulama yang dibunuh, ada empat ulama yang dibunuh. Salah satunya muridnya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Buwaiti. Dan ini yang menjadi latar belakang kenapa Asy-Syafi'i meninggalkan Baghdad pindah ke Mesir. Salah satunya adalah beliau ingin meninggalkan pusat kerajaan Baghdad, kerajaan kaum muslimin Bani Abbasiyah, karena pengaruh dari ajaran Mu'tazilah. Pergi beliau meninggalkan Baghdad menuju Mesir. Tayyib. Sampai akhirnya giliran Imam Ahmad. Beliau mendapatkan kabar Imam Ahmad tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Akhirnya ditangkap Imam Ahmad dan dibawa ke kerajaan dalam kondisi diikat. Di perjalanan Imam Ahmad berdoa kepada Allah. Allahumma la turinil ma'mur wala arani. Ya Allah, jangan kau tampakkan ma'mun di hadapanku dan aku tidak ingin ketemu ma'mun. Doa beliau makbul. Al-Ma'mun mati setelah Imam Ahmad berdoa. Sehingga Imam Ahmad datang ke kerajaan, Al-Ma'mun sudah meninggal. Al-Ma'mun sudah mati. Baik. Para ulama menilai ini salah satu di antara bukti Al-Ma'mun sul khatimah. Pertama, dia didoakan oleh seorang imam ahlu sunnah dan doanya doa keburukan. Yang kedua, dia mati dalam kondisi membawa ajaran Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, padahal itu jelas ajaran yang menyimpang. Karena tidak ada kalamullah yang merupakan makhluk. Semua kalam Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini jemaah. Hati manusia itu gampang goyah. Bisa jadi saat ini Anda bisa merasakan lezatnya majelis ilmu yang membahas Al-Quran dan Sunnah, didampingi oleh para asatidzah Ahlussunnah. Tapi sangat gampang kemudian ini mengalami penyimpangan. Sehingga kemudian belakangan muncul ya, di video Salafi Tobat. Lalu dia bilang, dulu saya muridnya Ustadz Fulan, dulu saya pernah ngaji di sini. Betul, tidak kita pungkiri bagian itu. Itu realita kehidupan dia dulu sewaktu dia belajar agama. Tapi orang gampang mengalami perubahan. Yang dulunya berakidah Ahlussunnah, bisa jadi dia menyimpang. Ada banyak faktor yang bisa membuatnya. Karena itu jamaah, is'alullah at-tabat. Kita perlu banyak meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqomah. Salah satu di antara doa yang bisa Anda baca adalah kalimat sangat sederhana dan sering dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Sehingga kalaupun bisa jadi kita mengalami fluktuasi dalam beramal, kadang rajin, kadang surut, minimal satu, jangan sampai mati dalam kondisi keluar dari muslim, keluar sebagai muslim ahlus sunnah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kami dapat kembali menemani Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam, edisi Sabtu 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk mempersamai istirahat malam hari, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Zaid Susanto LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Tangisan sebagai Bukti Keimanan.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku sekalian, para hadirin hadirat di Masjid Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, atau Masjid Maba di Bantul, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadu As-Salihin. Kita akan biiznillah segera menyelesaikan bab ke-54, yaitu bab tentang fadlu az-zuhdi, fadlul buka, ya, fadlu al-buka, keutamaan menangis. Di dua hadis terakhir ini, terutama di hadis dua hadis sebelum terakhir, terang sekali tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ke-455, penulis kitab ini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Umamata Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Abu Umamah Al-Bahili, ada satu hadis yang terkenal, ya, atau mohon maaf, ada satu hadis yang terkenal dari beliau, ya. Baik. Tapi saya agak kurang yakin terhadap apa yang saya ucapkan, maka saya tunda. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala min qatratain wa atharain." Tidak ada satu perkara, tidak ada satu perkara pun yang ahabba ilallah ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah ta'ala, min qatratain, dari dua macam tetesan. Dua macam tetesan. Wa atharain, dan dua macam bekas. Ya. Tidak ada satu perkara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dua tetesan dan dua bekas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan-tetesan air mata dikarenakan takut kepada Allah. Ini yang pertama. Tetesan yang kedua, wa qatratu damin, dan tetesan darah. Tuhraku fi sabilillah, yang dialirkan atau yang mengalir, yang menetes di jalan Allah Ta'ala. Ini dua tetesan. Wa amma atharain, wa ammal atharon, adapun dua bekas yang dicintai oleh Allahu Subhanahu wa taala, wa atharun fi sabilillah taala. Maka yang pertama adalah bekas-bekas yang didapatkan oleh seseorang di jalan Allah Ta'ala. Bekas-bekas pada tubuh seseorang yang didapatkan oleh seorang pada tubuhnya di jalan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wa atharun fi faridotin min faraidillah, dan juga bekas-bekas yang didapatkan oleh seseorang di tubuhnya ketika dia mengerjakan sebuah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ke-455 ini ada beberapa pembahasan atau beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yaitu yang pertama adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un ahabba ilallahi ta'ala. Artinya adalah tidak ada satu perkara yang lebih afdal, lebih utama dan lebih agung pahalanya, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Jadi pahala dua hal ini, yaitu qatratain dan atharain, dua tetesan dan dua bekas ini sangat besar. Ya. Pahala ini sangat besar sekali. Yaitu apa? Qatratain dan atharain. Kemudian disebutkan di sini apa itu qatratain? Maka faedah yang selanjutnya adalah apa itu dua tetes dan apa itu dua bekas. Adapun dua tetesan, yang pertama adalah qatratu dumu'in min khasyatillah. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Takut kepada keagungan Allah. Ya, sehingga rasa takutnya itu membuahkan cinta. Ini bedanya. Kalau seorang takut kepada Allah, justru semakin menjauh atau mendekat? Mendekat. Jadi ciri takut yang benar kepada Allah, kalau memang takutnya itu benar, semakin takut pada Allah, semakin dia mendekat. Ya. Tapi kalau ada orang takut kok malah apa? Menjauh. Nah, ini berarti salah, alamat salah ini. Contoh orang yang katanya takut pada Allah tapi malah menjauh. Orang yang merasa banyak dosa. Ya, dosanya banyak. Jadi saya malu ke masjid. Oh. Ya. Saya itu salahnya sudah bertumpuk-tumpuk. Jadi kalau mau ngaji itu malu sama teman-teman, gak mau ke masjid. Justru kalau memang merasa dosanya banyak, harusnya malah semakin sering ke masjid, mendekat pada Allah. Ini ciri takut yang benar. Ya, kalau ada orang mengaku, saya takut dosa, tapi kok gak pernah muncul di acara-acara kebaikan, berarti rasa takutnya salah. Itu ditakut-takuti oleh setan. Ya. Jadi kalau boleh ditanyakan, takut kepada apa yang kok malah mendekat? Nah, jawabannya, takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada api, kita akan menjauh. Kalau takut kepada harimau, kita justru akan semakin menjauh. Kalau ibu-ibu takut sama kecoa, juga akan semakin menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah, justru semakin mendekat. Makanya dikatakan di sini,

0: khasyah itu adalah rasa takut yang berlandaskan ilmu. Jadi hamba Allah itu, hamba Allah itu dia adalah dia diperintahkan untuk bertakwa. Dengan takwa itulah akan lahir khasyah. Gini urutannya. Seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintah. Jadi khasyah itu munculnya dari ketakwaan. Ya, khasyah itu munculnya dari ketakwaan. Ketakwaan munculnya dari mana? Dari fi'lul awamir dan tarkun nawahi. Munculnya ketakwaan itu adalah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tidak berbelit ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa khasyah itu tidak muncul begitu saja. Ya, tapi diawali dengan rasa apa? Ketakwaan. Sementara ketakwaan itu sendiri itu buah dari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Terus berurut lagi. Bagaimana seorang bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan? Maka dia harus tahu mana yang perintah, mana yang larangan. Sampai di sini bisa dipahami? Caranya gimana? Biar tahu ini perintah dan ini larangan. Berilmu. Jadi seorang hamba itu dituntut berilmu, kemudian beramal sehingga membuahkan takwa. Dari takwa itulah muncul khasyah. Ketemu hubungannya? Baik. Jadi kita kembali. Khasyah ini bukan sembarang. Khasyah tidak muncul begitu saja. Khasyah itu munculnya dari ilmu, amal, takwa. Makanya yang bisa khasyah kepada Allah hanyalah para orang-orang yang berilmu. Ini bukan sembarangan orang bisa khasyah. Dari sini bisa paham ya. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang bisa khasyah kepada Allah hanyalah para ulama. Ulama siapa? Yang tahu mana yang perintah untuk dijalankan dan tahu mana larangan untuk ditinggalkan. Para ulama, orang yang kenal perintah Allah, orang yang tahu larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul dalam hati mereka ketakwaan. Dari situlah muncul khasyah kepada Allah. Maka ini tidak sembarangan. Ini bukan pekerjaan atau bukan sebuah perbuatan yang sederhana. Jadi kalau tahu perintah, tahu larangan, tahu halal, tahu haram, tahu tentang keburukan, tahu tentang kebaikan. Sehingga kita ketika disebutkan perintah-perintah Allah, disebutkan larangan-larangan Allah, muncul rasa takutnya. Takut bahwasanya ketika dia menjalankan perintah kurang. Takut ketika dia itu menabrak larangan-larangan dan melanggar larangan-larangan Allah. Betapa seringnya dia masih melanggar. Kemudian timbul rasa apa? Merinding dalam tubuhnya. Kepada Allah Ta'ala meneteslah air mata. Ini diantara air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi bisa saja kita ini, sebagian kita mendengar aqimus sholah, nangis. Kenapa? Ya Allah, sholatku gak sempurna banget, ya Allah. Ya. Bisa. Makanya tidak heran terkadang sebagian ulama baru baca Fatihah saja sudah apa? Sudah nangis. Karena dia betul-betul tahu isi Al-Quran. Kita kadang melenggang berapa halaman Al-Quran, belum nangis. Ya, karena gak tahu di Quran itu mana perintahnya, mana larangannya. Tapi Ustaz, kalau yang baca orang lain kita bisa nangis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu adalah tanda-tanda kebaikan. Ya. Tapi di sini air mata bukan air mata sembarangan. Baik, itu yang pertama. Jadi muncul rasa takut yang justru mendorong dia untuk semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qatratu damin, tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Apa yang dimaksud dengan di jalan Allah? Maksud dari di jalan Allah adalah umum, segala sesuatu, perjuangan, amalan-amalan yang dilakukan di jalan Allah. Di antaranya jihad. Ya. Makanya terluka di medan perang dalam rangka jihad itu luar biasa. Apalagi sampai menimbulkan bekas. Kalau orang Jawa bilang, belang. Belang itu apa? Tato itu mari. Tato itu masih luka. Nek belang itu bekasnya. Nah, ini contohnya. Nah, tapi ini bukan belang di jalan Allah. Ya. Ada jenis orang itu kalau luka sedikit kemudian sembuh menimbulkan apa namanya? Ini istilahnya apa? Belang atau keloid, itu belang. Ya, kayak orang keselamat kenal pot. Nah, sampai tua ya enggak hilang. Ya, lah, kena kenal potnya itu di jalan Allah apa enggak? Pas mangkat ngaji, nyetandar, kena kenal pot. Mudah-mudahan itu fisabilillah. Jadi enggak usah di sesali. Ada di antara bapak-bapak yang ada belangnya? Saya kalau duduk sama teman gendeng, wah ini bekas kenal pot. Oh ini juga. Ya. Tapi tergantung saat itu pas apa. Pas belanja di supermarket. Atau pas ngantar istri ngaji. Masya Allah. Maka bentuk jihad apapun. Sampai netes darah. Kalau dulu ya berarti sampai terluka-luka. Para sahabat terluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di jalan Allah, bahkan para anbiya ada yang terbunuh di jalan Allah. Ini paling dicintai oleh Allah. Entah itu jihad atau segala macam bentuk perbuatan-perbuatan baik, sehingga sampai mengalirlah darah karenanya. Nah, kemarin ada putra seorang ustad, bukan anak saya, berangkat Jumatan, masih kecil, umur 7 tahun, 7, sampai di masjid dia lupa kalau membawa catatan. Akhirnya lari lagi pulang ke rumah. Sampai di rumah buka pintu, nabrak barang, jatuh. Kemudian kepalanya terluka. di sini 1 senti. Ya otomatis kalau di kepala biasanya darahnya apa? Banyak. Tapi dia tetap nekat berangkat katanya, karena mau ikut taklim setelah Jumatan. Saya menghibur si anak kecil. Tidak apa-apa nih. Anak kecil itu bukan anak saya. Tidak apa-apa nak. Itu insya Allah terluka di jalan Allah. Baru 7 tahun sudah terluka di jalan Allah. Kita ada yang enggak berangkat ngaji kesandung sampai luka, berbahagia. Kesusu-susu mangkat ngaji jendik Nah, biasanya yang carry apa? Jendik itu loh. Nyantol di pintu. Kemudian berdarah, berbahagialah. Ya. Kesusu. Kita kan kadang Allah jendik kok yang dadak carry gitu kan. Udah, mulai sekarang kalau terjadi apa-apa berbahagia. Itu dalam fisabilillah atau bi kulli sabilil khair. Dalam seluruh bentuk kebaikan. Ya. Kesusu-susu, njukuk buku, ngambil buku di bawah, naik, cedut. Benjut di jalan Allah. Walaupun darahnya tidak keluar. Ya, mudah-mudahan. Jadi begitu, kita optimis saja, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Nah, itu karena sebab apapun yang kita lakukan di jalan Allah. Lebih luas dari itu. Seorang istri sedang berusaha berbakti kepada suami. Masa ngerajang brambang? Apa terusnya? Kepenges. Ya kan? Terus. Insya Allah, mudah-mudahan berpahala. Udah enggak usah apa. Untuk masak bareng sih. Bismillah itu. Ya. Dalam seluruh jalan kebaikan. Bapak-bapak kerja bakti, bangun masjid, perluasan masjid, ngangkat batako, batakonya lepas. Nibani jempol. Kukune. Maka jangan bersedih. Berbahagialah. Katakan pada jempol-jempol, kamu berdarah di jalan Allah, insya Allah. Jadi kita optimis. Nah, terus kita harus gimana lagi? Ya itu kadang sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu keinginan baik Allah pada kita. Alhamdulillah. Ya, mangkat ngaji, qadarullah wa masya'a fa'al wal iyadu billah, montornya aja. Nah, kok giginya lepas? Luka. Keluar apa? Di jalan Allah. Jadi sudahlah. Sudah terjadi. Enggak usah muni-muni. Toh yo muni-muni untune ora balik maning. Giginya enggak kemudian tuing masuk ke mulut lagi, enggak. Bercuma kita memaki-maki dannya. Bersyukur. Ya, walaupun itu tetap ada usaha untuk berobat. Baik. Nah, di sini kalau bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan kaidah yang selanjutnya, ada kata-kata qatratu dumu'in. Dumu' itu bentuk plural, itu bentuk jamak. Kalau bahasa Inggrisnya plural, betul ya? Bentuk banyak. Aslinya itu dam'un. Dam'un itu satu. Kalau dumu' berarti apa? Banyak-banyak. Sementara qatratu dam, di sini dumu dibentuk plural. Kalau dam dibentuk single, betul ya? Kalau bahasa Arabnya mufrad, jamak sama mufrad, bentuk plural dan bentuk single. Kata ulama, ya, itu karena biasanya kalau nangis keluarnya lebih banyak. Itu katakan dumu. kalau darah kadang cuma netes satu tetes, kadang cuma merembes. Ya. Sementara ada ulama yang lain, ini membuktikan bahwa satu tetesan darah jauh lebih berharga dari bertetes-tetes air mata. Satu tetesan darah jauh lebih berharga daripada bertetes-tetes air mata. Tidak ada, misalnya tidak ada masalah dalam hal ini insyaallah ta'ala. Ini hanya sekedar faedah yang disebut oleh sebagian ulama. Nah, jadi ada dua tetes yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu tetesan air mata karena takut pada Allah Ta'ala, ya. Kemudian juga tetesan-tetesan darah yang mengalir di jalan Allah Ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah dua bekas. Bekas yang pertama yang dicintai oleh Allah itu adalah atharun fi sabilillah ta'ala. Bekas-bekas di jalan Allah. Apa saja? Macam-macam. Bisa langkah kaki di jalan Allah. Itu kan ada bekas-bekasnya. Ya. Mungkin kena debu, kakinya jadi berdebu. Kakinya kotor atau mungkin luka, tadi sama, hampir sama, luka itu juga kadang membekas, entah itu karena jihad. Nah, ini yang menarik. Atau bekas menghitam oleh tinta dalam tolabul ilmi. Nah, ini berarti bekas spidol, bekas ballpoint blobor, ya. Itu dicintai oleh Allah. Kalau sekarang bukan zamannya ballpoint, bekas kapal di dua jempol. Nah, kalau nulis pakai apa? HP biasanya pakai dua jempol ngantek ngapal, ya. Atau kalau enggak pakai bekas telunjuk. Atau mohon maaf, bekas hitam di mata kaki panjenengan. Nah, itu mungkin jenengan kalau kondur lihat ada bekas hitamnya enggak ya. Kalau ada, mudah-mudahan itu termasuk yang dicintai oleh Allah. Ning rasa ditenet-tenet, enggak usah apa, ditekan-tekan, saya malu dilihat sama teman dekat enggak ada hitam-hitamnya gitu. Enggak, itu membekas dengan sendirinya. Termasuk disebutkan adalah nanti bekas rasa capek. Jadi bekas itu ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya kekal, bukan kekal. Permanen. Ya. Bekas ketaatan itu di jalan Allah, ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya permanen. Yang sifatnya sementara, misal adalah rasa capek. Nanti insya Allah akan kita sebutkan ya, di dalam kesempatan yang, dalam penjelasan berikutnya. Jadi begitu, bekas-bekas diantaranya bekas belajar. Ya, sampai pegel, nulis. Mata sampai apa? Capek, membaca. Berusaha apa? Melototi ustadznya. Ya. Butuh ngantek ngene-ngene. Saya dulu punya santri. Itu kalau di kelas. Dulu di antara kegiatan santri kita itu jaga malam. Ya, jaga malam. Nah, biasanya kalau sudah jaga malam, santrinya apa? Di kelas ngantuk. Tapi saya lihat seorang santri saya, itu kalau di kelas begini. Iya, tangannya itu ganjel. Nek guru kita dulu ngantuk, woy, diganjel korek, gitu kan? Itu karena zamannya korek. Ya. Nanti kalau kiri sudah selesai, ganti kanan. Ini, masya Allah. Ya, saya tahu dia ngantuk, tapi usahanya itu luar biasa. Nah, ngantuk, itu juga termasuk bekas ya, capek di jalan Allah insyaallahu ta'ala. Ngantuk karena mencari ilmu. Otomatis, Ustaz kalau ngantuknya karena bekerja. Ya setelah bekerja, kemudian duduk di majelis ilmu, terasa apa? Capek, ya mudah-mudahan. Ini jangan dilanjutkan. Baik, selanjutnya. Yang kedua adalah, atharun fi faridotin min faraidillah. Bekas karena mengerjakan apa? Satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah. Makanya di sini nanti akan saya sebutkan bahwa bekas itu ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya apa? Sementara. Kalau permanen berarti ada terus. Kalau sementara hilang. Contoh yang permanen, luka yang menimbulkan apa tadi? Yang menimbulkan bekas, ya, sayatan, jahitan, yang lain-lain. Atau akhirnya karena ketaatan itu dia menjadi menderita penyakit yang terus menyertai dia. Mohon maaf, mungkin kebutaan, kelumpuhan. Ditanya, kenapa lumpuh? Ini masya Allah. Pas lagi naik tangga, mau ngaji, tiba-tiba apa? Kepleset. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya. Allah menjaga. Kepleset. Kemudian Allah takdirkan apa? Lumpuh. Misal. Ya kan? Dan yang lain-lain, ini juga ada bekas, bekas kaget. Ini sementara sifatnya ya, kecuali kalau ada yang serangan, tapi tidak ada insya Allah ya. Atau anggota badan yang terpotong, subhanallah, lagi jadi panitia kurban, bagian pemotongan tulang, pakai apa sekarang? Nah, pakai senso, apa namanya? Betul, senso. Gergaji. Enggak usah dilanjutkan ceritanya ya. Iki balungnya sapa iki? Ternyata mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Hati-hati kalau pakai alat itu, tetap harus memperhatikan safety, keamanan. Jadi jangan sampai mengatakan wah kok ketok ya fisabilillah is astagfirullahaladzim, tetap harus menjaga ya, apalagi di sekitar kita ada anak kecil ya, ada orang-orang lemah, makanya harus ada diusahakan safety-nya. Berarti jangan buka ngamblang-ngamblang, kita bikin apa pelindungnya misalnya begitu ya. Baik. Atau bekas yang sementara. Nah ini, sementara banyak ini. Misal, rasa capek ketika mengerjakan sholat. Imamnya sholatnya tuh banget. Panjang, ngantek, sampai kakinya apa? Pegel-pegel. Miring kanan, miring kiri. Setelah itu rasa muni-muni. Setelah itu gak usah apa? Muni-muni itu apa tuh? Nggak usah mencela. Imamnya sholatnya doa banget. Ngantek kesel. Kesel itu bekas yang dicintai oleh Allah. Disyukuri saja bisa merasa capek dalam sholat. Ya, toh nanti juga apa? Hilang insya Allah. Lu sudah ngopi. Ya kan? Mendoan sama sambal bawang. Hilang sudah. Nah, insya Allah ta'ala. Ada juga misalnya bekas-bekas karena menjalankan puasa. Kalau tadi kan sholat, puasa. Apa bekas yang dirasakan sifatnya sementara? Lapar. Apa lagi? Haus, dahaga. Haus. Kemudian bekas bau, bau mulut, bau nafas. Oh itu masya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la khalufu fami sha'imin atyabu indallahi min rihil misik. Maka makalah sallallahu alaihi wasallam, bau mulutnya orang yang berpuasa kelak di akhirat itu akan menjadi sebuah bau yang lebih wangi dibandingkan minyak yang paling wangi di muka bumi. Ya, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu misik. Ya, misik. Ini tentang puasa. Atau juga misalnya capek karena sudah tadi, kaki sampai retak-retak. Ustaz, batuk ireng itu termasuk bekas sholat, termasuk bekas ibadah atau bukan? Kita berharap. Jadi kita jangan suudzon kepada orang yang apa? Berjidat hitam. Bahkan kita husnudzon, mudah-mudahan itu adalah bekas sujud. Apa ada orang yang sujud sengaja ngurur begitu? Tidak ada, itu muncul dengan tidak sengaja. Oh, buktinya saya sholat lama enggak keluar hitam-hitamnya. Orang itu berbeda-beda. Saya enggak tahu kenapa ininya hitam-hitam. Kalau orang yang enggak kenal saya, dikiranya saya itu jago bela diri. Monggo, kayak katoke congklang, tangane hitam-hitam, lemaku, ngomong-ngomong tambah lemu sih. Ya kan? Ya ustaznya jago bela diri. Subhanallah. Saya itu dulu pernah belajar bela diri, ya. Dari sejak kelas 3 SMP sampai lulus SMP. Lama atau enggak? Mundal cuma. Keluarnya gara-gara apa? Gara-gara kecetit. Berarti jagoan atau bukan? Nangkis kecetit. Semetulah. Jadi bukan jagoan. Ini enggak tahu kenapa. Jadi orang itu terkadang kulit masing-masing berbeda. Tidak. Jangan kita kemudian mengatakan sinis. Oh, yang ini badoknya hitam berarti ini begini. Kita berharap orang-orang yang seperti itu husnudzon adalah bekas kebaikan. Ya, mudah-mudahan. Dan itu terjadi bukan hanya di kalangan laki-laki, di kalangan sebagian wanita. Banyak ibu saya ya, rahimahullah. Itu saya dapatkan ada bekasnya. Walaupun lebih tersembunyi. Tapi sekali lagi, seperti di kaki tadi ya, jangan dinet-net gini. Maka ketika sujud pun enggak usah apa? Dan cepat menghitam. Nggak. Biarkan saja alami. Kalau memang itu muncul secara alami, itu sudah berusaha untuk tidak menampakkan sholat kita. Muncul secara alami, mudah-mudahan. Itu termasuk bekas yang dicintai oleh Allahumma. Amin. Termasuk kulit pecah-pecah gara-gara wudu di waktu yang dingin. Ya, itu juga kondisi yang dicintai oleh Allah. Atau mungkin bekas basah dari air wudu, itu juga bekas ketaatan. Maka kita berharap mudah-mudahan pada diri kita ada bekas-bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Adapun hadis yang 456 sama isinya adalah bagaimana sahabat itu betul-betul nangis karena mereka takut kepada Allah. Apakah hanya karena takut? Boleh menangis karena mengharap rahmat Allah. Jadi ketika mendengar ayat-ayat tentang surga, boleh nangis enggak? Jadi nangis yang terpuji adalah nangis karena takut kepada Allah atau nangis karena berharap kasih sayang dari Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Belajar Tajwid.
1: Kita masuk ke permasalahan apa hukumnya lahan jali. Masih di halaman 8. Apa hukumnya lahan jali? Lahan jali hukumnya haram secara mutlak, karena ia bisa merubah lafaz-lafaz Al-Quran yang dengannya dapat merubah makna. Adapun orang yang bodoh, wajib baginya untuk belajar. Dan adapun orang yang tidak sanggup belajar, hendaknya dia membaca dengan bacaan yang solatnya dihukumi sah dengannya. Ia tidak menjadi imam dan tidak menjaharkan bacaannya di majlis-majlis kaum muslimin. Ini ana ngambil dari kitab Hilyatu At-Tilawah, halaman 153. Kemudian Syekh Mahmud Al-Husari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, jenis ini, artinya lahan jali, haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Ya, jadi melakukan lahan jali haram hukumnya menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapat sanksi atau dosa apabila melakukannya dengan sengaja, bahkan bisa kufur. Namun jika melakukannya karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Karena tidak tahu atau lupa, ya kan? Dan saya kira enggak ada orang muslim yang sengaja berbuat apa? Kesalahan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ikhwan fillah, lihat, la yambaghi li talabatil ilmi as-salatu khalfa man la yuqimul fatihah wa yaqa'u fil lahnil jali bihaitsu yughayyiru harfan aw harakatan amma man yukhti'u fima yu'tabaru min al-lahnil khafi wa yumkinu an tatadammana al-qira'atul ukhra wa yakunu lahu wajhun fiha fa innahu la tabtulu salatuhu wala salatul mu'tammi bihi. Apa artinya? Kata beliau, tidak sepatutnya bagi para penuntut ilmu untuk sholat bermakmum di belakang orang yang tidak menegakkan. Artinya tidak, kalimatnya kasar ya, tidak becus ya. Kasar ya? Apa antum punya usulan apa kalimatnya? Tidak benar ya? Tidak benar dalam membaca. Ya, antum ganti-ganti. Oh, kasar benar ini. Ya. Iya. Iya. Ana pun bacanya enggak srek ya. Tapi yang penting nulis dulu deh. Nulis dulu. Tidak benar dalam mengucapkan Al-Fatihah. Ya. Terjatuh dalam lahan jali yang mana dia merubah huruf atau harokatnya. Adapun orang yang salah dalam ruang lingkup, masih dalam kategori, maksudnya dalam kategori lahan khafi dan mungkin terkandung dalam qiraat yang lain dan memiliki alasan atau dasar dalam hal tersebut, maka sholatnya dan sholat orang yang bermakmum padanya itu tidak batal, artinya sah. Ya.
2: Hukum telur di dalam perut bangkai ayam. Kita memiliki kaidah, semua binatang yang halal dimakan namun tidak disembelih dengan cara yang syar'i, maka itu bangkai. Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami At-Tuwaijiri. Karena itu, ayam yang mati karena kecelakaan statusnya adalah bangkai. Telur yang berada di perut bangkai ayam ada dua keadaan. Pertama, keluar dalam keadaan sudah sempurna sebagai telur, sudah ada cangkangnya. Telur ini halal dimakan. Karena setelah ada cangkangnya, bagian dalam telur tidak lagi bercampur dengan badan ayam. sehingga bagian najis bangkai ayam tidak mengenai bagian dalam telur ayam. Sementara bagian luar cangkang statusnya najis, karena terkena badan bangkai ayam. Sehingga sebelum dikonsumsi, harus dicuci dulu. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Hambali, dan salah satu pendapat dalam Malikiyah, dan pendapat yang lebih kuat dalam madhab Syafi'iyah. Untuk Syafi'iyah, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa telur ini semuanya najis dan tidak boleh dimakan. Kedua, keluar dalam keadaan basah, artinya belum bercangkang. Hukumnya najis dan tidak boleh dimakan. Ulama Malikiyah sepakat dalam hal ini, dan ini merupakan pendapat resmi dalam madhab Hambali dan salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah. Berikut beberapa keterangan ulama madhab. 1. Keterangan Al-Kasani, yaitu ulama Hanafiyah. Ketika keluar telur dari bangkai ayam, menurut pendapat kami, yaitu Hanafiyah, telur ini halal dimakan. Baik cangkangnya sudah mengeras atau belum mengeras. Menurut Asy-Syafi'i rahimahullah, jika cangkangnya sudah mengeras, boleh dimakan. Jika belum keras, tidak boleh dimakan. Kemudian beliau menyebutkan sisi alasan. Alasan pendapat Asy-Syafi'i bahwa jika telur itu belum mengeras cangkangnya, maka terhitung bagian dari badan bangkai, sehingga haram sebagaimana bangkai itu. Namun jika cangkangnya mengeras, maka telah menjadi bentuk yang lain, yang terpisah dari badan bangkai ayam, sehingga halal dimakan. Sementara menurut kami, yaitu Hanafiyah, bahwa telur itu barang suci yang berada di dalam badan ayam, terpisah darinya, dan bukan bagian darinya. Sehingga keharamannya tidak mengikuti keharaman zat bangkai, sebagaimana pula jika cangkangnya sudah mengeras. 2. Keterangan Al-Hattab, yaitu salah seorang ulama Malikiyah dalam Mawahib Al-Jalil. Penulis menyatakan bahwa telur yang keluar dari bangkai adalah najis, baik basah maupun kering, atau bercangkang. Dan itu pendapat yang kuat. Untuk yang basah, ulama Malikiyah sepakat najis. Sementara untuk yang kering, pendapat Malik hukumnya najis. Berbeda dengan pendapat Ibnu Nafi', Mawahib Al-Jalil. Ibnu Rushd menyebutkan ada dua pendapat dalam hal ini. 3. Keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Masalah telur, ada tiga pendapat seperti yang dinyatakan Al-Mawardi, Ar-Ruyani, Asy-Syashi, dan beberapa ulama lainnya. Yang paling kuat dan yang dinyatakan oleh penulis Al-Muhadzab serta pendapat Jumhur Syafi'iyah bahwa jika telur itu sudah keras, hukumnya suci, dan jika belum keras, hukumnya najis. Pendapat kedua, suci secara mutlak. Pendapat ketiga, najis secara mutlak. Al-Majmu'. 4. Keterangan Al-Mardawi, yaitu salah seorang ulama Hambali. Jika cangkang telur bangkai ayam telah mengeras, maka bagian dalam telur hukumnya suci dengan sepakat ulama Hambali dan yang ditegaskan Imam Ahmad. Jika belum mengeras, hukumnya najis menurut pendapat yang kuat dalam madhab Hambali dan ini pendapat mayoritas ulama Hambali, Al-Insaf. Demikian, Allahu A'lam.
3: Bagaimana cara kita menentukan prioritas? Misal jika besok hari ada tugas kuliah sehingga harus dikerjakan malam ini juga. Tapi malam ini juga ada kajian. Mana yang harus saya pilih, Ustaz? Pertama, Anda harus memilih mana yang sifatnya fardu ain dan mana sifatnya fardu kifayah. Anda harus tahu, Anda kuliah, ada tugas dari besok harus dikumpulkan. Wajib, wajib. Dan menjadi kewajiban Anda sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau enggak, Anda akan diberikan sanksi misalnya. Tapi ini kajian, kajian juga bagus lagi. Gimana ya Ustaz, mana yang harus saya lakukan? Coba Anda masih pikirkan, baik, kajian sampai jam berapa? Cuma sampai jam 8:30 misalnya. Oke, 8:30 sampai jam 12 masih bisa dikerjakan? Bisa. Sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan bisa, Pak. Cuma masalahnya kita yang nggak bisa ngatur waktu. Kajian paling lama 1 jam setengah, 2 jam, selesai. Sementara malam masih panjang. Sorenya kemana aja? Nah, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, kita akan berkata, gimana ini? Tapi kalau kita sudah terbiasa mengatur waktu, kita insya Allah bisa, Pak. Bisa karena biasa. Kalau gak biasa, gak bisa-bisa. Tapi Ustadz, ini benar Ustadz, saya gak bisa. Kalau saya ngaji, saya gak bisa melaksanakan tugas keesokan harinya. Kalau gak saya tugas saya kerjakan, saya gak bisa ngaji Ustadz. Oke, punya teman gak yang ikut ngaji? Punya, titipin, tolong teman ini rekamkan ya, saya tidak ingin ketinggalan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman Rasulullah. Kata Umar bin Khattab apa? Kuntu ana wajarun li natanawa fil ilm. Kaku dahulu sama tetanggaku saling bergantian untuk datang ke Rasulullah menuntut ilmu. Hari ini aku pergi ke Rasulullah, sorenya aku pulang memberitahu apa yang aku dapatkan dari Rasulullah. Besok dia pergi ke Rasulullah, sorenya dia pulang memberitahu apa yang ia dapatkan ilmu dari Rasulullah. Anda punya teman? Gunakan teman Anda. Akhi, temanku, saya ada masya Allah tugas ini gak bisa tinggalin. Tolong ya dicatat apa yang disampaikan sama Ustadz tadi, dan tolong direkam juga. Di zaman sekarang mah Pak, tidak ada udzur untuk berkata tidak bisa. Alhamdulillah, gampang, teknologi canggih sekarang tuh. Iya enggak? Iya, alhamdulillah.
0: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
4: Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, sering kita dengar ungkapan, "Wah, wali, kenapa pakaiannya pakai jubah, pakai imamah?" Sebagian lagi bilang, "Wah, wali, kenapa sakti dia dibakar tidak, ini kosong, kemudian bisa terbang, bisa berjalan di atas air." Ini adalah sebagian ungkapan orang, dan itu yang tergambar pada sebagian masyarakat, bahwa wali itu sakti. Sesungguhnya Islam bicara tentang wali bukan itu cirinya, tapi ciri khas wali kata Allah, "Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahsanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu, dia tidak takut, tidak sedih. Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang bertauhid, imannya tidak bercampur dengan syirik, dan imannya bukan imannya model munafik, iman yang betul-betul sejati. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, ada 10 amalan seorang dia masuk dalam itu jajaran para wali Allah yang menjadikan dia dicintai oleh Allah taala sehingga menjadi kekasih-kekasih Allah taala. Yang pertama itu qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Quran dengan penuh tadabbur, dengan memahami, dengan merenungkan, sehingga dia bisa mengambil pelajaran apa yang dia baca dari Al-Quran, bukan semata-mata membaca. Karena asal tilawah sendiri, yatluna kitaballahi haqqa tilawati, mereka betul-betul membaca Al-Quran. Tilawah makna aslinya adalah ittiba, mengikuti, sehingga dia baca hurufnya, dia fahami maknanya, dan dia amalkan kandungan isinya. Yang kedua, taqarrub ilallah bil fara'il wa nawafil. Dia senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal wajib dan amal-amal sunnah. Dengan itu dia senantiasa mendekat kepada Allah Ta'ala. Yang wajib, sewajib-wajib amalan tauhid, kemudian salat, kemudian amal yang wajib yang lainnya. Lalu dia lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Yang ketiga, dawamu dzikrillah. Senantiasa dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia tidak tenggelam dalam ghaflah. Dia berzikir kepada Allah, yadhkurullaha, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Posisi berdiri, duduk, berbaring, alias dalam semua keadaan dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Nabi katakan, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wa la yadhkurullaha ka halyi wal mayyit." Mitsul al-hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang mereka mengingat Allah dan orang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang yang mati. Yang keempat, itharu mayuhibullah, senantiasa mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saat akan berbenturan antara kepentingan kita, kepentingan masyarakat kita, kepentingan keluarga kita dengan agama. Saat itulah kita diuji apakah kita benar-benar orang mencintai Allah atau tidak. Orang mencintai Allah, wali-wali Allah akan senantiasa mendahulukan apa yang Allah cintai. Yang kelima, at-tafakkur, at-ta'ammul bi asma'illah. Dia senantiasa merenungkan, memahami, mentadaburi nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena kesempurnaan kita menjadi hamba Allah sesuai dengan kadar pengenalan kita tentang Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u ahlil bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada hamba. Yang keenam, at-ta'ammul bi ni'amillah, direnungkan nikmat Allah, nikmat yang ada dalam dirinya, nikmat fasilitas yang Allah komplitkan, sampai nikmat agama. Direnungkan satu persatu nikmat yang tidak terbatas ini, betapa mahalnya, betapa luar biasanya Allah, sehingga dia akan semakin mengagungkan Allah, mencintai Allah. Nikmat yang dalam ada dalam dirinya, di lingkungannya, alam semesta, semuanya merupakan bagian nikmat Allah Ta'ala. Maka direnungkan, alangkah sangat murahnya Allah, maha baiknya Allah, yang Allah mencurahkan senantiasa nikmat-nikmatnya kepada kita. Maka akan tumbuh kecintaan yang lebih besar kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, inkisarul qalbi, remuk redamnya hati. Dia menjatuhkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Dia bersimpuh di hadapan Allah serendah-rendahnya. Hamba yang paling mulia, yang paling menghinakan di hadapan Allah Ta'ala. Dan hamba yang paling dibenci Allah, yang paling angkuh, yang paling sombong. Yang kedelapan, al-khulwah inda nuzuli ilahi. Dia khalwat, menyempatkan waktu berdua dengan Allah Ta'ala saat sepertiga malam yang terakhir, khususnya ketika Allah turun ke langit dunia, sehingga betul-betul dia membangun kemesraan kepada Allah di saat manusia tertidur lelap. Yang kedelapan, yaitu dia senantiasa duduk bersama orang saleh. Dia duduk bersama orang saleh, mujalatu salihin, mujalasah dengan orang saleh. Bagaimana ketika dia akan duduk dengan orang saleh, mendatangkan keuntungan yang sangat banyak, mengingatkan saat dia lalai, kemudian mengajari dia saat dia bodoh, menegur dia saat dia salah. Duduk dengan mereka akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah, yaitu menjauhi semua perkara yang akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi semua perkara yang akan menjadikan penghalang antara kita dengan Allah. Syirik penghalang kita dengan Allah, kufur penghalang kita dengan Allah, bid'ah menjadi penghalang kita dengan Allah, maksudnya pengalaman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya merupakan yaitu penghalang. Maka dia benar-benar senantiasa berusaha untuk menyingkirkan hijab-hijab tersebut hingga tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka senantiasa demikian, maka dia adalah orang-orang yang betul-betul masuk dalam jajaran para wali-wali Allah. Dia baca Quran dengan tadabbur, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa berzikir kepada Allah taala, sangat mengutamakan apa yang menjadi kecintaan Allah. Dia berpikir tentang nama dan sifat Allah taala, kemudian berpikir tentang nikmat Allah, dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia khalwat bersama dengan Allah taala, dia senantiasa duduk bersama orang-orang saleh, dan dia hilangkan semua penyingkir penghalang antara dia dengan Allah taala. Dengan demikian, ini hakikat para wali Allah. Maka kata Imam Syafi'i, ketika orang datang dan mengatakan bahwa si fulan, mereka mengatakan idza ra'aita alladhi yamshi 'alal ma', apabila anda melihat orang yang mereka berjalan di atas air, jangan kamu anggap dia sebagai wali Allah taala. Kata Imam Syafi'i, perkataannya kurang. Idza ra'aita alladhi yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa, apabila kalian anda melihat orang bisa berjalan di atas air bahkan terbang di udara, fala tusaddiquhu wala tahtaru bih, jangan anda tertipu dengannya, jangan anda benarkan dulu perkaranya, hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallam, sampai kalian tahu seberapa kadar itibaknya dia dengan Rasulullah sallam. Inilah hakikat wali Allah. Sehingga wali Allah bukanlah mesti punya kesaktian. Walaupun wali Allah ada yang mereka memiliki karamah, tapi hakikat wali Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ada 10 amalan yang Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan, amal-amal orang yang mereka betul-betul akan dekat kepada Allah, dan amalan para wali Allah taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara jajaran para wali-wali Allah yang senantiasa mendekat kepada Allah, senantiasa mengutamakan kecintaan kepada Allah, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita mewujudkan itu semuanya. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ketahuilah, bagi seorang muslim ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Itulah amalnya. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati, jangan sampai anda meremehkan teman terbaik anda. Allah. Beramallah. Beramallah yang akan menjadi teman terbaik anda. Hidup dan mati anda akan ditemani oleh dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isyaru 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperlukan.

0: أحضرت.
1: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila syurga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.
0: Innahu laqawlu rasulin karim.

0: فأين تذهبون؟
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

0: Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Jumatan di anjungan lepas pantai. Dalam kajian fikih empat madhab, para ulama membagi kondisi manusia menjadi tiga keadaan. Satu, musafir. Mereka adalah orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan tidak menetap selain hanya untuk singgah ketika ada kebutuhan. Setelah kebutuhannya selesai, dia akan kembali. Dua, mukim. Mereka adalah orang yang menetap di suatu daerah sehingga tidak lagi disebut safar, namun tidak ingin tinggal selamanya dan ada niat untuk kembali ke daerah asalnya. Seperti para mahasiswa yang tinggal di satu kota selama kuliah. Tiga, mustautin. Mereka adalah orang yang tinggal di sebuah daerah dan berniat menetap selamanya, baik dia orang asli daerah itu atau pendatang dari luar, sehingga dia sudah disebut sebagai penduduk asli setempat. Orang hanya bisa disebut mukim atau mustautin jika dia berada di tempat yang permanen atau di permukaan tanah. Sementara mereka yang tinggal lama di atas kapal besar, seperti kapal induk atau anjungan lepas pantai, statusnya hanya musafir. Jumatan bagi musafir. Terdapat banyak penegasan ijma' bahwa musafir tidak wajib jumatan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama sepakat bahwa jumatan adalah kewajiban bagi orang merdeka, balig, laki-laki, yang menjumpai tergelincirnya matahari di suatu daerah dan dia penduduk daerah itu, bukan musafir. Al-Istidkar. Di tempat lain, Ibnu Abdul Bar mengatakan, pernyataan penulis, tidak ada kewajiban jumatan bagi musafir, merupakan ijma' ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Keterangan lain disampaikan Ibnul Hubairah, mereka sepakat bahwa jumatan tidak wajib untuk anak-anak, budak, musafir, dan wanita. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad khusus untuk budak, yaitu wajib jumatan, ikhtilaf ulama. Dan masih ada beberapa keterangan lainnya yang menegaskan bahwa musafir tidak wajib jumatan. Jika musafir mengadakan jumatan, apakah dinilai sah? Pembahasan ini lain dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini berbicara tentang syarat sah jumatan. Apakah ketika sesama musafir menyelenggarakan jumatan dinilai sah? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, jumatan yang diselenggarakan musafir tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa penyelenggara jumatan harus mustautin atau minimal mukim menurut sebagian pendapat. Sementara musafir yang hadir hanya mengikuti dan bukan penyelenggara. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa bagian dari syarat sah jumatan adalah penyelenggaranya harus mustautin. Sehingga tidak sah jumatan yang diselenggarakan musafir dan tidak dihitung. Artinya tidak terpenuhi batasan jumatan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah. Untuk status mustautin merupakan syarat sah jumatan menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka adalah orang yang tinggal di satu kampung sebagaimana kondisi yang telah disebutkan, tidak berpindah dari tempat itu ketika musim dingin maupun musim panas. Al-Mughni. Di antara alasannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering safar bersama para sahabat. Ketika melewati jumatan, beliau tidak mengadakan jumatan di perjalanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal beberapa hari di Mekah dalam rangka haji, beliau tidak jumatan tapi salat zuhur di Arafah. Ibnul Mundhir mengatakan, di antara hujah mereka yang berpendapat gugurnya jumatan untuk musafir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali melakukan safar melewati hari Jumat. Sementara tidak ada riwayat yang sampai ke kita bahwa beliau melaksanakan jumatan ketika beliau sedang safar. Bahkan terdapat riwayat sahih bahwa beliau salat zuhur di Arafah ketika hari Jumat. Ini perbuatan beliau menunjukkan bahwa tidak ada jumatan bagi musafir. Al-Awsat. Pendapat jumhur ulama merupakan acuan untuk fatwa lajnah da'imah ketika mereka memberikan fatwa mengenai hukum jumatan di anjungan lepas pantai. Jawaban lajnah, orang-orang yang bekerja di laut dari kalangan para tentara yang sedang berada di kapal laut, bagi mereka tidak ada salat jumat karena mereka bukan penduduk yang tinggal menetap di sana, seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Fatwa Al-Lajnah.

0: ad-daimah. Kedua, Jumatan yang diselenggarakan oleh musafir statusnya sah. Mereka beralasan bahwa 1. Pada prinsipnya, Jumatan sama dengan sholat jamaah lainnya. Hanya saja bedanya, di Jumatan ada khutbah. 2. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka menulis surat kepada Umar menanyakan tentang Jumatan. Umar membalas surat mereka dan mengatakan, lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 3. Riwayat dari Nafi', beliau mengatakan, Ibnu Umar melihat para penduduk suku nomaden antara Mekah dan Madinah melakukan Jumatan, dan beliau tidak mencela mereka. Musannaf Abdul Razzaq. Penduduk suku nomaden atau Ahlul Miyah adalah mereka tinggal sementara, mengikuti keberadaan air oase atau danau. Jika ada air, mereka menetap. Jika air habis, mereka pindah untuk mencari air di tempat lain. Mereka disebut Ahlul Miyah. Kata Miyah adalah bentuk jamak dari kata ma' yang artinya air. Ahlul Miyah, mereka tidak menetap, bukan mustautin. Umumnya, mereka orang badui yang hidupnya tidak menetap. Ibnul Mundhir menukil beberapa keterangan para ulama mengenai Jumatan bagi musafir. Di antara yang beliau sampaikan adalah keterangan Abu Thaur. Abu Thaur mengatakan, Jumatan itu seperti sholat lima waktu lainnya. Hanya saja, dalam Jumatan ada khutbah dan qasar sholat dari empat. Selama di sana ada imam dan beliau khutbah di depan jamaah, maka sholat Jumat. Lanjut Ibnul Mundhir, Abu Thaur berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab, beliau bertanya tentang Jumatan di Bahrain. Beliau membalas surat itu dengan mengatakan, silahkan lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
2: Sekarang kita ingin mengetahui di mana saja keberadaan lahan jali itu. Ya, di mana saja keberadaan lahan jali. Ada dua tempat. Yang pertama pada huruf, yang kedua pada harokat. Harokat dan sukun tentunya.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca

Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan para umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini,
2: edisi Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah,
1: dalam program acara Kajian Mutiara Pagi. Dan seperti biasa Sobat Qurani, untuk menemani aktivitas di pagi hari Anda setelah melakukan sholat subuh dan zikir pagi, maka kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Elsi Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Saat Merendah Hidup Jadi Mudah.
1: Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada yang semoga selalu dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat untuk menambah ilmu dan amal solih kita. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum. وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menolong kita, saudara-saudara kita, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali bersama Tadhkiratus Sa'ah.

agar, dan tujuan kita mempelajari kitab ini agar ilmu kita bermanfaat. Karena sekali lagi, al-ilmu jamil la yunalu illa bil jamal. Ilmu itu adalah hal yang sangat indah dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan cara yang indah. Ilmu itu tidak bisa dengan suka-suka kita atau segala cara, atau hanya berpikir bahwa kalau kita cerdas, hafalan kita kuat, lalu daya pemahaman kita tajam, otomatis kita akan mendapatkan ilmu nafi. Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Karena ilmu harus didapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu digariskan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Dan di antara kitab yang menjelaskan cara dan jalan tersebut adalah Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Dan kemarin kita sudah jelaskan tentang ujub, cukup panjang kita menjelaskan tentang ujub, dan itu pun tidak berarti kita sudah bisa atau kita sudah membahas seluruh pembahasan tentang ujub, karena selengkap-lengkap kita atau selengkap-lengkap orang itu membahas, kita hanyalah hamba yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Dan ini harus kita camkan. Ini ayat tadi, surat Al-Isra ayat 85, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan ada yang mengklaim ilmunya banyak. Karena Allah yang memberikan ilmu mengatakan sedikit. Enggak banyak. Dan hadirin Allah muliakan, dan Allah berfirman dalam ayat wa ma utitum, tidaklah kalian dikasih ilmu. Ada terjemahannya lah hadirin. Tidaklah kalian dikasih ilmu kecuali sedikit. Diberi gitu loh. Jadi ilmu itu dikasih sama Allah. Diberi oleh Allah. Tapi kan aku tuh belajar, Ustaz. Iya. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, jamaah sekalian, dari dulu tuh kita ngalamin. Kita sama-sama belajar dengan teman kita. Bahkan ada beberapa pihak itu durasi bacanya lebih banyak daripada kita. Tapi ilmunya di bawah kita. Kita paham, dia gak paham. Padahal kalau rajin, rajinan dia. Makanya kita gak bisa mengklaim, ini kan karena aku rajin. Enggak. Ilmu itu dikasih. Ilmu itu dikasih. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak di antara kita, kalau ditanya apa materi pekan lalu, gitu. Apa materi pekan lalu? Itu kalau dari wajah-wajah yang saya lihat sekarang ini, tanpa buka buku, insya Allah bisa jawab. Begitulah.
boleh suudzon. Harus baik sangka. Tapi insya Allah saya optimis, insya Allah bisa jawab. Kesimpulannya itu apa, bisa jawab. Dan kalau ditanya, gimana cara ngejaga, kok bisa? Itu ilmu masih ada dalam diri walaupun sudah berlalu satu pekan. Kita juga gak bisa jawab, hadirin. Karena kita pun gak ngulang juga di rumah. Gitu. Emang baca-baca di rumah? Oh enggak kan, Masya Allah. Tapi itu tadi, ilmu itu nempel. Gitu lah. Padahal kita tuh gak ada upaya segala macam, tapi Allah kasih aja itulah. Dan sebaliknya ada banyak, ada sebagian orang udah baca berulang-ulang, itu lupa juga itu ilmu yang lalu. Apa ya? Padahal kemarin saya udah baca. Nah ini ilmu itu tuh, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih. Memang betul butuh effort. Tapi effort aja tanpa dikasih sama Allah gak bisa. Gak bisa. Nah dari sini kan kita harus sadar dan harus banyak bersyukur sama Allah. Dan gak bisa suka-suka. Harus ngikutin apa yang Allah mau. Namanya juga dikasih. Kalau kita sadar bahwa yang kita butuhkan itu ada pada orang tersebut, ada pada teman kita nih. Dan satu-satunya cara dikasih sama dia. Kita gak bisa buat sendiri, kita gak bisa produksi sendiri, bahkan kita gak bisa beli sendiri, gak bisa. Satu-satunya cara biar dapetin hal tersebut, dia kasih kita. Otomatis gimana caranya? Nah, hadirin, pernah ngalamin begitu gak? Gak pernah. Jadi semua hal dalam dunia ini hadirin bisa produksi gitu. Gak bisa. Orang yang punya toko palu gada aja gak bisa. Satu-satunya cara kita harus baik-baikin dia gitu. Biar dia mau ngasih. Beda kalau kita bisa produksi sendiri. Beda dengan kalau kita bisa buat sendiri. Tapi kalau satu secara dikasih sama orang ini, ya otomatis harus baik-baikin. Harus mendekat, harus merapat, harus senyum. Gimana caranya nih orang senang sama kita terus ngasih apa yang kita butuhkan. Tapi kalau kita bisa produksi sendiri, kita bisa buat sendiri, oh enggak. Lo gak kasih, gue bisa buat sendiri. Makasih banyak deh. Akhirnya udah, gue gak butuh dia kok. Suka-suka kita. Nah itu tadi, kalau ilmu bisa dengan sebatas upaya kita, orang akan suka-suka. Tapi ilmu gak bisa. Ilmu itu dikasih. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu pun sedikit dikasihnya sama Allah. Jadi satu-satunya cara harus ngikutin apa yang Allah mau. Harus mendekat kepada Allah. Harus melakukan apa yang Allah sukai dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Nah itu. Baru nanti Allah ridho sama kita. Senang mencintai kita. Nah dikasih dia tuh kita. Gitu hadir. Nah ini seringkali yang gak dipikirkan banyak pihak. Dipikir, gue kan cerdas. Coba aja pakai kecerdasan. Gak bisa hadirin. Ilmu itu pakai ketakwaan. Bukan sebatas pakai kecerdasan. Kalau pakai sebatas kecerdasan, bisa jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu yang dapat ilmu nafi dibanding banyak sahabat-sahabat lemah yang tidak secerdas mereka. Gitu. Tapi Abu Jahal awalnya nggak dikasih. Fir'aun apa kurang cerdas hadirin? Icon kekuatan militer gitu loh. Hanya orang-orang cerdas yang bisa punya kekuatan militer yang kuat. Tapi gak dapat hidayah. Padahal Rasulullah itu anak tirinya sendiri. Bayangin. Gak dapat.
tiri sih? Anak asuh kok anak tiri, anak asuh. Oh diem aja sih hadirin salah. Loh gak boleh begitu, kita ini harus saling ingetin. Kalau keliru kasih tahu gitu. Enggak, Ustadz pasti benar. Ya enggak begitulah pasti benar. Jangan kalau salah itu saling kasih tahu hadirin. Anak asuh gitu kan ya. Dan anak asuhnya ini tuh spesial. Satu-satunya manusia yang diajak bicara sama Allah. Gelarnya kalimullah. Manusia yang diajak bicara sama Allah di dunia ini. Tapi itu gak bisa buat Fir'aun dapat ilmu nafi gitu. Jadi sejarah tuh banyak hadirin. Gak bisa. Tenang aja, gue tuh deket sama ustaz. Gak bisa. Ya deket sama ustaz alhamdulillah. Tapi harus deket sama robnya Pak Ustaz. Dan robnya Anda juga. Kan yang punya ilmu tuh al-alimul khabir. Allah subhanahu wa ta'ala. Harus baik-baikin, nah itu. Harus dekat sama Allah, harus takarrub sama Allah, gitu hadirin. Baru kita dapat ilmu. Gak bisa. Gak, ini pakai cara saya, gak bisa pakai cara Anda. Harus pakai cara Allah subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita tahu? Itu lihat para ulama gimana cara mereka menggariskan. Makanya kita baca buku para ulama. Gitu hadirin. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyampaikan beberapa hal tentang ujub. Dan hadirin Allah muliakan, sebelum kita lanjut ke riya pada pertemuan kali ini, terakhir tentang ujub, saya ingin bacakan keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Lah. Beliau menyampaikan bahwa wa ahlul ilmi nafi, dan pemilik ilmu yang bermanfaat, ulama yang ilmunya bermanfaat, atau pemilik ilmu yang bermanfaat. Nah ini penting nih. Jadi bukan pemilik ilmu yang banyak aja, tapi ilmunya bermanfaat. Apa kata beliau? Kullamazdadu min hadzal ilmi izdadu lillahi tawadu'a. Setiap ilmu mereka bertambah, maka mereka bertambah tawadu di hadapan Allah. Mereka bertambah tawadu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin ilmunya bertambah, semakin merendah di hadapan Allah. Dan semakin rendah hati di hadapan manusia. Karena Allah, bukan karena ngejilat. Karena Allah, bukan karena cari muka. Karena Allah, bukan karena asal bapak senang. Bukan. Tapi karena Allah. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadu merendah karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Jadi setiap ilmunya bertambah, dia akan semakin tawadu. Cukup belum? Wa khasyatan, dan dia akan semakin takut kepada Allah. Wan kisara wa dhulla, itu. Dan dia akan semakin merasa rendah, gak punya apa-apa, dan semakin merasa hina dina di hadapan Allah. Itu inkisar. Inkisar itu kan apa artinya sekarang? Pecah hadirin. Inkasar, inkasiru gitu. Patah, pecah. Jadi dia semakin merasa seperti serpihan-serpihan yang tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu. Nah, coba kita lihat diri kita nih. Kita ngaji udah berapa tahun nih? Kita datang kajian udah berapa banyak?
semakin meninggi, semakin merasa jago, semakin merasa pinter, semakin merasa hebat, atau semakin merasa rendah, semakin takut sama Allah, semakin merasa gak ada nilainya di hadapan Allah, semakin merasa hina dina, atau sebaliknya. Ini kata para ulama. Orang yang punya ilmu yang bermanfaat itu mentalitasnya demikian. Dan ini bukan minder, bukan. Bukan gak pede, enggak. Ini merendah. Merendah. Dan justru orang-orang seperti ini tuh agresif. Mobilitasnya tinggi. Gak capek-capek hadirin. Kenapa? Karena itu tadi. Hidupnya menghamba kepada Allah. Tapi itu aja, nggak ngeninggi aja gitu loh. Gitu ada. Jadi penuntut ilmu tuh nggak minderan. Dia tuh tahu kapasitas diri, beda kan tahu kapasitas dengan minder gitu loh. Ini benar, ini kapasitas. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya hanya hamba. Makanya kan tujuan kita belajar agar kita jadi hamba, bukan kita jadi pahlawan, bukan kita jadi terkenal atau kita jadi orang yang diagung-agungkan, bukan itu tujuan ilmu. Makanya ulama itu kan terkenalnya terpaksa. Makanya Abu Nuaim rahimahullah menukilkan sebuah kalimat, man kariha syuhra ishtahar. Barang siapa yang tidak suka dengan popularitas, justru dia akan populer gitu loh. Maksudnya apa? Para ulama itu mau gak mau karena harus menyampaikan amanat gitu loh hadirin. Jadi tapi tahu bahwa dirinya itu rendah. Nah itu kira-kira gambaran gambaran dari pembahasan beberapa pekan ini. Jadi gak ada ceritanya ujub. Gak ada terpukau dengan diri sendiri. Gak ada terpukau dengan pencapaian diri sendiri. Gak ada terpukau dengan kehebatan diri sendiri. Itu jelas. Kalau kita punya mental itu, ilmu kita gak bermanfaat. Sebanyak apapun, seluas apapun, sesenior apapun di dunia kajian, sebanyak apapun kenalan kita dari ustadz, dari guru, dari kiai dan seterusnya, enggak. Tapi ilmu itu harus membuat merendah. Dan merendah ini itu harus terlihat dari diri sendiri gitu, atau perangai diri, sikap. Orang yang takut sama Allah enggak gampang komentar misalnya. Kenapa? Dia tahu dihisap dan dia akan mempertanggungjawabkan komentarnya. Takut dia gitu. Hati-hati kalau bicara. Gitu. Kelihatan tuh di grup keluarga sikapnya kelihatan gitu. Orang yang merendah itu kelihatan. Enggak ngejatuhin orang. Enggak arogan gitu. Di keluarga enggak arogan. Di hadapan istri gak arogan, anak di hadapan anak-anak gak arogan, itu orang merendah. Jadi bukan klaim gitu loh, tapi itu terlihat banget gitu. Kalau dikasih masukan terima, seneng, alhamdulillah gitu loh. Kalau dijatuhkan susah tersinggung gitu loh. Bisa gak kita tuh hadirin dijatuhkan susah tersinggung gitu. Jatuh itu tuh bahasa Indonesianya apa sih jatuh? Hah? Dari bawah ke atas. Gimana sih ini hadirin? Jatuh itu dari atas ke bawah gitu loh. Nah kalau orang udah merasa di bawah, apa yang mau dijatuhin lagi hadirin? Gitu. Kapan kita merasa sakit ketika jatuh?
ketika kita di lantai 20 gitu kan, jatuh sakit. Tapi kalau kita berada di basement min 2, ya gak terlalu lah kita sakit. Itulah. Ya kalau rasa kita emang saya ini di bawah gitu loh, itu gak terlalu sakit. Jadi itu akan terlihat. Jadi bukan hanya sekedar apa, bukan hanya sekedar klaim. Kalau klaim kan semua bisa. Kulunya da'i wasan bilayla, kan semua orang bisa klaim. Punya hubungan dengan A, B, C, D. Tapi ini benar-benar terlihat. Lagi di kantor atau di rapat keluarga, pandangannya dipatahkan. Biasa aja dia. Biasa aja. Perlu dihabisi pandangannya. Atau idenya diolok-olok, gak baper dia gitu. Kenapa? Ya karena saya rendah, biasa aja saya, enak. Tapi nanti bukan minder, kalau minder kan udah gak pernah ngomong lagi sampai hari kiamat gitu loh. Diem aja kalau di forum keluarga atau di, enggak, nanti saya punya ide lagi nih gitu loh. Dan dia nggak malu mengakui pandangan orang. Jadi misalnya pandangannya dibantah habis gitu di meeting tim atau di kantor, dihabisin, itu bisa dia katakan, oke, ada tanggapan? Enggak, saya setuju sama dia. Gitu. Bayangin setuju sama yang ngebantah habis dia. Dan biasa aja, makasih banyak. Gitu lah. Kenapa? Enggak. Jadi no hard feeling, enak aja gitu. Kenapa? Karena merasa diri rendah. Jadi merasa diri rendah itu bukan sebuah personal branding yang ilusi gitu. Enggak, itu kelihatan dari sikap. Kelihatan dari sikap. Makanya kan para ulama ketika dibantah, diluruskan kan biasa aja. Cuman benar atau enggak? Benar. Ya udah, kita perbaiki. Salah. Ya udah. Biarin aja dia. Misalnya jelek-jelekin atau fitnah kita, maju terus aja. Jadi justru bukan minder, itu kekuatan. Orang yang punya kualitas seperti itu, gimana cara ngejatuhinnya coba? Gak bisa. Dia kan jalan terus. Bilal tuh dilecehkan parah banget tadi, tapi jalan aja terus gitu. Gak baper, gak dendam, gak kesel. Kenapa? Karena sudah menanggalkan semua gengsi, semua segala macam yang berkaitan dengan personal, dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sebenarnya yang hendaknya kita tuju ya, yang berbicara dan jamaah sekalian, karena yang berbicara gak lebih baik, cuman inilah yang kita pelajari dari ulama, dan kita harus mengarah ke sana pelan-pelan, harus ke sana gitu loh. Dan sebaliknya, semakin kita merasa diri tinggi, semakin ujub, semakin rapuh, semakin ringkih, dan semakin rentan kita. Coba aja lihat gitu. Disindir sedikit kepikiran gitu, kesel. Selalu demikian. Karena itu tadi. Karena kita merasa tinggi, ketakutan gitu. Tapi kalau merasa rendah tuh lebih enak hidup gitu, jemaah. Jadi ini tuh bukan konsep tanpa makna, bukan. Ini konsep penuh dengan makna dan untuk kebaikan kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Kan begitu. Ketinggian itu membuat orang tuh semakin khawatir. Jadi semakin waspada, semakin khawatir, dan seterusnya. Benar gak sih? Iya. Ketinggian itu semakin membuat orang bukan hanya waspada, tetapi khawatir, gitu. Coba di sini, siapa yang gak suka naik pesawat?
pun dibayarin. Semua suka naik pesawat nih. Benar. Oh, ada banyak orang tuh gak suka naik pesawat. Tapi kalau naik mobil 180, secara objektif mana yang lebih beresiko? Mobil, hadirin. Secara objektif, pesawat itu adalah alat transport paling aman. Tapi kenapa bikin antum deg-degan? Hah? Karena tinggi, bukan karena itu. Coba nggak terbang-terbang, santai kita, santai tidur gitu. Yang masalahnya itu dia terbang, itu masalahnya. Coba dia gak terbang-terbang gitu loh. Enak gitu loh. Hadirin naik first class gitu loh. Di atas turbulensi. Gak usah lama-lama. 30 menit aja. Itulah. Lama banget. Lama 30 menit ya. Yes. Lama. Itu first class gak ada enak-enaknya. Nah pertanyaan, kenapa deg-degan dan ini? Apakah karena digoyang-goyang? Enggak, karena di atas. Itu masalahnya. Coba kita di rumah tidur di box keponakan kita atau di anak kita, terus digoyang-goyang, tambah pules kita. Kenapa? Di bawah itu enak. Tapi kalau di atas, ceritanya panjang, hadirin. Ceritanya panjang. Di atas itu orang tuh mengerikan, hadirin, di atas. Makanya kan kalau kita bicara cita-cita, kalau hadirin punya cita-cita setinggi mungkin, ya persiapannya harus sematang mungkin. Di atas itu beda. Anda akan berhadapan dengan ujian yang gak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Selalu begitu kan. Hadirin naik motor, mesin mati, itu masih bisa angkat telepon ketawa, gitu, mesin mati. Atau mobil gitu mati mesinnya, baru beli itu, mobil antik baru beli, baru 2 kilo jalan, mati itu mesin. Kita bisa telepon teman kita ngakak, bahkan bisa buat konten, gitu. Tapi kalau naik pesawat, mesin mati, perbanyak baca la ilaha illallah, udah selesai, karena barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, gitu. Sama-sama mati mesin, apa yang membedakan? Di atas itu, di ketinggian itu mengerikan, menakutkan. Padahal masalahnya sama-sama mesin mati. Tapi begitu kejadiannya di ketinggian, ngeri ya dia. Serem. Tapi kalau kejadiannya di kerendahan, enak kita. Lebih happy, lebih santai. Ketawa-ketawa, ngobrol gitu lah. Nah ini emang enaknya itu. Enak. Makanya punya perasaan merendah itu lebih plong. Hadir. Lebih tenang, lebih nyaman. Tapi kalau punya perasaan meninggi, lebih capek, lebih ringkih, lebih riskan, lebih nervous, lebih baper, lihat aja. Orang yang ujub pasti baper. Orang yang merendah, tawadhu, tenang hidupnya. Kan kita bahas tentang Ibnu Abdul Hadi gimana? Ya Allah hadirin, Ibnu Abdul Hadi debat. Saking jagonya, lawan debatnya sebel. Pernah debat sama orang terus lawan debat hadirin sebel enggak? Enggak pernah. Kalau aku yang sebel sih sering, Ustaz. Berarti kita enggak bisa debat gitu. Karena sebel, itu lawan debatnya ngeludah di mukanya Ibnu Abdul Hadi. Ngeludah hadirin. Allahu Akbar. Pernah diludahin orang?
Ah, belum. Berarti akan. Gak harus begitu ya. Lazimul madhab, laisa bil madhab. Kalau kan gak harus begitu konsekuensinya. Gitu. Oh, ini udah diludahin di muka. Kita diludahin di sendal jepit kita aja tersinggung kita. Padahal gak kena kaki, kenal sendal jepit kita. Oh, tersinggung. Padahal nomornya aja kekecilan. Oh, kesel kita. Kan jarang kita dapat sendal jepit yang size-nya oke ya. Gitu. Kok ini curhat? agak aneh ini. Jadi hadirin Allah muliakan, itu aja kita tersinggung berat, ini diludahin di muka. Apa kata beliau? Kan beliau menyela ludahnya terus ludah lawan debatnya terus beliau mengatakan hadza tahirun bi ijma'il muslimin hadza tahir, ludah itu zat yang suci tidak najis dengan ijma para ulama. Ya, suci enggak najis. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak ada, pulang gitu. Luar biasa orang kayak gitu. Mau mencoba? Enggak. Yang ngangguk-ngangguk juga disuruh nyoba enggak mau. Karena ini bukan hanya tentang mendengar. Ini tentang ketawaduan tingkat tinggi. Itu. Orang yang ujub, merasa diri besar, enggak akan bisa begitu. Enggak mungkin. Dan kita ketika bicara riwayat ini pun juga belum bisa. Kecuali Allah buat kita bisa. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Kita ingin menjelaskan bahwa ketika kita bilang jangan ujub, jangan sombong, itu untuk kebaikan diri. Karena banyak orang berpikir nggak boleh ujub, nggak boleh sombong, harus ngerendah. Itu tuh kayak itu cuman seperti do's and don'ts atau misalnya itu cuman hanya peraturan yang ya kalau jadi orang baik harus begini tanpa mengerti apa maknanya. Dan apa dampaknya dalam kehidupan kita? Betapa merasa diri tinggi, arogan, hebat, dan terpukau dengan diri sendiri itu justru membuat kita lemah, membuat kita ringkih, membuat kita baperan, membuat kita tersinggungan, lalu nanti kata mental illness dan seterusnya. Dan sebaliknya, mentalitas merendah, mentalitas tadi inkisar, merasa hanya serpih dari serpihan-serpihan makhluk Allah yang lain, merasa diri hina, merasa diri kecil di hadapan Rabbul Alamin, justru itu kekuatan besar dalam hidup dan itu kematangan dan itu kedewasaan dan itu kestabilan dan kecerdasan emosional yang luar biasa dan gak gampang digoyahkan, gak gampang dijatuhkan dan membuat hidup lebih rileks, lebih nyaman, lebih tenang. Itu miftah dari sa'adah. Beliau menyampaikan bahwa wa akmalul khalqi ubudiyah akmaluhum dhullan lillah unqiyadan wa ta'ah. Hamba yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah hamba yang paling sempurna dalam merendahkan diri atau merendahkan dirinya kepada Allah lalu tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi hamba yang paling sempurna ibadahnya bukan yang paling banyak hadirin, tapi yang paling merendah, yang paling merasa

tuh kalau udah merasa diri rendah, udah merasa diri bersalah, maka dia akan nurut dan ngikut apa yang kita inginkan. Makanya sekali lagi, itulah salah satu fungsi dosa, agar seorang hamba merasa atau selalu merasa bersalah. Karena itu penting buat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekalian, jamaah sekalian, disitulah inti dari, atau salah satu inti dari ilmu. Tujuan kita belajar itu bukan sebatas pintar, tapi tujuan kita belajar adalah menjadi hamba. Dan hamba itu rendah. Hamba itu rendah. Dan disitulah kesempurnaan ibadah dan kekhusyuan ibadah dan kenikmatan beribadah, sebagaimana yang kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Semakin kita merasa rendah, semakin kita merasa kotor, semakin kita merasa bersalah di hadapan Allah, dengan tentu saja harapan di waktu yang sama, maka ibadah akan semakin indah. Ibadah akan semakin bermakna. Dan ibadah akan semakin bernilai. Dan kita pun akan semakin khusyuk. Dan ini yang harus kita bangun. Kalau kita yakin bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, yaitu penuntut ilmu yang paling sempurna, yang paling merasa diri rendah di hadapan Allah, bukan yang petantang-petenteng atau so jago atau so hebat, tapi yang merasa diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan datang ke majelis ilmu dengan perasaan bersalah. Karena kita banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha untuk memperbaiki dan tunduk serta patuh kepada Allah. Dan begitu. Orang tuh kalau udah merasa bersalah dan ngaku, dia akan nyerah aja udah. Ya udah terserah deh. Saya akan ikut aja. Emang saya salah, gitu kan. Itu yang terjadi dalam kehidupan. Dan itu yang menjadi salah satu inti dari ubudiyah. Orang udah merasa zul, udah merasa rendah, merasa hina, maka berikutnya adalah dia akan siap untuk patuh dan nurut, gitu loh. Patuh dan nurut. Bahkan seringkali itu terlihat dengan pihak yang secara kedudukan di atas. Sebagai contoh, jika suami merasa bersalah di hadapan istri, itu suami akan berusaha menuruti keinginan istri. Dia merasa bersalah. Kayaknya saya salah besar di hadapan istri saya. Maka dia kecenderungannya akan mengikuti kemauan istri. Benar gak hadirin? Udah banyak yang ngangguk-ngangguk tadi. Benar juga, benar. Iya. Bahkan sebagian cenderung kebablasan. Semua keinginan istrinya dipenuhi. Kenapa? Karena dia merasa kesalahannya besar. Orang tua yang merasa bersalah kepada anak, merasa lalai mendidik, merasa ini, itu cenderung akan ngikutin keinginan anaknya. Orang tua kalau merasa bersalah, padahal kita tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, suami itu pemimpin bagi istri atau wanita, surat An-Nisa 34. Orang tua itu pemimpin dalam keluarga, anak ngikut.
teh begitu. Sosok-sosok di atas yang ditempatkan sebagai pemimpin merasa bersalah, justru dia akan nurut. Lalu bagaimana dengan hamba kepada Rabb-nya? Sadar gak sih kita ketika kita asik aja bermaksiat, itu salah satu faktor utamanya, kita gak merasa bersalah di hadapan Allah. Gak merasa bersalah. Memang kita gak ucapkan dengan lisan. Gak terlalu vulgar kalau kita ucapkan, gue gak punya salah sama Tuhan. Enggak. Tapi sikap Anda itu menunjukkan itu. Kalau kita bisa meresapi, kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Maka yang terjadi adalah wa khairu khata'ina tawwabun. Maka yang terbaik di antara mereka adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah. Kalau kita bisa meresapi hadis itu, kita akan cenderung merendah. Tahu diri bahwa kita bukan siapa-siapa. Dan kita akan ngikut. Allah minta ke kanan, kita ke kanan. Allah minta kita kiri, kita kiri. Allah minta kita melepas sesuatu, kita akan lepas. Allah minta kita bertahan, kita akan bertahan. Kenapa? Udah merasa bersalah. Itu kekuatan justru sebenarnya. Untuk menghamba dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan nurut. Kita akan ikut. Dan kita gak akan berpikir panjang. Kenapa? Udah salah. Kita udah gak punya bargaining position. Kita udah gak punya posisi tawar. Kenapa? Salah saya banyak. Jadi simpel aja lah jamaah. Kalau kita mau, bukan bisa, mau mengevaluasi diri, lalu kita hitung dosa-dosa kita pekan ini aja, maka ujub itu akan hilang dan kita akan merendah dan kita akan lebih nurut kepada Allah dan kita akan lebih taat kepada Allah. Kita gak usah bicara muhasabah satu bulan, kita gak usah bicara muhasabah satu tahun, pekan ini aja evaluasi diri coba, apa kesalahan kita, apa kekeliruan kita, apa dosa-dosa kita, apa kelalaian kita. Dan itu baru satu sisi loh, belum lagi kalau kita tambah apa nikmat Allah kepada kita dan bagaimana Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, memberikan kesempatan memperbaiki diri, memberikan kesempatan untuk beristighfar, memberikan kesempatan untuk bertaubat, memberikan kita nikmat di tengah-tengah kesalahan-kesalahan kita. Kalau gak cabut nyawa kita pada saat kita berdosa pada saat kemarin misalnya, kalau gak cabut nyawa kita pada saat kita melakukan kesalahan fatal kemarin lusa, kalau Allah cabut nyawa kita pada saat itu, apa jadinya kita? Jadi udah kita merasa bersalah akan dosa ini, ditambah di tengah-tengah kita berdosa dengan kesalahan, itu nikmat jalan terus hadirin. Nikmat tuh jalan terus, dikasih terus sama Allah. Diberikan kesempatan. Dikasih, kita bisa kajian pada hari ini. Emangnya kita benar-benar udah maksimal mengamalkan kajian-kajian sebelumnya? Enggak juga. Tapi Allah kasih kesempatan. Kita bisa sholat maghrib tadi. Coba renungkan, emang performa kita waktu sholat asar bagus? Emangnya performa kita waktu sholat zuhur tadi khusyuknya 100%? Emangnya kita waktu sholat subuh tadi pagi menghayati? Tapi Allah kasih kesempatan, kita bisa sholat maghrib, Allah tetap buka gitu. Dan Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Sehingga ini melahirkan kerendahan di hadapan Allah. Dan ini lagi-lagi fungsi, kunci ilmu tuh di situ, bukan jago-jagoan, bukan hebat-hebatan,
bukan siapa yang terbaik, bukan siapa yang paling banyak, bukan. Tapi siapa yang paling merendah, siapa yang merasa paling hina di hadapan Rabbul Alamin, siapa yang merasa bersalah, lalu dia tidak putus asa, justru dia ingat Rabbnya berfirman dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, bayangin hadirin sekalian, kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala. Orang kita tuh kalau udah orang buat salah sama kita, kita tekan, kita sudutkan, kita telanjangi dia, dalam tanda kutip. Arti telanjangi itu bukan literary, tapi kita buat dia gak bisa ngomong, kita bantah, kita habisi dari semua sisi, kita buat dia malu, kita buat dia merasa bersalah di tingkat ternadir. Kalau bisa, kok Anda tega sama saya udah kasih ini semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar 53 berfirman, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Kata para nabi dan rasul yang senantiasa menjalankan tugas-tugasnya, bukan malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang enggak pernah bermaksiat, sholat gak khusyuk, pengen berubah jatuh lagi, pengen berubah jatuh lagi, pengen berubah jatuh lagi, yang sering kali merenung, kok gue gak berubah-berubah ya gitu loh. Bukan yang ngomel-ngomel, tapi Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang buat maksiat itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allahu Akbar. Dimotivasi hadirin. Tapi kita beranikan diri bertemu dengan orang tersebut. Dan kita siap, gue pantas diomelin, gue pantas dicaci maki, gue pantas dihina. Emang gue tuh udah salah faham. Gue percaya sama lo. Lo bisa, bismillah. Lo tinggal tobat, lo gak perlu pikirin gue. Yang penting lo lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang lo ambil wudhu, lo sujud. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni seluruh dosa, kata Allah. Kalau kalian bertobat, Allah ampuni sebesar apapun, sebanyak apapun. Kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa bukti bagi kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih. Kasih motivasi. Yang pantasnya tuh kita dihukum, dijatuhin aset. Di satu sisi, dia benar-benar merasa bersalah. Dosa-dosa gue banyak, dosa-dosaku tuh banyak banget. Di satu sisi, dia berhadapan dengan Al-Ghafur, Al-Ghafar, Al-Afu, Ar-Rahman. Kalau Anda mau bertobat, kalau Anda mau innahu al-ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kan keujuban, kan hancur hadirin. Untuk menghitung kesalahan kita kepada Allah, kesalahan kita ke istri kita, kesalahan kita ke suami kita, kesalahan kita ke anak-anak, kesalahan kita sama orang-orang yang sayang sama kita, kesalahan kita dalam sholat, kesalahan yang ada, ujub, terpukau, tenggelam dengan ilusi bahwa kita orang baik, ilusi bahwa kita hebat, ilusi bahwa kita jago, ilusi bahwa kita senior. Apa seniornya kita ini? Apa hebatnya? Kita dipuji orang, itu karena Allah tutup aib kita. Itu yang dikatakan para ulama kita. Bahkan kita dipuji orang aja, harusnya kita malu loh. Dan kita merasa bersalah kepada Allah. Siapa di antara kita demikian, dipuji orang. Terus, ya Allah, saya udah banyak buat kesalahan,

engkau masih tutup aib saya sehingga itu teman saya pikir saya orang baik. Allahu Akbar. Harusnya demikian. Coba jujur ya. Emang kita pantas dipuji? Emang pantas kita dikatakan abisin? Nah, kita lebih tahu tentang dosa-dosa kita daripada orang-orang yang muji-muji kita. Dan ada banyak di antara kita yang kalau buat doa saya gak ada yang tahu. Pasangannya gak tahu. Apalagi orang-orang yang muji itu. Tapi kan kita lupa sama Allah. Jadi harusnya ketika ada orang yang muji, itu bukannya kita tenggelam dalam pujian. Kita malu sama Allah SWT. Dan semakin tersentuh, semakin merasa hina, semakin merasa dina. Dan itu kan Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka, gak usah semua lah. Beberapa saja. Mereka akan tarik lagi pujian mereka kepada kita. Oleh karena itu hal yang perlu kita camkan. Jadi sekali lagi jemaah Allah muliakan. Ilmu adalah kerendahan. Dan dalam kerendahan itulah kita akan merasakan kenikmatan. Dan gak ada alasan kita tidak merendah. Kita udah babak belur lah diri. Dosa kita banyak. Dan kesalahan-kesalahan itu disikapi dengan Allah.

0: kita. Tapi Allah buka pintu ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Katailah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Allah enggak buka pintu kekayaan kepada kita mungkin, tapi Allah buka pintu kenyamanan. Membuka pintu kebahagiaan, membuka pintu tauhid. Dan membuka pintu ampunannya subhanahu wa ta'ala. Allah enggak buka pintu kekayaan, tapi Allah buka pintu surga buat kita. Tapi manusia tuh ngeluh terus sendiri. Lupa tentang dirinya. Ini jadi masalah. Dan inilah pentingnya ilmu nafi. Biar kita ingat lagi loh, Anda tuh siapa? Anda enggak punya nilai tawar dan posisi tawar. Anda tuh hamba. Anda itu hamba. Gak bisa. Udah gitu dosanya banyak lagi. Makanya kan hadirin Allah muliakan, sebuah ayat yang membuat Nabi SAW mengulang-ulang ayat tersebut. Karena Nabi SAW mengerti ketinggian ayat itu adalah surat Al-Ma'idah ayat 118. Ketika Nabi SAW membacakan apa yang diucapkan Nabi Isa, Nabi SAW mengatakan, atau ayat itu Allah berfirman, dan kalau Nabi baca ayat ini di sebuah malam, itu bisa Nabi ulang terus, ulang terus, ulang terus, dan air mata beliau tanpa terasa menetes. Beliau membaca, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau adab mereka, mereka hanyalah hamba-Mu yang enggak bisa menolak, yang enggak bisa membantah. Dan memang pantas diadab. Pendosa pantas diadab. Tapi kalau engkau ampuni, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ampuni mereka, engkau adalah Rabb yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Perkasa, kenapa Al-Aziz? Karena kalau Allah ampuni, bukan karena Allah takut. Bukan karena Allah takut sama kita. Bukan karena Allah lemah. Allah Al-Aziz. Allah maha perkasa. Tapi Allah maha bijak. Allah maha sayang. Allah maha pengasih. Hadirin, marilah kita sadar diri, ini manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Ketika baca ayat ini diulang terus dan sadar, siapa yang bisa membantah kalau Allah adab dia hari ini? Siapa yang bisa mengandalkan, ya Allah kenapa saya, engkau adab saya kan udah sholat 20 tahun khusyuk. Siapa yang bisa ngomong begitu kepada Allah? Saya nggak ada bargaining position sama sekali. Itulah inti dari ini semua. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab, kita ini cuma hamba, nggak bisa apa-apa. Hamba yang salah lagi, keliru lagi, tergelincir lagi, gagal lagi, buat kekonyolan lagi. Hamba yang marah-marah di keluarga, marah-marah sama pasangan. Hamba yang lupa hak anak-anak. Kalau Allah mau mengadab, kita gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Allah mengampuni, itu kemaha bijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga kita bisa mengerti hakikat dari ilmu. Dan semoga ilmu kita membuat kita lebih merendah, lebih tahu diri, dan justru dengan itulah kita merasakan kenikmatan dan ketenangan hidup. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah ada dalil setiap muadzin mengucapkan lafaz hayya 'alas shalah yang mendengar harus baca la haula wala quwata illa billah, atau bagaimana seharusnya? Nah, barakallahu fik kepada saudara penanya. Sebetulnya ini bukanlah suatu keharusan yang artinya wajib ya, yang tidak membaca berarti berdosa, tidak demikian. Hanya saja ini disunnahkan, sangat dianjurkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh al-muadzin, kecuali pada al-hayya 'alatain alias hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka yang dibaca oleh orang yang mendengarnya bukan seperti itu, akan tetapi dengan la haula wala quwata illa billah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Nabi bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah, thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, thumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah, thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah, thumma qala Allahu akbar Allahu akbar, qala Allahu akbar Allahu akbar, thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhala al-jannah." Artinya, kalau si muadzin mengatakan takbir, kemudian yang mendengar mengatakan takbir, dia bersyahadat, yang mendengar juga bersyahadat, dan seterusnya, termasuk ketika dia mengatakan hayya 'alas shalah, yang mendengar mengatakan la haula wala quwata illa billah, si muadzin mengatakan hayya 'alal falah, yang mendengar mengatakan la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya, sama dengan bacaan muadzin. Apabila si pendengar adzan itu mengikuti bacaan muadzin tadi dengan penghayatan dari dalam hatinya, maka dia akan masuk jannah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini jelas merupakan anjuran dan fadilah yang besar bagi yang mendengar adzan agar dia mengikuti bacaan sang muadzin, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah maka menggantinya dengan la haula wala quwata illa billah.
2: Mutiara Nasihat.
4: Kita masuk wasiat yang terakhir, yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita suatu bencana yang akan menimpa umat ini dan mengabarkan solusinya. Beliau bersabda, "Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat muncul kelompok-kelompok yang mengajak kepada kesesatan, sehingga terjadilah perpecahan umat. Lalu beliau mengabarkan kepada kita solusinya. Solusinya ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Pegang erat sunnah itu dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Yang kedua, iyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa fi riwayatin wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Inilah jemaah sekalian, jalan keselamatan dari golongan-golongan yang menyimpang, yang memecah belah agama, yang menjerumuskan dalam kesesatan dan api neraka. Apa jalannya? Berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Ini petunjuk Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bahkan beliau menyuruh kita untuk memegang sunnah itu erat-erat dan menggigitnya dengan gigi geraham. Ini kata kinayah, kata kiasan, yang bermakna kita pegang kuat, genggam erat sunnah itu, jangan pernah dilepaskan. Karena kalau kita melepaskannya, niscaya kita binasa, niscaya kita tersesat. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengingatkan kita, وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku, mengikuti sunnah Nabi SAW adalah mengikuti ajaran beliau dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Beliau juga mengingatkan kita, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas satu ajaran yang sangat jelas, di satu ajaran yang putih bersih, karena saking jelasnya siangnya malamnya bagaikan siangnya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyelisihi sunnah itu kecuali dia akan binasa. Oleh karena itu kata para ulama, as-sunnatu safinatu Nuh, sunnah itu bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Faman raqibaha naja wa man takhallafa anha halak au gharik. Siapa yang menaikinya dia pasti selamat, siapa yang tidak mau menaikinya dia pasti binasa. Binasa itu maknanya dia tersesat di kehidupan dunia, dan di akhirat dia akan mendapatkan azab. Karena Allah telah menetapkan mengikuti petunjuk Nabi SAW adalah jalan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan menyelisihi beliau adalah kesesatan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Jamaah sekalian, maksud ayat ini, orang yang menyelisihi Rasulullah SAW itu terancam dengan dua azab. Yang pertama disebut fitnah, yang kedua azab yang pedih. Yang pertama azab yang menimpa hati, yang kedua azab yang menimpa anggota tubuh. Apa itu azab yang menimpa hati? Orang itu disesatkan. Oleh karena itu, siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW, dia akan tersesat. Sampai-sampai sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling kuat imannya, yang sudah dijamin masuk surga, yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya pada umat Islam, beliau mengatakan, ma taraktu syai'an kana ya'malu bihi Rasulullah SAW illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an aziq. Aku tidak pernah meninggalkan satu amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan, karena aku takut apabila aku tinggalkan satu petunjuk beliau maka aku akan tersesat. Bagaimana dengan kita jemaah sekalian? Berapa banyak petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita selisihi? Maka kita harus takut jangan sampai kita tersesat. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi semua yang menyelisihinya. Oleh karena itu hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita. Pedoman hidup seorang muslim itu hanya satu. Teladan hidup seorang muslim itu hanya satu. Qad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik. Maka itu bermakna semua ajaran yang bertentangan dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah salah. Terserah mereka mau sebut itu budaya, itu juga hukum, itu adat istiadat, itu kearifan lokal, terserah. Mau dinamakan apapun, jika bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk membimbing kita, mana budaya yang salah tinggalkan. Dan jangan disebut itu kearifan lokal, itu tidak arif. Apalagi budaya syirik. Kok dinamakan arif, bijaksana, baik, padahal dosa terbesar. Tapi budaya-budaya yang baik, yang tidak bertentangan dengan petunjuk beliau, silahkan, tidak masalah. Bahkan jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan, termasuk sunnah Nabi SAW adalah mengamalkan adat istiadat dan budaya masyarakat kita dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Itu juga sunnah sebenarnya. Jadi Islam itu mengajarkan kita melestarikan budaya, mengamalkan budaya masyarakat kita. Jangan menyelisihi mereka. Tapi dengan satu syarat utama. Apa syaratnya? Budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apa dalilnya? Bahwa termasuk sunnah kita mengamalkan kebiasaan masyarakat kita. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Hilyat Thalibil Ilmi, dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Beliau pakai baju gamis dan menggunakan sorban. Jadi kalau di negara kita ada orang menggunakan peci nasional, itu sunnah. Kalau dia gunakan sorban, bukan sunnah. Karena Nabi SAW menggunakan sorban hanya karena itu kebiasaan masyarakatnya. Berarti sunnah mengikuti kebiasaan masyarakat dengan syarat tidak mengandung dosa. Kalau itu mengandung dosa kepada Allah, walaupun mayoritas masyarakat mengamalkannya, bahkan memaksa kita mengikutinya, maka tidak boleh kita melakukannya. Karena murka Allah yang harus lebih kita takuti daripada celaan manusia. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bertentangan dengannya adalah penyimpangan dan kemungkaran. Hadis ini juga mengingatkan kita tentang bahaya perbuatan bid'ah di dalam agama. Bahwa yang mengatakan semua bid'ah itu sesat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sangat aneh seorang muslim ketika mendengarkan semua bid'ah itu sesat, dia malah marah, dia panas. Padahal yang bilang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, dia seakan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara tidak langsung dia mengatakan, "Tidak wahai Nabi, tidak semua bid'ah sesat." Secara tidak langsung dia ingin menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Bahkan itu bermakna tuduhan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan tugasnya sebagai rasul. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sama saja atau seakan-akan dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugasnya sebagai rasul. Ini pemahamannya Imam Malik. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah Allah ajarkan. Kalau begitu, tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan semua kebaikan itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini ada kebaikan tapi Nabi belum ajarkan. Bukankah itu tuduhan yang jelas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu mereka tidak bermaksud menuduh, karena kalau bermaksud menuduh itu membatalkan Islam. Karena mereka tidak bermaksud menuduh, maka tidak sampai membatalkan Islam. Jadi jemaah sekalian, kalau kita yakin agama ini sudah sempurna, yang berarti kebaikan semuanya sudah ada dalam agama kita, yang berarti Nabi Muhammad SAW sudah melakukan tugas beliau mengajarkan semua kebaikan, maka jangan tambah-tambah lagi kalau begitu, karena semua kebaikan sudah ada. Kecuali kalau kita menganggap Nabi SAW belum mengajarkan semua kebaikan, lalu kita tambah-tambah lagi, berarti beliau tidak melakukan tugasnya dengan benar. Na'udzubillah. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi bid'ah, dan juga agar kita jangan berdalih dengan perasaan kita bahwa ini baik, rasanya ini bagus, kayaknya ini benar deh, enggak mungkin salah. Maka ingatlah, kalau itu bid'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kesesatan. Buang perasaan kita, tundukkan akal kita. Akal kita pasti salah kalau kita mengatakan ada bid'ah yang baik. Dan larangan bid'ah jemaah sekalian bukan hanya satu hadis, larangannya banyak hadis. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa menambah-nambah, mengada-ada dalam agama kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak sesuai petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi kalau begitu, yang disebut amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah wasiat beliau yang ketiga, agar kita berpegang teguh dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Walhamdulillah, inilah pembahasan singkat tiga wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat-wasiat beliau yang disampaikan tidak lama sebelum beliau wafat.
1: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tidak boleh mendoakan Allah. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat tasyahud kami membaca Assalamu 'alallah qabla ibadi. Semoga keselamatan tercurah untuk Allah sebelum semua hambanya. Kemudian seusai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yang artinya, jangan kalian mengucapkan Assalamu 'alallah karena Allah itu Dzat As-Salam. Namun ucapkanlah At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Segala penghormatan hanya milik Allah, demikian pula salawat dan doa hanya milik Allah, serta semua sifat-sifat baik adalah miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW melarang para sahabat mengucapkan assalamualaikum.

0: Salamu ala Allah, karena itu maknanya doa, yang artinya, semoga keselamatan tercurah untuk Allah. Ketika orang mengucapkan, Assalamu ala fulan, artinya kita memohon agar fulan selamat dari semua keburukan dan musibah. Sementara Allah, Zat As-Salam, yang maha selamat, sehingga dia tersucikan dari semua aib dan cacat. Dialah pemilik keselamatan dan sumber dari semua keselamatan. Jika Allah didoakan agar selamat, berarti dia belum selamat. Karena itu, Allah diminta untuk memberikan keselamatan, bukan didoakan agar selamat. Dialah Zat yang maha sempurna, tersucikan dari segala bentuk kekurangan dan cacat. Al-Mulakhas fi Syarah Kitab At-Tauhid. Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Baidawi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari pemberian salam untuk Allah, dan beliau menjelaskan kebalikannya yang harus dibaca, yaitu kalimat At-Tahiyyatu Lillah, karena semua salam dan rahmat adalah miliknya dan berasal darinya. Dia pemiliknya dan yang memberikan kepadanya. Dan beliau perintahkan untuk memberikan keselamatan itu kepada makhluk, karena mereka sangat butuh keselamatan, sementara Allah tidak butuh darinya. Fathul Bari. Berdasarkan kesimpulan ini, para ulama mengatakan bahwa dilarang mendoakan Allah, karena dia Zat yang maha sempurna, sehingga tidak butuh untuk didoakan. Bahkan dialah tempat hamba meminta doa. Contoh mendoakan Allah. 1. Semoga Allah selalu kuasa dan perkasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan dia Al-Qahhar atau maha perkasa, karena itu tidak perlu didoakan. 2. Mengaminkan doa yang isinya pujian. Misalnya dalam doa kunut, imam membaca pujian untuk Allah, Tabarokta Rabbana wa ta'alaita, maha mulia dan maha tinggi engkau, wahai Rabb kami. Sebagian makmum membaca amin. Ini termasuk kesalahan, karena arti dari kata amin adalah kabulkanlah. Sehingga ketika imam mengucapkan maha mulia dan maha tinggi engkau, kemudian makmum mengucapkan kabulkanlah, mengandung kesan mendoakan Allah. Semoga Allah menjadi mulia dan maha tinggi. Padahal Allah Zat yang maha mulia dan maha tinggi, dan tidak perlu didoakan untuk menjadi mulia dan tinggi. Karena itu, tidak semua kalimat doa kunut boleh diaminkan makmum. Dia hanya boleh mengaminkan bagian yang isinya permohonan untuk kebaikan hamba dan bukan pujian untuk Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Ustaz, ini kan sebentar lagi kita masuk Ramadan, Ustaz. Selama ini kan yang Anda tahu tuh ya, bulan Ramadan tuh terbagi menjadi 3 bagian gitu ya. Per 10 pertama itu adalah bulan rahmah gitu ya. Terus yang kedua adalah bulan ampunan. Dan yang ketiga itu adalah bulan pembebasan dari api neraka, Ustaz. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz?
4: Ya, memang hadis itu masyhur di kalangan masyarakat ya. Hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, tapi di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Husain bin Sa'ad. Dinyatakan oleh para ulama bahwa ia perawi yang lemah dengan kesepakatan mereka, sehingga status hadis itu ya dhaif.
3: Oh, itu dhaif ya, Ustaz? Kalau hadis dhaif itu apa sih, Ustaz? Maksudnya definisi hadis dhaif itu sendiri?
4: Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis sahih. Tidak pula hadis hasan. Apa syarat hadis sahih? Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit menguasai secara sempurna. Yang keempat, tidak ada padanya syadz, yaitu penyelisian periwayatan seorang perawi terhadap perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Dan yang kelima, yaitu tidak ada padanya penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis. Nah, kalau salah satu dari lima ini tidak ada, maka jadilah hadis tersebut dhaif. Namun kata para ulama, hadis dhaif itu sebab kedhaifan itu ada dua macam. Macam yang pertama yaitu adanya rantai perawi yang jatuh, terputus. Rantai sanadnya terputus. Kenapa dhaif? Karena perawi yang terputus ini tidak diketahui apakah dia seorang yang thiqah, terpercaya atau tidak. Karena tidak diketahui statusnya dan kemungkinannya juga 50-50, ingin namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang menghasilkan keraguan tidak boleh terima. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu cacat pada perawinya. Ya, cacat perawi contohnya misalnya cacat yang paling ringan apa? Yaitu si fulan disebut perawi yang buruk hafalannya. Disebut buruk hafalan kapan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi. Sisi benar dan sisi salahnya sama-sama kuat. Sehingga hadis itu didhaifkan. Nah, inilah dua sebab mengapa disebut hadis tersebut dhaif.
5: Kalau hadis dhaif dengan hadis palsu itu gimana, Ustaz? Apakah sama?
4: Hadis dhaif dengan hadis palsu berbeda. Kapan disebut hadis itu maudhu palsu? Yaitu kalau di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama kadzab. Tukang berdusta. Kalau ternyata di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama tukang berdusta, atau misalnya si perawi tersebut mencuri hadis, karena mencuri hadis ini disebut juga oleh para ulama sebagai tindakan pemalsuan, maka pada waktu itu kita bisa katakan hadis ini palsu. Walaupun pembahasan hadis palsu ya, dengan macam-macam dan bagaimana itu ada pembahasan yang sangat panjang sekali ya. Buku yang paling bagus tentang hadis palsu itu hadis buku yang ditulis oleh Dr. Umar bin Hasan Al-Fallata yang berjudul Al-Wada' fil Hadis. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang tidak ada padanya perawi yang suka berdusta. Tapi dia hanya sebatas dhaif. Apa bedanya berdusta dengan dhaif? Kalau si perawi yang dhaif ini dia tidak berniat untuk berdusta. Dia menyampaikan hadis tapi qadarullah salah. Dalam periwayatannya
5: tidak disengaja berarti.
4: Nah, tidak sengaja dia untuk berdusta. Karena kesalahannya, karena hafalannya yang buruk misalnya. Atau tadi karena misalnya sanadnya terputus tadi, sehingga tidak bisa kita katakan hadis ini palsu. Kenapa? Karena ada kemungkinan antara benar dan salahnya seimbang.
3: 50-50. Hukumnya kalau itu kan masih 50-50 Ustaz ya. Berarti kan antara benar sama salah itu masih ini ya, masih di tengah-tengah lah gitu. Nah, itu apakah hadis dhaif itu boleh diamalkan, Ustaz?
4: Nah, kalau sudah kita ketahui ternyata hadis dhaif yang paling ringan saja 50-50 antara benar dan salahnya. Sedangkan sesuatu yang benar dan salahnya 50-50 itu artinya menghasilkan keraguan. Sedangkan sesuatu yang sifatnya meragukan harus dibuang. Makanya pendapat yang rajih dalam hal ini pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan itu yang dirajihkan oleh Abu Bakar Ibn Arabi. Bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Dan itu yang condong kepada juga Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab. Karena hadis dhaif itu menghasilkan keraguan, sedangkan Nabi bersabda apa? Da'ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan. Tapi semua yang sifatnya meragukan apa? Kata Rasulullah. Tinggalkan. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan boleh diamalkan sebagai kehati-hatian. Karena apa? Karena ada kemungkinan benar. Takutnya benar gimana? Namun kita katakan bahwa kehati-hatian itu ya tidak boleh kita lakukan kalau ternyata itu meragukan. Sementara hadisnya sudah sangat jelas, kita disuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan.
3: Berarti kalau misalnya kalau kita menyampaikan kepada orang lain gitu saatnya ya hadis dhaif ini, itu hukumnya bagaimana, Ustaz?
4: Kalau kita menyampaikan kepada orang lain ya, boleh enggak nih kita sampaikan? Boleh, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, wajib dijelaskan akan kedhaifannya, kata para ulama. Yang kedua, kita tidak boleh memastikan sebagai sabda Rasulullah. Makanya Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarah Muhadzab mengatakan di antara adab membawakan hadis dhaif yaitu kita harus membawakan dengan kata kerja pasif.
3: Maksudnya
4: kata kerja pasif begini. Diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda begini. Kata-kata diriwayatkan
5: tidak dengan Rasulullah.
4: Iya, betul. Itu disebut dengan sigatu tamrid, redaksi tamrid dengan menggunakan kata kerja pasif dengan mengatakan diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda begini. Kata Imam Nawawi apa? Siapa yang membawakan hadis dhaif dengan sigot yang jazm, maksudnya dengan kata kerja aktif, di mana kata kerja aktif itu tentu mempunyai makna apa? Memastikan bahwa itu sabda Rasulullah. Maka kata Imam Nawawi apa? Ini termasuk salah satu bentuk berdusta atas nama Rasulullah.
5: Berat juga ya?
4: Iya. Makanya Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin ketika